0: kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan Salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan Salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. pemain timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara.

0: mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda

0: dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah, pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi. Gandhi. Gandhi.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi sekut upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan berada di lokasi tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan acara akan dimulai. Yang jelas, hari ini dijadwalkan mantuan persiapan dilakukan dengan optimal dan bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Presiden Prabowo Subianto akan hambuan baru yang ditandai dengan pengamanan sirene. Setidaknya ada 5 komando di Indonesia atau kodam baru yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinyatakan resmi dari masing-masing satuan baru. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada 5 kodam baru yang akan diresmikan Presiden, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Setiap dengar, untuk prosesi perayaan HUT TNI kali ini berlangsung dengan sederhana, dan seharusnya memang acara digelar di Monas, namun dipindahkan ke Cilangkap, Jakarta Timur. Tidak ada parade dan defile pasukan serta alutsista yang biasa digelar setiap perayaan hari ulang tahun TNI. Dan terdengar untuk informasi cuaca sendiri di sekitar Cilangkap terpantau mendung. Demikian laporan sementara langsung dari Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Hukum dan Kampung Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
8: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Nah, baik, kita bahas ya bagaimana peluang Timnas Indonesia dalam pertandingan nanti malam dalam perebutan gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung nanti malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Grega Nur Iksani. Bung Grega, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Bung Grega, peluang kita bagaimana nanti malam?
1: Wah, sebenarnya banyak yang harus dibahas ya. Tapi yeah, kalau ngomongin peluang sebenarnya 50-50 lah antara Indonesia dengan Thailand.
0: 50-50 begitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kalau saya cek prediksi dari AI ini misalkan begitu ya, 55-45 loh. Indonesia diunggulkan 55 begitu, Bung Grega?
1: Mungkin karena
0: ya. Kenapa Anda menilainya 50-50 begitu peluangnya, Bung Grega?
1: Ya, menurut saya satu, Thailand is Thailand gitu. Di Indonesia, Thailand adalah momok yang sudah sering memberikan mimpi buruk lah buat.
0: Jadi ada tekanan psikologis begitu buat Timnas?
1: Betul.
0: Okay.
1: Kalau ngomongin statistik dan lain sebagainya, memang kita masih kalah dibanding Thailand.
0: Lalu apa lagi, Bung Grega, yang membuat Anda kelihatannya ini memang peluangnya 50-50 begitu? Selain tadi ya, ada faktor psikologis jika Timnas kita menghadapi Thailand.
1: Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor, saya bisa lihat adalah faktor dari kebugaran tim.
0: Ya.
1: Ini juga sudah diantisipasi ya sebenarnya waktu di konferensi pers kemarin sore,
0: yeah,
1: itu pelatih Thailand Anthony Hutton pun sebenarnya lega dan juga apa namanya dan sangat percaya diri ya, karena mereka dia itu mengistirahatkan sekitar 7-8 pemain intinya,
0: yeah,
1: di laga terakhir grup B di Liga Kabupat ya. Jadi artinya apa, pemainnya pada seger semua dan tidak ada masalah cedera gitu. Sementara di sisi lain Indonesia itu kan kemarin mati-matian betul ya melawan Bangladesh,
0: yeah,
1: semua pemain inti itu semua main gitu demi meraih kemenangan telak atau kemenangan besar gitu. Dan ya akhirnya terlihat beberapa pemain harus mengalami masalah seperti Oleh Rumeni, oleh
0: kabarnya cedera ringan begitu ya, Oleh ya.
1: Ya, ya, jadi waktu pas latihan itu dia terpisah gitu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya di awal konferensi pers John Hartman agak sedikit bercanda, Bung. Jadi dia sebut ya, nah, kan dia sudah kasih 4 asis,
0: gitu. Yeah.
1: Wajar lah kita dapat ini apa namanya apresiasi di latihan terpisah lagi. Tapi ternyata setelah itu pembicaranya agak serius, lebih serius. Jadi bahwasanya dia mengatakan kalau Oleh Rumeni memang masih dalam tahap pemeriksaan,
0: yeah,
1: dan dalam pengawasan yang ketat dari tim medis, gitu, Bung.
0: Nah, sebelum kita bahas Oleh lebih lanjut ya. Nah, ini kan Indonesia punya waktu istirahat kalau tidak salah kan 3 hari ya, Bung Grega. Nah, itu apakah memang tidak bisa membantu membugarkan kondisi para pemain kita yang turun full tim waktu melawan Bangladesh?
1: Ya, 3 hari kan jeda dari Bangladesh ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan ini semua tim ini bermain
0: let's say kompetisinya padat juga sebelumnya begitu.
1: Betul, Bung.
0: Iya.
1: Sementara di sisi lain Indonesia itu tiga pertandingan itu selalu menampilkan pemain-pemain yang starting line-nya itu tidak banyak berubah.
0: Ya.
1: Bung bisa lihat Thailand, misalnya Thailand itu 3 pertandingan di fase grup itu kipernya aja 3-3-nya main gitu dia.
0: Ya.
1: 3 kiper 3-3-nya main. Ini menandakan bahwa sebenarnya meskipun Indonesia plus 1 nih harinya dalam tanda kutip, plus satu apa namanya punya lebih banyak waktu istirahat dibanding Thailand,
0: yeah,
1: tapi sebenarnya secara match fitness, secara kebugaran itu Thailand masih lebih unggul sedikit daripada Indonesia.
0: Karena 7 pemain intinya diistirahatkan waktu itu terakhir kali pertandingan begitu, Bung Grega ya. Itu yang membuat mereka lebih unggul dari sisi kebugaran fisik begitu.
1: Kebugaran, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita bahas sedikit Oleh ya. Kalau Oleh ini memang ya diturunkan tapi cedera begitu, cedera ringan begitu ya, tidak bisa tampil maksimal. Kalau begitu apa strategi yang mungkin harus dilakukan oleh John Hartman?
1: Nah, ini keuntungan ya sebenarnya buat Timnas Indonesia.
0: Oleh, yeah,
1: itu sebenarnya bukan striker nomor 9 di Timnas Indonesia.
0: Yeah.
1: Tuhan John Hartman. Kita bisa lihat ketika di laga melawan Malaysia itu Oleh bahkan bermain sebagai striker atau di belakangnya balik waktu melawan di 2 pertandingan yaitu melawan laga pertama dan laga ketiga Ole itu bukan bermain sebagai striker nomor 9 karena ada Mitch Baker di situ kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika tidak ada Ole pun saya rasa akan banyak penggantinya gitu di situ, dan Luke Livery pun bisa.
0: Iya, Luke Livery dan juga Mitchell Baker dimaksimalkan begitu ya.
1: Iya, betul. Kemudian masih ada Ragnar juga, Orat Mangun di situ. Jadi saya rasa seharusnya ini bukan jadi masalah yang terlalu apa namanya? Signifikan ya.
0: Iya. Karena punya kedalaman skuad di depannya cukup lah buat Jun Herman ya, Bung Grega.
1: Terutama di lini depan tuh udah cukup sih seharusnya. Kita masih punya Egy Maulana Fikri juga
0: ya,
1: memainkan peran Ole juga di situ.
0: Nah, Bung, tadi kalau kami tampung pendapat pendengar di awal begitu ya, mereka menyoroti soal pertahanan kita meskipun kita menang besar 9-2 dengan Bangladesh begitu, tapi ada dua kebobolan. Nah, ini harus menjadi perhatian dari Jun Herman kalau menurut para pendengar kita tadi. Itu bagaimana kalau menurut Bung Grega?
1: Itu sesuatu yang wajar ya. Ini kebetulan saya tanya sendiri ke Kevin Dix ketika di mix zone itu ya, di doorstop.
0: Ya.
1: Saya bilang, iya tapi ini kebobolan dua. Cuman dia bilang adalah, ya itu memang tidak bisa kita cegah. Gitu. Sebenarnya memang tidak mau kebobolan, tapi karena kita mengejar gol, jadi pertahanan itu agak sedikit dilupakan dalam tanda kutipnya. Maksudnya begini, bahkan ya, seorang Kevin Dix, seorang Calvin Verdung saja, pada beberapa periode di pertandingan melawan Bangladesh itu bermain atau memerankan pemain bernomor punggung 10 gitu.
0: Ya.
1: Ini dikonfirmasi juga oleh Jun Herman bahwasanya dalam beberapa fase saya memiliki 5 pemain bernomor 10 gitu melawan Bangladesh. Artinya apa? Banyak pemain yang meninggalkan di lini pertahanan ya.
0: Ya.
1: Banyak yang pemain yang meninggalkan posisinya demi membantu penyerangan untuk cetak gol. Gitu, Bung.
0: Nah, dengan kondisi melawan Thailand nanti malam begitu ya, dengan posisi Thailand yang pemain intinya boleh dibilang kebugarannya cukup lumayan lah, 7 pemain intinya begitu, dengan kecepatan permainan yang ada begitu. Nah, ini apa PR besar lini pertahanan kita kalau begitu nanti malam, Bu Grega?
1: Ya, PR-nya pastinya ini ya, apa namanya, menghadapi kualitas individu.
0: Ya.
1: Saya tidak perlu bilang kolektif, karena kalau Thailand sudah pasti secara kolektif sangat compact. Tapi kalau ngomongin individu di sana banyak sekali pemain-pemain Thailand yang memiliki kualitas yang tidak kalah gitu dengan kita. Tahu lah pemain sepak bola Asia Tenggara itu kan terkenal sejak dulu ya, nggak tahu mungkin perbedaan pendapat, maksudnya sejak dulu itu selalu memiliki pemain-pemain dengan individu yang mencolok gitu. Dari zaman dulu kita tahu ada Chen Hildang dari Thailand yang juga punya individu yang bagus, kemudian di Indonesia kita dulu masih punya Boas, kita di Malaysia itu ada Safi Salih, di Singapura kita punya satu pemain yang sangat menonjol gitu. Dan sekarang di Thailand mereka masih memiliki Jay Messi atau Chanathip Songkrasin, itu masih ada Suvachop juga, kemudian ada beberapa pemain lain yang setiap lini itu memiliki kualitas individu yang menonjol gitu. Jadi saya rasa PR-nya banyak sekali, Bung. Banyak sekali. Selain daripada menghadapi kolektivitas pemain permainan Thailand, para pemain timnas Indonesia juga harus memerhatikan beberapa pemain. Itu satu. Yang kedua, faktor yang saya rasa jadi kekurangan timnas Indonesia adalah hampir semua pemain Indonesia sekarang ini tidak begitu memahami karakter sepak bola Thailand. Berbeda dengan misalnya gitu, siapa yang ada di buat timnas Indonesia yang lokal sekarang, dalam terkutip lokal ya, ada Rizky Ridho, Nadeo, ada Egy, ada mungkin yang mereka lebih memahami bagaimana sebenarnya kultur sepak bola ASEAN begitu, Bung. Jadi ini satu sebenarnya mungkin sudah diantisipasi jauh hari ya oleh Jun Herman kepada pemain-pemain yang mayoritas, saya bisa bilang 80% itu benar-benar sedikit pengalaman menghadapi Thailand gitu, Bung.
0: Jadi soal produktivitas gol kita termasuk 9-2 melawan Bangladesh tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita memang bisa tampil lebih baik dibandingkan Thailand begitu. Tidak bisa seperti itu ya, Bung Grega ya.
1: Ya.
0: Prediksi Anda, Bung Grega, untuk skor bagaimana?
1: Ya. Ini bakal ketat ya, bakal ketat. Tapi saya inginnya Indonesia menang, cuman saya agak sedikit ragu Indonesia bisa Thailand bakal kasih kejutan ya, jadi saya rasa mungkin sampai adu penalti nih, jadi satu.
0: Oh begitu, sampai adu penalti, prediksi Anda begitu ya?
1: Iya, 1-1 sampai adu penalti dan eventually Indonesia bakal menang di sini.
0: Oh begitu, baik kalau begitu. Bung Grega, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung. Ya, terima. Selamat pagi, salam olahraga Bung Grega.
1: Salam olahraga Bung.
0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bagaimana menurut Anda pertandingan Indonesia versus Thailand ya di laga pamungkas untuk memperebutkan gelar juara edisi pertama FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia akan bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Timnas Thailand nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kalau Bung Grega Nur Kisani tadi mengatakan peluangnya 50-50 ya, di mana ini sama peluangnya untuk menjadi juara antara Thailand dengan timnas kita. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, salam olahraga. Pak Atong. Halo Pak Atong. Oh, oke, okay. silakan Pak Atong.
2: Kalau tadi kan di komben, sekarang kutu fokus ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau menurut saya, kalau pemain sepak bola itu Bung Zaini, dia makin dekat dengan pertandingan final Thailand kan, pemainnya diistirahatkan 7.
0: Yeah.
2: Dia bermain tanggal 2. Itu kalau untuk pemain sepak bola profesional, itu masalah hari itu enggak ada.
0: Yeah.
2: Istilahnya bugar atau tidaknya Bung Zaini, karena sudah biasa di Liga Eropa sana kalau
0: dengan pertandingan yang ketat begitu ya Pak Tong ya.
2: Iya, ya. Sudah terbiasa. Kalau malah terkadang pemain yang dicadangkan seperti Thailand itu malah dia kehilangan touch-nya terkadang
0: ya.
2: Karena dia ada di sepak bola itu, dia istilahnya hari ini datang sentuhannya bagus, hari
0: ya.
2: Tidak, terkadang ada hari sial dan ada hari beruntung ini.
0: Ya.
2: Ini sepertinya karena tanggal 5 Oktober ini buat kita juga tanggal bersejarah, sepertinya tanggal bersejarah kan. Kalau Pak Atong skornya 2-0.
0: 2-0 ya buat kita ya. Baik kalau begitu Pak Atong. Pak Atong terima kasih banyak Pak. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi. Ya.
0: Pagi. Nah, bagaimana dengan Pak Udin?
3: Ya, saya pilih Indonesia.
0: Indonesia berapa nol? Prediksi skornya?
3: 1-0 untuk Indonesia.
0: 1-0 ya untuk Indonesia ya. Ada lagi Pak Udin yang disampaikan?
3: Ya, semoga sepak bola Indonesia seperti bulu tangkis yang selalu
0: ya.
3: Nama harum Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Sargio di Yogyakarta. Pak Sargio, pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Sargio.
4: Ya, jadi ini termasuk final yang fenomenal ini.
0: Yeah.
4: Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa apa ya menang ya.
0: Yeah.
4: Tapi kelihatannya menangnya di akhir Pak ini. Kok di akhir artinya begini.
0: Yeah.
4: Mungkin 0-0 terus di akhir waktu itu bisa 1-0.
0: Oh, begitu.
4: Atau kita kalah dulu 1-0 dulu baru dia membalasnya di kedua apa
0: babak kedua dan ya, di time gitu ya.
4: Ya itu ya. Bisa 1-1 atau 2-1.
0: Ya.
4: Kalau 1-1 penalti ya gitu ya, masalah. Nah, ini saya apa kalah hebatnya dengan Pak Atong. Pak Atong sudah kelasnya internasional itu pengamat politiknya. Makasih Mas Ani.
0: Terima kasih Mas Ani. Ya. Pak Kosin di Kalimantan Tengah. Pak Kosin, pagi.
5: Pagi Pak.
0: Pagi Pak Kosin. Bagaimana prediksi dari Pak Kosin?
5: Ya, Indonesia 3-1 Pak.
0: 3-1 ya?
5: Ya, untuk kemenangan Indonesia.
0: Kenapa? Saya yakin 3-1 kita bisa menang?
5: Iya, bisa Pak.
0: Melihat apa? Melihat ya. Ini kedalaman squadnya ya. Atau apa begitu?
5: Iya.
0: Begitu ya, salah satunya ya.
5: Penampilannya ya.
0: Penampilannya.
5: Dan, yang luar biasa Pak untuk kita meraih masuk final juga luar biasa gitu.
0: Iya. Baik kalau begitu ya, Pak Kosin.
5: Ya, makasih Pak.
0: Makasih banyak ya Pak Kosin ya. Selamat pagi ya, Pak. Waalaikumsalam. Perjalanan Indonesia cukup dramatis sebenarnya, bersaing ketat dengan Malaysia yang memiliki poin sama 7. Indonesia akhirnya berhak lolos ke final karena unggul produktivitas gol setelah mengamuk dan melumat Bangladesh dengan skor mencolok 9-2. Sementara Thailand mengoleksi 6 poin dari 3 laga, mengawali turnamen dengan perkasa lewat kemenangan atas Pakistan 4-0. Dan Vietnam 2-0 sebelum akhirnya melakukan rotasi taktis dan kalah dari Filipina 1-2 di laga penutup yang sudah tidak menentukan posisi mereka. Baik, nanti kita terus hadirkan bagaimana perkembangan terkininya menjelang pertandingan juga dan juga bagaimana jalannya pertandingan nanti malam.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian melalui Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, memperkuat pengendalian kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kepanewon, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin, serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antrak mulai dilakukan sejak 28 September lalu. Dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Hendra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembelih atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober, termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan, dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara puskesmas ramah ibu dan anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan, mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijara dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut. Dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragao Porto, sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Christopher Ajer pada menit ke-36, namun João Cancelo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian, dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari João Félix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?
6: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
5: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usianya ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern. Tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan, TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Yeah.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan ini ya, kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman
0: atau yeah,
2: modernisasi itu.
0: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
2: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Nah, oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi.
0: Sehingga
2: TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
0: Ya. Nah, transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Hadrian lihat perkembangannya dari TNI?
2: Sangat bagus sekali dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Ya.
2: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
0: Ya. Nah, TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
2: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
0: Yeah.
2: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar, karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
0: Ya, nah tadi kalau satu lagi disorot masyarakat Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
2: Ya, saya sepakat dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
0: Yeah.
2: Ini di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
0: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Insya Allah mampu. Mampu kita.
0: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
2: Ya, pertama TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
0: Yeah.
2: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing, tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju,
0: ya,
2: dan tentunya makin modern. Demikian, Mas.
0: Baik, kalau begitu. Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi.

0: dan dari persenjataan seperti tank, pesawat dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau Satsiber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada arus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkininya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Catatan peristiwa.
5: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud nikah. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan Polri.

0: koalisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank, ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Ria. Pak Ria, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
3: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya. Baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi, dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
2: Yeah.
3: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
2: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
3: Nah, itu berarti kan sudah terjawab.
2: Ya.
3: Bahwa sampai usianya yang ke-81 ini, TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
2: ya,
3: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
2: Ya. Yeah.
3: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
2: Ya.
3: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
2: Ya.
3: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
2: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
3: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita.
2: Ya.
3: Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan, apa ini, perang melalui cyber.
2: Ya.
3: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama, membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan, ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan. Di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya,
2: yeah,
3: teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
2: yeah,
3: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat. Terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
2: yeah,
3: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan. Ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan. Ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin. Karena tujuan tentara itu melindungi rakyat. Kan begitu.
2: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya. Termasuk banyaknya TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
3: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
2: Yeah.
3: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
2: Ya.
3: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana, perhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak yeah. anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
2: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
3: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
2: Ya.
3: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
2: Ya. Nah ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya Pak Ria?
3: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan, baik DPR RI maupun pemerintah, penting memikirkan hal ini.
2: Ya.
3: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau. Berbeda dengan negara-negara yang satu pulau, satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi... apa ini bahasa macam-macam. Nah ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu. Karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah menurut hemat saya, ada 3 strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional.
2: Ya.
3: Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus diganjal hanya karena dislike. Nah itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya, siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
2: Ya.
3: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa?
2: Ya.
3: Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
2: Ya.
3: Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi, mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
2: Ya, jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
3: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini
2: ya.
3: Yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-pikiran masyarakat kita.
2: Baik.
3: Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
2: Ya. Baik, kalau begitu,
3: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
2: Ya, Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama. Ya,
2: selamat pagi, Pak Arya Sukaryadi. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
7: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
8: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
9: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
9: Kilas Berita.
10: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
9: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, atau adu tank, atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi, dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
11: Selamat pagi, Bang Jerry.
2: Silakan Pak Yanto.
11: Iya. begini bang ya.
2: Ya.
11: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
2: Ya.
11: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu bang.
2: Oh ya, betul.
11: Iya bang. Ya. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
2: Ya.
11: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu abang ya,
2: ya.
11: Supaya bisa terang benderang
2: terbuka begitu jalannya terbuka, persidangannya.
11: Nah, oke okay. Kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu abang ya,
2: ya.
11: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu ya. So, hampir seluruh material ya kan abang ya,
2: yeah.
11: Itu paling tidak memberi dampak itu bang, namanya efek gentar abang,
2: yeah.
11: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
2: Baik Pak Yanto,
11: terima kasih
2: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudi.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya. Dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet.

0: persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya, tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat. Krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektur atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada.

0: Bang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Kewanan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Tegak! Sajada! Gerak!
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Cara mendekat kepada podium kehormatan menunjukkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pomal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
3: Kami warga negara
2: Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit.
4: Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
5: Tanda kehormatan Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
5: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
6: Tanda kebesaran Bung Karno.
7: Hormat Senator.

0: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat, salam.

0: Gagang sajadah. Gerak.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI, diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Mulai.
1: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
0: Jalan di depan.
1: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
1: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara.
2: Jalan.
0: Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar. Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Dan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: tegak, senjata! Red!
1: Salam kebangsaan.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kacang Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi. Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai. Dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Tiga Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau dua tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan Satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, so pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Farhan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih loba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Farhan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6.055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Fathia Nur Salfa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut, dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas. Terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Dr. Hewan Needham.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya. Prof, ini kita mau ngomongin flu pada unggas nih, Prof, pagi ini.
3: Iya, Mbak.
1: Iya, kalau dibilang kan sekarang kalau pada manusia misalnya ya sedang musimnya flu. Nah, kalau pada unggas ini kondisinya seperti apa sih akhir-akhir ini?
3: Jadi begini, kalau kita melihat secara keseluruhan global, karena adanya perubahan iklim sekarang ini kan.
1: Iya.
3: Nah, pada saat perubahan iklim itu, semua organisme di dunia ini akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Nah, yang paling cepat melakukan perubahan itu adalah golongan-golongan kuman atau mikroorganisme yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, itu yang kita sebut dengan mutasi. Jadi, bukan hanya manusia yang istilahnya bisa terinfeksi flu dan sebagainya. Mikroorganisme pun, unggas pun juga bisa terinfeksi oleh karena penyesuaian dari kuman-kuman tersebut. Yang paling fenomenal, ayam itu kan terinfeksi oleh virus flu burung. Sejak saat itu, ayam itu dimanapun, termasuk di Indonesia, itu mempunyai kepekaan terhadap virus influenza, apa saja variannya, yang memungkinkan mereka juga terinfeksi. Gitu.
1: Baik. Nah, kalau kondisi seperti ini begitu ya, kadang-kadang kan kita kaitkan nih, misalnya flu pada hewan ini bisa menyebabkan langsung terkontaminasi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, pengertian secara awamnya akan seperti apa sih? Apakah memang unggas, misalnya bebek, itik, ini juga pembawa carrier atau virus yang bisa terkontaminasi langsung kepada orang?
3: Iya, jadi kalau dulu, Mbak, itu ada terpisah yang tegas ya antara penyakit yang ada di manusia dan penyakit yang ada di hewan. Nah, sekarang dengan perubahan global dan sebagainya seperti ini, lalu lintas transportasi dunia seperti begitu cepat, maka penularan penyakit dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan penyakit zoonosis, itu meningkat anunya risikonya. Jadi artinya bahwa hewan-hewan itu bisa sebagai penerima risiko akhir atau sebagai spillover pembawa kuman. Jadi sekarang ini ya, jadi global itu bukan hanya kuman itu yang mengalami perubahan. Jadi kuman masuk ke dalam inang, ke dalam tubuh hewan maupun manusia, itu kan masuk melalui reseptor namanya. Nah, reseptor itu juga mengalami perubahan, yang tadinya tidak bisa menerima kuman-kuman tertentu, sekarang dia bisa masuk. Jadi artinya bahwa analisis perubahan-perubahan atau mutasi pada semua kawasan di dunia ini selalu dipantau terus sekarang.
1: Dengan adanya kondisi-kondisi misalnya ketika hewan peliharaan unggas-unggas ini kemudian sakit atau ada kematian mendadak, sebenarnya secara umum di Indonesia apakah sudah tepat tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, Prof?
3: Kita tidak melihat detail dulu secara umum. Kita harus bisa memahami bahwa perubahan iklim ini yang terkena dampaknya itu pertama adalah kuman-kuman atau virus yang gampang mutasi. Contohnya adalah virus influenza, virus COVID, HIV, dan sebagainya. Yang kedua adalah kuman yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne, ya, atau aerosol. Itu yang harus dipahami, bahwa setiap perubahan yang ada di sekitar kita akan berdampak langsung kepada kedua hal ini. Jadi pertama perubahan virusnya atau kumannya, yang kedua adalah dia virus itu apakah dia masuk ke dalam saluran pernapasan atau airborne, ya, atau yang melalui yang lain-lain, makanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah virus atau kuman yang mudah mutasi dan masuk menular melalui saluran pernapasan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah tutup lubang hidung, yaitu dengan masker. Itu adalah perlindungan yang paling efektif di dalam melihat kuman-kuman yang ada di sekitar kita.
1: Oke, kalau memang ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seberapa jauh juga masyarakat memahami? Karena kalau kita bicara hewan unggas, kemudian ayam, ini kan peliharaannya kadang peliharaan dalam rumah ya, yang kemudian mereka merasa bahwa tempat pembuangan kotorannya, kemudian juga peternakannya, ini kan sangat dekat dengan pemukiman, begitu?
3: Ya, jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, pertama jangan menganggap remeh flu. Jadi karena mungkin menderita flu terus kemudian gampanglah gitu. Jangan, Mbak. Semua penyakit sekarang diawali oleh gejala yang mirip flu. Jadi kalau ada gejala flu di dalam tubuh kita, maka kita harus segera memperhatikan. Itu yang pertama. Tidak selalu disebabkan oleh karena virus influenza. Bisa disebabkan oleh TBC, bisa disebabkan ini. Jadi flu adalah gejala awal dari semua penyakit, terutama virus influenza. Yang kedua, bahwa penyakit-penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi dari hewan ke manusia itu ada. Makanya oleh karena itu ada hewan yang sakit, hewan yang mati, itu jangan dianggap remeh. Gitu. Jadi artinya kalau ada yang mati, misalkan tidak ada berkaitan, langsung dibakar dan sebagainya, begitu, Mbak.
1: Nah, kalau misalnya nih, kalau dibilang penerapan biosecurity, begitu ya, penyemprotan desinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih, Prof?
3: Sebetulnya, ya itu tadi, kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana, ya jadi sederhana. Tapi kalau ini adalah gejala awal, maka kita melakukan disinfektan. Disinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik, asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu, Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
1: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
3: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silahkan, Prof.
3: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024, kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah, itu yang juga menjadikan, kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah, sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi spesies TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
1: Ya, baik.
3: Sapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
1: Okay.
3: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan by safety dan by security-nya.
1: Baik, kalau begitu. Prof. Idom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
1: Profesor Dr. Hewan Cean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
0: Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 3 Jaringan Berita. Pro 3

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan, skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
1: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses

0: membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen Eumah berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen M sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Ristil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sehingga mudah untuk melesakan apa?

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda mendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami bahas. Kita akan segera bergabung bersama rekan saya Ade Kurnia dari tim Indonesia Menyapa Siang hari ini. Ade, informasi apa saja yang akan kita bagikan kepada pendengar dan pemirsa?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan terus bersemangat menjalani aktivitas. Bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, berbagai informasi aktual dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat, kembali kami hadirkan untuk menemani waktu siang hari Anda. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI dan kisah para prajurit Indonesia. Hari ini 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81. Perjalanan panjang TNI tidak lepas dari pengabdian dan perjuangan para prajurit yang menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara, membantu masyarakat dalam situasi bencana, serta menjalankan berbagai misi di dalam maupun luar negeri. Di balik tugas tersebut terdapat kisah, pengalaman dan tantangan yang dihadapi para prajurit dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Seperti apa perjalanan pengabdian para prajurit Indonesia? Apa saja pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas? Dan bagaimana memaknai hari ulang tahun ke-81 TNI ini dari sisi pengabdian para prajurit? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait dengan Densus 88 yang mengamankan 11 terduga terorisme di 6 provinsi. Densus 88 anti-teror Polri melakukan penindakan terhadap 11 orang yang diduga terkait tindak pidana terorisme di sejumlah wilayah yang tersebar di 6 provinsi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. Bagaimana kronologi pengamanan 11 terduga terorisme tersebut? Apa hasil pemeriksaan sementara dan bagaimana langkah aparat selanjutnya? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian kami juga akan membahas terkait dengan siswa sekolah dasar di Pemalang yang meninggal dan diduga menjadi korban perundungan. Kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang menjadi perhatian publik. Korban diduga mengalami perundungan sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan yang aman, serta upaya pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Apa hasil penyelidikan sementara terkait dugaan perundungan tersebut? Dan bagaimana seharusnya sekolah, orang tua, serta lingkungan sekitar mencegah agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Kemudian topik berikutnya berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyiapkan stimulus tiket pesawat saat periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Periode Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mendukung perjalanan masyarakat pada periode Nataru 2026-2027, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan harga tiket pesawat. Seperti apa bentuk stimulus yang disiapkan pemerintah? Kapan kebijakan tersebut akan diterapkan dan siapa saja masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya? Serta seberapa besar dampaknya terhadap harga tiket dan mobilitas masyarakat saat Nataru? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
0: Terima kasih Ade Kurnia yang menyampaikan langsung informasi dari Ruang Gatekeeper. Dan kali ini kami juga punya beberapa video potensi daerah, termasuk juga diantaranya adalah bagaimana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan hasil alam ataupun juga produk-produk UMKM hingga hasil-hasil seni. Kami hadirkan informasi video potensi daerah yang diawali dari wilayah Cirebon. Seni lukis kaca menjadi salah satu warisan seni khas Cirebon yang masih bertahan hingga kini. Bahkan melalui karya yang dihasilkan, para seniman menggambarkan identitas budaya Cirebon dengan teknik cerita yang sangat khas. Kami hadirkan rekan kami, Aura Aulia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seni lukis kaca adalah salah satu warisan budaya Cirebon di mana memiliki ciri khas tersendiri dan juga cara pembuatan tersendiri. Di tangan para pelukis, kaca ini menjadi media untuk menggambarkan cerita dan juga identitas budaya Cirebon. Berikut adalah liputan kami terkait dengan seni lukis kaca di Cirebon.
3: Di balik beningnya kaca tersimpan cerita tentang identitas dan budaya Cirebon. Seni lukis kaca yang diwariskan lintas generasi ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menyimpan potensi budaya dan ekonomi kreatif daerah. Salah satu seniman yang hingga kini konsisten mempertahankannya adalah Aji Joyo Kusumo atau yang kerap disapa Mas Aji Nur. Baginya, seni lukis kaca bukan sekadar aktivitas berkarya. Lebih dari itu, seni lukis kaca menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekayaan budaya Cirebon melalui karya yang mengangkat berbagai unsur tradisional.
4: Lah kami sendiri kan sebetulnya gini, kami tinggal di Cirebon. Mau nggak mau juga harus melestarikan ya tradisi Cirebon, dalam artian kalau lukisan kaca kan salah satu omset ya, kekayaan budaya, seni budaya Cirebon gitu. Jadi ya kita otomatis hampir ya 75% lah itu lukisan saya mengarah ke tradisional gitu. Ada wayang, ada megamendung, walaupun gitu ya, walaupun kita untuk wadasan dan mega mendungnya itu mengambil kebebasan, jadi tidak pakem kayak di batik gitu, enggak. Jadi misalkan kita, oh batiknya begitu, kita rubah begini gitu lah.
3: Keunikan lukis kaca terlihat dari teknik pembuatannya. Berbeda dengan lukis kanvas yang dikerjakan dari sisi depan, lukisan kaca justru dibuat dari bagian belakang kaca. Teknik ini membuat seniman harus memperhitungkan setiap garis, bentuk, dan warna sejak awal prosesnya. Potensi seni lukis kaca juga telah membawa karyanya ke berbagai pameran di sejumlah daerah, bahkan hingga ke Jerman.
4: Saya selama ini, dalam artinya sebelum COVID ya, saya udah pameran itu di Jogja, Solo, Semarang, Bali gitu, termasuk di Bandung, Jakarta, Purwokerto, Cirebonnya sendiri ya wilayah tiga lah, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, kita juga pernah ikut pameran gitu. Yang terakhir kemarin tanggal 11 sampai 13 September saya ikut pameran di Jerman, ikut Mbak Niluswati dalam pameran 27 pelukis Indonesia.
3: Dari selembar kaca, para seniman tidak hanya menciptakan sebuah karya, tetapi juga merekam cerita dan identitas daerah. Tantangannya kini adalah memastikan seni lukis kaca tetap dikenal, dipelajari, dan memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu potensi budaya di Cirebon.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan seni lukis kaca dari Cirebon, di mana dengan edukasi dan regenerasi, seni lukis kaca ini dapat menjadi warisan budaya yang terus dikenalkan baik secara nasional maupun internasional. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Pendengar pemirsa, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut sekaligus melampaui target 4 medali emas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indonesia bahkan menempati posisi ke-16 klasemen akhir. 5 medali emas diraih dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu prestasi terbaik datang dari Rahmat Erwin Abdullah, tampil di kelas 75 kg angkat besi. Rahmat meraih emas dengan mencatat total angkatan 366 kg. Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan meraih emas panahan untuk pertama kalinya di Asian Games, serta mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali meraih emas bulu tangkis bergu putra. Chief de Mission atau CDM Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyebut capaian ini merupakan hasil kerja sama dan persiapan seluruh pihak. Saya Risi, ikuti terus informasi lengkap dari rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh video potensi daerah. Kali ini adalah masyarakat yang mengoleksi cap kunjungan ke museum-museum melalui sebuah paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paspor museum tersebut digunakan untuk kunjungan ke berbagai museum yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kita ada Pradip Tarahadi.
6: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor. Tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
7: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan museum paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama museum paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar museum paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli museum paspor sangat tinggi.
8: Peminatnya itu lumayan banyak ya Kak, apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1000 eksemplar itu udah terjual habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
7: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
8: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum, terus biasanya mereka juga karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi itu coral sunset. Nah biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
7: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
9: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
10: Belum dapat cap sama sekali ya?
9: Belum.
10: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
9: Pertama sih ini. Mm-hmm. Kedua kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya. Kayak museum bank, kan ya. Buat apa namanya ya? Milestone aja ya.
10: Oh, milestone.
9: Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
10: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
9: Suruh bikin museum baru kali berarti.
10: Oke. Nah targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
9: Tahun ini.
10: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
9: Semoga.
10: Oke, siap.
7: Museum Paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kalau ini aku kebetulan baru Museum Nasional.
0: Dari Museum Nasional kita ke Palembang, kali ini di tengah laju modernisasi kota, gelaran Festival Perahu Bidar tetap menjadi gegap benteng di pelestarian tradisi dan sekaligus juga simbol identitas budaya masyarakat pesisir Sungai Musi. Menurut kacamata para sejarawan, dukungan wali kota hingga antusiasme warga lokal, tradisi turun-temurun ini terbukti bukan sekedar perlombaan ketangkasan, melainkan urat nadi persatuan yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Kita bergabung bersama Maulana.
12: Di tengah wajah Palembang yang terus berubah, Sungai Musi masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu. Dari sungai inilah tumbuh kehidupan masyarakat, perdagangan, mobilitas, hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah perahu bidar. Hari ini, tradisi itu kembali hadir dalam Festival Perahu Bidar, berpacu di atas Sungai Musi di tengah denyut kota yang semakin modern.
13: Kalau bicara sungai, ya kita tidak bisa melepaskan diri dari peran Sungai Musi sebagai induk dari Batanghari 9, gitu kan ya. Nah, sebagai sungai terbesar dan dihuni oleh masyarakat, masyarakat tidak akan mungkin jauh dari sungai kan, karena itulah sumber kehidupan mereka yang pertama.
12: Bagi masyarakat sungai, perahu memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar alat transportasi.
13: Jadi peran perahu itu ya seperti kita kendaraan sekarang ini di jalan raya, gitu. Apapun bentuknya, besar, sedang maupun kecil.
12: Jejak itu kemudian berkembang menjadi tradisi dan simbol kebersamaan masyarakat Palembang.
13: Pastinya kalau nilai sosial itu kan adanya kebersamaan, karena nggak mungkin satu orang mengerjakannya sendiri kan.

0: Kini, perahu Gar tidak lagi menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Ia hadir sebagai warisan budaya yang dipertontonkan dalam sebuah festival.
1: Ya, alhamdulillah tahun ini kita perjalanan lancar. Ya, lumayan. Untuk tahun ini, untuk Ratu Dewa, terima kasih sudah antisipasinya untuk di laut sudah steril. Ya, alhamdulillah tahun ini perjalanan lancar.
0: Bagi warga, keselamatan menjadi bagian penting dari keberlanjutan festival.

0: Pertanyaannya, mampukah tradisi ini bertahan ketika generasi baru semakin dekat dengan budaya modern?
1: Ada upaya sosialisasi terhadap generasi muda sehingga pada waktunya kan ada yang siap untuk melanjutkan estafet itu. Kalau seandainya anak-anak muda itu jauh dari budaya itu, otomatis kita akan kehilangan suatu saat nanti.
0: Karena itu, pelestarian tidak cukup hanya dengan menggelar perlombaan setahun sekali. Tradisi membutuhkan ruang agar semakin dekat dengan masyarakat.
2: Perlu kita kaji benar-benar karena akan menentukan hari bidar itu tentunya harus tahu kita silsilahnya dari awal. Hari yang pas, apa ya. Mungkin ini salah satu rekomendasi dari PUIPD.
0: Festival Perahu Bidar bukan hanya tentang siapa yang tercepat mencapai garis akhir. Ia adalah tentang sungai, kebersamaan, identitas, dan ingatan sebuah kota. Di tengah modernisasi Palembang, Perahu Bidar menjadi pengingat bahwa masa depan tidak harus menghapus masa lalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Bergabung bersama kita, Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leon Dinus Alfa Edison mengatakan, kawasan perumahan tidak harus atau tidak seharusnya menjadi ruang inklusif yang hanya dinikmati oleh para penghuni saja. Namun menurutnya, pemanfaatan fasilitas perumahan sebagai ruang publik dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara pengembang dan masyarakat sekitar. Berikut terangnya.
2: Di sini pendekatan pemberdayaannya luar biasa. Dan tentu saja tidak hanya satu marketing. Ini adalah contoh. Jadi ini contoh marketing gimana? Sekarang ini, saya kalau dengar perumahan ya. Biasanya perumahan kan eksklusif. Nah, dipagarin gitu. Terus apa fosil-fosilnya tidak begitu terlalu dimanfaatkan. Biasanya mereka bikin apa ya istilahnya tuh kayak ada satu tempat khusus yang agak spesial, itu hanya beberapa orang aja yang bisa memanfaatkan di situ, hanya apa member atau penghuninya, biasanya masyarakat sekitar dalam tanda kutip agak-agak dicegah untuk di.
1: Leon juga mengatakan bahwa pengembangan perumahan yang membuka fasilitas kawasan untuk kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan Car Free Day atau CFD di sekitarnya. Ia menyebut kegiatan tersebut mampu menarik sekitar 7 ribu hingga 10 ribu pengunjung pada setiap acara agenda CFD. Bahkan aktivitas ekonomi juga yang tercipta dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah dan dapat meningkat hingga 2 miliar rupiah. Leontino juga menilai pola tersebut juga layak menjadi contoh yang dapat diterapkan di kawasan perumahan lainnya. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pergerer, itu semudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari pemerintah daerah Kota Bekasi yang memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun, Kota Bekasi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Ada Leni Kurniawati di sana, Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi akan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Bahkan langkah ini diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, selain memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang, pemerintah daerah berencana melakukan penyegeraman gerobak untuk berjualan yang saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Bahkan dia juga menjelaskan penyeragaman ini dilakukan agar menimbulkan kesan lebih rapi dan tentunya memberikan daya tarik tersendiri. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan melakukan pembatasan jumlah PKL hanya 150 orang saja sehingga kawasan Alun-Alun Kota Bekasi lebih tertib, rapi, dan juga tertata dengan baik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
4: Jadi kan kita pengen bahwa Alun-Alun itu karena kita udah punya contoh nih di Bida kemarin, bahwa pedagang itu juga dikelola dengan baik, jadi dibentuklah koperasi. Nah ini harusnya mereka juga sama, sehingga nanti kesejahteraannya juga akan bisa terlindungi, ada satu kepastian. Yang kedua adalah kita pengennya juga penyeragaman terkait dengan gerobak. Dan gerobaknya itu kalau nggak salah kan kita sudah sepakati. Dari hasil berita acara itu, kita nanti hanya ada 150 pedagang. Nah, gerobak ini harus kita persiapkan. Selesai, tentunya kita harus buatkan koperasi dari mereka oleh mereka.
5: Dan nanti skematisnya tentu akan lebih mudah.
4: namanya harapannya mereka juga akan menjadi lebih sejahtera. Ada satu kepastian jaminan bagi pedagang yang hari ini berdagang, juga buat keluarganya.
3: Ada rencana cashback. Dan Priadianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi mikro atau ekonomi rakyat, salah satunya dengan mendukung pertumbuhan para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi. Selain itu juga pemerintah Kota Bekasi saat ini juga sedang berupaya terus melakukan penataan sejumlah pasar rakyat di Kota Bekasi sehingga berdampak pada kesejahteraan pedagang seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Republik Indonesia Arief Hafaz Ugroseno mengusulkan penyusunan nota kesepahaman atau MOU dari Green Mineral Partnership antara Indonesia dan Chile untuk memperkuat kerjasama bidang energi dan mineral kritis. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Santiago menyatakan bahwa MOU tersebut mencakup proyek industri bersama, koalisi negara produsen teknologi pertambangan hijau, platform investasi dan strategi distribusi berbasis kelautan. Sementara itu, Menlu Chile, Francisco Perez McKenna, menyambut baik dan menindaklanjuti usulan ini pada kesempatan yang pertama. McKenna juga menunjukkan ketertarikan pada kapasitas produksi vaksin, biofarma, dan potensi pengadaan vaksin untuk Chile. Beralih ke berita olahraga, pengamat sepak bola Indonesia Gregah Nuriksani menilai absennya Ole Romeni bukan persoalan besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya lini depan Indonesia memiliki pemain yang mampu mengisi peran serupa, serta menjaga ketajaman serangan tim sepanjang laga. Ia menjelaskan Ole sebelumnya juga tidak selalu bermain sebagai striker nomor 9. Dalam beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia saat menghadapi lawan tertentu, ia juga bermain lebih fleksibel karena pemain yang lain mengisi posisi penyerang utama. Karena itu ia menilai absennya Ole tidak seharusnya mengganggu rencana dan permainan Indonesia secara signifikan. Menurutnya kualitas ini depan masih cukup memberikan tekanan sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi pemain yang tersedia di lapangan.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadir kembali dengan beberapa informasi lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media-media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya yang hamil dan menyusui.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan ini terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Tiga informasi ini silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kata Tokoh Dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Di Warta Nusantara siang hari ini kami hadirkan bagaimana kesiapan prajurit TNI menghadapi potensi bencana jelang perubahan musim dan menjadi sorotan saat pelaksanaan upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Korem 071 Wijaya Kusuma, Jawa Tengah. Bergabung bersama kita dari Purwokerto ada rekan saya Yanuar Adi. Adi.
2: Baik, pendengar, pada pagi hari ini ratusan prajurit TNI di Korem 071 Wijaya Kusuma melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Pada momentum tersebut, ratusan prajurit TNI ini menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Komandan Korem dan Rep 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wijono mengatakan, semangat kebersamaan dengan masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan HUT ke-81 TNI ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Danrem juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI untuk memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal November mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Dia juga mengatakan adanya kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat terwujud penanganan yang komprehensif serta responsif. Berikut pernyataan dari Danrem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiono.
3: Bersama rakyat, itulah yang menjadi poin pada ulang tahun kami. Kita ingin menimbulkan semangat gotong royong, menimbulkan semangat kerjasama, rasa memiliki bangsa Indonesia ini antara rakyat, pemerintah, dan semua unsur yang ada di dalam. Sehingga kita akan bersama-sama menuju Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
2: Ya, pendengar, di kesempatan tersebut, Danrem juga menyoroti mengenai kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Menurutnya, Korem 071 Wijaya Kusuma menerapkan pendekatan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan persoalan yang dapat terjadi. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jajaran prajurit TNI menggelar makan gratis dengan masyarakat sekitar di Lanut Dominikus Dumatubun, Maluku. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kita bergabung bersama Resti Febrianti. Resti?
1: Ya baik, terima kasih.

0: sama dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya TNI untuk semakin menyatu dan mendekatkan diri dengan rakyat. Menurutnya keberadaan TNI ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena rakyat merupakan bagian penting dari kekuatan TNI. Letkol Infantri Andi Agus Salim juga menjelaskan peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya diisi dengan kegiatan makan bersama, tetapi telah diawali dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya bakti sosial dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peringatan HUT ke-81 ini tidak hanya diisi dengan makan bersama, tetapi juga bakti sosial dan pemberian bantuan. Melalui kegiatan bersama ini, TNI berharap hubungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, dan kebersamaan antara TNI juga rakyat diharapkan menjadi modal penting dalam menjaga persatuan keamanan serta mendukung pembangunan di daerah. Dari Langgur, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Medan, upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Mako Kodral 1 Belawan jadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ada rekan saya Raihan Putri di sana. Raihan.
2: Ya, baik Risti dan pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Sumatera Utara digelar di Mako Kodral 1 Belawan pagi tadi. Upacara dipimpin oleh Komandan Kodral 1 Belawan yaitu Laksamana Muda TNI Deni Septiana. Usai upacara, Laksamana Muda Deni mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus memperbaiki diri serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia berharap seluruh prajurit dan ASN TNI di wilayah Sumatera Utara dapat terus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat pengabdian tersebut perlu terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab TNI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Alhamdulillah, apa yang telah kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya. Jadi pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah, sekali lagi selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit TNI dimanapun juga, kami yang di wilayah Sumatera Utara ikut merayakan dengan penuh rasa bangga.
2: Dilanjut, Deni berharap momentum tersebut dapat mendorong seluruh prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan kualitas diri serta menjalankan tugas secara profesional. Selain upacara HUT ke-81 juga dimeriahkan dengan pertunjukan dari TNI. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prajurit Dwi Matra bersama sejumlah elemen di Talaut menggelar upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Ada Robert Tamaroba di sana. Robert.
1: Ya, baik Rizky dan pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbatasan dengan Filipina berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di Lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda, hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Lanal Meloane, Letkol Laut Pelaut Suredi E. Sanggel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas para prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, ia juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI yang prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit juga dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan. Hal senada juga disampaikan dan Lanal saat doorstep dengan awak media.
2: Depan TNI tetap melaksanakan dan melakukan tugas dengan Forkopimda, sinergitas dengan instansi-instansi lain dalam menjaga

0: keamanan dan kedaulatan NKRI di khususnya di perbatasan kita.
1: Jadi, melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Yonif TP860 melaksanakan upacara yang berlangsung di lapangan Elias Paprinde Waren Waropen. Tabina Rompaidus menyampaikan informasi lengkapnya. Tabina.
3: Iya, terima kasih rekan di studio. Selamat siang pendengar setia Pro3 dimanapun Anda berada. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP860 di Sosio Korako NKS melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tepat pada hari ini Senin 5 Oktober 2025 di lapangan Elias Paprinde Waren Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Komandan Yonif TP860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa Eridan membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada TNI, prajurit, dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanat. Maksud kami sekaligus amanah yang harus dijaga melalui meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Berikut pernyataan Komandan Yonif TP860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa RD.
0: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN dimanapun berada dan bertugas. Atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
3: Pendengar, Panglima TNI juga menekankan pentingnya kemampuan prajurit menghadapi pertahanan lingkungan strategis, termasuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, perkembangan informasi, dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh persatuan, menjaga kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Rangkaian upacara ditutup dengan pemberian kejutan dari Polres Waropen kepada jajaran TNI berupa kue ulang tahun. Momentum tersebut menjadi simbol sinergi dan kemitraan TNI Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kolaborasi kedua institusi diharapkan terus diperkuat bersama masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka, Waropen, Papua, Tabina Rompaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ampun.
1: Ih, lihat tuh anakmu, larinya cepet banget.
2: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
1: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
2: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
1: Nah, justru itu, harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
2: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
1: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
2: Bincang Sporta? Apaan tuh?
1: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
3: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
4: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
2: Iya, benar-benar.
4: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak beberapa informasi dalam Warta Nusantara siang kembali.
5: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Kasdam 18, Kasuari yang membacakan amanat Panglima TNI bagaimana mengamanatkan kekuatan TNI yang diimbangi dengan kompetensi dan profesionalisme. Kita bergabung bersama Lan Lanti Milani.
1: Iya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana pada pagi tadi sudah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodam 18 Kasuari, dan melalui amanat dari Panglima Tentara Republik Indonesia Agus Subianto yang dibacakan oleh Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana menyatakan bahwa penguatan Tentara Nasional Indonesia TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia memperingati HUT ke-81 TNI di tahun 2026. Ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercayakan negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri di arah pengabdiannya dan juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam mengelola sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa. Nah, lima penekanan itu meliputi profesional, responsif, dan integritas modern dalam adaptif. Profesional berarti, yaitu dijelaskan profesional harus menguasai tugas dan tanggung jawab di masing-masing bidang, dan juga responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman sejak dini. Inilah pernyataan dari Kasdam 18 Kasuari. Pengembangan kemampuan TNI baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang itu sangat diharapkan. Kemudian dalam peringatan HUT ke-81 TNI juga ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semangat TNI prima, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Acara atau upacara HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Kodam 18 Kasuari ditutup dengan pemotongan tumpeng. Dari Manokwari, Papua Barat, ketiga lanjut ini terus mengudara.
0: Kita menuju ke Manado. Kali ini Lapas Kelas 2A Manado melatih warga binaan memanfaatkan limbah batok kelapa dijadikan kerajinan bernilai ekonomi. Ada rekan saya Calvin Wisang di sana. Calvin.
2: Baik, rekan-rekan di studio, lembaga pemasyarakatan kelas terus menerus kemandirian warga melalui pembinaan keterampilan, salah satunya dengan mengembangkan karya kerajinan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menurut Kalapas Kelas 2A Manado Krisman Silimbu menjadi bagian dari upaya memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar memiliki kemampuan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke dalam masyarakat. Kalapas pun menyebut kemandirian ini dilakukan secara otodidak dengan memanfaatkan limbah batok kelapa.
3: Di sini kita lebih fokus dari limbah yang ada di Manado, yaitu limbah batok kelapa yang kita ubah menjadi karya seni yang bernilai yang dilakukan oleh warga binaan kita yang ada di lapas. Untuk sementara kita melakukan secara otodidak saja, dan sebagian juga warga binaan kita memang sebelumnya mereka ada keterampilan sedikit, tetapi dengan berinteraksi dengan petugas dan dibantu oleh pegawai Lapas 2 Manado, maka kita membuat karya-karya baru lagi yang bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
2: Kalapas menambahkan warga binaan tidak hanya diharapkan untuk mengisi waktu dengan aktivitas terus positif, tetapi juga dilatih mengembangkan kreativitas dan kemampuan menghasilkan produk yang memiliki nilai dan nilai guna dan nilai ekonomi. Ia berharap pembinaan kementerian ini nantinya menjadi modal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memberikan peluang usaha maupun sumber penghasilan secara mandiri setelah menyelesaikan masalah pidana. Dari Manado, Calvin Wisang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini di Nunukan, peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum memperkuat jati diri daerah sebagai beranda NKRI dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ahmad Ilham yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ilham?
1: Ya, baik rekan Risti. Pendengar, Kabupaten Nunukan yang memasuki usia ke-27 tahun menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia NKRI di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ditekankan Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD dan Parasfest 2026. Ia mengatakan, perjalanan 27 tahun Kabupaten Nunukan bukan waktu yang singkat bagi sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Perjalanan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, Kabupaten Nunukan mampu bertahan dan berkembang hingga di usia ke-27 tahun.
2: Di usia yang ke-27 ini, Nunukan dapat semakin menunjukkan jati dirinya sebagai beranda NKRI yang berbudaya dan berdaya saing. 27 tahun Nunukan berdiri, sudah usia yang terbentang untuk sebuah daerah perbatasan. Kita telah melalui banyak tantangan, dan semua ini bisa kita lalui karena kita memiliki dua kekuatan. Yaitu, kekuatan budaya yang mempersatukan dan kekuatan doa yang menguatkan.
1: Selain memperkuat persatuan dalam keberagaman budaya, kekuatan doa menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan Kabupaten Nunukan. Karena itu, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diawali dengan doa lintas agama sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga. Bupati Nunukan menambahkan, memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan telah berada pada fase yang lebih dewasa untuk berkembang. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk terus berkarya dengan semangat baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengungkapkan upaya menekan angka stunting di Kota Tarakan menunjukkan hasil yang signifikan menyentuh hingga 4,18%. Dinda Ramadhani melaporkan informasi lengkapnya. Dinda?
3: Menurut data di Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan wali kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Wingkas, dan Juwata, melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
4: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 202, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya, 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tidak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
3: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi pengelola kawasan industri. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan dituntut bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan pengelola masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi kembali di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masalembu dan dapat dilakukan tahun ini. Kita bergabung dengan Imam Mukhlis. Imam.
1: Iya, pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Masalembu untuk mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Uji coba penerbangan ditargetkan bisa dilakukan pada tahun 2026 ini sebelum penerbangan perintis mulai berjalan 2027. Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pihaknya intens berkoordinasi dengan Otban, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta UPBU Bandara Trunojoyo untuk melengkapi berbagai persyaratan operasional. Salah satunya penyusunan dokumen hirah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sejumlah fasilitas pendukung di airstrip Masalembu juga masih perlu dilengkapi, diantaranya windshock cone sebagai penanda alur pendaratan serta beberapa bagian pagar. Seluruh kelengkapan tersebut ditargetkan siap pada Oktober ini, dan setelah persyaratan terpenuhi, Pemkab Sumenep akan berkoordinasi dengan maskapai Susi Air untuk melakukan pemeriksaan runway dan memastikan kondisi airstrip aman sebelum uji coba penerbangan.
2: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masalembu sampai saat ini, setelah saya pun menjabat kepala dinas Disperkimhub, proses tetap saya lakukan, karena di tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan.
1: Dan pengoperasian transportasi udara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Masalembu, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan laut dan cuaca buruk. Selain itu, akses udara diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan. Dari Sumenep, Imam Mukhlis untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, gempa bumi tektonik magnitudo 5,9 di wilayah Pantai Barat Daya Sumba, NTT tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas masyarakat rusak berat. Jerry Lende menyampaikan informasi dari Sumba. Jerry.
3: Ya, betul sekali, saudara. Informasi terkait tentang gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2026 ini, dari Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai lokasi terdampak langsung atas gempa tadi itu sudah dilaksanakan pengunjungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana Bupati Sumba Barat Daya Ibu Ratu Ngadu Benugula bersama dengan Kepala BPBD dan jajarannya serta TNI Polri mengunjungi secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, di mana terpantau bahwa ada sejumlah rumah warga yang terdampak gempa bumi di Sumba Barat Daya itu, yakni ada yang rusak ringan dan juga rusak berat. Bupati Sumba Barat Daya ketika tiba bersama dengan rombongan itu mengunjungi langsung di rumah-rumah yang terdampak gempa di Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi Besar atau Kodi. Di sini ada sejumlah bangunan yang saat ini mengalami kerusakan akibat terdampak gempa. Namun setelah kami konfirmasi lanjutan sampai pada siang hari ini kepada Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait tentang data masyarakat yang mengalami kerusakan rumah atau bangunan terdampak gempa kemarin itu, belum diketahui secara pasti berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung, namun informasi sementara yang kami peroleh itu masyarakat itu tidak ada, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun ada luka ringan dan saat ini itu sudah diarahkan pihak puskesmas dan juga BPBD untuk melaksanakan penanganan di lokasi-lokasi masyarakat yang terdampak gempa. Dan saudara, Kepala BPBD Sumba Barat Daya juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini itu masih sedang berada di lapangan dan terus melakukan peninjauan dan mengontrol rakyat masyarakat yang kemudian yang terdampak gempa untuk mengetahui secara pasti seperti apa sebenarnya dampak daripada gempa 5,9 magnitudo yang terjadi pada 4 Oktober 2026.
4: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Pak sudah memantau langsung di lapangan bahwa betul terdapat ruang yang rusak berat, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa, jadi tidak ada pergerakan masyarakat yang terevakuasi gitu. Kemudian tidak ada.
3: Iya, jadi sampai saat ini belum ada dan saudara itu tadi hasil wawancara langsung dari RS Sumba kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakilkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan saat ini juga Bupati meminta kepada warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan jika ada terjadi dan tetap tenang sehingga kemudian itu dapat kembali pulih seperti semula sehingga kondisi gempa saat ini itu dapat kembali membaik masyarakatnya dan diminta untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Sedangkan untuk penanganan lanjutannya itu untuk pemberian bantuan kepada warga yang terdampak bangunannya rusak parah atau rusak ringan yang dapat itu pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi data-data dan terus mencari data-data secara pasti untuk bisa memberikan bantuan baik itu sifatnya material maupun non-material kepada masyarakat yang terdampak gempa secara langsung dengan gempa magnitudo 5,9 dan 5,1 di tanggal 4 Oktober 2006. Saudara. Demikian saudara yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Barat Daya kembali ke Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: IHSG menguat tipis 0,3% ke level 6038,59 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya Afriana Respati berikut ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Afriana.
6: Ya, Risti dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 1,71 poin atau 0,03% ke level 6038,59 pada perdagangan Senin siang ini. Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat 18,26 poin atau 0,30% ke level 6055,15. Dan dalam perjalanannya, IHSG bergerak di rentang 6019,84 hingga 6085,45. Penguatan tipis ini terjadi di tengah perdagangan yang cukup positif dengan 426 saham tercatat menguat, 222 saham melemah, dan 143 saham tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai sekitar 5,08 triliun rupiah dengan volume perdagangan 21,08 miliar saham dan frekuensi sekitar 977,95 ribu kali transaksi. Tim analis Fintrako Sekuritas sebelumnya memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways dengan kecenderungan menguat dalam kisaran 6.000 hingga 6.200. Dari sisi domestik, investor mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan ini, termasuk adanya cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail hingga penjualan otomotif. Sementara dari global, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menurun setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Non-farm payrolls Amerika Serikat bertambah 29 ribu pada September ini, lalu turun dari 133 ribu pada Agustus dan di bawah perkiraan 90 ribu. Dengan kondisi tersebut, akan turut menekan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Pelaku pasar juga masih mencermati pergerakan harga minyak, perkembangan konflik Timur Tengah, serta pasar obligasi pemerintah. Dari faktor-faktor tersebut akan menjadi perhatian investor dalam menentukan arah pergerakan IHSG pada perdagangan sesi kedua mendatang. Demikian pendengar laporan harga saham pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: IHSG bisa Anda ikuti lagi informasinya di pukul 16.30 nanti.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jajaran TNI di Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi terhadap dampak karhutla dan kabut asap. Sementara Dinas Kesehatan Semarang menyiagakan puskesmas pantau dampak asap kebakaran TPA. Ratusan undangan kagum pada peragaan busana batik oleh KBRI Ottawa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana, namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai, Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama, melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetapi dengan perlu. Tapi TNI terus berkomitmen, ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di Pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi lengkapnya. Septi.
5: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
5: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
6: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
7: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan itu, silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
6: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
0: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Micen, Karanghalang.
9: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Micen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
9: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
10: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
9: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan. Khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejadi ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya, kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian.

0: segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Badung, maksud kami KONI Badung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
3: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
5: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilahnya, masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
4: Made Sutamo mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
6: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum berhasil kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Badung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
4: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @

0: Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para prajurit TNI. Presiden mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi oleh pengelola kawasan industri, dan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Kementerian Perindustrian juga mencatat di Indonesia saat ini terdapat 256 unit usaha industri mainan, dan data ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 dan Sistem Informasi Industri Nasional 2025. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Ubaid. Halo, Pak Ubaid.
2: Ya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Nah, apa aja boleh.
0: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
0: Ubaid. Oke, Pak Ubaid. Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia? Pak Ubaid?
2: Iya, halo.
0: Iya, bisa mendengar suara saya?
2: Iya, suara saya jelas nggak?
0: Cukup jelas, Bapak.
2: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya. Seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya, jadi kekerasan itu masih seperti aib
0: ya.
2: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi. Tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
2: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya, itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu, kenapa digonta ganti personel, digonta ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
0: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
2: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja sekolah aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya, padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
0: Okay.
2: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
0: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
2: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum, atau mereka tidak berbicara ke mana-mana yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan ngurusin masalah begitu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
0: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya, ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
2: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan
0: yeah.
2: verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan, dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya.
0: Hmm.
2: Kalau kita tahu di angkutan public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu itu kan setiap gerbong ada itu.
0: Ya.
2: Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya, papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
0: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
2: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik.
0: Baik.
2: Guru ceramah waktu apel, habis apel ya lupa udah. Ditempel di ruang-ruang kelas yang nggak bisa hilang itu. Jadi,
0: okay.
2: Jadi siswa tahu, oh aku ini korban, aku Baik. Lapor kemana, itu jelas.
0: Ya. Pak Ubaid, terima kasih banyak sudah memberikan, mengingatkan kembali bahwa ini menjadi persoalan yang penting, begitu nggak selesai begitu saja dan akhirnya tidak ada ujungnya. Dan juga terima kasih waktunya bersama Pro 3. Selamat siang, salam sehat, salam sukses.
2: Yo.
0: Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kembali kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kilas Berita.
6: Kementerian Perindustrian mencatat ekspor industri mainan Indonesia mencapai 664,6 juta US dollar pada tahun 2025. Nilai tersebut meningkat 8,2% dibandingkan capaian ekspor industri mainan pada tahun 2024. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita menyebut, industri mainan memiliki potensi sebagai sektor padat karya sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah. Industri tersebut juga melibatkan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar yang tersebar di berbagai daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 11 tersangka tindak pidana terorisme di 6 provinsi dan dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan mulai dari latihan fisik hingga menembak. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Mayendra Eka Wardana mengatakan, penegakan hukum terhadap 12 tersangka dilakukan secara serentak di 6 provinsi dan 6 wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku. Bagaimana melihat perkembangan ancaman terorisme di Indonesia saat ini dan upaya apa yang perlu dilakukan dalam mencegah terorisme yang terus berkembang? Kami akan berbincang dengan narasumber kami dan kami juga memohon tanggapan dari Anda. Silakan Anda boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan sebelum informasi tadi kami hadirkan untuk Anda, kami juga punya informasi yaitu terkait dengan pemerintah Kota Ternate yang melakukan aksi gerak cepat dalam mengatasi karhutla dan kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Ternate. Informasi ini kami hadirkan langsung bersama rekan kami dari Ternate, Syakir Saleh.
3: Saya pikir hari ini kehadiran saya dan seluruh perangkat daerah saat ini adalah upaya kita untuk ingin memastikan agar langkah-langkah penanganan itu segera dilakukan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan pantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Menurutnya kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar.
5: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman, mereka merespon positif.
4: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Slomadahat dan kawasan tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat pada Minggu siang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus merespon dampak kebakaran terhadap masyarakat di lokasi terdampak.
3: Memang sejak semalam itu memang agak meningkat sekali karena mungkin faktor cuaca dan memang kebakaran pas di daerah TPA. Tapi saat ini kan dia sudah merambah. Makanya tadi warga masyarakat minta untuk pemerintah mengambil langkah cepat. Saya pikir hari ini kehadiran saya dan seluruh perangkat daerah saat ini adalah upaya kita untuk ingin memastikan agar langkah-langkah penanganan itu segera dilakukan.
4: Menyikapi kepulan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Tauhid menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk segera menindaklanjuti dengan membuka posko pelayanan kesehatan di Kelurahan Sulamadaha. Selain penanganan dampak karhutla, Tauhid juga menginstruksikan penyediaan bak penampung air sementara di 4 titik. Bak tersebut akan diisi secara berkala guna memperlancar pasokan air bagi petugas pemadam kebakaran dalam upaya memadamkan titik-titik api yang masih menjadi tantangan di lapangan. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara pemerintah Kota Ternate mengungkap fokus utama personil saat ini adalah melakukan isolasi dan pemadaman titik api agar tidak meluas ke pemukiman atau area inti dari konservasi Taman Nasional di Maros. Selengkapnya ada Kristianto. Kris?
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sar Prasetyo Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Beberapa di lereng gunung, beberapa kebakaran kita tangani memang agak membutuhkan penanganan ekstra karena yang pertama kadang-kadang titik api itu sudah tidak dapat dijangkau oleh armada. Jika lereng atau gunung itu berada di kawasan hutan, terutama hutan lindung, tentu saja ini tidak menjadi kewenangan kita sepenuhnya karena kita berharap ada dukungan dari Manggala Agni. Bahkan untuk gunung-gunung yang menjadi kawasan Taman Nasional, kita hanya bersifat membantu atau menunjukkan backup Manggala Agni dalam hal misalnya suplai air atau bantuan personil.
6: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
8: Saya berharap tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
6: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutla pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF mendorong regenerasi penulis muda meningkatkan industri penerbitan dengan memperluas ruang bagi anak-anak dalam menciptakan dan mengembangkan karya sejak dini. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan penguatan ekosistem penerbitan perlu dimulai dengan mendorong anak-anak agar tidak menjadi konsumen buku tapi juga sebagai pencipta karya. Ia bahkan menilai ruang anak untuk menghasilkan karya juga dapat memperluas basis pencipta dalam industri penerbitan dan tercermin dari jumlah karya yang dihimpun dalam karya raya dan terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Kuasa hukum terdakwa mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abdilal Aziz alias Gus Alex mengatakan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK tidak diberitahu dan diajak melakukan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor internal KPK maupun lembaga auditor lainnya. Selengkapnya kita bergabung bersama Muhammad Isnen Suhanda dari Pengadilan Tipikor. Isnen?
1: Ya, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas. Dalam keterangan para saksi, dinyatakan para saksi dari PHK tidak pernah diberitahu terkait kerugian keuangan negara yang mencapai 622 miliar rupiah. Mereka hanya diberitahu pada saat dilakukan BAP di KPK. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Abdilal Aziz kepada para wartawan.
2: Kalau KPK tiba-tiba ujuk-ujuk menindak seseorang tanpa melakukan ada pencegahan, tentu ini melanggar undang-undang KPK sendiri. Pertanyaan kedua yang di dalam persidangan tadi adalah saya sampaikan, apakah saksi pernah diajak menghitung kerugian negara, karena dakwaan ini adalah tentang kerugian negara kan, artinya KPK di dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang KPK pasal 5 tentang keterbukaan dan akuntabilitas, maka KPK harus mengajak objek-objek yang terperiksa untuk menghitung kerugian negara.
1: Sementara itu, kuasa hukum dari terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan terkait BPIHK yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini, kenapa mereka ini tidak di jadikan sebagai tersangka yang berkaitan dengan kerugian negara yang mencapai 622 miliar, 478 miliar lainnya itu dinikmati oleh PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Seorang diplomat senior Iran mengatakan Iran sedang meninjau pandangan Amerika Serikat mengenai proposal terbaru Teheran dalam menghentikan permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, menekankan bahwa proposal Iran merupakan rencana 7 hari yang disampaikan kepada pihak lain oleh Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, di New York pada akhir September. Gharibabadi mengatakan pandangan AS saat ini sedang ditinjau di dalam negeri melalui jalur yang tepat. Seraya menambahkan bahwa kapanpun pandangan akhir Iran, siap tindakan yang diperlukan akan diambil melalui jalur yang tepat. Dari berita olahraga, kontingen NPC Maldives siap berangkat menuju ASEAN Para Games di Aichi, Nagoya setelah dilepas secara resmi melalui kegiatan di Youth Hope Lili Magumel, dan Duta Besar Jepang Ishigami Rumiko bersama Menteri Olahraga Maladewa Abdullah Rafiu secara resmi melepas kontingen tersebut, dan pelepasan menjadi momentum bagi para atlet yang akan membawa nama Maladewa pada laga olahraga internasional. Dalam pelepasan tersebut, para atlet juga menerima kartu eksklusif 100 CTFP sebelum keberangkatan. Abdullah Rafiu tercatat sebagai Menteri Olahraga pertama di dunia yang meluncurkan kartu 100 CTFP.

Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Niko Mang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Catatan peristiwa.
6: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
7: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
8: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
9: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
10: Betul.
9: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
11: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
8: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 TNI.

0: Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kerentanan pengawasan dan keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut juga menilai tata pengelola pelayanan publik di lapas perlu diperkuat secara menyeluruh. Sementara tim Disaster Victim Identification atau DVI, Polri mengandalkan pemeriksaan DNA dalam mengidentifikasi sejumlah jenazah korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Masalembo. Langkah ini dilakukan karena kondisi jasad yang ditemukan rata-rata sudah sulit untuk dikenali melalui ciri fisik. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan pemerintah juga akan kembali merilis insentif harga tiket pesawat periode libur Nataru atau Natal Tahun Baru 2026-2027. Insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah, PPN-DTP, hingga penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan. Kebijakan dilakukan agar menjaga tiket pesawat tetap terjangkau di tengah periode libur hari raya dan tahun baru. Sejauh mana stimulus tiket pesawat Nataru 2026-2027 bisa membantu mendapatkan harga tiket yang terjangkau? Kami bergabung bersama Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI, Bapak Alvin Lee.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin, selamat pagi, selamat siang.
2: Ini kok musiknya berisik banget ya? Nah, ini baru hilang lagi.
0: Tapi suara Bapak terdengar dengan jelas kok, Pak. Apa kabar, Pak Alvin?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti.
0: Iya. Pak Alvin, ini sudah bulan Oktober ya, tandanya tidak lama lagi nih libur Nataru. Sejauh ini seperti apa sih stimulus-stimulus yang disiapkan oleh pemerintah di tengah kalau dibilang indeks ekonomi, daya beli masyarakat yang kabarnya juga menurun?
2: Iya Mbak, jadi ini kan sudah 2 tahun ya. Nah, setiap akhir tahun, kemudian liburan sekolah, dan libur lebaran itu memaksa turun harga tiket pesawat. Nah ini saya kira sudah saatnya untuk dievaluasi kebijakan ini. Apa manfaatnya, siapa yang memanfaatkan, siapa yang mendapat manfaat, dan apakah efektif. Dari tahun lalu APJAPI melakukan survei di 2 bandara besar di Indonesia, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bandara Igusti Ngurah Rai, terkait insentif untuk tiket pesawat menjelang, kalau tahun lalu itu menjelang lebaran bahkan ya.
0: Yeah.
2: Itu ternyata yang memanfaatkan itu tidak banyak. Pertama buat libur jangka ini ya, pada saat libur besar, lebaran, Natal, tahun baru itu pengguna jasa penerbangan sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dan sudah beli tiketnya juga 2 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya, karena khawatir kalau membeli dekat-dekat harinya tidak bisa mendapat tiket, kehabisan gitu ya.
0: Yeah.
2: Kemudian juga karena itu diluncurkan mendekati harinya, jadi ya yang dapat itu justru hanya yang beli tiket sebulan sebelumnya gitu ya, atau minggu sebelumnya. Itu kurang efektif. Kedua juga kita perlu meninjau kembali bahwa ternyata dengan insentif ini jumlah kenaikan penumpang itu juga tidak signifikan. Jadi ibaratnya tidak diberi insentif pun jumlah penumpangnya juga memang untuk hari-hari itu memang naik setiap tahun. Jadi tidak terlihat bahwa pemberian insentif ini meningkatkan jumlah penumpang pesawat udara pada saat-saat liburan itu.
0: Oke. Nah, oke. Tapi seberapa jauh juga kemudian hal seperti ini pemerintah bisa tanggulangi agar maksud dari liburan Nataru atau apapun bentuknya di tengah libur panjang bisa kemudian digunakan oleh masyarakat?
2: Iya, gini, makanya kan kita harus tahu dulu ya, kalau liburan itu kan unsur biaya bukan hanya tiket ya.
0: Ya.
2: Transportasi lokal, kemudian penginapan, makan, dan sebagainya. Kalau yang dikulik ini hanya tiket, kami juga bertanya, tarif hotel itu dikendalikan pemerintah nggak?
0: Hotel
2: itu seberapa gitu kan?
0: Ya.
2: Jadi kalau pendekatannya tidak holistik, hanya dikulik tiketnya, tapi tarif hotelnya naiknya luar biasa, ya percuma juga kan? Kami juga sebenarnya berharap ya, kalau memang pemerintah ini mampu memberi insentif, jangan cuman selama liburan saja, tapi

0: Tapi kalau menyambung yang tadi Pak Alvin sampaikan ya, bahwa misalnya tiket pesawatnya pun murah begitu, bagaimana dengan hotelnya, bagaimana dengan transportasi, atau bagaimana dengan hal-hal yang terkait dengan pariwisata lainnya? Apakah ini sudah menjadi satu atau bahkan terpisah-pisah? Misalkan kalau tadi pajak pesawatnya mungkin diturunkan, tapi retribusi untuk pajak daerahnya di setiap objek wisata juga tetap tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang menikmati libur Nataru nanti.
1: Jelaslah, jelas. Karena ketika kita merencanakan liburan, ya, kita merencanakan secara ini apa lengkap ya. Tiketnya, hotelnya, nanti makannya berapa, itu kan belum lagi masuk ke tempat hiburan misalnya.
0: Yeah.
1: Nah ini yang saya melihat belum ada pendekatan yang sistemik di sini. Kemudian juga saya juga melihat kalau memang pemerintah itu mau memberikan insentif juga tidak perlu ke seluruh Indonesia, tapi juga prioritaskan misalnya ya. Itu beri prioritas bagi yang mau pulang ke daerahnya, terutama yang di Indonesia bagian timur, itu yang harga tiketnya mahal karena jaraknya jauh, penerbangannya terbatas. Nah kenapa tidak diprioritaskan untuk yang itu? Jadi yang bekerja di Jawa tapi asal berasal dari Ambon, dari NTT, kemudian dari Papua, itu mereka bisa pulang dengan harga yang lebih murah karena memang tidak ada moda transportasi lain yang seefisien penerbangan kan. Kalau mereka naik kapal kan lama itu dan butuh ini kan habis waktu cutinya, waktu liburnya gitu Mbak. Jadi itu selektif, tidak menyeluruh saya rasa.
0: Baik. Lalu apa yang kemudian pemerintah bisa ambil jalan tengahnya supaya kebijakan ini tidak hanya satu pintu di tiket pesawat saja, tetapi juga moda transportasi lain, misalnya seperti bus ataupun juga kereta, Pelni juga misalnya?
1: Iya, itu yang saya harapkan pemerintah ini seharusnya melihat secara lebih lengkap ya, tidak sepotong-sepotong aja. Kenapa tiket pesawat? Bagaimana dengan yang lain kan? Ini perlu pendekatan lebih baik. Kemudian tadi tarif hotel, insentif-insentif lain, agar kalau memang tujuannya itu menghidupkan perekonomian daerah itu bisa tercapai. Tapi kalau hanya tiket pesawat itu rasa-rasanya kurang menarik. Dan ini sudah 2 tahun berjalan. Kami perhatikan manfaatnya itu tidak besar. Banyak membebani.
0: Okay.
1: Satu, bandara. Bandara itu kan ada retribusi bandara. Setiap kali kita beli tiket itu ada retribusi bandaranya.
0: Yeah.
1: Itu pada saat liburan itu, retribusi bandaranya itu dipotong 50%. Ini sangat berat buat pengelola bandara. Karena ketika masa liburan itu, mereka juga banyak pekerja yang harus lembur. Kan? Ada biaya-biaya ekstra, tapi pendapatan malah dipangkas 50%. Kemudian maskapai penerbangan ini juga dipaksa menanggung sebagian dari pemotongan harga itu. Nah, untuk saat ini kalau maskapai penerbangan dipaksa memotong, mereka bisa memutuskan lebih baik tidak terbang karena harga aftur sekarang ini sangat dinamis.
0: Ya, ya,
1: naik tinggi ya.
0: Jadi secara hitung-hitungan ekonomisnya juga nggak masuk gitu ya, Pak Alvin ya?
1: Nggak masuk.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, kalau maskapai penerbangan itu tidak kuat menanggung, mereka bisa putuskan lebih baik saya nggak terbang daripada terbang rugi gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini kan lebih kita lebih rugi lagi nanti penumpang kan.
0: Baik. Pak Alvin, satu hal juga yang mungkin perlu dilakukan. Saat ini kan kita punya kementerian yang harusnya bisa memberikan sosialisasi lebih baik dari cuma sekedar menurunkan harga tiket pesawat. Apa yang bisa kemudian juga menjadi kebijakan utama saat ini?
1: Ya, kebijakan utama untuk transportasi ya. Saya kira kita perlu melihatnya secara detail. Yang paling membutuhkan subsidi atau bantuan pemerintah ini adalah masyarakat yang mana? Kalau data kami dari Abjapi itu menunjukkan sekitar 60-70% pengguna jasa penerbangan ini untuk keperluan bisnis dinas.

0: baik
1: dinas itu BUMN maupun lembaga pemerintahan maupun bisnis, itu sudah 70%.
0: Baik.
1: Nah, yang itu kan sebetulnya nggak perlu insentif karena bisa dipotong pajak dan sebagainya kan.
0: Ya.
1: Nah, yang kita cari ini kan yang misalnya pelajar, kerja yang belum tentu setahun sekali bisa pulang. Berilah insentif pada orang ini. Jadi perlu lebih.
0: Lebih kepada kategorisasi berarti ya, mereka yang membutuhkan misalnya seperti itu begitu ya, Pak Alvin ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi mungkin nggak dilakukan nih untuk mengkategorisasi, karena kan kalau kita lihat misalnya kategorisasi bantuan saja di Indonesia, kadang-kadang datanya tidak sama nih.
1: Sebetulnya tidak terlalu sulit ya dengan teknologi sekarang. Pertama, seseorang yang misalnya saja lah, contoh teman yang dari Ambon bekerja di Surabaya. Itu kan bisa menunjukkan domisilinya di mana, kerjanya di mana, dan itu diberi insentif. Orang-orang seperti ini setahun sekali misalnya bisa pulang ke Ambon dengan potongan khusus. Saya kira ini akan lebih terasa manfaatnya dan lebih adil rasanya.
0: Demikian. Jadi verifikasinya akan lebih mudah jika dengan cara-cara seperti itu ya. Pak Alvin, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat siang, salam sehat, salam sukses Bapak.
1: Terima kasih.
0: Alvin Lee yang merupakan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum dalam mengenang dedikasi dan pengabdian para prajurit menjaga kedaulatan serta keamanan Indonesia. Di balik tugas-tugas tersebut terdapat berbagai kisah pengalaman yang menjadi bagian dari perjalanan pengabdian prajurit TNI. Apa makna hari ulang tahun ke-81 TNI bagi seorang prajurit dan bagaimana pengalaman mereka selama bertugas membentuk semangat pengabdian untuk menjaga kedaulatan Indonesia? Kami akan berbincang dengan TNI dan salah satunya adalah dari Angkatan Laut yang saat ini bertugas sebagai Komandan Satuan Kapal Patroli Kodairal 6 Makassar, Kolonel Laut Pelaut Roni.
8: Wawancara Pro 3.
0: Ya, nampaknya kami masih mengalami gangguan teknis untuk menghubungi Pak Roni yang saat ini menjadi komandan kapal. Kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81. Dan kali ini adalah pengamat menilai momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam demokrasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Kinasih yang berada di Denpasar.
9: Jadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
10: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
9: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
10: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
11: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama jadi tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
10: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita juga akan menuju ke Biak bagaimana hari ulang tahun ke-81 TNI jadi momentum dalam memperkuat sinergi TNI Polri di wilayah Biak Numfor. Selengkapnya ada rekan Tri Rian di sana. Rian.
12: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Kaskopsu 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kese Polanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
13: Kita melaksanakan hari peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana Kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan unsur pemerintah yang ada di daerah.
12: Selain itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak awal September 2026. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Biak Numfor.
14: Untuk kami selama ini melaksanakan tugas dalam Katikmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkam timah saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biak.
12: Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biak Numfor telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di wilayah Rotendao menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat, menjaga kedaulatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Kita bergabung bersama Rudi Hartono.
15: Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Kapten Mesak Bailao, ketika diwawancari RRI seusai mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di Makodim 1627 Rotendao, Senin 5 Oktober 2026. Kapten Mesak Bailao menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat Rotendao hingga tahun ini telah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa. Menurutnya peran ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, serta membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Kapten Mesak Bailao berharap kontribusi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pertahanan NKRI di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Ia menyebut Rotendao sebagai titik 0 km terselatan Indonesia, sehingga keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.
16: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotendao, peran tentara nasional Indonesia sampai tahun 2026 ini, terutama di desa-desa ini, sudah luar biasa karena banyak yang membantu terutama pertahanan-ketahanan nasional, baik dari pertanian, peternakan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Terus termasuk juga sudah banyak membantu pada rumah, baik rumah yang sangat tidak layak dan juga kendala-kendala sosial lainnya yang ada selama ini.
15: Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letkol Kapleri Kurnia Santiadi Wicaksono menyampaikan bahwa HUT TNI ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah.
17: Besar harapan kami akan terus berpartisipasi di masyarakat dalam membangun daripada ekonomi rakyat yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Kami mohon doanya bagi seluruhnya elemen daripada masyarakat, pemerintah daerah untuk terus bersedia dengan kami dengan membangun bersama-sama untuk menuju daripada Rotendao maju, mandiri, dan sejahtera.
15: Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan pembangunan di wilayah Kabupaten Rotendao. HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sinergi TNI dan rakyat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono,
12: Pro 3 RRI,
15: terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga punya informasi dari Sungai Liat di mana aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara berhasil memeriahkan HUT TNI ke-81 di kantor gubernur Bangka Belitung. Informasi lengkapnya bersama Debi Nirwandi.
18: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
19: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
18: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
19: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
20: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
19: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menilai modernisasi pertahanan TNI harus diiringi dengan kesiapan prajurit. Ia menyebut diperlukan kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan penggunaan alutsista dan kekuatan pertahanan. Menurut Puan, pembangunan pertahanan nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan agar negara mampu menghadapi berbagai ancaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga masih akan membagikan bagaimana informasi terkait dengan hari ulang tahun TNI, di mana tadi pada saat upacara mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk bersebelahan dan mengikuti upacara hingga selesai. Dan juga hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia tahun ini punya tema tersendiri, yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan ini menegaskan pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pengabdian serta menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kebersamaan TNI dan rakyat menjaga kedaulatan dan mewujudkan cita-cita bangsa tercatat tentunya di puncak peringatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Dan kali ini kami akan berbincang bagaimana para prajurit pembela bangsa dan negara yang bertugas di beberapa wilayah. Ada Wakil Dan Ramil atau Wadan Ramil 131207 Miangas, Kapten Infanteri Alfian Taengetan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore Pak Alfian.
4: Selamat sore Mbak Rahmi.
3: Saya dengan Risti, Pak Alfian.
4: Oh, Mbak Risti.
3: Iya, selamat Hari TNI.
4: Terima kasih, Bu.
3: Iya. Ini posisi di Miangas ya?
4: Kami ada di Miangas, Bu.
3: Oke. Boleh cerita sedikit hari ini peringatan ke-81, apa saja kegiatan yang dilakukan di Miangas?
4: Izin nih, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Mm-mm. Kami di Miangas melaksanakan kegiatan peringatan terkait dengan kegiatan dilaksanakan di Kodim 1312 Talaut, yaitu di Ibu Kota Kabupaten, Ibu.
3: Oh, oke. Okay. Itu apa? Upacara berarti ya yang dilakukan di sana?
4: Upacara, Bu.
3: Baik. Kalau kita bicara ya, bagaimana Miangas nih salah satu pulau terluar juga yang Indonesia miliki. Seperti apa sih TNI di sana menjalankan tugas? Boleh disampaikan mungkin Bapak?
4: Baik Ibu, kami menjalankan tugas, ada yang melaksanakan penugasan pengamanan pulau kecil terluar. Mm-hmm. Itu itu ada dua unsur yang sedang melaksanakan di pos angkatan laut, kemudian pos angkatan darat. Sedangkan kami yang di komando kewilayahan, bidang teritorial itu ikut membantu melaksanakan pengamanan. Karena anggota kami juga, kami prajurit berjumlah di Koramil itu hanya 6 orang. Jadi kami 5 orang anggota kami ikut bergabung di Satgas Satuan Tugas Pengamanan Pulau Kecil Terluar.
3: Oh, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau Pak Alfian sendiri sudah berapa lama tugas di sana, Pak?
4: Kami kurang lebih 19 bulan, Ibu.
3: 19 bulan. Dan apa sih suka dukanya selama 19 bulan berada di sana? Mohon maaf, sebelumnya keluarga ikut diajak ke sana atau ditinggal di tempat lain?
4: Untuk sementara keluarga datang sini karena ada tugas yang harus dilaksanakan juga di wilayah mendampingi kami sebagai suami. Ada pimpinan wilayah di Miangas, sehingga baru hari Sabtu bersama putra kami ada di Miangas. Kemudian anak yang kecil ada di pulau lain, karena dia sekolah di sana, di sebelahnya kabupaten. Ya kurang lebih, kalau ada pesawat naik pesawat, kalau adanya kapal naik kapal.
3: Oh, pulau lain ini berapa jauh jaraknya, Pak Alfian, dari tempat Bapak sekarang?
4: Kalau pulau kami ada di Pulau Kabaruan itu, kabupaten harus menyeberang menggunakan speedboat satu perjalanan 1,5 jam sampai ke ibu kota kabupaten. Nanti dari ibu kota kabupaten naik kapal lagi, kalau ada kapal kami naik kapal 2 hari 1 malam baru nyampe ke Miangas.
3: Wah, cukup jauh juga berarti ya. Artinya selama ini karena anak-anak juga harus sekolah, kadang terpisah juga dengan keluarga ya, Pak Alfian ya?
4: Lebih sering, Ibu, kami terpisah.
3: Oke.
4: Suka duka yang kami laksanakan ya, apa boleh buat, itu perintah ya, harus kita laksanakan perintah dengan sebaik mungkin.
3: Oke, jadi itu dukanya juga. Tapi anak-anak sering bertanya nggak sih kapan pulang begitu, kapan kumpul?
4: Ya, puji Tuhan, Ibu. Setelah kunjungan Bapak Presiden, semua pihak terlibat sehingga Bapak Presiden berkunjung tanggal 9 Mei, tanggal 10 jaringan sampai hari ini, alhamdulillah puji Tuhan, jaringan sudah 4G izin.
3: Oh, jadi bisa ini ya, bisa video chat ataupun juga lebih seringlah berkomunikasi dengan keluarga, begitu ya?
4: Ya, betul, Ibu.
3: Oh, sebelumnya susah untuk menghubungi keluarga, Pak Alfian?
4: Sangat sulit, Ibu, karena begitu angin di sini kan, angin sampai hari ini dari bulan Juni mulai teduh, kemarin 1 minggu ini sudah mulai tiup lagi.
3: Baik.
4: Anginnya sudah mulai tiup lagi.
3: Oke. Pak Alfian, itu dari sisi dukanya. Kalau dari sisi sukanya, apa sih yang menarik bertugas di Miangas ini?
4: Ya, saya menariknya karena belum pernah bertemu dengan Bapak Presiden. Miangas mungkin walaupun dengan keterbatasan segala sesuatu, kapal 2 minggu paling cepat sekali merapat ke Miangas, ya kami bisa
3: punya kesempatan bertemu ya.
4: Bisa bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian Bapak para menteri yang berkunjung, terakhir Bapak Mendiknas, kami wawancara langsung dengan Bapak Mendiksdagmen waktu berkunjung, kemudian pejabat-pejabat dari Kementerian Pertahanan sudah sering datang ke sini, dan informasi bulan ini juga Bapak Menhan atau Bapak Kasat kemungkinan berencana akan meninjau Miangas.
3: Baik, kalau begitu. Pak Alfian, apa harapan Bapak sebagai garda bangsa, sebagai penjaga Indonesia, sebagai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai abdi negara di 81 tahun ini?
4: Baik, Ibu. Harapan kami ke depan,
3: ya.
4: TNI tetap menjalankan tugas sesuai dengan produk yang sudah disusun oleh pimpinan TNI, tentunya mengacu kepada apa yang menjadi aturan negara. Pancasila adalah dasarnya. Prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI yang bukan hanya didengungkan, tapi itu menjadi acuan para prajurit, apalagi generasi muda yang prajurit-prajurit yang masih muda untuk dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.
3: Oke. Untuk kesejahteraan gimana, Pak? Sudah cukup atau perlu ditingkatkan?
4: Kalau kami di pulau terluar dengan adanya Satgas, khususnya prajurit kami TNI Polri yang ada di sini, sudah mendapatkan tunjangan pulau terluar.
3: Okay.
4: Itu yang melaksanakan tugas. Tapi kami sendiri sampai hari ini selaku pimpinan di wilayah, hanya saya orang diri yang belum menerima. Mungkin ini oleh pimpinan kami,
3: ya.
4: Mungkin ke depan semua prajurit yang ada di ujung utara NKRI ini semoga dapat
3: segera menerima begitu ya. Iya, ini dengan perbincangan kita mudah-mudahan langsung didengar, nanti bisa dicatat langsung ini Pak Alfian.
4: Alhamdulillah Ibu.
3: Iya, baik. Bapak sehat selalu, selamat bertugas dan terima kasih sudah bersama. Selamat sore dan juga salam NKRI.
4: Terima kasih Bu, salam NKRI.
3: Salah seorang wakil dan ramil di 1312 Miangas, Kapten Infanteri Alfian Tangetan. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
0: Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Senin 5 Oktober 2026. Prancis fokus amankan kemenangan kontra Belgia di Nation League. Indonesia bawa pulang 5 emas pada Asian Games 2026. Timnas Indonesia siapkan laga lawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Perancis bertekad merebut kemenangan kandang pertama di UEFA Nations League saat mereka menjamu Belgia di Stade de France, Paris dini hari nanti. Selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Après on va juste essayer de faire la même chose, de travailler dur, de mettre l'intensité et de finir les occasions.
2: Zinedine Zidane memburu kemenangan kandang pertamanya sebagai pelatih tim nasional Prancis saat pemuncak klasemen grup A1 UEFA Nations League itu menjamu Belgia di Stade de France, Paris dini hari nanti. Laga kandang pertama Zidane sebagai pelatih Prancis berlangsung pada hari Sabtu lalu saat Le Bleu Prancis menjamu Italia dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Terlepas dari hasil tersebut, si ayam jago Prancis tetap berada di jalur untuk lolos ke babak gugur UEFA Nations League untuk ketiga kalinya dalam 4 edisi. Zidane berharap pada pertandingan keempat ini, Prancis dapat merebut kemenangan kandang pertamanya di kompetisi antar negara Eropa ini. Pada sesi jumpa pers, Zinedine Zidane mengatakan bahwa timnya ingin menang. Namun, menurutnya, yang terpenting di lapangan adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kami selalu ingin menang karena kami adalah penantang. Besok kami akan turun ke lapangan untuk memenangkan pertandingan kami. Itu sudah jelas. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan kami. Dan yang terpenting, melakukan apa yang ingin kami lakukan di lapangan agar merasa nyaman. Di sisi lain, satu-satunya gol yang dapat membobol gawang Belgia di Nations League terjadi di laga tandang sebelumnya menghadapi Prancis dengan hasil akhir 0-1. Tantangan besar menanti Red Devils Belgia di sini, terutama karena mereka akan kehilangan inti lini tengah mereka saat mereka berusaha menjaga jarak dengan pemuncak klasemen dan tetap dalam persaingan agar lolos ke babak gugur. Pelatih kepala tim nasional Belgia, Mark Van Bommel, mengatakan bahwa meski sulit bermain tanpa sang kapten, Kevin De Bruyne, Belgia tetap mampu mengatasi tantangan di lapangan.
3: Ya, itu amat zeker. Ik moet twee sowieso twee spelers.
2: Sayangnya kapten dan pemain terbaik kami saat ini tidak dapat turun. Jelas ini tidak mudah, tapi kami punya tim yang bisa mengatasi hal itu. Yang terpenting adalah para pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Tentu saja tergantung pada pelaksanaannya nanti. Begitulah yang terjadi pada 3 pertandingan sebelumnya. Organisasi tim harus tetap terjaga. Para pemain harus tahu apa yang harus dilakukan saat menguasai bola, dan jika tidak menguasai bola, organisasi itu tetap harus ada. Laga antara Prancis dengan Belgia ini akan berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar lainnya, pelatih Portugal Jorge Jesus membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali memperkuat timnas setelah meninggalkan pemusatan latihan di Copenhagen. Jesus menyatakan pintu masih terbuka jika Ronaldo masih bermain di level klub dan ingin membela Portugal. Ia menyebut tidak ada masalah, hanya kesalahpahaman yang mudah diselesaikan. Ronaldo hanya menjadi cadangan saat Portugal menang 2-1 atas Norwegia pada match day kedua. Kepergian Ronaldo memicu spekulasi, namun Jesus berusaha meredakan situasi. Portugal menang 4-2 atas Denmark tanpa Ronaldo. CR7 masih memiliki ambisi mengejar 1000 gol sebelum pensiun. Pintu timnas Portugal tetap terbuka bagi Ronaldo jika ia ingin melanjutkan karir internasional. Dari tenis mancanegara, Novak Djokovic akan menantang Daniil Medvedev pada babak semifinal turnamen tenis China Open di Diamond Court National Tennis Center Beijing malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Novak Djokovic mengincar kemenangan saat menghadapi Daniil Medvedev pada putaran semifinal turnamen tenis China Open 2026 di Beijing malam ini. Petenis Serbia itu datang dengan motivasi besar untuk meraih gelar pertamanya di musim 2026. Musim ini menjadi salah satu yang tersulit bagi Djokovic karena masalah kebugaran dan minimnya pertandingan. Namun, ia tetap menunjukkan daya juangnya dengan bangkit dari ketertinggalan satu set saat melawan unggulan teratas Alexander Zverev di perempat final. Kini, Djokovic bertekad melanjutkan langkahnya sekaligus menjaga rekor sempurnanya di Beijing. Petenis berusia 39 tahun itu menyebut ia masih memiliki ambisi besar untuk bersaing dengan para pemain terbaik dunia.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still...
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi saya tentu sangat besar, terutama ketika merasa berada dalam kondisi yang baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik di dunia, dan bermain di hadapan 15 ribu penonton. Menurut saya, momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sangat sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan tetap membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk dapat mengalahkan saya.
1: Making the youngsters work for their money and...
0: Sementara itu, Daniil Medvedev tengah berada dalam momentum positif setelah melewati masa sulit selama 4 bulan. Petenis Rusia itu baru saja menjuarai turnamen Hangzhou dan kini melaju ke semifinal Beijing tanpa kehilangan satu set pun. Medvedev juga membawa modal 7 kemenangan beruntun sebelum menghadapi Djokovic. Unggulan ketiga itu menilai Djokovic tetap menjadi lawan yang sangat sulit meski usia dan performanya tidak lagi seperti masa kejayaannya.
3: Novak is crazy because he's old.
2: Novak itu luar biasa karena dia sudah tidak muda lagi. Kita tidak bisa menyangkalnya. Namun, dia masih bisa bermain dengan sangat baik. Mungkin tentu saja tidak sebaik dibandingkan sebelumnya ketika dia bisa memenangi 3 gelar Grand Slam dalam setahun. Tetapi dia tetap menjadi lawan yang sangat sulit.
0: Di atas kertas, Novak Djokovic unggul 10 berbanding 5 dalam rekor pertemuan melawan Daniil Medvedev. Keduanya terakhir kali bertemu pada final US Open 2023 saat Djokovic meraih kemenangan. Pertandingan semifinal China Open 2026 dijadwalkan digelar di Diamond Court National Tennis Center Beijing pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Marc Marquez percaya diri menatap GP Indonesia di sirkuit Mandalika setelah menang di GP Jepang. Ia merasa nyaman dengan motornya sejak Arajon, namun belum pernah finish di GP Indonesia sejak 2022. Marquez meraih 37 poin di Jepang dengan memenangi sprint dan balapan utama, mengalahkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Ia kini menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Misano. Marquez berada di peringkat kedua klasemen dengan 331 poin, selisih 2 poin dari Martin. Ia berpeluang mempertahankan gelar juara dunia, meski Mandalika menjadi tantangan sulit, Marquez datang dengan modal positif. Ia berharap dapat tampil maksimal dan mempertahankan performa impresifnya. GP Indonesia akan menjadi ujian penting bagi Marquez dalam perburuan gelar.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar dari Timnas Indonesia. Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat di SU GBK. Indonesia juara grup A dengan 7 poin, mencetak 11 gol dan kebobolan 2 dengan Michel Becker memimpin top skor 5 gol. Thailand juara grup B dengan 6 poin, mencetak 7 gol dan kebobolan 2, mengandalkan Terasak Poipimibai yang mengoleksi 2 gol. Menurut pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma saat berbincang dengan RRI mengatakan, skuad timnas dipastikan akan fokus penuh demi meraih trofi pertama di hadapan pendukung sendiri.
1: Kalau melihat bagaimana komentar-komentar pemain-pemain kita di sosial media ataupun di dalam sebuah konsep wawancara begitu kan, mereka menikmati kemarin dan akan mempersiapkan fokus di tahapan final. Artinya bahwa mereka sangat antusias menikmati itu, kemudian bagaimana mereka memimpikan sebuah trofi yang mereka idam-idamkan sebagai penyemangat. Karena nanti di Piala Asia kita juga akan ketemu dengan Thailand dan Jepang yang boleh dibilang grup yang cukup mengerikan lah saya seperti itu. Karena kekuatannya sangat luar biasa. Qatar, Jepang, kemudian masih ketemu dengan Thailand yang rivalitasnya kalau kita tahu dengan Indonesia ini selalu saling mengalahkan begitu. Dan sulit buat kedua kesebelasan ini untuk bisa meraih kemenangan. Artinya saya melihat bahwa kalaupun nanti ada kesempatan mencetak gol tepat di menit-menit awal, kans kita Indonesia akan lebih besar begitu. Tapi kalau terjadi adu penalti, ini menjadi sebuah masalah besar PR kita, terutama karena kita mungkin belum banyak memiliki penendang-penendang yang mungkin terbilang kalah pengalaman dengan Thailand. Artinya apa? 90 menit harus dimanfaatkan untuk dapat meraih kemenangan dengan skor mutlak begitu. Bisa 2-0, bisa 3-1. Sejak di awal mungkin bisa mencetak gol 1-0 di babak pertama, baru kemudian nambah di babak kedua. Seperti apa nanti seperti itu, saya rasa Edmund akan melihat pola-pola seperti itu. Karena ada di hadapan 55.000 supporter ini bukan lawan yang mudah buat Thailand begitu untuk bisa mengalahkan Indonesia yang notabene kekuatannya saat ini sedang tinggi-tingginya motivasinya. Dan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh pemain dan mempersembahkan itu untuk Indonesia setelah kita ya haus gelar lah dan dicipir karena selalu menjadi spesialis runner-up di ASEAN gitu.
0: Head-to-head dari 78 pertemuan, Thailand menang 37 kali, Indonesia 25 kali, imbang 16 kali. Indonesia selalu kalah di 4 final regional sebelumnya melawan Thailand. Malam ini di hadapan 78.000 supporter, Indonesia berpeluang memutus kutukan runner-up dan meraih gelar juara.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dari kabar Asian Games 2026. Indonesia tutup Asian Games 2026 dengan 5 emas, sukses lampaui target awal. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Asian Games ini bisa mencapai sebanyak 5 emas. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa.
2: Perjuangan Indonesia di Asian Games 2026 Aceh Nagoya telah resmi berakhir. Tim Merah Putih pulang dengan 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Total 39 medali sekaligus menempati posisi ke-16 klasemen akhir. Target awal Kemenpora adalah 4 emas. Indonesia menutup gelaran dengan 5 emas. 5 tertinggi medali Indonesia itu datang dari 5 cabang berbeda, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Dari bulu tangkis ada 2 emas, tim Beregu Putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun, dan juga pasangan ganda putra Leo Roli, Daniel Martin. Dari angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah. Dari panjat tebing, Desak Maderita Kusuma Dewi. Dan dari panahan, Nuri Sadiana Sarifa. Chef de Mission Indonesia Terutua Pasaribu tak lupa memberikan apresiasi kepada para atlet dan seluruh stakeholder yang turut mensukseskan perjuangan Merah Putih.
1: Tentunya ini adalah capaian yang terbaik, di mana berdasarkan target yang diberikan oleh Kemenpora dari 4 emas, maka tim Indonesia dalam laga Asian Games ini bisa mencapai sebanyak 5 emas. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa dari para atlet kita. Tentunya ini selebihnya nanti akan kita laporkan kepada NOC dan juga kepada Kemenpora untuk menjadi suatu review bagi dunia industri olahraga nasional kita ke depannya.
2: Senada dengan itu, Kabid Binpres PBSI, Eng Kian, mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
3: Tentunya pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya atas hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
2: Di puncak klasemen, Tiongkok keluar sebagai juara umum dengan koleksi 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menyusul di posisi kedua, 83 emas, 95 perak, 91 perunggu. Disusul Korea Selatan di posisi ketiga, 39 emas, 43 perak, dan 68 perunggu. Hasil Asian Games 2026 ini tentu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Kemenpora beserta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya jelas mempersiapkan strategi pembinaan atlet yang lebih matang menuju ajang multi-event berikutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, turis mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kabar dari Liga 1. Pemain Persib Bandung, Febri Haryadi, mengatakan pemulihan cedera ACL-nya berjalan lancar 6 bulan setelah operasi. Ia berharap secepatnya kembali ke lapangan. Febri mengakui tantangan fisik dan mental menjadi ujian terberat selama pemulihan. Namun dukungan keluarga membantunya melewati masa sulit. Febri didaftarkan Persib untuk musim ini meski masih menjalani pemulihan cedera ACL yang didapat saat dipinjamkan ke Persis. Ia telah membela Persib sejak 2016 dan menjadi bagian tim juara Super League 2024 dan 2025. Febri bertekad kembali memperkuat Maung Bandung setelah pulih.

0: Kabar Liga 1 lainnya.
1: Oranye pink, hitam biru.
0: Pelatih Madura United, Zé Gomes menyatakan timnya berupaya memulihkan kondisi fisik untuk menghadapi Persik di Stadion Brawijaya Kediri. Madura United menjalani uji coba melawan Persema Bangkalan meski kalah 1-2 dengan pemain lapis kedua. Zé Gomes menilai uji coba berguna untuk menilai kesiapan pemain. Ia menegaskan setiap pertandingan harus dijalani dengan serius dan motivasi tinggi. Madura United berada di peringkat kedua klasemen dengan 9 poin, 1 poin di bawah Dewa United. Zé Gomes berharap timnya menunjukkan kekuatan terbaik melawan Persik. Persiapan fisik menjadi fokus utama menjelang laga. Madura United bertekad meraih hasil maksimal untuk menjaga posisi di papan atas.
1: Kalimantan, Jawa, Bali.
0: Informasi terakhir, pelatih Persita Carlo Peña ingin pemain dalam kondisi siap menghadapi Garuda Yaksa pada 10 Oktober di Banten International Stadium. Selama jeda 2 pekan, Persita mengasah fisik dan teknik serta menjadwalkan uji coba melawan Dewa United untuk menjaga ritme. Peña juga menganalisis Garuda Yaksa yang memiliki pemain berkualitas. Di sisi lain, Pablo Janet dan Dion Marks akan kembali memperkuat tim. Persita telah meraih 5 poin dari 3 laga, 1 menang, 2 imbang. Mereka optimis menghadapi Garuda Yaksa dengan komposisi lebih lengkap. Target meraih hasil maksimal di laga berikutnya. Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: Ketiga pada balapan Formula One Grand Prix Bahrain di Malaysia, pembalap Ferrari mengaku senang dengan hasil tersebut meski sedikit kecewa dengan kesalahan strategi pada awal perlombaan. Kontingen NPC Maldives bersiap berangkat menuju Asian Para Games Aichi Nagoya setelah resmi dilepas melalui kegiatan di Yacht Hub Lilimagu Maye. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan dirinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN 2026. Ia mengakui sempat mengalami masalah fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama Timnas Indonesia. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Peluang emas Timnas raih trofi perdana di era John Hartman. Timnas Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah baru dengan meraih trofi perdana mereka di bawah asuhan pelatih John Hartman saat menghadapi Thailand di babak final FIFA ASEAN Cup. Laga penentu juara edisi pertama turnamen regional ini akan berlangsung malam ini, Senin 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta. Jadi peluang emasnya ada juga di hadapan puluhan ribu supporter. Kami akan perbincangkan hal ini bersama pemerhati sepak bola nasional Hendry Wibowo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Hendry, selamat sore, salam olahraga.
2: Sore, Mbak Hana.
0: Bung Hendry, sentuhan taktis atau perubahan apa ini yang paling membedakan gaya permainan Indonesia di bawah Hartman dibandingkan era sebelumnya, sehingga ini mampu menembus babak final, Bung Hendry?
2: Ya, kalau sebenarnya kalau kita bicara gaya main ya, sepanjang FIFA Asian Cup ini sebenarnya di bawah John Hartman, Timnas belum bermain menjanjikan ya. Apalagi kalau kita jadi patokannya adalah saat kita bermain 0 ya, meskipun kala itu banyak yang bilang bahwa kita bermain jelek karena Tom Hai dapat kartu merah, tapi kalau kita menilik lagi sebelum Tom Hai dapat kartu merah pun, kita sebenarnya tidak bermain bagus ya saat menghadapi Malaysia. Jadi, kemarin kita menang telak lawan Bangladesh, tapi memang itu kemenangan yang di atas kertas sudah bisa kita raih. Jadi memang PR-nya banyak nih saat menghadapi Thailand. Harus benar-benar bisa membuat Timnas bermain lepas, bermain dengan variasi serangan yang lebih variatif ya, karena kalau kita lihat Timnas Indonesia bersama John Hartman ini bermainnya belum maksimal begitu ya.
0: Baik. Nah, Bung Hendry, kalau permainannya belum maksimal, jadi strategi khusus apa ini yang harus diterapkan Indonesia untuk mematahkan keunggulan psikologis serta dominasi permainan Thailand sejak menit awal?
2: Ya, ya pasti Indonesia harus ini ya, mulai pertandingan ya. Konkut ini artinya harus benar-benar langsung tancap gas, jangan biarkan menguasai jalannya pertandingan, dan sampai Thailand bisa mengembangkan permainan. Karena kalau Thailand bisa menunjukkan performa sebenarnya, itu akan sangat berbahaya ya. Chanatip, Song Krasin dan kawan-kawan ini dikenal sebagai tim yang bermain cepat, dan apalagi kemarin di pertandingan terakhir kemasan mereka di menghadapi Filipina ya, kala itu Thailand memang kalah, tapi hampir semua pemain Thailand, pemain intinya dicadangkan. Jadi artinya ini secara fresh, stamina pun ini Thailand akan lebih diuntungkan ya, karena di pertandingan terakhir pemain-pemain terbaik mereka banyak yang dicadangkan. Nah ini akan menjadi tantangan juga untuk Indonesia. Tapi kita berharap sekali lagi, karena kita sudah lama sekali tidak merasakan gelar juara, semoga Ole Romeni dan kawan-kawan bisa tampil lepas. Karena ini secara materi sebenarnya kita unggul, tapi masalahnya apakah John Hartman bisa meracik para pemain yang sudah unggul ini menjadi sebuah satuan tim yang memang solid dan bisa mengalahkan Thailand gitu.
0: Oke. Bung Hendry, ini juga sudah ada beberapa pendengar ikut interaktif, boleh bersama kami ya Bung Hendry ya?
2: Boleh ya, Mbak.
0: Oke, kita ke Pekanbaru ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Atong. Salam olahraga.
3: Selamat sore, Mbak Hana. Salam olahraga. Selamat
0: Jaya.
3: Bu Henry, ketemu lagi.
2: Iya, Pak Atong. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Hana sama Mbak Henry ini, kalau Mbak Hana kalau bawa berita olahraga, feel-nya dapat.
0: Oke, baik Pak Atong. Terima kasih Pak Atong.
3: Iya, jadi kalau skema line up itu kan prerogatifnya John Headman kan. Jadi kalau 11 lawan 11, kalau Pak Atong menyoroti kalau Thailand kan mencadangkan 7 sampai 8 pemain, tapi terkadang sentuhan dicadangkan itu berbeda dengan pemain yang cuma beberapa hari bermain, terkadang lebih menguntungkan pemain yang lebih dekat dengan finalnya waktu bermainnya. Kita kan dengan final waktu bermain berapa hari, 1 sampai 5, 4 hari jedanya kan. Jadi touch-nya masih dapat sama pemain kita. Kemudian saya berharap di bawah Mister Martin Paes yang bukan Emil Audero. Jadi itu saja Bung Henry. Kita menang 2-0 Bung Henry. Mbak Ana itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Lalu kita ke Samarinda terlebih dahulu ya, ini Bung Henry ya. Ada Pak Soan yang telah bergabung. Selamat sore Pak Soan. Salam olahraga.
4: Selamat sore. Salam olahraga Jaya. Luar biasa.
0: Silakan Pak Soan.
4: Mbak Ana, Bung Henry, saya nggak bisa bayangkan ya, seandainya yang final itu Malaysia dengan Thailand.
0: Oke.
4: Di kandang kita. Nggak bisa saya bayangkan itu. Alhamdulillah kita bisa menang kemarin, walaupun Singapura dengan Malaysia, ya kita curiga ada masalah di sana ya. Karena mereka kan dipotong dengan jalanan aja, dengan jembatan itu.
0: Yeah.
4: Jadi saya kira gini, saya ngeri-ngeri sedap juga, Bung Henry. Indonesia melawan Bangladesh kebobolan 2. Sedangkan Thailand juga kebobolan 2, sama-sama kebobolan 2. Kita sebetulnya nggak boleh ada kebobolan dengan Bangladesh, ingin melakukan kekuatan pertahanan kita itu ada gitu. Saya merasakan ngeri-ngeri sedap ini malam ini. Bagaimanapun juga Thailand tentunya akan mencari kelemahannya, dari mana Bangladesh bisa masuk menyeruduk dua angka itu. Itu yang dicarinya, itu pastilah seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti bermain melawan Singapura ya. Ya itu mudah-mudahan itu. Mbak Ana, itu kalau menurut dukun saya itu 3-1 nanti malam kita menang.
0: Oke, ya, terima kasih. 3-1, terima kasih Pak Soan di Samarinda ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Ini Bung Henry telah bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
5: Ya, Mbak Ana Pratiwi, selamat narasumber.
0: Silakan, Pak Roni di Jakarta.
5: Harusnya malam ini kita bisa memetik kemenangan ya Mbak Ana ya.
0: Iya.
5: Apalagi di depan publik sendiri dan disaksikan sama Presiden FIFA Antonio Presiden FIFA Gianni Infantino. Nah, maka anak-anak harus memberikan performa terbaiknya Mbak Ana, dan apalagi di belakang itu tidak boleh melakukan kesalahan sendiri, dan kalau bisa itu duel 1-1. 2-0 ya Mbak, buat Indonesia Mbak Ana Pratiwi.
0: Oke, baik. Semoga terwujud ini Pak Roni di Jakarta. Terima kasih. Bung Henry, silakan ini tanggapannya Bung Henry dari Pekanbaru, Samarinda, Jakarta begitu ya. Optimis Indonesia menang. Tadi kalau kata Pak Atong di Pekanbaru ya Bung Henry ya, ini semoga harapannya di bawah Mister itu Martin Paes begitu, Bung Henry.
2: Iya, tadi setuju ya. Kita menang lawan Bangladesh dengan mencetak banyak gol, tapi di laga tersebut kita kebobolan 2 gol ya, dan itu memang menjadi catatan khusus ya, kita kebobolan 2 gol melawan tim seperti Bangladesh, padahal kita kipernya ini kiper Liga Spanyol loh, Emil Audero. Terus kemarin backnya itu ada Rizky Rido, ada Justin Hapner, ada Kevin Dix, itu pemain-pemain yang secara kualitas itu sebenarnya jauh banget dari Bangladesh ya, tapi kita kebobolan 2 gol. Itu kan artinya memang masih ada PR nih di lini belakang Indonesia, apalagi kita akan melawan Thailand tadi ya, yang saya sebut bahwa ada Chanathip Songkrasin, ini Lionel Messi-nya Asia Tenggara ya disebutnya, memiliki kecepatan, itu akan membuat jadi ini lini belakang Indonesia akan benar-benar mendapatkan ujian ya. Memang setuju, sebenarnya memang kalau secara kualitas, Emil Audero ada di bawahnya Martin Paes ya, tapi Emil Audero juga bukan kiper sembarangan ya, jadi saat ini belakang rumput Liga Spanyol. Tapi memang tampaknya Martin Paz yang akan bermain, dan apa namanya, tentunya Rizky Ridho juga nanti akan jadi starter lagi, ada Justin Hubner, ada Kevin Dix. Dan mungkin satu hal yang harus jadi catatan, jangan sampai John Hetman salah lagi saat memilih starting line up. Ya. Karena kalau saat lawan Malaysia, dia udah kalah tuh ya, memilih starting line up. Ada Tom Hai yang dipaksakan bermain di belakangnya oleh Romani, sehingga dia kesulitan, dan akhirnya pun Tom Hai frustasi sehingga mendapat kartu merah. Jadi emang hal-hal itulah yang harus dihindari. Jadi kalau bisa, don't change a winning team saat starting line up, saat menghadapi Bangladesh, seharusnya memang harus tampil lagi di pertandingan malam hari ini. Karena kalau sampai diubah lagi, apalagi John Hetman mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba pemain yang memang belum pasti di posisi yang sebenarnya akan menjadi bumerang saat menghadapi Thailand.
0: Oke, baik. Nah, Bung Henry, tapi kalau untuk rotasi serta komposisi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini berarti sudah cukup ideal begitu ya? Untuk meladeni permainan intensitas tinggi khas Thailand selama 90 atau bahkan 120 menit ini, Bung Henry?
2: Iya. Kalau kita bicara kualitas pemain ya, tadi sudah disebut bahwa kita unggul segalanya. Bahkan market value di pemain-pemain timnas Indonesia kalau digabungkan itu adalah itu yang paling termahal di Asia Tenggara ya. Karena saat ini kan kayak Kevin Dix, dia memperkuat tim Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Ada juga Justin Hubner yang bermain di Liga Belanda. Tadi juga ada Martin Paz yang memperkuat Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Ini kan memang pemain-pemain yang secara kualitas sebenarnya mungkin yang terbaik di semua posisinya di Asia Tenggara. Tapi kan masalahnya Indonesia sedang memulai era baru bersama John Hetman ya. Dan mungkin saat ini kan kalau kita melihat bagaimana publik bereaksi, banyak yang tidak puas lah dengan melihat permainan timnas Indonesia bersama John Hetman. Apalagi ekspektasinya sangat tinggi kan. Yeah. John Hetman pernah membawa Kanada lolos sampai Piala Dunia, dan bahkan Jonathan David dulu pemain bintang Kanada itu seorang John Hetman yang memang mengoles dia menjadi pemain hebat gitu ya. Tapi kan jadi ekspektasinya sangat tinggi, tapi memang belum terlihat nih hakikan dari John Hetman yang ekspektasinya ini kayaknya timnas Indonesia akan bermain menyerang, akan bermain eksplosif. Tapi sejauh ini lebih banyak memainkan direct ball, terlalu mengandalkan sisi sayap, kemudian umpan tarik. Nah, ini yang diharapkan mungkin variasi permainannya harus lebih diperbanyak, seperti kita lebih sering menyerang dari tengah, kombinasi 1-2, dan lebih berani saat duel 1-1. Itu sih yang diharapkan bisa diterapkan dari permainan timnas Indonesia menghadapi Thailand malam hari ini.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk titik lemah Thailand sendiri yang paling mungkin dieksploitasi Indonesia ini seperti apa, Bung Henry?
2: Ya, sebenarnya kemarin Filipina saat mereka menang atas Thailand dengan skor 2-1 ya di pertandingan terakhir di fase grup, Filipina tuh seperti spill sedikit lah gimana sih caranya membobol gawang Thailand. Yeah. Meskipun saat itu banyak pemain Thailand yang tidak main, tapi terlihat di situ Thailand sedikit lemah ada di sisi kiri ya. Di back kirinya itu kemarin berulang kali Filipina membombardir sisi itu, dan dua gol Filipina kala itu pun semua lahir berawal dari serangan di sisi kiri pertahanan dari Thailand. Dan itu harus dimanfaatkan oleh John Hetman, dan saat press conference kemarin pun John Hetman bilang bahwa dia sudah mengetahui lah bagaimana cara bermain Anthony Hudson ya, pelatih dari Thailand, dan dia juga respect terhadap pelatih Thailand. Dia sebut juga pelatih Thailand ini juga pelatih yang berpengalaman. Jadi tentunya sudah dipelajari oleh John Hetman, dan mungkin sisi kiri pertahanan Thailand ini bisa kembali menjadi sisi yang akan coba dimanfaatkan oleh timnas Indonesia ya untuk pertandingan malam hari ini.
0: Baik. Lalu kalau untuk timnas Thailand sendiri ini yang akan menjadi sasaran begitu dalam permainan Indonesia, kemungkinan akan menjadi sasaran Thailand, apakah masih di lini belakang atau ada bagian lainnya, Bung Henry?
2: Ya, timnas Indonesia mungkin kalau titik lemah ya, ini ada di pemain-pemain yang ada di posisi gelandang. Kita punya Joey Pelopesi, kita punya Ivar Jenner, tapi tidak satu pun gelandang kita itu punya kecepatan ya. Jadi kalau Thailand bisa membuat lini tengah Indonesia menang duel dalam hal kecepatan, ini Thailand akan sangat berbahaya ya. Karena kalau kita bicara saat Malaysia, bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner, maupun Tom Hai pun seperti kewalahan ya meladeni permainan cepat dari Malaysia. Jadi kalau Thailand ingin mencari celah Indonesia, salah satunya ada di lini tengahnya. Karena sejauh ini memang para pemain lini tengah Indonesia ini bukan tipikal yang cepat, dan mayoritas juga lebih pintar dalam holding ball ya, atau sangat menahan bola di tengah. Jadi kalau itu bisa dimanfaatkan oleh Thailand juga akan sangat berbahaya. Jadi John Hetman mungkin sebaiknya juga sudah memiliki solusi jika Thailand benar-benar membuat lini tengah kita mati butuh gitu ya. Jadi harus ada opsi lagi, tadi kembali lagi bahwa variasi permainan itu sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia pada pertandingan ini.
0: Baik, Bung Henry. Bung Henry, ini juga kita terima pendengar kembali, boleh ya Bung Henry ya? Kita ke Sulawesi Selatan ini, ada Pak Jaya yang telah bergabung. Selamat sore Pak Jaya, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Jaya. Halo Pak Jaya. Halo Pak Jaya. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan koneksi dengan pendengar kami yang berada di Sulawesi Selatan, ada Pak Jaya ini. Kita lanjutkan lagi Bung Henry, nanti tapi setelah jeda berikut ya Bung Henry ya, kita akan lanjutkan perbincangan ini kembali. Ya.
1: Kilas Berita.
7: Laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan penuh penonton atau full house setelah 67.000 tiket habis terjual. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marsal Masita mengatakan, penjualan tiket yang laris merupakan gambaran minat masyarakat tetap tinggi terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Ia berharap antusiasme penonton yang membludak dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus diiringi komitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami masih akan menghadirkan topik pilihan terkait dialog olahraga Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, peluang emas timnas raih trofi perdana di era John Hartman. Anda dapat menyampaikan tanggapan Anda terkait hal ini di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Ini sudah ada pendengar kami yang bergabung. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat sore Pak Wibi, salam olahraga.
8: Salam olahraga jaya Mbak.
0: Silakan Pak Wibi.
8: Begini, ini kan namanya permainan pertandingan aja. Pasti ada menang. Nah, seandainya kita kalah, kita harus terima dengan jiwa besar dan lapang dada. Nah, pertandingan yang kita harapkan kan menang. Tapi kan seandainya terjadi yang sebaliknya, ya kita harus terima dengan jiwa besar dan jangan salahkan pelatih atau pemain. Jangan salahkan pelatih dan pemain. Ini kan pertandingan, ada kalah ada menang. Jadi kalau kalah kita terima dengan jiwa besar, kalau menang ya lebih besar lagi jiwa kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ini semacam imbauan begitu ya Bung Henry ya. Tapi kalau permainan pertandingan kita kalah lapang dada. Tapi kalau untuk harapan dari warganet sendiri begitu ya Bung Henry ya, nantinya akankah menambah beban dari pemain dan juga pelatih timnas ini Bung Henry?
2: Ya kalau bicara apakah akan menjadi beban atau tidak, saya rasa sih para pemain timnas dan juga pelatihnya, saya yakin juga nggak akan buka medsos dulu nih ya sebelum pertandingan malam hari ini. Mereka benar-benar fokus, tapi tentunya tekanan tetap akan ada ya, karena timnas Indonesia kan saat ini fansnya seperti masih belum move on lah dari kegagalan kita lolos ke Piala Dunia kemarin kan. Jadi harapannya ini memang jadi harga mati, apalagi kemarin sama-sama kita tahu kita di PLFF kompetisi atau debutnya John Hetman pun gagal total kita di situ ya, dan kala itu mungkin kalau diingat kegagalannya mungkin banyak yang berpikir oh kita pemainnya nggak full team gitu kan, banyak yang main pemain yang bermain di luar negeri nggak main, tapi kan di Asian Cup ini bisa dibilang nih alasannya udah nggak ada lagi nih karena pemainnya udah full pemainnya udah full team dan nama-namanya pun benar-benar pemain yang berkualitas, bahkan hanya ya itu saja ya yang tidak bermain, pemain Sassuolo yang bermain di Liga Italia karena cedera, tapi yang lainnya semua ada semua ya, ada Ole Romeni, ada Jay Itse, ada Kevin Dix, ada Emil Audero, ada Martin Paz, ini kan yang lengkap lah. Jadi ada tekanan, seharusnya kita menang, tapi kembali lagi John Hetman harus lebih membuat Indonesia tampil lebih eksplosif gitu ya, tidak hanya mengandalkan direct ball, tidak hanya mengandalkan serangan-serangan dari umpan tarik dari sisi saya gitu. Yeah. Jadi keberanian para pemain Indonesia untuk bisa masuk ke kotak penalti Thailand akan jadi kunci. Dan tadi dari spill juga ya bahwa sisi kiri pertahanan Thailand kemarin jadi titik lemah saat pada di Filipina, dan mungkin itu bisa jadi awal tangan timnas Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan dari Thailand ini.
0: Bung Hendry, kita ke Makassar lagi, ada Pak Syamsuddin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Syamsuddin, salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak.
6: Maaf sebentar, ini Indonesia ini menang melawan Thailand.
0: Baik Pak Syamsuddin, terima kasih, begitu ya, didoakan halo menang ini Indonesia. Baik Pak Syamsuddin, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong ini, Bung Hendry, sudah ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga.
9: Ya ya, Mbak Ana dan juga Bung Hendry, Kiri Hendry. Selamat sore. Pemain Prancis terkenal Kiri Hendry itu.
0: Oh, King Hendry begitu ya.
9: Ya, itu. Itu satu favorit satu itu. Penyerang strikernya Prancis dulu. Jadi menurut saya, Thailand ini bukan nomor bukan satu. Kita kalahkan Vietnam. Tapi itu kan baru selesai upacara hari ulang tahun ini, jadi mohon supaya para prajurit timnas Garuda juga mentalnya harus mental kuat, mental baja supaya kita kalahkan Thailand. Menurut saya winning team sudah kemarin ke skala Belanda, ke skala Bangladesh itu sudah termasuk hebat itu. Jadi itu winning team sudah yang harus dipasang John Hartman untuk memenang. Terima kasih Bu Hendry dan Mbak Ana.
0: Halo Pak Daniel. Oh baik, sayang sekali terputus tadi memuji permainan Indonesia, sudah termasuk hebat ini untuk mengalahkan Bangladesh. Nah Bung Hendry, kalau pertandingan ini juga berjalan ketat, lalu juga skornya masih imbang hingga babak kedua, apa yang kemungkinan menjadi pembeda? Kedalaman skuad kah? Strategi pergantian pemain atau mentalitas ini Bung Hendry?
2: Ya tentu kombinasi yang tadi Mbak Hana bilang itu akan jadi penentu ya. Kalau bicara mentalitas, sebenarnya pemain-pemain di Indonesia sudah tidak perlu dilakukan lagi ya. Banyak sekali pemain yang merumput di kompetisi Liga Eropa. Tapi Thailand pun secara mentalitas mereka juga kuat. Dan perlu diingat, Thailand adalah tim dengan gelar Piala AFF terbanyak ya. Yang artinya kan ini masih jadi tim terkuat di Asia Tenggara. Dan kalau kita bicara kualitas kompetisi lokal dari Liga Thailand, sorry to say juga nih, lebih baik, lebih jauh, atau kualitas lebih baik dari Liga Indonesia juga kan. Yang memang artinya, apa namanya, kita juga akan menghadapi tim yang sebenarnya juga secara taktikal, secara kualitas permainan juga tidak perlu diragukan lagi. Dan Thailand pun sudah lebih lama lah ya bisa bersaing di top level di Asia. Kita kan baru sedang membangun sebuah proyek instan yang bisa dibilang seperti itu ya, dengan banyak naturalisasi pemain keturunan. Jadi memang kita kalau memang nanti pertandingan sampai ke panjang waktu, sampai adu penalti, ini akan semakin seru ya, karena secara pemain ini kedua tim diperkuat dengan banyak-banyak sekali pemain yang memang bisa bermain secara stamina akan full sampai dengan babak adu penalti. Jadi kalau bisa sih timnas Indonesia bisa mengakhirinya di waktu normal ya, jangan sampai ke perpanjangan waktu, karena kalau sampai ke perpanjangan waktu dan adu penalti, Thailand akan semakin berbahaya buat anak asuh John Hetman.
0: Nah kalau untuk pemain Indonesia sendiri yang menurut Bung Hendry ini paling menentukan di final, ada siapa ini Bung Hendry? Mengapa?
2: Ya kalau lihat pertandingan melawan Bangladesh kemarin, satu aspek positif ya, di mana kombinasi permainan dari Ole Romney dan Mitch Baker itu sudah lebih baik ketimbang saat kita imbang lawan Malaysia. Dan kemarin Mitch Baker mencetak 5 gol dan semua golnya itu semua lahir dari aspek-aspek berbeda, kaki kanan satu gol, kaki kiri satu gol, kesundulan satu gol, dan bahkan ada dari ininya juga ya, sempat viral juga tuh ya, dari bagian tengahnya juga bisa jadi pencetak gol gitu ya. Jadi ini Mitch Baker akan kembali jadi sorotan pada pertandingan malam hari ini, apalagi kalau duetnya bersama Ole Romney kembali semestinya dapat, ini akan jadi kombinasi permainan yang sangat membuat lini belakang dari Thailand itu bisa kedodoran. Jadi match better. Semoga kembali gacor gol-golnya nanti oleh fans timnas Indonesia, dan semoga lah ini chemistry antara dokumen ini bisa jadi kunci lagi buat timnas Indonesia meraih gelar juara pertama.
0: Oke, Mitch Baker-nya gacor begitu ya. Lalu juga racikan dari Hartman ini juga gacor juga ya, Bung Henry ya, tadi sesuai harapan Bung Henry ya. Karena memang kalau dari komposisi tim udah bagus banget begitu istilahnya Bung Henry. Nah, kalau Indonesia berhasil keluar ini sebagai juara dan meraih trofi perdana di era John Hartman, seberapa besar dampak gelar ini terhadap peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara dan lompatan kepercayaan diri timnas di level Asia?
2: Ya, tentu John Hartman kalau bisa memberikan gelar ini setidaknya satu beban yang dipikulnya akan hilang ya, karena setelah kemarin gagal di Piala AFF, sosok John Hartman ini kan begitu disorot ya, begitu disorot karena dinilai gagal membuat Indonesia tampil atraktif di Piala AFF. Nah, ini kalau bisa juara di Asian Cup ya, semoga setidaknya beban satu bebannya sudah terlepas, dan mungkin ini step up-nya John Hartman ini kan diambil oleh PSSI untuk melatih timnas, targetnya untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, itulah memang sasaran yang harus segera disusun atau juga direncanakan oleh John Hartman. Karena memang, jadi kalau kita juara malam hari ini itu belum berbuah apa-apa, itu hanya step sebuah satu langkah maju, tapi langkah maju yang lebih besar itu harus lebih diusahakan saat kita harus lolos ke Piala Dunia 2030 nanti.
0: Oke, Bung Henry. Kalau prediksi dari Bung Henry sendiri, seperti apa ini nanti, Bung Henry?
2: Ya, tentu sebagai kita masyarakat tentu berharap timnas Indonesia bisa menang ya. Tapi ekspektasinya pun ini akan jadi laga yang sulit buat timnas, dan mungkin skor-skornya juga bakal tipis ya. Dan sepertinya sih 2-1 ya buat timnas Indonesia, dan nggak akan sampai ke perpanjangan waktu. 90 menit, dan semoga memang timnas Indonesia menjadi juara ya di Asian Cup.
0: Oke, baik Bung Henry, semoga sesuai harapan, jadi kita dapat merayakan sejarah baru timnas Indonesia ini Bung Henry. Terima kasih Bung Henry telah memberikan analisisnya dan juga bergabung bersama kami. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga aja ya.
0: Pemerhati sepak bola nasional Henry Wibowo berbicara terkait Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, peluang emas timnas raih trofi perdana di era John Hartman.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilu Komisi 2 DPR menyepakati sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pemilu. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik, benar. Pro 3 RRIBO memang Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI telah menyepakati sejumlah isu strategis yang nantinya memang akan menjadi fokus pembahasan penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pemilu. Adipun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nizal Tarsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas di dalam panja tersebut, yaitu mulai dari sistem pemilu, di pilu hukuman, dan nantinya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik ataupun isu yang belum banyak diperbincangkan.
2: Jadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
1: Dan diketahui juga benar bahwa memang Rizky Nizami menjelaskan isu-isu strategi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Dan dia pun mengatakan pembahasan panja juga nanti akan tetap selama masa reses, yaitu mulai 1 November 2026. Dan panja pun dijadwalkan kembali menggelar rapat untuk melanjutkan pembahasan. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Ombudsman RI berupaya memperkuat kolaborasi dengan sejumlah lembaga pengawasan dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan tata kelola dan pelayanan publik menyusul persoalan yang ditemukan saat infeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan, kolaborasi tersebut akan melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, serta lembaga pengawasan internal untuk menyinkronkan pengawasan dan tindak lanjut atas temuan di lapangan. Ia menegaskan Ombudsman akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan temuan dan saran perbaikan kepada lembaga yang diawasi. Apabila lembaga penegak hukum menemukan adanya potensi tindak pidana, penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Kita ke berita mancanegara, Komandan Senior Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengatakan Iran akan menargetkan seluruh pangkalan militer dan kapal Amerika Serikat jika Washington melancarkan invasi darat ke negara tersebut. Kepala Kelompok Penasihat bagi Panglima Tertinggi IRGC Ali Fadavi menyebut, Amerika memahami bahasa kekuatan militer, seraya mengatakan pihak Amerika Serikat memahami dampak rudal yang menghantam kapal perang mereka dan rudal yang menghantam pangkalan mereka. Ia mengatakan tingkat produksi peralatan militer Iran melampaui tingkat penggunaannya, serta mengklaim bahwa kemampuan negara itu saat ini telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan dua perang sebelumnya. Berita olahraga, laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta malam nanti akan dipenuhi penonton full house setelah 67.000 tiket habis terjual. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, mengatakan penjualan tiket yang laris merupakan gambaran minat masyarakat yang tetap tinggi terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Marsal berharap antusiasme penonton yang membludak dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus diiringi komitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Akan nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan Teknik Jaringan Komputer.
3: Saya Fran. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ketua DPR Puan Maharani menilai modernisasi pertahanan TNI harus diiringi dengan kesiapan prajurit. Di sisi lain, menurutnya diperlukan kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan penggunaan alutsista dan kekuatan pertahanan. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi disiplin sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan internal terhadap penyalahgunaan wewenang di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gelora Bung Karno menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand malam nanti. Masyarakat diminta menggunakan rute alternatif untuk menghindari kepadatan dan diimbau mengikuti petunjuk dan arahan petugas selama melintas di sekitar GBK. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan. Memasuki usia 81 tahun, TNI dituntut semakin profesional, modern, adaptif, dan tetap berada dalam koridor demokrasi serta supremasi hukum. Tantangan ke depan adalah bagaimana kekuatan pertahanan nasional mampu menjaga kedaulatan, sekaligus mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan dan global. Bagaimana seharusnya para TNI menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat profesionalisme untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Muradi, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana. Apa kabar?
1: Kabar baik. Prof. Muradi, kabar baik juga ya, Prof?
2: Baik, alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Prof, 81 tahun TNI ini, Prof, momentum evaluasi. Bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi, lalu juga kebutuhan pertahanan nasional ini, Prof?
2: Ya, saya kira pasca Perang Dingin, memang posisi militer itu kan jadi multifungsi ya. Dan memang fungsinya itu tetap fungsi pertahanan. Tinggal kemudian fungsi bantuan model pertahanan, teritorial, sebagainya itu sifatnya tidak sepenuhnya. Makanya saya agak bingung sebenarnya ketika ada pembentukan batalion pembangunannya, teritorial pembangunan yang memang arahnya untuk perbantuan sipil, ya, perbantuan terkait dengan program-program yang ada di ranah sipil. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalau bicara soal pengembangan postur pertahanan, memang meski kemudian diskusinya tidak terlalu panjang ya, Pak Prabowo baik untuk bisa melakukan misalnya mengeksekusi langsung. Meski kemudian ini perlu juga kemudian ada pendampingan untuk legalnya. Kenapa? Karena ini di masa akan datang akan jadi masalah baru. Saya ingat sekali waktu zamannya Pak Jokowi itu, ada beberapa pembelian yang kemudian dianggap tidak terlalu terbuka, maka kemudian yang kena adalah level-level pelaksana. Dulu di kabaranahan dan sebagainya. Jadi memang dua ini harus sinergi. Satu, kemudian harus bentuknya dalam mendorong tentara profesional, mengurangi kerja-kerja non pertahanan. Perbantuan dimungkinkan, tapi dia sifatnya tidak selamanya, hanya temporer. Yang kedua, bagaimana kemudian pengembangan postur itu selaras dengan posisi doktrin pertahanan kita gitu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Prof, kan Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas ini, Prof, termasuk wilayah perbatasan, lalu juga ada kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kedaulatan negara benar-benar terjaga ini, Prof?
2: Ya, saya kira untuk khusus Laut Natuna Selatan, Laut Natuna Utara itu sebenarnya sudah sejak zaman Pak Jokowi ya, untuk diwanti-wanti betul. Makanya posisi pangkalan Kogab pilihan pertama itu kan di Kepri, maksudnya misalnya mencakup wilayah Natuna gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ngelihat dari polanya sebenarnya posisi kita memang nggak boleh lagi kalau untuk masalah integritas kewilayahan tidak ada diskusi. Makanya kemarin awal-awal ketika Pak Prabowo menjabat, ada upaya mengeksplorasi Laut Cina Selatan dengan China. Buat saya sebenarnya itu adalah salah satu pintu yang terbuka. Artinya sebenarnya kalaupun kita memang ingin tegas bahwa itu adalah wilayah klaim kita, kan klaim China itu sebenarnya lemah karena dia menyambungkan dengan daya jelajah nelayan tradisional mereka sampai ke wilayah Natuna. Kalau itu ceritanya kita bisa kemana-mana kan, Mbak Hana. Bisa kemana, ke Afrika, bisa ke Australia, bisa ke macam-macam, banyak wilayah. Memang seharusnya kalau itu klaimnya seperti itu. Tapi klaim itu kan nggak boleh tidak akan ada artinya kalau tidak ada penegakan kedaulatan oleh kita, termasuk di mata UNCLOS dan di mata dunia internasional. Jadi mungkin juga saya rasa salah satu untuk Natuna itu adalah mempertimbangkan kembali soal perencanaan eksplorasi Laut Cina Utara, Laut Natuna Utara oleh kita dengan China. Itu poin pertama ya. Nah, untuk kemudian kedaulatan perairannya lebih detail, saya kira mendapatkan hibah kapal induk itu oke. Hanya kemudian adalah perlu dengan kemudian penguatan yang jauh lebih besar. Katakanlah begini, biasanya satu negara sebelum sampai pada kebijakan ataupun penegasan untuk membeli atau mengadakan kapal induk, dia harus memenuhi semua kebutuhan kapal-kapal latih, kapal troli, korvet, apalagi kapal macam-macam yang memang mengarah kepada kapal perang ya. Memang pada akhirnya kemudian ke depannya pada akhirnya oke, kita kemudian beli kapal induk. Nah, kapal induk ini karena sudah kita dapatkan dari China, dapat dari Itali dalam bentuk hibah, maka ke depan kan turun bawah. Jadi sekarang kapal itu isinya apa sih? Helikopter kah, kemudian tempur kah? Itu yang dipenuhi. Sampai pada tertentu kita juga kemudian mempertimbangkan minimal, kalau dalam pandangan saya, kalau kita percaya ada kapal induk ya, maka minimal kita punya 3-4 kapal induk. Kenapa? Karena untuk memutar wilayah Nusantara itu nggak cukup satu kapal induk. Jadi 3-4. Supaya apa? Supaya kemudian tidak exhausted ya, tidak kemudian akhirnya karena sering keliling betul, malah kemudian kondisinya malah tidak baik. Makanya perlu dipertimbangkan betul kalau memang kita sepakat itu ya, untuk mengadakan kapal induk minimal tambah 2-3 lagi. Supaya wilayah perairan kita itu terlingkupi, katakan ngikutin garis laut perbatasan kita aja, baik melalui EZEE misalnya yang lebih luas atau mungkin jauh wilayah aduk laut dari wilayah kita gitu, Mbak Hana.
1: Oke, Prof. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali ya, Prof ya. Tapi setelah jeda berikut, Prof.
2: Siap, mangga, nuhun.
0: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Prof. Muradi, tapi kalau untuk di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, seperti apa strategi pertahanan Indonesia yang ideal supaya memang tetap mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar, Prof?
2: Nah, ini sebenarnya sempat dimunculkan zaman Pak Jokowi dengan poros maritim dunia. Ada maritim itu filosofisnya adalah kita juga kemudian mengedepankan misalnya Indo-Power Country itu adalah negara dengan kekuatan tengah ya, itu satu. Karena kita nggak mungkin lagi berada dalam wilayah sengketa antara negara-negara besar. Nah, wilayah baru itu termasuk Indonesia, katakanlah misalnya di Pakistan, kalau kemudian Singapura dan sebagainya, memang belum, atau negara yang belum berakhir dengan negara besar. Nah, itu yang saya kira penting untuk dipertimbangkan oleh kita. Kenapa? Karena middle power cooperation ini itu menjadi salah satu daya tawar kita di mata negara-negara besar. Katakanlah misalnya begini, kita melihat perang antara US Israel melawan Iran. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam posisi, kenapa? Karena daya tawar kita lemah. Mungkin ketika waktu perang ini, ketika ada non-blok ya, kita punya mengambil inisiatif. Nah, non-blok itu analogian dengan middle power sekarang. Negara yang kemudian secara kekuatan di tengah, tapi tidak bisa kemudian bergabung di antara dua kekuatan yang besar begitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk Indonesia mempertimbangkan itu. Nah, yang kedua, apakah kemudian kita akan bisa membangun satu kekuatan? Saya kira problem ini bukan semata-mata meningkatkan postur pertahanan kita, tapi juga bagaimana kita kemudian memainkan peran diplomasi pertahanan ya. Yang hari ini saya kira dalam 2 tahun ini tidak alpa, baik-baik tapi kemudian tidak kelihatan polanya. Kan begini loh, Mbak Hana, kalau kita mempelajari studi pertahanan, studi militer ya. Itu kan ada pola. Katakan misalnya kita tidak tidak ada ada yang ada don, ada yang das ya. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, yang kita kemarin tidak ikut dalam skema doktrin pertahanan diplomasi pertahanan kita dan diplomasi apa doktrin politik luar negeri kita. Pada akhirnya kan kita kemarin tidak dalam posisi yang pas ketika terjadi konflik. Bagaimana ketika kejadian antara Iran dengan US dan Israel. Artinya apa? Artinya apa? Artinya politik pertahanan kita itu harus kemudian bisa menyesuaikan atau sinergis dengan politik luar negeri kita. Nah, ini yang saya kira perlu dirapikan supaya apa? Supaya kita jelas. Kalau gini, seberapa pun gini, misalnya buat Pak Jokowi ya, sebutan Pak Jokowi hampir nggak pernah ke luar negeri. Ya. Tapi politik luar negeri jelas. Jelas artinya apa? Ada yang kemudian tidak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan. Nah, ini yang saya kira tidak ada ambiguitas. Nah, yang dalam 2 tahun ini saya menangkapnya apakah memang kemudian terjadi apa namanya cross ideology tadi doktrin ya, atau kemudian terjadi hal yang lain. Karena yang mungkin muncul adalah kita kemudian dianggap menjadi bagian dari misalnya katakanlah negara-negara yang anti terhadap apa namanya proses di Palestina misalnya. Meski kemudian berkali-kali Pak Prabowo presiden mengatakan bahwa apa namanya Palestina adalah harga mati untuk diperjuangkan begitu ya. Nah, ini saya kira nyambung dengan nanti pembentukan posisi pertahanan kita. Sejauh ini saya kira walaupun masih zigzag ya, tidak teratur kalau dibanding pemerintah sebelumnya, ini sudah on the track, tinggal dirapikan supaya nanti di masa akan datang tidak ada masalah hukum ya, terutama misalnya soal pengadaan yang sifatnya tidak terkomunikasi antara DPR dengan pemerintah. Ini menyangkut soal apa namanya skema anggaran kita terkait dengan apa pembangunan posisi pertahanan kita gitu Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Prof, kalau untuk melihat perkembangan juga profesionalisme TNI dalam konteks reformasi sektor pertahanan dan demokrasi Indonesia, seperti apa ini, Prof?
2: Ya, sejauh ini sebenarnya, di saya harus jujur ya, bahwa sebenarnya ketika kemudian kita ingin tentara kita profesional,

0: nya dengan kemudian apa namanya ada ranah-ranah militer yang kemudian masuk dalam ranah sipil, baik dalam bentuk politik pemerintahan maupun bentuk hal yang lain. Nah, kalau kita mau konsisten, saya kira hal-hal kayak itu perlu dikurangi, bahkan pelan-pelan kita dikondisikan untuk percaya kemudian pada kerja-kerja sipil kan gitu. Karena tentara profesional itu adalah dia kemudian berjarak dengan kerja-kerja yang sifatnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, saya kira kita akan punya fokus, apalagi misalnya Pak Prabowo concern dengan pembangunan postur pertahanan kita yang mengarah pada pemenuhan berkaitan dengan pemenuhan hal yang memang menjadi kebutuhan dari alutsista kita di tiga matra gitu, Mbak Hana.
1: Baik. Berarti kalau untuk prioritas modernisasi yang seharusnya dilakukan Indonesia seperti apa ini, Prof? Tapi kalau untuk tadi sudah ada ya, kita punya kapal begitu yang baru saja didatangkan begitu dari Italia ya, Prof ya?
0: Ya. Ya, kalau gini, kalau sekali lagi saya membandingkan dengan pemerintah sebelumnya.
1: Mm-mm.
0: Pemerintah sebelum itu kan membayangkan maritim sebagai pintu masuk awal. Artinya apa? Artinya memang yang dikembangkan, dikedepankan, diperpersonalkan adalah pertahanan maritim. Karena kita punya tiga alur alki tuh, Mbak Hana ya. Satu alki, dua alki, tiga. Yang itu kan memungkinkan negara lain bisa melayari wilayah kita. Dalam damai ya, bukan hal yang perang ya. Jadi katakanlah kita alki satu di sekitar antara Sumatera dengan Kalimantan, alki dua itu di antara Bali dan seterusnya, yeah. Misalnya sampai ke wilayah-wilayah di NTT dan sebagainya. Tapi ketiganya itu kemudian harus dikelirkan dengan apa? Dengan penjagaan wilayah pertahanan maritim kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi betul kemampuan di bidang itu. Karena wilayah kita kan wilayah sebagian besar adalah lautan yang memang menjadi concern dan harus menjadi bagian penting yang memang kita perkuat gitu loh. Dari situ baru kita bicara yang lain. Baru bicara pembangunan angkatan udara, baru angkatan darat. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik, kita akan kemudian kembali ke doktrin lama. Kan doktrin politik pertahanan kita kan doktrin pulau besar, Mbak.
1: Yeah.
0: Pulau besar itu adalah membiarkan orang musuh masuk ke wilayah pulau besar. Apa itu pulau besar? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, dan Papua. Baru karena kalau setelah itu kita perangi. Nah, saya kira dalam konteks peperangan hari ini, itu gak relevan lagi. Kenapa? Justru kemudian dia dihalau keluar dari wilayah perairan kita, wilayah daratan kita. Nah, apalagi sekarang misalnya proses peperangannya bukan lagi semacam peperangan normatif ya, udah perang bintang dan perang digital, di mana kemudian orang tidak lagi ada dalam penyerangan, tapi mungkin sudah bicara drone dan sebagainya. Memang mengarah pada kemampuan negara lain untuk bisa menghancurkan wilayah-wilayah strategis kita. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana membangun paradigma itu supaya kita tidak terjebak dengan pola tradisional warfare yang mengarah pada hanya perangan di daratan yang memang mengarah pada perangan konvensional begitu.
1: Baik. Prof, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah lalu juga TNI supaya momentum HUT TNI ini tidak berhenti pada perayaan tapi jadi momentum evaluasi lalu juga pembenahan pertahanan nasional, Prof.
0: Ya, yang pertama saya kira selamat ulang tahun 81 ya, TNI
1: yeah.
0: Tiga mata. Ya, yang kedua saya kira penting juga untuk dilihat bahwa membangun postur pertahanan itu harus berawal dari perencanaan politik pertahanan seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kemudian pengadaan alutsista itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang keempat, baru saya kira penting buat kita adalah bagaimana kemudian menjaga tentara kita profesional. Karena dengan cara itu, posisi TNI kita akan makin dicintai oleh rakyatnya, disegani oleh lawan, oleh negara lain, dan menjadi bagian penting dari pilar utama pembangunan nasional, dalam arti misalnya menjaga setiap wilayah, jengkal wilayah NKRI dari ancaman luar gitu.
1: Baik, Prof. Semoga juga memang sesuai tema yang diusung pada perayaan tahun ini ya, Prof ya. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih ini Prof. Muradi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Selamat sore, Prof. Muradi.
0: Selamat sore, makasih ya.
1: Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi, berbicara terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan.
2: Wawancara Pro3.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait

0: Terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan menguat 1,36% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,36% pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup di level 6.118,86 atau naik 81,97 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pada perdagangan hari ini sebanyak 524 saham menguat, 162 saham melemah, dan 107 saham lainnya stagnan. Analis menilai penguatan IHSG turut ditopang oleh sentimen positif dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang melemah. Kondisi tersebut dinilai mengurangi ketekanan terhadap Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneternya. Sentimen ini turut mendorong penguatan bursa regional Asia dan memberikan ruang positif bagi IHSG. Namun pelaku pasar masih mencermati sejumlah resiko, termasuk tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan harga minyak dunia. Dari dalam negeri, pelemahan rupiah serta meningkatnya inflasi juga menjadi perhatian pasar. Inflasi September tercatat 3,28% yang semakin mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia, yakni sebesar 3,5%. Analis menilai harga minyak dunia yang masih tinggi berpotensi menambah tekanan inflasi domestik. Dengan demikian, sentimen global dan domestik diperkirakan masih mempengaruhi pergerakan IHSG pada perdagangan berikutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi PVMBG terkait Gunung Semeru di Jawa Timur yang kembali mengalami erupsi. Bersama reporter Karyantoni.
7: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 1.53 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu tidak teramati. Menurut Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Lumajang Isnugroho mengimbau masyarakat mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Data Kementerian SDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi sekitar 1 menit 45 detik. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Sementara itu menurut warga di sekitar lereng Semeru, Herlina juga mendengar suara gemuruh yang diduga berasal dari Gunung Semeru Lumajang.
8: Warga berapa suara tadi? Gemuruh.
9: Gemuruh. Kenceng banget.
8: Semeru berasal dari.
9: Iya, dari Gunung Semeru. Bapak kedengaran sampai di sini.
8: Dengan Mbak Herlina tadi.
9: Iya, Mbak Herlina.
8: Warga berapa?
7: Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan bahaya lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besukobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Tirta Air Minum Tirta Kelimutu ND mengungkapkan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores berdampak besar terhadap kerusakan fasilitas pelayanan air bersih. Bersama reporter Rofi Nuswula.
10: Gempa Flores yang terjadi 15 Agustus 2026 lalu berdampak pada kerusakan yang signifikan terhadap fasilitas pelayanan air bersih Perumda Tirta Kelimutu di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Heribertus Gani kepada RRI di Ende. Menurut Heribertus, upaya perbaikan tanggap darurat langsung dilakukan dalam 3 hari pertama setelah gempa, meskipun gempa susulan masih terjadi. Sejumlah titik pelayanan yang mendapat penanganan darurat kini telah kembali berfungsi meski sebagian perbaikan masih bersifat sementara. Ia menjelaskan kerusakan cukup signifikan ditemukan pada sejumlah sumber mata air di antaranya Aepana, Aekipa, titik pelayanan di Detusoko, Wolowaru, Maorole, dan wilayah Lio Timur. Perumda Tirta Kelimutu bersama Balai Cipta Karya telah melakukan pemantauan terhadap seluruh titik yang terdampak. Hasil pemantauan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Ende dan Kementerian. Data kerusakan menjadi bahan penanganan pada fase tanggap darurat serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
11: 3 hari pertama, puji Tuhan kita bisa atasi. Walaupun waktu itu masih terus dirasakan gempa susulan, beberapa titik pelayanan yang kami perbaiki itu sampai saat ini sudah berfungsi normal, walaupun perbaikannya masih bersifat darurat. Kemudian di sumber-sumber mata air seperti di Aepana, Aekipa, di Detusoko, Wolowaru, Ngaurole, dan Lio Timur, kerusakannya juga cukup ya signifikan.
10: Heribertus juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Pekerjaan Umum ke Perumda Tirta Kelimutu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau sejumlah aset produksi air termasuk instalasi pengelolaan air dan jaringan perpipaan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum memberikan sejumlah masukan terkait pemulihan pelayanan Perumda Tirta Kelimutu dan arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan dan produksi air agar air yang disalurkan kepada pelanggan tetap memenuhi standar.
12: Sementara itu, salah satu warga kota Ende, Maria Eprisilia Rivu, mengakui Perumda Air Minum Tirta Kelimutu sangat membantu warga. Dengan adanya air bersih yang terus disalurkan kepada masyarakat, walaupun masih dalam situasi darurat dan gempa susulan yang terus terjadi.
13: Merasa sangat terbantu dengan adanya air bersih yang terus dibagikan kepada kami, masyarakat yang mengalami bencana gempa terus-menerus yang terjadi berulang kali. Kami juga sangat merasa cukup dengan ketersediaan air yang bersih, yang memang sudah sangat bisa untuk kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
12: Eprilisia mengatakan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam situasi darurat. Sebagai masyarakat, Eprilisia menyampaikan terima kasih kepada manajemen Perumda Tirta Kelimutu yang telah menyediakan air bersih yang dapat digunakan warga dalam situasi darurat. Dari Ende Kota Pancasila, Rufinus Vula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Sukma Bangsa Sigi mendorong siswa memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab bersama reporter Muhammad Sidik.
14: Sekolah Sukma Bangsa Sigi terus memberikan edukasi kepada para siswa mengenai pemanfaatan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Kepala Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Sigi Dadan Darusman mengatakan, perkembangan teknologi AI tidak dapat dihindari, sehingga perlu dikenalkan kepada siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurutnya, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi, mengembangkan kreativitas, dan menghasilkan gagasan secara lebih cepat. Namun, kemampuan berpikir dan menalar siswa tetap harus menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran. Siswa tidak boleh menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber informasi maupun sumber kebenaran. Setiap informasi yang diperoleh dari AI menurutnya perlu diperiksa kembali melalui sumber referensi lain untuk memastikan keakuratan dan asal informasinya.
15: Jadi harapan dari kita, dari Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Sigi, bahwa AI ini tuh tidak bisa kita hindari gitu. Harus kita jadikan sebagai partner berkembangnya teknologi gitu. Jadi AI itu sebagai alat saja, alat yang membantu manusia untuk lebih kreatif secara cepat gitu, inovatif secara cepat gitu, bukan pengganti manusia. Nalar manusia itu jangan digantikan oleh AI gitu. Jangan serahkan pikiran kita ke AI. AI itu hanya bisa membantu aja informasi dan sebagainya lebih cepat dan lebih kreatif.
14: Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tengah Zamzaini mengatakan, program PGRI Power dihadirkan sebagai upaya mengembangkan kompetensi guru. Program tersebut mencakup penguatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk AI, coding, serta penerapan pembelajaran mendalam. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan bertahap melalui metode tatap muka maupun daring, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi guru.
16: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
14: Melalui penguatan kompetensi guru hingga edukasi kepada siswa terhadap pemanfaatan AI, diharapkan mampu mendorong siswa menggunakan secara bertanggung jawab serta mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, para guru juga diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam momentum hari jadinya ke-81, TNI dan Polri berkomitmen meningkatkan sinergitas terutama dalam rangka menghadapi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah. Bersama reporter Edi Suroso.
17: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
18: Momentum hari ulang tahun TNI menjadi pengingat pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi Kalimantan Tengah yang masih dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi kedua institusi terus diperkuat, tidak hanya dalam menjaga situasi Kamtibmas, tetapi juga menghadapi bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, TNI dan Polri terus bersinergi dalam setiap upaya penanganan karhutla, termasuk melakukan pemadaman di sejumlah titik yang masih ditemukan adanya kebakaran. Personel di lapangan bersama-sama melakukan pemantauan, patroli, pemadaman, serta upaya pendinginan untuk mencegah api kembali membesar.
17: Hari ini saya datang ke Kodam 22 Tambun Bungai, karena kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Kami hanya bisa memberikan satu kebahagiaan bersama, bahwa sebagai ucapan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kita berharap ke depan TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah. Dan saya rasa itu saja untuk ke depan. Kita khususnya Kalimantan Tengah masih dihadapi dengan karhutla, dan selama ini kami sudah sangat bekerja keras bersama-sama dengan TNI untuk menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan ke depan bisa teratasi dengan baik.
18: Menurut Kapolda, kondisi kabut asap yang masih terjadi menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Untuk itu, jajaran kepolisian terus berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya dalam mempercepat penanganan karhutla. Sementara itu, Kasdam ke-22 Tambun Bungai Sugiono menegaskan, TNI siap mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat terkait dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Tengah. Personel TNI terus dikerahkan untuk membantu pemadaman sekaligus melakukan patroli dan pemantauan wilayah yang rawan terjadinya kebakaran.
19: Momentum HUT-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperkukuh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
18: Sejalan dengan semangat HUT TNI dalam memberikan pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat di tengah kondisi Kalteng yang masih menghadapi dampak karhutla dan kabut asap, seluruh unsur bersama-sama berupaya memadamkan titik api, mencegah meluasnya kebakaran, serta memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kilas Berita.
21: Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau pejabat-pejabat negara yang baru dilantik untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepatuhan melaporkan LHKPN menjadi bentuk transparansi pejabat publik atas harta kekayaan yang dimiliki. Keterbukaan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
20: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
22: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
22: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
22: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
20: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan di Indonesia Menyapa siang tadi. Atau juga Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda dengan cara mengirimkan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Anda juga dapat menyampaikan informasi cuaca di daerah Anda, karena sejumlah wilayah di Indonesia ini akan diguyur hujan ringan hingga kondisi berawan berdasarkan perakiraan cuaca hari ini Senin 5 Oktober. BMKG juga memperingatkan potensi hujan petir, gelombang laut setinggi 4 meter, serta banjir pesisir di beberapa daerah. Perakirawan BMKG Ina Indah mengatakan hujan ringan berpotensi turun di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Samarinda, Pontianak, Mamuju, serta Jayawijaya. Sementara Bandung menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. BMKG juga memperingatkan potensi hujan yang dapat disertai di petir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kondisi berawan tebal diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Gorontalo, dan Palu. Sejumlah wilayah lain menghadapi kondisi udara kabur maupun asap atau kabut. Udara kabur ini berpotensi terjadi di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Sorong, Manokwari, dan Ambon. Sementara Bengkulu, Palangkaraya, dan Banjarmasin ini berpotensi mengalami asap atau kabut. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Kupang, Manado, dan Makassar. Adapun Jayapura, Nabire, dan Ternate berpotensi mengalami kondisi cerah berawan tebal. BMKG juga mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di laut terhadap potensi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter. Ancaman banjirop juga muncul di sejumlah kawasan pesisir, sementara risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tetap perlu diwaspadai.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling tampannya aku.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono akan melanjutkan sejumlah pekerjaan yang telah dijalankan oleh pendahulunya Pratikno. Dengan memfokuskan pada orkestrasi dan koordinasi penguatan program pada bidang pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan bencana. Ia menyebut Kemenko PMK memiliki cakupan tanggung jawab yang luas karena berkaitan dengan kehidupan manusia Indonesia sejak lahir hingga meninggal dunia. Menko Sugiono mengatakan dirinya akan terus memantau sejumlah bidang yang menjadi fokus dalam rangka mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta ketahanan bencana. Berita dalam negeri lainnya, Badan Cyber dan Sandi Negara memastikan data pribadi yang belakangan beredar dan disebut sebagai dugaan kebocoran data bukan berasal dari insiden baru, melainkan kebocoran data terdahulu. Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan, hasil analisis awal menunjukkan data tersebut merupakan gabungan informasi terbuka dan data dari sejumlah kebocoran yang pernah terjadi sebelumnya. Meski bukan kebocoran baru, BSSN tetap menindaklanjuti peredaran data tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber dan sarana peredarannya. Berita mancanegara, Kerajaan Arab Saudi akan menggelar konferensi dan pameran haji ke-6 di Jeddah pada 8 hingga 11 November sebagai upaya awal untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027, serta upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah. Menurut Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, konferensi tersebut akan mempertemukan lebih dari 520 organisasi yang terlibat dalam penyediaan layanan bagi jemaah haji, baik dari Arab Saudi maupun berbagai negara. Konferensi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam ekosistem layanan haji, mendukung kemitraan antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada jemaah. Kita ke berita olahraga, dua legend sepak bola dunia, Pedro Rodriguez dan Dimitar Berbatov, berharap tim nasional Indonesia dapat menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Mengenai prediksi jalannya pertandingan, Pedro berharap kedua tim dapat menunjukkan penampilan yang bagus, sehingga dapat menghibur semua penonton yang menyaksikan laga tersebut. Sementara itu, Berbatov ingin menyaksikan gol pada laga final antara Indonesia menghadapi Thailand, terlebih dirinya bersama Pedro akan hadir langsung ke Stadion Gelora Bung Karno.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas mengungkap sosok yang terekam kamera ombudsman saat inspeksi mendadak di lapas kelas 2 Aceh Binong. Sosok tersebut diketahui merupakan terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin berdasarkan hasil investigasi internal Kemenimipas. Ombudsman Indonesia menyiapkan investigasi untuk mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan persoalan di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Investigasi akan mencakup temuan fasilitas mewah serta mengevaluasi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat telah melakukan serah terima jabatan dari Jamari Caniago Senin 5 Oktober. Dudung mengatakan dirinya telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait situasi politik dan keamanan. Kepala negara memintanya untuk menjaga kondisi politik dan keamanan agar tetap kondusif menghadapi berbagai tantangan ke depan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Bersama reporter Analia Widi.
1: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
2: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan.
1: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat.
3: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKSDA Jambi dan Gakum Wilayah Sumatera menyelidiki kematian gajah Sumatera wilayah Jambi bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
4: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi bersama Balai Penegak Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera masih terus menyelidiki penyebab kematian seekor bayi gajah yang ditemukan di areal konsesi PT LAJ Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko menjelaskan, informasi mengenai ditemukannya bangkai bayi gajah di dalam sebuah lubang diterima pihak berwenang pada 24 Agustus 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang melibatkan dokter hewan dikirim ke lokasi pada 25 Agustus 2026 untuk melakukan nekropsi serta pengambilan sampel dari beberapa bagian organ tubuh guna kepentingan penyelidikan. Sampel-sampel tersebut kemudian dikirim ke beberapa laboratorium rujukan, antara Laboratorium IPB, Balai Besar Veteriner Bogor, serta Balai Veteriner Bukit Tinggi.
5: Hasil pengambilan sampel tersebut kita kirimkan ke Laboratorium IPB, kemudian Balai Besar Veteriner di Bogor, serta Balai Veteriner yang ada di Bukit Tinggi. Dari lab IPB untuk pengujian EEHV, hasilnya negatif. Jadi bayi gajah itu bukan terserang virus. Ya. Insya Allah ini menjadi aman, karena virus itu sangat menular kepada anakan atau bayi-bayi gajah yang lain yang ada di alam. Kemudian yang kedua,
4: ya, berdasarkan hasil uji laboratorium dari IPB, sampel dinyatakan negatif terhadap virus elephant endotheliotropic herpes virus. Hasil ini memastikan bahwa kematian bayi gajah tersebut tidak disebabkan oleh infeksi virus menular yang membahayakan populasi gajah lain di alam liar. Sementara itu, hasil pemeriksaan dari Balai Besar Veteriner Bogor menunjukkan adanya temuan indikasi zat tertentu pada tubuh gajah yang bukan merupakan bagian dari makanan alamiahnya. Temuan ini menjadi poin penting bagi penyidik Balai Gakum Kehutanan Sumatera dalam mengembangkan proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun untuk sampel yang diuji di Balai Veteriner Bukit Tinggi, hasilnya saat ini masih ditunggu dan diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat untuk melengkapi proses pembuktian. Menanggapi isu dan dugaan yang beredar bahwa bayi gajah tersebut mati akibat tersengat aliran listrik, pihak BKSDK menegaskan belum dapat mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3 RRI, Tusmugadara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
1: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
6: Warta Nusantara.
0: GMFK PPI meminta pemerintah Kota Cirebon untuk mengawasi ruang kuliner yang menjadi tempat berkumpulnya anak muda. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
7: Ya, menjamurnya tempat kuliner dari kedai kopi dan di sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon dinilai Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Wirawan dan Putra Putri TNI Polri atau GMFK PPI Kota Cirebon, Mohdani Jailani, perlu diikuti pengawasan pemerintah agar tidak menjadi ruang masuknya pengaruh negatif terhadap generasi muda. Ia pun mengatakan Kasbangpol perlu ikut memonitor perkembangan ruang berkumpul tersebut karena berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghasut atau mempengaruhi anak muda tanpa penyaringan informasi yang memadai. Berikut pernyataannya.
8: Fenomena sekarang banyaknya kuliner-kuliner yang di sepanjang jalan itu, saya berharap kepada khususnya di Kasbangpol itu bisa kita poles, kita monitoring, jangan sampai setelah muncul kejadian yang tidak diharapkan yang mau meracuni generasi muda lewat minuman, obat-obat terlarang, narkoba. Kemarin Polresiko juga sudah menangkap oknum pengedar. Nah, ini jangan sampai reporia terjadi kita menjamurnya kuliner, kopi dan sebagainya, kita belum hadir. Nah, ini harapkan saatnya kita bisa hadir untuk bagaimana bisa setidaknya diingatkan.
7: Dan Dani pun menyebut perkembangan tempat kuliner dari kawasan Jalan Kebumen hingga Pasuketan dan Karanggetas tersebut perlu ditatap dengan melibatkan pemerintah agar keberadaannya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Dani menilai kehadiran pemerintah juga diperlukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan ruang-ruang berkumpul untuk peredaran minuman, obat-obat terlarang, dan narkoba yang dapat merusak generasi muda. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemilik Fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan bersama reporter Rizky Ramadan. Rizky.
1: Baik pendengar, dapat saya sampaikan pemilik Fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Makan Tamrin Kota Sibolga ini diikuti sebanyak 22 orang relawan. Pelatihan tersebut digelar untuk membekali para relawan yang nantinya bertugas menyiapkan hidangan di fasilitas SPPG Sibolga Hilir. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjamin mutu serta keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesjahor Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Amar Gustin Siombing menegaskan bahwa pelatihan keamanan pangan merupakan standar wajib bagi penyedia makanan siap saji atau makan bergizi gratis. Pada kesempatan itu, pemilik fasilitas SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri, Nurdin Z, menjelaskan bahwa operasional dapur mereka telah berjalan selama 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, terjadi rotasi dan pergantian relawan dapur.
2: Yang akan bekerja di sini, dapur kami itu harus memenuhi sertifikat dan mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang hamil sampai kelamin. Ini sangat penting buat kami. Kenapa? Karena semua karyawan ini harus memenuhi persyaratan itu. Dan apabila nanti dalam proses makan, masak dan seterusnya, mereka sudah paham bahwa ini yang boleh, ini yang boleh, ini tidak boleh.
1: Kemudian pendengar, mereka berharap agar setelah dilaksanakannya pelatihan tersebut, seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan rasa kepedulian yang tinggi. Dari Sibolga, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kodam Iskandar Muda tekankan kolaborasi TNI dengan rakyat menuju Indonesia adil, berdaulat, dan makmur. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Bang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara

0: adil dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sinti Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Bersama reporter Femi Asti Yovani.
3: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama, melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
4: Oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetapi dengan penuh kesadaran. Tapi TNI terus berkomitmen, ingin terus melakukan tugas, khususnya di Provinsi Riau ini, dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini, agar kita terus menjadi negara yang kuat.
3: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
5: Kami atas Riau memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
3: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
6: Harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
3: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Entikong, Kalimantan Barat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah perbatasan bersama Jang Rangga.
7: Sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Entikong, daerah perbatasan negara Kabupaten Sanggau, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran untuk KPM Desa Entikong dilakukan secara terjadwal dan dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosep, menyebut penerima tersebar di 5 desa di kawasan perbatasan. Desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yaitu 496 KPM. Selanjutnya, Desa Suruh Tembawang 269 KPM, Desa Pelapasang 215 KPM, Desa Nekan 212 KPM, dan Desa Semangit 169 KPM.
8: Hari ini kami melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras, yang mana

0: Penyaluran ini mencakup 5 desa, di mana satu kecamatan Intikong terdapat 5 desa dan total KPM atau keluarga penerimaan manfaat sebanyak 1.362 KPM, yang mana desil 1 sampai desil 5.
1: Sementara itu, Maria Kondan, keluarga penerima manfaat desa Intikong, mengakui senang kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Ia berharap bantuan ini terus berlanjut baik dalam bentuk pangan dan uang seperti tahun sebelumnya.
2: Terima beras baru 2 kali ini, terima duit baru 1 kali tahun kemarin. Sekarang tidak ada lagi, kita dah tua Bapak, tidak ada yang kasih piara kita. Kita pengen bantuan duit untuk kita berobat apa gitu. Kalau bisa mereka bantu kita yang susah nih, karena kita dah tua tidak mampu kerja lagi.
1: Penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan melibatkan pengawasan petugas untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat. Dari perbatasan Intikong Kabupaten Sanggau, Jang Rangga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Sudah ada Brigadir Tres Linda di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan akan menyampaikan informasi lalu lintas di berbagai daerah. Brigadir Tres Linda, seperti apa situasi terkini dan pantauan terkininya?
5: Ya baik, terima kasih Ana, dan kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini pendengar Pro 3 jelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Thailand. Kami akan menunjukkan sementara kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV terlebih dahulu. Kita akan pantau dari kawasan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol saat ini melalui jalur arteri ini sedikit mengalami perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke Gerbang Pemuda Gelora Bung Karno dengan aktivitas penonton Timnas Indonesia. Kemudian juga untuk ruas jalan tol dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol saat ini dalam keadaan relatif lancar untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah Kota Muran dan Pejepongan juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Seperti yang terlihat pada gambar untuk ruas jalan Gatot Subroto saat ini memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi dan juga Senayan. Kemudian di arah sebaliknya
4: Brigadir Tres Linda. Baik, kami masih akan mengupayakan
5: Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun begitu, aktivitas kendaraan pada jam pulang perkantoran ini juga mempengaruhi, mengingat memang jalan Gatot Subroto ini terdapat pusat-pusat perkantoran serta pusat-pusat perbelanjaan sehingga berdampak pada aktivitas kendaraan yang akan keluar masuk. Tetap hati-hati, kemudian menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya keselamatan. Dan CCTV yang terakhir, kita akan pantau dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari Tendean akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kemudian di jalur arteri Pancoran Kuningan juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan aktivitas pulang perkantoran. Kemudian di tol Pancoran Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang terlihat terjadi peningkatan aktivitas masyarakat. Kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan memperhatikan keselamatan di jalan. Untuk pengendara roda 2 gunakan selalu helm standar SNI, sementara untuk pengendara roda 4 gunakan selalu safety belt. Dan anak kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan dibantu juru kamera Fajrin. Dan memang untuk aktivitas saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan ataupun perlambatan kecepatan kendaraan untuk aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan FIFA Asian Cup 2026 yang akan mempertemukan Indonesia dan juga Thailand. Hal ini bisa kita lihat dengan aktivitas masyarakat ataupun pengguna kendaraan roda 2 yang melintas pada kawasan ini menggunakan seragam timnas dengan baju warna merah melambangkan semangat supporter yang akan hadir pada Gelora Bung Karno. Dan informasi yang kami dapat, 67.000 tiket timnas Indonesia ini terjual. Untuk itu ini akan berimbas pada kepadatan kendaraan pada sekitaran Gelora Bung Karno. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Perlu kami sampaikan, anggota kami di lapangan menyiapkan sistem buka tutup pada pintu 11 Senayan jika terjadi kepadatan di sekitar traffic light. Lapangan Tembak, pintu 11 hanya digunakan untuk kendaraan keluar, sementara kendaraan dari Jalan Asia Afrika hendak masuk kawasan Gelora Bung Karno akan diarahkan melalui pintu 2. Sejumlah titik putar balik termasuk di depan kantor Kemenpora juga ditutup sementara, hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan yang signifikan. Kemudian juga bagi penonton yang membawa kendaraan pribadi, anggota kami di lapangan juga menyiapkan sejumlah kantong parkir seperti lapangan ABC, parkir Timur Senayan, area pintu 5, kantor Kemenpora, dan kantor TVRI. Kami juga menyampaikan, untuk menghindari kepadatan kendaraan, kami sarankan juga bagi para pengguna jalan untuk dapat menggunakan transportasi umum. Mengingat memang antusias masyarakat dengan 67.000 tiket yang terjual tentunya akan menyebabkan kepadatan, baik itu sebelum dimulai pertandingan maupun setelah dimulai pertandingan. Untuk menghindari hal ini, kami sarankan Anda untuk dapat menggunakan transportasi umum. Serta bagi masyarakat yang tidak berkepentingan, kami sarankan untuk dapat menghindari sementara kawasan Gelora Bung Karno agar tidak terjebak kepadatan kendaraan hingga selesai pertandingan. Perlu kami sampaikan juga bahwa perlambatan kecepatan kendaraan hingga saat ini juga terjadi pada ruas jalan Sudirman yang akan mengarah ke Asia Afrika, di mana penonton juga akan masuk melalui pintu 1, pintu 2, dan pintu 5. Sampai saat ini sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami juga menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk menghindari aktivitas konvoi. Hal ini juga dapat menyebabkan kepadatan ataupun mengganggu aktivitas masyarakat lain serta berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, mari sama-sama kita mendukung sportivitas dalam mendukung timnas Indonesia dengan menghindari hal-hal yang dapat merugikan timnas Indonesia. Demikian Brigadir Teres Linda melaporkan. Selamat sore dan polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Teres Linda melaporkan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
4: WWF Indonesia meminta pemerintah mendata dan melindungi seluruh jenis satwa, termasuk spesies yang belum masuk prioritas konservasi. Bersama reporter William Van Heeren. William.
6: Baik, terima kasih pendengar pemerintah. WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa, termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Arabella Landscape, Program Manager WWF Indonesia, Albert Kuciu, mengatakan pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Kehutanan telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi. Menurutnya, mitra pembangunan kemudian turut mendukung upaya pemerintah dengan memfokuskan program konservasi pada spesies-spesies prioritas tersebut seperti gajah, orangutan, dan juga badak. Albertus juga menilai perhatian terhadap spesies juga berada di luar data prioritas juga perlu dilakukan. Hal ini penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan dalam upaya konservasi. Berikut penuturan dari Arabella, Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu. Berikut.

0: William, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Dalam menyediakan pengetahuan sekaligus memperkuat kapasitas para pemerhati satwa, masyarakat, mahasiswa, dan pihak lainnya. Setelah memiliki pengetahuan dasar, mereka dapat dilibatkan dalam penataan lapangan dengan metode yang seragam. Albertus juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi, agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heron, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan. Bersama reporter Vivi Islamiyati.
2: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau mall pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan mall pangling merupakan bagian dari inovasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
3: Apa yang dilakukan oleh Mall Pangling itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kalau ditanya efektivitas, menurut kami cukup efektif ya, karena ketika ada eskalasi harga yang cukup tinggi dan dalam jangka tempo waktu yang lama, itu pemerintah melalui TPID harus hadir untuk mengendalikannya dengan melakukan katakanlah gerakan pangan murah melalui, kan kita ada juga melalui Mall Pangling, ada gerakan pangan murah, ada juga melalui Waduli, Warung Peduli Inflasi.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
4: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Pangling dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
2: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Pangling diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: KPK mendalami tugas dan fungsi Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Susila Brata. Susila diperiksa terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Program makan bergizi gratis berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal. Bersama reporter Widi Dwi Putri.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah dan cabai disebut memiliki produksi surplus sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen sehingga harga yang diterima petani dapat lebih baik.
8: Antara pengelola MBG dengan pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani. Masih melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
7: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
9: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN. Yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya KOPDES. KOPDES ini nanti itu menampunglah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar KOPDES tersebut. Nah nanti KOPDES ini yang akan menjual bahan-bahan yang di dalam KOPDES tersebut ke dapur-dapur MBG.
7: Menurut Agung, petani perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan produksi dengan spesifikasi bahan pangan yang dibutuhkan setiap dapur MBG. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar program MBG memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian lokal. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menyetujui secara prinsip usulan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat pasca bencana hidrometeorologi Sumatera dan Aceh dari 60 juta menjadi 70 juta rupiah per unit. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan, kebijakan sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus menjadi kabar baik bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, peningkatan bantuan rumah rusak berat juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat korban bencana dapat kembali menempati hunian yang aman, nyaman, dan layak. Kita ke informasi dalam negeri lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyampaikan, peristiwa karhutla tersebut pertama kali terdeteksi pada Minggu siang kemarin dan langsung ditindaklanjuti petugas tim gabungan yang melakukan penyiraman darat. Berton menjelaskan kobaran api yang membakar vegetasi di area seluas 1,5 hektar tersebut dapat dilokalisasi dan dipadamkan total pada hari yang sama berkat respon cepat kolaborasi tim gabungan lintas daerah. Kita ke informasi mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan upaya untuk mendorong solusi atas krisis politik di Sudan. Sisi menegaskan kembali dukungan teguh Mesir bagi rakyat Sudan serta dukungan dalam menjaga persatuan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kohesi lembaga-lembaga nasional Sudan. Ia menekankan upaya berkelanjutan Mesir untuk mendorong solusi politik atas krisis tersebut dan meringankan penderitaan kemanusiaan rakyat Sudan, sehingga memungkinkan Sudan memulihkan keamanan dan stabilitasnya serta memulai perjalanan rekonstruksi dan pembangunan. Kita ke informasi olahraga, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya asal Selandia Baru Erin Rotlive melaju ke babak kedua turnamen WTA 1000 China Open. Setelah memenangi laga pembuka di Beijing, China hari ini waktu setempat. Aldila dan Erin menundukkan pasangan Estonia Mexico Ingrid Nils serta Juliana Olmos 2 set langsung dengan poin 6-4-7-6 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 43 menit. Kemenangan membawa pasangan Indonesia Selandia Baru ke babak 16 besar atau babak kedua China Open.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya yang hamil dan ibu menyusui.
5: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan hadirkan program Early Warning System dengan topik Tata Ruang Berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Dipandu host Gea Debora, menghadirkan narasumber secara virtual, dosen Fakultas Geografi UGM Bidang Klimatologi Lingkungan, Emilia Nurjani. Lalu ada Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies, Diantri Irawati. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
3: Playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
5: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Baik pendengar, pada kesempatan malam hari ini kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang merupakan edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, tata ruang bukan sekedar tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dimanfaatkan, namun lebih dari itu, tata ruang menentukan bagaimana manusia hidup, kemudian bergerak, bekerja, sekaligus bagaimana sebuah wilayah menghadapi berbagai resiko lingkungan. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan seperti banjir, kemudian kekeringan, gelombang panas, longsor, hingga kenaikan muka air laut ini menjadi tantangan yang perlu untuk diantisipasi melalui perencanaan wilayah yang tentunya lebih adaptif di masa depan. Pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan juga resiko iklim dapat membuat masyarakat semakin rentan. Sebaliknya, tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang wilayahnya lebih aman, kemudian nyaman, tangguh menghadapi perubahan iklim. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, sudah bersama saya dua narasumber yang akan langsung saya sapa pendengar dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Bidang Klimatologi Lingkungan. Selamat malam Ibu Emilia.
6: Selamat malam Mbak Dea.
5: Iya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Diantri Irawati. Beliau adalah Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Selamat malam Ibu Dian.
7: Selamat malam Mbak Dea, selamat malam Ibu Emilia.
6: Selamat malam Bu Dian.
5: Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung bersama program EWS pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya akan mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik, Ibu Emilia, sebenarnya untuk saat ini seberapa besar perubahan iklim perlu mempengaruhi cara kita untuk merencanakan kota dan juga ruangnya, Ibu? Silakan.
6: Ya, terima kasih Mbak Gia. Jadi kalau ditanyakan seberapa besar misalnya ya perubahan iklim mempengaruhi cara kita merencanakan ruang, itu kalau saya menjawabnya mungkin ya sangat besar Mbak. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini perubahan iklim itu seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai sekedar isu kalau kita menyusun sebuah tata ruang. Karena memang dalam penyusunan itu perubahan iklim harus menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, kemudian fungsinya, intensitas, dan arah perkembangan wilayah. Jadi karena memang kalau kita bicara tata ruang itu kan kita menentukan di mana ada, di mana manusia, kemudian di mana permukiman, kemudian industri, juga infrastruktur, dan semuanya lah kegiatan ekonomi itu ditempatkan sesuai dengan daya dukungnya. Nah, sementara itu dengan adanya perubahan iklim yang sekarang itu semakin intensif ya, ataupun misalnya semakin besar skalanya, mengubah yang dulunya ada bahaya itu karakternya itu menjadi lebih lebih ekstrim. Jadi kalau dulu suhu itu meningkat, sekarang suhu ekstrim. Kalau dulu curah hujan meningkat, sekarang curah hujannya menjadi lebih ekstrim. Sehingga akan mengakibatkan bahaya-bahaya, terutama cuaca-cuaca ekstrim juga. Maksudnya kalau kita hanya memanfaatkan tata ruang itu sebagai menggunakan kondisi iklim yang masa lalu atau kondisi iklim yang seadanya, maka itu akan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi iklim masa depan. Sehingga kalau menurut saya memang perlu mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan ketahanan, seperti itu Mbak Gia.
5: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Ibu Emilia sebelum saya beralih ke Ibu Dian. Ibu, untuk saat ini sebenarnya resiko iklim apa saja yang paling perlu diperhitungkan dalam tata ruang di Indonesia?
6: Kalau kita bicara resiko itu nanti tidak akan sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Karena memang apalagi kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan variasinya, karakteristik wilayahnya, kemudian kita bicara topografi, penggunaan lahan, apalagi kemudian juga jumlah penduduk, ya bahkan proyeksi iklimnya juga akan bervariasi. Sehingga kita tidak bisa hanya bicara bahwa kita harus misalnya waspada terhadap resiko banjir. Tidak. Jadi misalnya banjir atau kemudian curah hujan ekstrim itu berisiko untuk wilayah-wilayah yang misalnya dataran rendah. Nah, contohnya Jakarta gitu ya, dengan 13 alur sungai di mana dia rata, datar gitu kan, sehingga risiko banjirnya besar. Nah, tetapi juga ada daerah-daerah yang mungkin kalau di Jawa Tengah itu misalnya di Grobogan atau misalnya di Gunung Kidul, maka risiko iklim yang perlu kita waspadai adalah kekeringan. Nah, kalau di kota-kota itu mungkin kalau di kota pesisir mungkin gelombang tinggi ya, misal Jakarta juga, kemudian Semarang seperti itu. Jadi kota-kota di pesisir itu juga perlu memperhatikan. Bahkan di kota sekarang itu juga dengan pembangunan yang sangat masif itu menyebabkan kemudian ada urban heat island. Jadi suhu udara di perkotaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Dan ini juga kemudian memberikan risiko yang cukup besar juga kepada penduduk ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengambil satu bentuk risiko karena memang setiap wilayah itu punya risiko yang bermacam-macam. Cuma memang kalau kita mau kita harus melakukan pemetaan risiko iklim karena menjadi salah satu layer di dalam nanti penyusunan RTRW ataupun FDTR. Mungkin seperti itu Mbak.
5: Oke, okay, yeah. Baik. Ibu Emilia, nanti kita lanjutkan lagi Ibu. Saya beralih dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kalau dari perspektif perkotaan, seperti apa Ibu tata ruang yang bisa disebut berkelanjutan?
7: Terima kasih Mbak Dian. Kalau dari perspektif perkotaan sendiri, kalau kita bicarakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, pasti idealnya ya di tata ruang yang dirumuskan berdasarkan proses partisipatif yang genuine, artinya yang sungguh-sungguh dan pastinya mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini misalnya termasuk aspek lingkungan dan sosial. Karena kalau bicarakan, walaupun itu teori lama ya, soal ya, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi itu sesuatu yang sampai sekarang itu masih belum sepenuhnya diwujudkan secara adil gitu ya. Dan misalnya contohnya nih, penetapan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir, itu kan bicara soal tata ruang ya. Tapi karena tadi aspirasinya atau hasratnya dia membangun lambatan peningkatan ekonomi misalnya wilayah tersebut, maka ketika penetapan itu tidak mengindahkan atau tidak cukup mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Salah satu contohnya riset yang kami lakukan di wilayah Semarang misalnya, ketika dibangun kawasan ekonomi khusus, maka yang terjadi adalah abrasi gitu ya, pendangkalan sungai yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kehidupan para nelayan di situ. Yang tadinya mereka bisa melaut, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi kehilangan akses ke laut. Mereka mengalami kesulitan memarkirkan kapalnya gitu ya. Sesimpel itu ketika suatu perencanaan tidak mempertimbangkan berbagai aspek ya. Jadi bicara keberlanjutan kan bukan cuma soal mencita-citakan wilayah ini bisa meningkat laju ekonominya lalu menghasilkan PDB, menyumbang PDB sekian persen gitu, tapi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan tersebut juga memperoleh manfaat. Tapi khususnya juga justru yang jadi semacam pagarnya itu kan di aspek lingkungan ya, ketika itu tidak diindahkan maka dia membawa dampak bisa ke aspek sosial bahkan ekonomi. Tapi kebicaraan soal ekonomi tadi kan jadi ada kelompok yang diuntungkan dan dirugikan ya. Yang diuntungkan dengan penetapan KEK di suatu wilayah tentu saja adalah pengusaha gitu ya, mereka yang mengambil manfaat, tapi yang terdampak langsung dan menurun kualitas hidupnya yaitu para nelayan gitu.
5: Oke, Ibu Dian, lantas kenapa masyarakat itu sangat penting atau perlu untuk dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, Ibu?
7: Ya, kalau menurut kami tata ruang itu kan sebetulnya tools ya, dia itu tools atau guideline dalam pengembangan dan pengelolaan kota. Nah, ruang-ruang yang diatur dalam peraturan tata ruang tersebut kan adalah sebetulnya ruang produksi ya, ruang produksi, ruang hidup yang sebetulnya di dalamnya itu terkandung kepentingan banyak pihak. Nah, kalau kami berpikir bahwa pelibatan masyarakat di sini sangat penting kemudian untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kota dengan cara memastikan terpenuhnya kebutuhan sudah setiap pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau diasumsikan masyarakat adalah kelompok yang sebetulnya the least benefited gitu ya, bicara kalau soal perebutan ruang gitu ya, bagaimana mengakses kuasa atas ruang, maka sebetulnya kita perlu bahkan perlu melakukan aksi-aksi seperti aksi afirmasi gitu ya, affirmative action yang untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa terlibat sejauh mungkin dalam proses perencanaan tata ruang.
5: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu, seperti apa hubungan antara tata ruang yang tidak ideal dengan meningkatnya resiko bencana, Ibu? Iya, Ibu Emilia bisa menangkap suara saya, Ibu? Ibu Emilia? Ibu, apakah bisa menangkap suara kami di studio, Ibu Emilia?
6: Ji, terima kasih Mbak Ge ya. Bisa didengar Ge? Bisa kayaknya jaringan aja Ge. Jadi kalau kita bicara hubungan, mungkin hubungannya ya kalau saya bisa sampaikan sangat erat gitu ya Mbak Ge ya. Karena memang kalau kita bicara tentang risiko itu sebenarnya sebuah interaksi antara apa namanya bahaya, kemudian ada paparan, kemudian ada kerentanan. Nah, tata ruang itu akan mempengaruhi yang paparan dan kerentanannya. Kalau misalnya bahaya itu kan misalnya pemberian given ya, karena memang biasanya terlalu dari alamnya, topografinya, nah itu artinya given. Nah, tetapi kemudian kalau paparan dan kerentanan, maka biasanya tata ruang akan mempengaruhi bagian yang ini. Misalnya kita contohnya kalau ada hujan ekstrim gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita melakukan pembangunan di dataran banjir, seharusnya kan di dataran banjir itu nggak boleh ada pembangunan, tapi kemudian karena semakin meningkatnya kebutuhan perumahan, kemudian banyak penduduk yang membangun di dataran banjir. Nah, kalau adanya pembangunan akan menyebabkan peningkatan wilayah kedap air. Nah, kalau wilayah kedap air itu juga akan kemudian menurunkan infiltrasi sehingga limpasan meningkat, sehingga dengan hujan yang ekstrim, hujan apa namanya, banjirnya akan semakin besar. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara tentang resiko, maka ya memang apa namanya, umumnya sangat erat. Jadi memang kalau kita mau melakukan apa namanya tata ruang yang baik, harapan kita itu akan dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan, mungkin seperti itu.
5: Lantas Ibu Emilia, apakah sudah melihat bahwa di Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya, beragam topografi begitu dari Sabang sampai Merauke, apakah saat ini sudah mempertimbangkan tata ruang berdasarkan proyeksi perubahan iklim Ibu?
6: Ya, kalau kita bicara itu memang sangat anu ya, kasuistik ya, antara satu wilayah sama wilayah yang lain itu mungkin tidak akan sama. Ada memang kota-kota atau tempat-tempat daerah-daerah yang memang sudah menggunakan data perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan berarti kemudian kita hanya menggunakan data rata-rata, tapi juga kemudian bagaimana proyeksi ke depan, bagaimana kemudian perubahan penggunaan lahan ke depannya seperti apa, sehingga itu nanti di dalam apa namanya, di dalam kita merencanakan tata ruang itu sehingga akan lebih tepat. Jadi misalnya kalau dibilang sebetulnya kalau secara negara Indonesia itu sudah melakukan apa namanya, memasukkan adaptasi perubahan iklim itu di dalam dan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kebijakan pembangunannya, itu sudah dilakukan kalau secara negara. Nah, kemudian memang kalau kita bicara memang dalam hal wilayah, kemudian kota atau daerah, jadi ada juga memang wilayahnya yang sudah mungkin melakukan, ada juga yang mungkin memang baru, istilahnya baru mengarah, nah, jadi belum sepenuhnya memadai dan konsisten.

0: gitu. Juga kemudian konsisten ya, kadang-kadang dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya itu butuh konsistensi yang berlanjut. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang juga kurang seperti itu. Juga kemudian mungkin koordinasi antar sektor mungkin ya Mbak, Mbak Gias.
1: Iya, Ibu.
0: Jadi sebenarnya kalau kita bicara implementasi sampai saat ini ya memang masih tidak sama untuk setiap daerah, untuk setiap wilayah, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kita mencoba untuk melihat dari sisi pembangunan di perkotaan, Ibu. Apakah pembangunan saat ini yang ada di kota ini sudah cukup memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim, Ibu?
2: Belum ya kalau menurut kami. Jadi misalnya kayak contoh ada dua ya, ada dua. Misalnya contoh pembangunan yang untuk tadi targetnya dalam meningkatkan laju ekonomi gitu dengan atau meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Ada salah satu contoh misalnya di Semarang dengan pembangunan tol laut Demak gitu ya. Nyatanya setelah dibangun tol laut itu justru membawa dampak yang buruk pada nelayan ya. Jadi tadi abrasi, terusnya jadi perubahan arus laut yang akhirnya dia harus menangkap ikan lebih jauh, plus berkurangnya subsidi apa bahan bakar. Dan jadi ketika mereka tidak dilibatkan gitu dalam penyusunan, kenapa mesti dibangun ada tol laut Demak gitu ya? Kenapa harus dibangun di lokasi tersebut? Apa konsekuensinya? Tadi seperti Bu Emily sampaikan, memang kita lack atau kekurangan tadi proyeksi-proyeksi ke depan. Kalaupun ada, misalnya kita kemudian akhirnya memilih yang terbaru sekarang kan adalah niatan pemerintah pusat ya untuk membangun giant seawall sebagai bentuk pembangunan, tapi untuk dalam rangka adaptasi perubahan iklim terkait kenaikan muka laut, lalu juga abrasi gitu ya, dan subsiden di wilayah pesisir di Pulau Jawa. Itu pun sampai saat ini kami belum menemukan, walaupun sekarang masih dilakukan master plan ya, kajian master plan oleh dua konsultan yang sudah terpilih, tapi lebih ke master plan bagaimana itu difisikan, bukan sebuah naskah akademis yang memberikan assurance atau minimal pengetahuan bagi setiap orang kenapa kita memilih langkah tersebut sebagai bentuk pembangunan gitu ya, sebagai adaptasi perubahan iklim, lalu kira-kira apa positif negatif yang akan muncul gitu ya, apa dampak terhadap lingkungan yang muncul, karena kalau bicara soal tol Demak laut hanya satu sisi, satu spektrum aja, satu ini ya, satu line aja itu sudah lumayan besar dampak lingkungannya, belum lagi giant seawall ketika tadi yang saya beberapa wawancara beberapa ahli misalnya di Jawa Tengah gitu ya, akademisi gitu yang belum punya sampai sekarang megang apa dokumen tentang bagaimana itu nanti dibangun, konsekuensinya apa, bagaimana perubahan arus, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan pesisir gitu ya. Jadi masih sifatnya masih ambisi ekonomi didasarkan oleh itu pembangunan. Lalu misalnya contoh pun sekarang Bappenas mengeluarkan baru tahun ini PBI ya, pembangunan berketahanan iklim. Itu menjadi guideline. Itu pun masih menunjukkan gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dari pemerintah daerah yang kami wawancara pun masih banyak yang nggak tahu hitungan itu berasal dari mana. Jadi PBI ini suatu dokumen yang kemudian mencoba menganalisa proyeksi ke depan. Kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan strategi A, misalnya konsekuensinya akan ABCD gitu, kerusakan, ada kerugian sosial, ekonomi, lingkungan. Tapi itu pun kita mempertanyakan dasar perhitungan dari mana gitu. Karena kalau bicara soal bicara kehilangan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan dari perspektif loss and damage gitu ya di apa pilar pilar perubahan iklim, maka masih banyak banyak pertanyaan siapa sebetulnya yang harus dianggap paling paling terdampak dan bagaimana bagaimana mengkuantifikasi kerusakan dan kehilangan tadi. Nah, tapi sekarang muncul kan tuh dokumen sudah rapi, sudah ada hitung-hitungannya yang di level Bappeda gitu ya, kan nanti Bappenas di level Bappeda aja di kota-kota di Jawa Tengah masih belum terkomunikasikan bagaimana hitungan itu dihasilkan, dan mereka belum bisa juga menurunkan ke tadi seperti Bu Emilia sampaikan di level kota. Jadi kalau bicara nasional mungkin sudah ada dokumen-dokumen pembangunan yang dianggap bisa menyasar berbagai aspek. Mungkin kita tetap terlalu ambisius ya, kita pengen ekonomi kita meningkat, laju ekonomi meningkat, kota-kota Pulau Jawa terlindungi dari dampak perubahan iklim, tapi tidak secara hati-hati gitu ya untuk mencari apa kira-kira pendekatan yang terbaik. Mungkin nggak perlu harus satu pendekatan untuk semua ya, misalnya kita di Giant Seawall dianggap satu pendekatan untuk semua pesisir Jawa yang akhirnya sampai sekarang pun kami belum teryakinkan dan tidak ada komunikasi juga. Kalaupun ada sifat-sifat diskusi publik itu hanya membayangkan bagaimana itu akan terjadi, tapi tidak membayangkan hitungannya gitu ya, apa dari sisi kajian-kajian ilmu kelautan gitu yang kami tahu belum.

0: terlaksana dengan baik.
1: Oke, baik Ibu Emilia dan juga Ibu Dian, kita akan lanjutkan perbincangan di Dialog EWS pada malam hari ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro3, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda, masih dengan membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim, edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
2: Namanya Pak Ridwan, seorang petani di lereng gunung yang setiap harinya bangun pukul 4 pagi, menyiram tanaman sambil menikmati udara sejuk. Tapi pagi itu berbeda. Gunung di belakang rumahnya meletus, tanah bergetar, langit gelap oleh abu. Untungnya, Pak Ridwan dan keluarganya sudah siap. Mereka tahu jalur evakuasi. Tas siaga bencana pun sudah berada di bawah tempat tidur. Berbekal informasi dan latihan rutin, Pak Ridwan akhirnya selamat. Karena bencana memang tak bisa ditebak, tapi bisa diantisipasi. Siaga bukan panik, tapi bijak. Siapkan dirimu.
3: Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat.
4: Hai Sin, lagi ngapain?
5: Sini bantuin aku.
4: Bantuin apa sih?
5: Bantuin share info ke medsos tentang persiapan menghadapi bencana alam.
4: Lah, kan belum ada bencana alam.
5: Jangan nunggu bencana alam datang. Kita harus waspada. Apalagi wilayah Indonesia rentan bencana alam. Karena lokasi kita ini di cincin Asia Pasifik yang lebih rentan terkena gempa, tsunami, banjir, dan letusan Gunung Merapi.
2: Peran anak muda sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Caranya, 1. Aktif memberikan informasi sebelum dan sesudah terjadi bencana alam dari sumber yang valid. 2. Crowdfunding atau penggalian dana dan bantuan sosial lewat sosial media. 3. Bergabung menjadi relawan, trauma healing, dan edutainment untuk korban bencana alam. Anak muda tanggap bencana. Yuk, mulai dari sekarang.
6: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro3 RRI dimanapun Anda berada, atau untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami pada malam hari ini, kami menemani Anda di program EWS dan kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim, edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Dan saya masih ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Ibu Emilia, beliau adalah dosen geografi di UGM, kemudian juga ada Ibu Dian selaku Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Berikutnya saya berbincang kembali dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya untuk data dan juga informasi iklim seharusnya digunakan dalam penyusunan tata ruang? Apakah data kemudian juga informasi iklim sudah ideal diterapkan di Indonesia untuk pembangunan, Ibu? Ya, silakan Ibu Emilia bisa mendengarkan suara kami. Silakan Ibu.
7: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang data iklim itu dalam apa namanya penyusunan tata ruang, itu memang kita harus melakukannya sejak tahap awal perencanaan. Oke. Jadi memang kalau kita punya data-data iklim yang historis itu entah misalnya dari data observasi maupun data modeling, itu kemudian bisa kita lihat bagaimana tren perubahan iklim, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim masa depan sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahaya iklimnya. Nah, setelah itu baru kita kemudian lihat bagaimana nanti paparannya, kemudian juga bisa analisis kerentanannya sehingga kita bisa menghasilkan peta peta risiko iklim. Nah, dari itu baru kemudian kita menentukan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita lakukan. Memang sampai sekarang Itu sebenarnya Bappenas sudah melakukan pemetaan apa namanya kota tiap kota itu dalam pembangunan ketahanan iklim itu sudah Bappenas sudah punya itu untuk se-Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kemudian cuma memang untuk implementasinya mungkin memang kita memang bertahap ya karena tergantung masing-masing wilayah. Karena memang tidak mudah memang ya, karena memang kalau kita bicara selain data iklim itu juga tidak mudah untuk didapatkan, karena memang apa namanya ya yang bisa menganalisis itu juga mungkin masih masih terbatas. Tetapi memang kalau kita melakukan apa namanya salah satu data yang memang harus kita gunakan sejak awal perencanaan, mungkin seperti itu Mbak. Bagi ya.
1: Oke, lantas Ibu Emilia, sebenarnya wilayah yang seperti apa yang paling rentan Ibu jika tata ruang tidak mempertimbangkan perubahan iklim? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas Mbak, tentunya berbeda-beda treatmentnya atau penanganannya. Nah ini
7: Ya.
1: bagaimana Ibu?
7: Ya, jadi kalau kita bicara wilayah paling rentan, kita biasanya wilayah dengan bahaya yang tinggi, ditambah paparannya tinggi juga, kemudian kapasitas adaptasinya rendah. Karena kan memang kalau kita bicara risiko itu kan adalah bahayanya, kemudian paparan dan kapasitas adaptasi. Nah, biasanya kalau paparan tinggi, kemudian bahaya tinggi, kapasitas tinggi, maka biasanya dia akan middle. Tapi kalau misalnya kapasitas adaptasi rendah, maka ini biasanya kalau misalnya kita contoh gitu ya, misalnya ada kota pesisir dataran rendah, maka dia akan rentan terhadap kenaikan muka air laut, kemudian juga rob, kemudian juga misalnya hujan ekstrim, banjir maupun penurunan tanah. Tapi kalau misalnya dia di apa namanya di lereng pegunungan, maka pembangunan yang mengabaikan kemiringan pemberikan lereng gitu ya, maka biasanya kemudian juga kondisi geologi dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan resiko longsornya. Kemudian kalau kita bicara misalnya kawasan permukiman yang padat penduduk, biasanya itu akan minim vegetasi dan tingginya permukaan kedap air sehingga meningkatkan resiko panas dan juga resiko banjir. Kita bicara tentang daerah rentan itu yang bahayanya tinggi, paparan tinggi, dan adaptasi, kapasitas adaptasinya rendah, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, sejauh ini bagaimana sebenarnya cara untuk memastikan Ibu bahwa pembangunan akan selalu ada begitu. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pembangunan ini tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Idealnya seperti apa, Ibu?
0: Ya, terima kasih Mbak Gia. Yang pasti tadi ya, kita akan kembali lagi ke soal partisipasi. Partisipasi itu kan kayak sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sebetulnya sangat-sangat penuh tantangan tentang bagaimana mengaplikasikan secara baik gitu atau maksimal. Salah satu contoh misalnya Rujak waktu itu diminta oleh Dinas SDA DKI Jakarta untuk membantu menyusun itu apa namanya tanggul pantainya di pesisir Jakarta Utara. Nah, dari awal memang kami mengkhawatirkan tanggul pantai itu supaya bagaimana tidak punya dua dampak ya, dampak lingkungan dan dampak kepada kehidupan masyarakat. Nah, tapi dari riset kami tahun 2023, kami punya riset waktu itu bersama dengan konsorsium apa untuk fokus ke isu loss and damage ya, bersama Murdoch, UGM juga, dan apa UKSW, itu kami temukan bahwa untuk warga, ternyata tanggul laut, tanggul pantai ya, bukan tanggul laut, sih untuk ke tanggul laut, tanggul pantai itu diperlukan untuk menghindari banjir. Tapi yang terjadi kan ketika tanggul laut, tanggul pantai itu direncanakan, itu tidak melibatkan warga secara sungguh-sungguh gitu. Jadi akhirnya yang dibangun seperti tembok pantai aja gitu, yang akhirnya justru memisahkan warga dengan laut dan akhirnya mencederai kehidupan warga sehari-hari. Padahal sebagian besar mereka adalah nelayan atau mereka berusaha di usaha perikanan. Nah, dari tawaran dari Pemda DKI Jakarta itu kami kemudian mensyaratkan, oke, kami mau terlibat hanya kalau warga kemudian juga dilibatkan. Akhirnya kami berproses selama 6 bulan dengan warga di wilayah Muara Angke untuk merumuskan tanggul pantai seperti apa yang bisa punya dua fungsi, melindungi warga dari banjir rob, tapi juga mengakomodir kebutuhan warga untuk tetap punya penghasilan, tetap hidup sebagai warga pinggir apa pesisir gitu ya. Lalu kami hasilkan 5 konsep desain yang mengakomodir, jadi lima tipologi desain tanggul yang mengakomodir kebutuhan kehidupan warga. Jadi ada tanggul yang mengakomodir bagian mangrove, ada yang mengakomodir sisi apa kayak danau gini, ada yang mengakomodir tempat penggedokan kapal, ada yang mengakomodir tempat usaha kerang hijau. Jadi warga merasa puas dalam artian kebutuhan mereka terfasilitasi, didengar gitu ya. Tapi satu sisi juga cita-cita pemerintah untuk melindungi warga dari dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut itu tetap bisa sejalan. Nah, menurut kami jadi itu yang penting ya, bagaimana duduk bersama dan merumuskan tadi rencana pembangunan atau rencana adaptasi yang sungguh-sungguh melindungi warga itu sendiri gitu. Jangan satu sisi atau satu pihak saja yang akhirnya justru mencederai kehidupan warga.
1: Oke, baik. Lantas Ibu Dian, untuk saat ini apa persoalan tata ruang perkotaan yang paling mendesak untuk dibenahi, Ibu? Iya, izin Ibu.
0: Iya, sorry.
1: Oke.
0: Ya, kami karena sedang terlibat banyak kegiatan riset tentang perubahan iklim, jadi tahun 2023 kami melakukan riset tentang dampak perubahan iklim terhadap warga pesisir di Jakarta dan di pedesaan di Banyusidi. Lalu sejak tahun lalu kami juga menjadi bagian dari konsorsium untuk melihat dampak urban heat atau panas perkotaan terhadap warga yang tinggal di dua tipologi perumahan, yaitu pemukiman tapak dan susun, itu di wilayah juga Jakarta Utara. Dan di situ kami belajar bahwa tadi seperti Ibu Dokter yang media sampaikan, ketika kemampuan adaptasinya warga rendah, maka dengan bahaya tinggi dan hazardnya tinggi gitu ya, maka itu menjadi kerentanan makin makin makin kerentanan tinggi, maka itu makin bahaya bagi warga. Nah, itu yang kami temukan. Jadi mereka itu sendiri sudah punya kerentanan bawaan, ibaratnya kalau dulu COVID kita punya penyakit bawaan gitu ya, akhirnya membuat kita semakin rentan terhadap COVID. Kalau ini adalah kerentanan bawaan, mereka tinggal di tadi seperti seperti semua juga sama Bu Emilia, mereka tinggal di pemukiman padat yang sedikit sekali minim sekali ruang publik gitu ya, taman atau juga bahkan alas hak mereka belum belum jelas sampai sekarang, walaupun mereka sudah tinggal di kawasan pemukiman tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ruang hidup mereka itu tidak jelas alas haknya, maka mereka tidak punya infrastruktur yang basic sekali. Nah, itu sangat menyulitkan kemampuan mereka beradaptasi. Misal soal banjir, drainase, sistem sanitasi, jalan, gitu ya. Yang ada adalah warga kemudian terpaksa atau dipaksa untuk beradaptasi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Yang kalau nanti pembagi atau Ibu Emilia datang ke kawasan di padat di Jakarta Utara itu, misalnya bicara soal adaptasi terhadap kenaikan muka air laut atau banjir, itu rumahnya tingginya beda-beda. Karena tergantung kemampuan masing-masing kakak untuk menaikkan lantai rumahnya. Atau untuk urban heat, maka mereka yang punya uang lebih bisa beli kipas angin lebih dari satu. Yang enggak, maka harus tidur di luar ruangan ya Bu ya. Dan kalau mencari ruang sejuk di kampung juga agak sulit karena tidak banyak pohon misalnya. Akhirnya mereka lakukan adalah bikin semacam kayak shading gitu ya. Kayak apa namanya atap-atap tambahan gitu untuk melindungi mereka dari panas. Jadi kalau bicara soal tata ruang, tentu saja perlu ada kerjasama yang baik ya antara warga dan pemerintah juga warga untuk bagaimana menata kawasan lebih baik. Sebetulnya kalau upaya perbaikan rumah itu dari warga sudah juga banyak inisiatif ya. Rujak saat ini sedang bekerja sama dengan warga memperbaiki rumah warga dengan pendekatan desain pasif untuk warga beradaptasi terhadap panas. Tapi itu kan nggak bisa hanya warga dan dibantu oleh filantropis misalnya. Perlu ada program yang lebih terstruktur dari pemerintah. Misalnya bagaimana BSPS itu disuntikan pendekatan tadi, desain pasif untuk supaya warga minimal bisa bertahan terhadap panasnya perkotaan. Lalu kedua, ya pasti tentang peningkatan ruang publik ya. Saya tahu pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah punya program 50 meter persegi taman gitu, jadi taman micro park gitu ya. Cuman belum, mungkin belum menyentuh kawasan pemukiman padat yang informal ini, jadi belum bisa memperbaiki kualitas hunian warga gitu ya, dalam artian bagaimana mereka refuge dari panas. Ini sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau dibayangkan misalnya thermal index gitu ya, atau heat index di kawasan padat itu bisa sampai 42, 55,5, kan kebayang. Dan hasil riset kami itu menunjukkan perempuan, anak-anak, dan lansia adalah mereka yang paling terdampak. Artinya ini perlu segera diaddress gitu ya oleh pemerintah kota maupun nasional, bagaimana kita nggak punya action plan bahkan ya, kita belum punya, tadi misal Profesor Emil sampaikan, kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya, prediksi, kalau nggak salah BMKG sekarang sudah mau mengeluarkan bentuk prediksi yang bukan hanya memprediksi kapan suatu misalnya kayak panas datang, hujan datang, tapi apa yang akan timbul dari fenomena tersebut. Jadi bisa lebih bersiap. Cuman saya rasa kita belum punya tuh satu-satu kayak action plan, misalnya heat adaptation plan atau yang lain-lain, yang sehingga warga bisa terinformasikan, lalu bisa ada upaya mitiga apa kayak apa namanya reaksi cepat gitu ya. Seperti tajuk acara ini kan bagaimana bisa early warning system gitu. Kita belum ada tuh untuk panas, dan padahal
7: Ada.
0: itu perlu sekali ya, apalagi untuk perempuan, anak-anak dan lansia.
1: Oke, berarti Rujak sudah mulai ini ya Ibu ya, menyusun hunian yang ramah iklim begitu ya.
0: Iya.
1: Panasnya tidak terlalu apa ya mengganggu yang menghuni rumah tersebut. Itu berapa rumah Ibu? Yang
0: Kalau yang sudah berdiri tahun 2021 kan mulai dengan 60 rumah di Kampung Malina. Jadi itu melalui koperasi di kampung-kampung tersebut. Jadi dana dari yang kami dapatkan dari filantropis itu kita langsung berikan ke koperasi di bawah dampingan jaringan rakyat miskin kota ya. Lalu oleh koperasi itu digulirkan ke warga. Nah, warga nanti membayar, Mbak. Tapi jadi itu jadinya revolving fund, dana bergulir. Jadi mereka membayar kembali sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sepakat sebagai satu kelompok, misalnya 5 tahun, 7 tahun, per bulan 500 ribu, 600 ribu. Saat ini kami sedang membangun bersama itu 10 rumah di daerah Kampung Muka di Jakarta Utara, tuh kerjasama beberapa organisasi ya. Ada Rujak, OPC, ada Akur, UI, bahkan lembaga donor juga. Lalu kami sekarang juga mengembangkan lagi 25 rumah di kawasan Muara Angke. Ini memang upaya tadi warga sendiri pun bisa, asal ada kesempatan tadi ya, ada yang meminjamkan, yang mereka bisa bayar, dan bagaimana perbaikan rumah itu bisa memperbaiki kenyamanan termal mereka. Salah satu yang kami sekarang sedang lihat, misalnya di Kampung Muka itu ada penurunan suhu 2 sampai 4 derajat Celcius setelah di desain ulang ya, diperbaiki. Jadi kan ada apa ventilasi, cross ventilation gitu ya, ada perbaikan atapnya juga diganti, terus apa namanya cat rumahnya, jadi semuanya. Nah itu bisa terjadi tadi dengan bantuan dan juga warganya sendiri ya, karena mereka kemudian mencicil selama, kalau yang di Kampung Muka ini 7 tahun kalau nggak salah, itu difasilitasi oleh koperasi di Kampung Muka itu sendiri, koperasi Kampung Muka gitu.
1: Oh begitu caranya. Satu pertanyaan lagi Bu, saya penasaran,
0: ya.
1: Satu rumah butuh berapa dana Ibu untuk
0: Nah, ini menarik Mbak Megia, karena di BSPS itu misalnya kita untuk rumah baru 40 juta, perbaikan rumah yang renovasi ringan itu 20 juta. 20 juta itu dengan asumsi 17,5 juta itu material, 2,5 juta tukang. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi yang terjadi itu banyak yang, misalnya beberapa kasus yang kami pernah dampingi di daerah Kabupaten Tangerang tuh, banyak warga yang udah keburu dibongkar rumahnya, tapi ternyata tidak bisa dibangun utuh karena itu nggak cukup. Nah, yang kami lakukan, kami kan naikkan sedikit plafonnya 50 juta, tapi memang dari awal itu sudah ada komitmen dari warganya untuk dia menaruh 10% dari jumlah total biaya yang diperlukan. Memang ada akhirnya beragam ya, ada yang kemudian dia butuh perbaikan total sampai 80 juta gitu. Nah, soalnya di yang menarik adalah, bukan menarik, artinya sebenarnya ironis juga, karena di kampung-kampung ini mereka sudah mereka punya persoalan dasar Mbak Gia, yaitu struktur dasar rumahnya itu bermasalah. Jadi kita tuh nggak cukup cuma perbaiki jendela, pintu atau atap, karena struktur dasarnya bermasalah. Nah, untuk itu kemudian kita jadi harus bongkar sekalian gitu ya. Nah, itu kebetulan memerlukan biaya besar. Tapi rumah-rumah yang lumayan baik yang lainnya itu bisa cuman dia ganti jendela saja, ganti atapnya saja, atau dicat. Nah, kami juga dapat misalnya kontribusi dari organisasi lain mau pasang solar panel misalnya. Nah, ini sebetulnya kalau semuanya bisa keroyokan, bukan keroyokan, gotong royong ya, untuk mendorong tadi, sebetulnya si warganya ini sekarang jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Mereka juga rutin membayar angsuran ke koperasi, dan harapan nanti kita bisa kasih terus ke komunitas yang lainnya yang dalam JRMK tadi.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita lihat tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Dian bahwa saat ini memang mungkin di pesisir atau di beberapa tempat ada yang pohonnya ditebang begitu, sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, untuk saat ini untuk ruang terbuka hijau, Ibu, sebenarnya seberapa penting adanya ruang terbuka hijau ini untuk bisa menghadapi dampak perubahan iklim, terutama di wilayah perkotaan? Ya, silakan Ibu Emilia. Ya, Ibu bisa mendengarkan suara kami di studio. Ibu Emilia. Izin Ibu bisa mendengarkan suara kami dari studio Ibu. Oke. Ya, baik Ibu Emil ya. Oke.
0: Iya.
1: Oke.
7: Jaringan saya agak ini.
1: Baik, silakan. Seberapa penting ruang terbuka hijau? Iya, tidak apa-apa, Ibu.
7: Oh, okay. Kalau saya menyatakan bahwa yang namanya ruang terbuka
1: Siap.
7: Hijau itu sangat
1: Seberapa
7: penting.
1: penting?
7: Kalau saya, menurut saya itu memang sangat penting, Mbak, ruang terbuka hijau itu. Karena memang salah satu, karena selain ya, selain ruang terbuka itu sebagai sebuah elemen estetika kota, itu juga sebagai sebuah, apa ya, bagian dari infrastruktur adaptasi iklim. Jadi kalau kalau kita bicara misalnya imbangan radiasi matahari, maka adanya vegetasi ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, vegetasi itu akan menyerap radiasi matahari, kemudian ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka akan menyebabkan udara itu menjadi lebih segar, lebih baik. Yang kedua, adanya vegetasi itu juga akan menyebabkan panas dari matahari itu diserap, kemudian menghasilkan uap air dengan proses transpirasi yang ada di daun. Nah, ada kemudian uap air yang ada itu akan menaikkan kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka akan menurunkan suhu. Nah, kalau suhunya turun, kalau awan banyak, maka potensi untuk turunnya hujan juga akan semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian fungsi biasanya kan isinya dari pohon-pohon atau vegetasi yang berpohon seperti itu. Maka ini yang memang harus kita apa namanya, jumlahnya itu memang harus ditingkatkan. Cuma memang kemudian masalahnya LTH, kalau kita bicara kemudian adaptasi perubahan iklim itu hanya mengandalkan LTH, maka itu adalah sesuatu yang cukup lama. Karena untuk bisa pohon itu berapa maksimal itu butuh waktu tahunan. Nah, maka memang dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim terutama di perkotaan, kita butuh langkah yang lebih namanya lebih cepat ya. Karena memang kita harapan kita kan suhu itu tidak naik sampai di atas 1,5 dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, tapi RTH itu memang sangat penting karena dia dapat menurunkan suhu, kemudian meningkatkan infiltrasi, kemudian juga bisa mengurangi limpasan, memperbaiki kondisi iklim mikro, juga kemudian bisa menyimpan karbon. Jadi memang fungsinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu meningkatkan jumlah RTH di banyak wilayah di perkotaan di Indonesia seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Silakan sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, closing statement dari Ibu Emilia, singkat saja Ibu, silakan. Iya, yeah. Ibu Emilia, silakan untuk closing statement.
7: Bisa didengar ya Mbak ya?
1: Iya, bisa Ibu jelas.
7: Jadi kalau kita bicara rencana tata ruang, maka memang perlu menginput, perlu memasukkan perubahan penggunaan lahan, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim ke depan. Jadi tidak hanya bicara bahwa iklim rata-rata, karena sebetulnya iklim sekarang itu tidak hanya terdiri dari rata-rata suhu, rata-rata hujan, tapi kemudian juga ada bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kemudian prediksi ke depannya, bagaimana kemudian skenario ke depannya, karena itu akan menentukan langkah kita ke depan dalam penyesuaian tata ruang, terutama memang di daerah perkotaan. Seperti
1: Baik.
7: Itu Mbak.
1: Baik, ya. Terima kasih Ibu Emilia. Berikutnya, terakhir Ibu Dian, singkat saja Ibu, closing statement, singkat saja.
0: Terima kasih Mbak Gia. Kalau bicara soal tata ruang dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kemampuan warga menghadapi perubahan iklim, maka paling penting tadi ya, bagaimana perumusan tata ruang, baik dalam soal pembangunan maupun perumusan rencana adaptasi perubahan iklim, itu perlu sekali melibatkan warga, khususnya kelompok marginal yang merasakan dampak dari perubahan iklim secara langsung dan memiliki kerentanan sendiri. Dengan melibatkan mereka, maka kita bisa mendengar langsung apa sebetulnya yang mereka alami, kalau live experience gitu ya, bicara soal urban heat, bicara soal tadi kenaikan muka air laut, banjir, kita akan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka alami sebagai kehilangan, sebagai kerusakan, dan apa kerugian yang sudah mereka alami, dan bagaimana kita bisa membantu warga apa bertahan gitu ya. Nah, untuk itu maka adaptation plan atau rencana adaptasi perlu sekali dirumuskan bersama warga, termasuk tadi tata ruang, dan jangan juga kemudian menetapkan tata ruang yang justru memperburuk kondisi warga sudah buruk. Misalnya tadi penetapan satu kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus, penetapan rencana JNC wall tanpa mengindahkan tadi apa potensi negatif terdampak keseharian. Terlihat kalau bicara soal besar kecil, kepentingan negara tentu lebih besar, tapi saat cerita masing-masing ini tetap penting gitu ya, buat mereka ini adalah dunia mereka. Ketika kita hancurkan, maka semuanya hancur buat mereka, gitu sih.
1: Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat saya untuk segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama kami dan juga pendengar Pro3. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan terkait dengan bagaimana tata ruang berkelanjutan ternyata penting untuk bisa menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Baik, pendengar Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini. Namun jangan khawatir, untuk Anda yang baru saja menyimak siaran ini, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang di kanal YouTube Pro3. Saya Gia Debora beserta dua narasumber, Ibu Emilia, dosen Fakultas Geografi UGM, dan juga Ibu Dian, Direktur Program The Reject Center for Urban Studies, harus pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Mbak Gia, terima kasih Ibu Emilia.
7: Terima kasih Mbak Gia, terima kasih Ibu Dian.
6: Hadapi tantangan perubahan.
0: Saya izin ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilahkan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final

pertemuan kedua tim pada final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari total lebih dari 69 ribu tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu di pemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara, itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar PBB memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Dalam analisis terbaru, UN Women mengatakan sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat, di mana perempuan dan anak perempuan menyumbang 53% dari jumlah tersebut. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam, Prof.
2: Ya, selamat malam.
0: Ya, Prof, jika 11,7 juta perempuan dan anak perempuan diperkirakan terdorong ke dalam kerawanan pangan akibat gangguan konflik dan perdagangan, sejauh mana, Prof, faktor agroklimat ini seperti perubahan pola hujan, kenaikan suhu, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat memperbesar dampak tersebut, Prof?
2: Ya, yang pertama memang kaitannya dengan geopolitik ya.
0: Iya.
2: Distribusi logistiknya itu terganggu gitu ya. Distribusi pangannya terganggu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua diperparah dengan kondisi yang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dengan apa banyaknya ya tadi gagal tanam, gagal panen gitu ya. Satu daerah, di suatu negara yang kemudian harus didistribusikan gitu ya. Didistribusikan ternyata ada geopolitik, ada yang Selat Hormuz bermasalah, juga konflik Timur Tengah, kemudian tidak bisa jalan gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan tadi banyak yang rawan ya, di 28 negara itu rawan krisis pangan gitu.
0: Ya, Prof, tadi dalam perspektif agroklimatologi, apakah sistem pangan global saat ini terlalu bergantung pada kondisi iklim yang relatif stabil?
2: Ya, memang yang tadi pemicu apa namanya menjadi lebih apa kuat gitu ya. Krisis pangannya itu karena memang cuma tergantung iklim gitu ya. Walaupun di negara-negara maju mereka bisa melakukan suatu rekayasa gitu ya, rekayasa di greenhouse dan sebagainya yang tidak begitu terpengaruh gitu ya dengan adanya cuaca apa cuaca ekstrim dan sebagainya. Tetapi memang diakui kan tidak semua negara, apalagi di negara-negara Timur Tengah yang mereka apa namanya sangat ketergantungan dengan bahan dari luar gitu ya. Dari luar yang mereka sangat panas, kemudian yang otomatis ketergantungan impor itu sangat tinggi, ditambah dengan kondisi geopolitik. Jadi memang ya tadi di negara-negara penghasil dampak dari perubahan iklim mereka juga produksinya tidak maksimal gitu ya, yang kemudian harusnya mereka bisa mengekspor gitu ya ke Timur Tengah, ditambah dengan kondisi yang tadi adanya geopolitik dan Selat Hormuz dan sebagainya tadi yang akhirnya distribusinya tidak sampai pada negara-negara yang di apa negara-negara yang memang ketergantungan impor dari negara lain untuk pangan ini.
0: Nah, kalau kita lihat ini, Prof, apakah konsep ketahanan pangan kita selama ini terlalu berorientasi pada ketersediaan pangan, sementara persoalan sebenarnya juga kan menyangkut akses terhadap pangan, kemampuan memberi pangan, dan kemampuan sistem pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim ini, Prof?
2: Ya, jadi kalau kita diuntungkan dengan kondisi geografis gitu ya,
0: kemudian
2: juga kita lahan SDN-nya melimpah dan subur itu menjadi salah satu modal yang kuat gitu ya. Kita disebut sebagai negara agraris gitu ya. Negara agraris. Bahkan kita sekarang mungkin sudah tidak tergantung lagi apa namanya impor gitu ya, yang pak beras dalam ini beras medium gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu modal gitu ya. Masalah modal, kalaupun kita misalnya dalam hal ini terjadi apa perubahan iklim, apa dampak perubahan iklim yang kemudian menyebabkan kita gagal tanam, gagal panen pun kita masih bisa diversifikasi pangan.
0: Gitu. Oke.
2: Artinya tidak harus makan nasi gitu ya, mungkin disubstitusi dengan kandungan yang sama gitu ya, dengan sagu atau artinya kita masih lah cukup gitu ya. Nah, ini yang membedakan sebenarnya dengan negara-negara tadi yang rawan tadi. Mereka benar-benar tergantung dari negara lain gitu ya pangannya. Nah,
0: Halo, Prof.
2: Tapi memang perlu diperkuat gitu ya.
0: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan kan tidak terlepas juga dari adanya pupuk gitu ya kan, dan juga ya, energi dan juga benih. Nah, seberapa besar Prof ketergantungan Indonesia terhadap pupuk, energi, benih dan komoditas pangan dari rantai pasok global yang dapat menjadi ancaman ketahanan pangan kita nih ketika terjadi konflik geopolitik?
2: Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya adalah ada di pupuk itu salah satu apa komponennya dia. Sampuannya itu kan dari luar gitu.
0: Iya.
2: Ya, ya. Nah, itu ya memang itu agak sedikit terganggu. Makanya kalau beberapa atau tahun lalu atau dua tahun yang lalu sempat terjadi kenaikan harga gitu ya, harga pupuk dan sebagainya, karena diakibatkan oleh apa namanya itu tadi, bahan yang kita impor ada salah satu campuran di untuk pupuk kimia, pupuk jenis kimia itu yang apa namanya membutuhkan. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi suatu titik balik gitu ya. Titik balik artinya ya kita bagaimana caranya kita tidak perlu lagi tergantung dari impor. Impor dari bahan-bahan tadi, bisa enggak kita menciptakan sendiri, kita punya BRIN, kita punya lembaga penelitian di perguruan tinggi yang sangat hebat gitu ya. Nah, ini bisa nggak menciptakan itu sebagai substitusi pengganti gitu. Artinya ini juga bisa menjadi suatu titik balik. Kita tidak perlu lagi mengimpor, tapi kita bisa apa membuat sendiri gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan sendiri gitu ya, tidak perlu lagi tergantung dari negara lain.
0: Ini menarik ya, ketika diversifikasi pangan tadi yang Prof katakan. Ini apakah benar-benar dapat menjadi strategi Prof terhadap adaptasi terhadap perubahan iklim, atau justru kita menghadapi persoalan lain karena pola konsumsi masyarakat dan kebijakan pertanian masih terkonsentrasi pada beberapa komoditas utama saja, Prof?
2: Iya. Jadi memang itu salah satu ini ya, satu adaptasi dan mitigasi kaitan dengan perubahan iklim. Dengan kondisi saat ini kayak El Nino, kemudian yang kekeringan berkepanjangan, otomatis kita tidak bisa menanam nih komoditas-komoditas yang membutuhkan air yang banyak, kecuali memang sudah diciptakanlah varietas-varietas gitu ya, untuk padi, untuk jagung yang tadinya membutuhkan air yang banyak kemudian tidak memerlukan air yang banyak gitu. Nah, sebenarnya kita sudah siap, artinya di beberapa komoditas itu sudah ada substitusinya. Sebagai contoh, kalau kita ke Papua gitu ya, kita kan punya sagu.
0: Sagu, betul.
2: Iya, tetapi memang ya tadi, kan sebagai orang Indonesia gitu ya, saya mengatakan kita kalau belum makan nasi, kita belum makan.
0: Padahal udah makan roti tapi ngerasa tetap belum makan gitu ya, Prof ya.
2: Iya, belum makan nasi gitu.
0: Iya, Prof. Prof, tapi kalau dalam konteks Indonesia nih, Prof ya, mana yang menurut Profesor ini lebih mendesak, Prof? Meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat adaptasi agroklimat, atau mengurangi tergantungan input impornya untuk atau membangun sistem distribusi pangan yang lebih tahan terhadap guncangan?
2: Iya. Ya, sebenarnya itu saling berkaitan gitu ya. Saat ini memang yang paling penting adalah kita menjaga produktivitas. Produksinya tuh tetap terjaga dengan kondisi yang ini apa ekstrim ya, artinya kan kita El Nino gitu ya, yang artinya apa kalau kita nggak jaga ini produksi ini otomatis juga akan apa namanya akan berpengaruh terhadap stok gitu, yang nantinya ya secara ekonomis juga nanti akan berpengaruh gitu. Jadi memang yang pertama kita harus menjaga itu sambil kita menyiapkan strategi untuk ini tadi, adaptasi mitigasinya gitu. Karena apa, iklim ini kan bisa di ini ya, bisa diprediksi gitu ya, akan seperti apa dan sebagainya. Early warning itu yang penting gitu ya. Nah, di samping itu mungkin dari pemerintah kerjasama dengan tadi lembaga-lembaga penelitian untuk menyiapkan apa substitusi tadi, kalau misalnya bahan campuran tadi yang kita ketergantungan impor itu bisa di apa namanya kita ciptakan sendiri atau kita buat sendiri. Nah, itu sebenarnya paralel, makanya saling berhubungan. Tetapi kalau untuk yang paling urgent adalah kita bagaimana kita tetap mempertahankan produksi ini di saat kondisi El Nino atau anomali iklim.
0: Nah, ini seberapa siap sih Prof sistem pertanian Indonesia ini menghadapi, kalau kita ketahui juga kan kondisi ketika perubahan iklim tidak lagi hanya berarti perubahan rata-rata curah hujan, tetapi juga perubahan distribusi hujan, semakin panjang periode kering, dan meningkatnya kejadian hujan ekstrim ini, Prof.
2: Jadi gini, kalau kita bicara iklim ini kan unik ya.
0: Iya.
2: Artinya kan, ya kita tidak bisa mengeneralisasi gitu. Kalau kita lihat di kemarin di Bandung, di mana, di Bogor tuh hujan deras gitu, di Depok hujan deras dan sebagainya. Artinya, ya kita downscale. Itu artinya kita lebih apa namanya levelnya kita bawain lagi gitu ya. Kita tidak bicara tentang Jakarta, tapi mungkin kita bicara tentang Jakarta Selatan atau yang levelnya kecamatan. Artinya kita perkuat lagi gitu ya, perkuat lagi dengan informasi dari BMKG. Gitu.
0: Oh.
2: Bahwa ya kan kita tidak semuanya misalnya kering tuh kering semua kan.
0: Iya, iya.
2: Contohnya kemarin terjadi hujan dan sebagainya. Artinya kita tampung, kita panen hujan gitu ya. Manfaatkan air-air itu untuk berproduksi. Artinya ini nanti harapannya bisa untuk menstitusi, menggantikan daerah yang kekurangan dan sebagainya. Mungkin itu yang harus dikembangkan.
0: Yeah.
2: Kita harus memastikan bahwa kondisi kering, misalnya Indonesia El Nino gitu ya, itu tidak semua daerah, tidak semua di seluruh Indonesia terjadi kekeringan. Ada beberapa daerah mungkin juga stoknya atau airnya juga tidak terpengaruh dan sebagainya.
0: Jadi kalender yang digunakan petani saat ini sudah tidak relevan ya Prof ya? Kalau melihat iklim seperti ini ya, Prof?
2: Ya, ya, karena terjadi mundur. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kalender tanam itu levelnya harus diturunkan. Bisa sampaikan. Tidak lagi kita berdasarkan informasi levelnya provinsi, kemudian kita langsung mengikuti yang provinsi tidak. Tetapi mungkin di level diturunkan, level kecamatan, atau bahkan level desa, mungkin mempunyai kalender tanam sendiri. Nah, ini yang harus diperkuat.
0: Ya. Prof, ini terkait dengan teknologi dan informasi agroklimat yang bagaimana memastikan tidak hanya tersedia bagi petani besar, tetapi juga dapat diakses oleh petani kecil dan kelompok perempuan yang sering memiliki akses lebih terbatas terhadap modal teknologi dan informasi ini, Prof.
2: Ya. Nah, sebenarnya saya selalu menyampaikan gitu ya, penyuluh itu menjadi kuncinya.
0: Oh, oke, okay. Ya, penyuluh.
2: Petani itu menjadi kunci, gitu ya. Karena apa? Ya, mungkin selama ini walaupun sebagian besar sudah terkoneksi internet, punya HP, yang, tetapi belum sepenuhnya bisa memanfaatkan.
0: Yeah.
2: Nah, sebenarnya inilah fungsi penyuluh sebagai kepanjangan tangan dari pihak pemerintah itu untuk mendampingi, gitu ya, mendampingi, kemudian juga menyampaikan informasi dari pemerintah. Karena penyuluh ini kan dibekali komunikasi yang memang bahasa sehari-hari dengan petani. Gitu.
0: Yeah.
2: Saya menyampaikan ke petani, mungkin petani juga bingung gitu.
0: Yeah.
2: Tapi penyuluh ini dikasih suatu cara komunikasi untuk dengan petani itu seperti apa.
0: Yeah.
2: Saya selalu menyampaikan bahwa kunci menghadapi dampak perubahan iklim ini sebenarnya di tingkat bawah, di level bawah adalah kolaborasi, sinergi antara petani dan penyuluh. Itu kuncinya di situ.
0: Baik. Prof. Bayu, terima kasih banyak Prof. waktunya, edukasinya malam hari ini untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pendengar Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho, kami berbincang bagaimana pernyataan PBB di mana 11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, kita akan ikuti kembali bagaimana suasana terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang laga final FIFA Asian Cup 2026 Indonesia versus Thailand. Ada rekan kami Niar Abdul Litiloli yang akan menyampaikan. Niar. Ya, Niar, silakan. Halo, Niar.
1: Terima kasih.

Itu dia. Pemandang dari langit. Thank you.

Thank you.

Dengan demikian adalah Indonesia Raya dari Indonesia yang akhirnya menandai kedua negara yang akan menyanyikan ataupun menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Saat ini para pemain bersamakan dengan ofisial dan sekali lagi akan digelar dan

Dan tentunya nanti kami akan hadirkan kembali untuk bagaimana jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand, dan terus kami laporkan. Dan di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengupasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar Warta Berita malam hari ini, kita awali informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengimbau pejabat negara yang baru dilantik segera memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan LHKPN menjadi bentuk transparansi dan komitmen integritas pejabat publik kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada pejabat negara yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaporkan atau memenuhi kewajiban untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa pelaporan LHKPN memang menjadi bentuk transparansi dan komitmen integritas pejabat publik kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Dan menurut Budi, memang melaporkan LHKPN menjadi bentuk transparansi pejabat publik atas harta kekayaan yang dimiliki, di mana memang keterbukaan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Dan kewajiban pelaporan LHKPN memang tidak hanya dilakukan secara periodik selama seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
2: KPK tentu dalam kerangka pencegahan mengimbau kepada para penyelenggara negara, para pejabat publik yang baru dilantik untuk kemudian memenuhi kewajiban lapor LHKPN.
1: Dan Budi sendiri menegaskan bahwa KPK memandang bahwa kepatuhan LHKPN sebagai bagian dari komitmen integritas seorang pejabat publik. Dan LHKPN sendiri memang memiliki fungsi pencegahan sekaligus pengawasan, di mana data yang dilaporkan menjadi instrumen untuk melihat kewajaran perubahan harta kekayaan selama seseorang menjalankan tugas sebagai pejabat publik ataupun setelah selesai menjabat sebagai pejabat publik. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Jepang melayangkan protes kepada Amerika Serikat terkait dengan kasus pembunuhan yang diduga melibatkan seorang anggota marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa, prefektur paling selatan Jepang. Sementara itu, warga Okinawa mengungkapkan kemarahan mereka dengan menyatakan bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat dan kelambanan pemerintah Jepang telah memungkinkan kejahatan serupa terus terjadi. Tindak kejahatan yang melibatkan personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang, termasuk tindak kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan, telah lama menjadi sumber kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Bagaimana jalannya pertandingan babak pertama final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand? Kami sudah tersambung bersama dengan rekan Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa menit yang lalu kick off babak yang pertama final FIFA Asian Cup 2026 baru dimulai. Begitu Isa juga tampil agresif sejak awal pertandingan dengan melakukan serangan. Begitu juga dengan Thailand yang mencoba membalas melakukan serangan ke daerah pertahanan Indonesia. Sebuah peluang tadi dari Thailand berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia sehingga menghasilkan tendangan penjuru kini yang pertama bagi Thailand di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Kita akan nantikan tendangan penjuru bagi Thailand dengan mengenakan kostum putih-putih pada malam hari ini, sementara Indonesia dengan kostum besarannya yaitu merah-merah. Siap-siap pemain Thailand di sektor sebelah kanan sudah lakukan kaki kanan, ditangkap saja dengan mudah oleh Andy Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang kini bermain untuk klub Spanyol Rayo Vallecano. Sodorkan saja ke depan kepada Joey Pedipesi, sodorkan mundur ke belakang santai dengan pemain Indonesia untuk mencoba mengontrol bola Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pendek saja kepada Elkan Bagas. Kembali lagi sudah ke sebelah kiri ada Justin Hubner, ada Calvin Ferdong. Coba melewati satu pemain dari Thailand. Nampaknya tadi Kakana Samyok di sisi kanan dari pertahanan Thailand. Ya, bola keluar lapangan dan para ke dalam saja bagi Indonesia. Sudah dilakukan cepat oleh Calvin Ferdong. Sodorkan saja kepada Justin Hubner, coba mengontrol bola Justin Hubner, tengah dia masih memainkan bola di pertahanan sendiri, ada Kevin Dick di sisi kanan pertahanan Indonesia, menatap ke depan, alirkan lagi kepada Justin di sektor sebelah kiri, mencari celah kiri, sodorkan lagi bola ke depan di sektor sebelah pertahanan dari Thailand, belakangan Indonesia masih menguasai bola, memainkan bola sini ke kepada Thailand, masih sejak ada dari langsung dengan kotak penalti, namun coba lagi Kevin Dick di daerah kotak penalti, namun masih belum menemui pemain Indonesia tadi di sana. Sehingga bola pun dibuang saja keluar lapangan, lemparan ke dalam sini bagi Indonesia. Sudah dilakukan cepat. Hubner kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ini serang Indonesia, umpan 1-2 dia. Oh, sayang sekali tadi. Maksudnya mencoba memainkan bola di 1-2 dengan Alvin Ferdong. Namun umpan yang diberikan terlalu kencang dan bola bergulir keluar lapangan. Lempar dalam bagi Thailand sudah dilakukan. Masih mencoba kini Thailand menguasai bola. Sodorkan bola ke depan. Dia ada nomor punggung 18 di sana. Sanatir Songkrasin. Coba lagi alirkan lagi pemain tubuh mungil ini berbahaya. Namun dengan tenang bagi pertahanan Indonesia mampu menutup gerakan dari Thailand. Ada Calvin Ferdong kini Indonesia. Coba lagi membangun serangan yang disambut meriah bagaimana puluhan ribu supporter yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan nuansa merah yang hampir di setiap tribun sisi utara, timur, barat dan juga selatan. Upaya lagi dari Calvin Ferdong, menguasai bola, sodokan lagi ke belakang Indonesia mencari celah bagaimana Elkan Bagot ke tengah, Joey Pulisici. Namun lagi melebar ke sisi kanan ada oleh Romeni yang mencoba berkirim pelan oleh mepung 10 umpan 1-2 dengan Kevin Dick, kembalikan lagi kepada oleh masih oleh di sisi kiri pertahanan dari Thailand, masih oleh kepada dia berbahaya ke depan, hampir saja bagaimana penguasaan bola dari Indonesia. Datang lagi bagaimana Justin Hubner mencoba menusuk lagi umpan 1-2 dia Ya, memainkan bola. Bagaimana Mitchell Dekker? Itu bisa menang! Berhasil ditepis oleh gawang dari Thailand tadi. Bagaimana Saranon Anuin yang hasil menepas tendangan dari Mitchell Dekker. Belum merubah kedudukan bagi Indonesia di babak yang pertama ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Thailand di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Angkat sedangkan pertama kali itu bahaya. Berhasil dipotong dengan baik oleh Emil Audero. Meski sempat bertabrakan tadi dengan salah satu pemain Thailand yang nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Indonesia. Selamatlah gawang Indonesia meski Emil harus berbenturan tadi dengan pemain Thailand dan saat ini masih tergeletak di daerah kotak penalti di atas rumput hijau dan membutuhkan pertolongan medis. Karena tim medis Indonesia sudah masuk ke lapangan pertandingan untuk memberikan pertolongan. Demikian laporan sementara hingga menit ke-8 babak yang pertama Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Indah Pergantara Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Niko Mang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
0: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak? Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Peristiwa. Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
5: Hmm. Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Di tengah hiruk pikuk zaman, ada nama-nama yang bukan hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga meninggalkan pertanyaan dan gagasan yang terus relevan untuk kita renungkan. Salah satunya adalah Sutan Syahrir, seorang pejuang kemerdekaan, pemikir, negarawan, sekaligus sosok yang dikenal memiliki pandangan yang jauh melampaui zamannya. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif Perintis Kemerdekaan, menelusuri jejak pemikiran Sutan Syahrir bersama dengan anak dari Sutan Syahrir, Ibu Siti Rabiah Parvati Syahrir atau Upi Syahrir. Bu Siti, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Lukman.
7: Kabar...
8: Saya dipanggil Upi.
7: Oh, Upi. Upi aja ya. Ibu Upi atau Upi aja?
8: Mbak Upi juga boleh.
7: Mbak Upi, ya. Mbak Upi sehat ya, Mbak Upi ya.
8: Alhamdulillah, terima kasih Mas Lukman.
7: Mbak Upi, kalau kita berbincang terkait dengan Pak Sutan Syahrir gitu ya, atau Bung Syahrir, sering dijuluki sebagai otak di balik layar atau perintis kemerdekaan yang berpikir jauh ke depan. Sebenarnya bagaimana awal mula kesadaran nasionalisme itu tumbuh dalam diri Syahrir muda, Mbak Upi?
8: Ya pertama-tama mesti saya klarifikasi dulu bahwa saya ini putri ya,
7: okay.
8: Bukan ahli sejarah.
7: Ya.
8: Bukan ahli sejarah, bukan pula ahli hukum. Jadi semua jawaban-jawaban saya nanti akan berdasarkan pengetahuan saya sebagai putrinya.
7: Ya.
8: Ya. Oke, okay. Kita mulai deh. Ya. Papa itu, Sutan Syahrir itu kan memang lahir di satu keluarga yang boleh dikatakan cukup mempunyai jabatan pada saat itu, ayahnya kan jaksa ya. Jadi sejak kecil dia mempunyai privilege ya sebenarnya membaca buku-buku atau artikel-artikel yang tidak secara umum dibaca yang lain. Jadi itu dia memang sudah sejak kecil ya. Jadi kayak pengetahuan bahasanya dan pengetahuan-pengetahuan tentang dunia itu sudah dimulai sejak muda. Kemudian bersekolah di Medan. Nah, mulai tumbuh kayak rasa kebangsaan yang lebih itu pada waktu di Bandung, di IMS, sekolahnya di Bandung. Di situ dia mulai mengikuti misalnya Bung Karno yang waktu itu sudah jauh lebih usianya lebih tua, dia sering ikut mengikuti ya pertemuan-pertemuan. Ya, jadi itu semakin terasa kebangsaannya. Gitu. Mulainya di situ, mulai berteman, lalu juga mulai merasa bahwa pendidikan itu penting karena kalau orang bisa baca, bisa tulis, tentu dia akan baca dan dia akan mulai paham bahwa oh kita harus berjuang nih untuk merdeka. Jadi dia percaya bahwa pendidikan itu penting. Nah di situ dia mulai mendirikan cahaya, terus mulai mencari uang dengan ikut tonil-tonil cari dana untuk memberantas buta huruf dan sebagainya. Itu di situ sih kalau menurut saya mulainya.
7: Iya. Ya, sebelum kita lanjutkan kita undang pendengar boleh ya Mbak Upi ya?
8: Boleh.
7: pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Mbak Opi, kalau kita lihat kan Bung Karno ini menggelora lewat pidato massal, sementara Bung Syahrir ini dikenal lebih tenang dan strategis. Ini gimana kalau dari Mbak Opi sendiri sebagai seorang putrinya?
8: Ya, memang dia bukan orator, satu sih. Hmm. Tapi memang dia sangat cerdas, tajam pemikirannya, dan yang pasti adalah visi kedepannya itu ya, yang seringkali tidak dimengerti lah atau tidak dipahami lah oleh kebanyakan pada saat itu. Hmm. Jadi memang kalau Syahrir itu lebih orang di belakang layar mungkin.
7: Iya. Tapi di keluarga pun seperti itu ya, Mbak Opi ya?
8: Enggak sih sebenarnya. Enggak sih.
7: Enggak ya.
8: enggak. Ya. Tapi kan memang Syahrir bukan seorang yang haus kekuasaan. Jadi dia tidak pernah. Ini salah satu yang banyak orang bilang sebagai salah satu kekurangannya.
7: Iya.
8: Kekurangan ya Syahrir itu adalah dia tidak punya ambisi kekuasaan. Satu, dia punya ambisi. Kalaupun dia kemudian terjun ke dunia itu karena panggilan sebagai seorang anak bangsa untuk memerdekakan bangsanya Indonesia gitu. Jadi dia terjunnya itu karena ingin memerdekakan dan mendewasakan bangsa Indonesia. Jadi bukan karena ingin berkuasa.
7: Iya, justru itu yang terlihat, makanya cukup tenang gitu ya, karena tidak ada ambisi yang ke arah sana gitu ya, Mbak Opi ya.
8: Iya, betul.
7: Dan kan kalau kita lihat momen dramatis ketika proklamasi 17 Agustus 45, sejauh pengetahuan Mbak Opi sendiri, benar tidak Syahrir adalah orang yang pertama yang mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu janji Jepang?
8: Betul. Syahrir itu kan memang sejak awal tidak percaya pada janji-janji Jepang. Sejak awal, makanya sejak awal juga dia memutuskan untuk berjuang di bawah tanah. Tidak bekerja sama dengan Jepang pada saat itu. Dia memang tidak pernah percaya pada Jepang. Dan dia percaya bahwa penjajahan Jepang ini tidak akan lama. Itu dia percaya. Dan dia kan punya radio gelap ya, radio gelap yang dia selalu dengarkan berita-berita luar negeri. Jadi dia updated. Sementara kalau radio pada umumnya itu disegel. Pada zaman Jepang itu semua radio disegel. Jadi hanya ada propaganda mereka, hanya ada propaganda Jepang. Nah, dia menyembunyikan kan radio itu. Jadi dia udah dengar bahwa ini udah ada bom Hiroshima, Nagasaki dan Hiroshima. Ini Jepang udah pasti sebentar lagi menyerah nih, tanpa syarat ini gitu. Nah, Syahrir maunya gitu, kemerdekaan kita tuh memang bukan hadiah Jepang, bukan sesuatu yang diatur oleh Jepang. Tapi ini harus merupakan hasil dari bangsa kita sendiri. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, jadi kayak inventaris saja nanti dari Jepang, dia menyerah, diserahkan lagi dong kepada sekutu atau Belanda. Kembali lagi kan? Itu nggak bisa, itu justru harus diputus di situ. Jadi memang sudah saatnya. Nah, itu 15 Agustus itu Syahrir kayak this is the time gitu, harus sekarang nih, kita harus proklamasi ini sekarang. Dia bikin konsepnya, bikin tulisannya itu. Kalau saya baca tulisan ini karena saya putrinya, saya punya. Walaupun sudah tidak ada itu, tapi saya masih punya catatan ayah mengenai hal itu sih sedikit gitu. Jadi dia memang menulis kira-kira satu folio gitu, ketik. Isinya yaitu tentang penindasan Jepang dan sebagainya. Dan pada akhirnya ingin merdeka dan berdaulat dan menentukan nasib bangsa ini sendiri gitu. Kira-kira begitulah. Nah, itu konsep itu ada dua, satu dia kasih Soekarni, satu lagi dia kasih ke anak muda yang akan ke Cirebon, ke Sudarsono waktu itu. Tapi dia juga ngomong sama Bung Hatta, dia bicara. Kemudian dia bilang, harus sekarang Bung Hatta kemerdekaan ini.

0: sono itu di alun-alun Cirebon. Jadi makanya kalau kita baca sebenarnya udah dibacakan duluan itu sebelum 17 Agustus ininya apa kemerdekaan kita gitu.
1: Ya, itu karena tadi Pak Syahrir ini atau Bung Syahrir ini mendapatkan informasi yang dari radio gelap itu ya, Mbak Upi ya. Karena kan kalau yang beredar tadi kan propaganda tadi ya, isinya ya. Artinya
0: Iya,
1: mendapatkan
0: kalau
1: fakta itu ya.
0: iya, ini dari radio yang dia sembunyikan memang.
1: Iya.
0: Jadi dia memang udah dengar ini bahwa wah udah ada pemboman di Hiroshima, Nagasaki dan Hiroshima. Dia udah baca ini sebentar lagi akan menyerah ini. Jepang udah akan menyerah. Nah, sebelum itu terjadi, kalau udah menyerah kan udah ada serah terima
1: Iya,
0: kemudian.
1: iya, iya.
0: Kita udah jadi satu negara, jadi kayak inventaris aja pindah lagi nih ke Belanda, nggak bisa dong itu. Jadi dia harus sekarang gitu. Nah, ini disambut anak-anak muda,
1: Iya.
0: disambut anak muda. Itu yang terus kejadiannya adalah karena ada keraguan itu, anak-anak muda ini nggak sabar. Padahal kalau Syahrul sendiri sih bilang, "Heh, tunggu, saya akan bicara karena saya tahu pasti Bung Karno akan memproklamasikan segera gitu."
1: Ya.
0: Dia masih percaya juga waktu itu. Nah, yang muda-muda ini nggak mau dengerin.
1: Ya. Nah, ini kan pasca proklamasi Syahrir dipercaya menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia ya, Mbak Upi ya, di usianya
0: Ya.
1: yang masih sangat muda.
0: 36.
1: Kalau tidak salah berapa? 36 apa?
0: 36. 36.
1: 36 tahun. Nah, tantangan apa yang paling berat di masa kabinetnya? Pernah cerita tidak atau ini?
0: Dan
1: Mbak Upi.
0: cerita ya, saya tahu. Ya, bisa kita bayangin ya. Bisa kita bayangkan saat itu kita tidak punya apa ya, pengalaman kan nggak ada sekolahnya dulu.
1: Iya.
0: Kalaupun kita belajar kan mungkin dari pengalaman-pengalaman penjajahan kan ya gitu. Nah, ini satu negara kita memproklamasikan satu negara yang dulu tuh berupa kerajaan-kerajaan terlepas sendiri-sendiri kan. Jadi itu semuanya tuh masih masih aduh mesti harus disatukan dulu, harus belum punya uang. Uang kan masih masih uang Belanda ya waktu
1: Iya.
0: itu. Jadi kan kita juga harus punya itu, lalu harus ada tentara harus dibangun. Jadi Pamong Praja kemudian disatukan lagi oleh Syahrir pada waktu menjadi Perdana Menteri karena dia tahu untuk menjadi suatu negara dan diakui oleh secara internasional kita harus punya itu. Kita harus punya tentaranya, TNI-nya gitu. Kita harus punya uang sendiri yang menunjukkan kita udah merdeka. Ini uang kita pakai uang kita sendiri loh gitu. Jadi tuh ke dalam dan tentu pendidikan demokrasi itu penting banget karena dia kan anti feodal kan,
1: Ya.
0: Syahrir kan anti feodal gitu. Jadi dia juga harus merasa harus mendidik rakyat untuk tidak tidak bersikap apa itu feodalisme atau selalu mengabdi gitu, selalu mengikuti apa yang dikatakan yang di atas gitu. Jadi ya mencoba melakukan pendidikan untuk apa ya, bukan memerdekakan memerdekakan pikiran juga gitu, tapi yang bertanggung jawab. Nah, itu ke dalam dan keluar tentunya kan kita udah proklamasi tapi kan belum diakui secara internasional, gimana tuh gitu.
1: Ya.
0: Jadi perlu ada satu strategi khusus untuk negara kita bisa diakui gitu. Kalau enggak ini Belanda nih soalnya udah memasukkan lewat sekutu kan, dia udah dompleng aja udah mau masuk, udah mau mulai menjajah lagi gitu. Jadi ini berat sekali nih, masa-masa yang sangat berat. Jadi saya memang tiga serangka itu ya, Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir pada waktu itu bersatu dengan segala perbedaan yang ada, dengan segala tekanan dan apa namanya permasalahan yang ada, mereka bisa satu dan itu menyetujui untuk melakukan strategi menggunakan parlementer.
1: Oh, oke.
0: Jadi sebagai Perdana Menteri dia akan melakukan perundingan-perundingan dan tidak bisa ditolak. Artinya kan takutnya kan sebenarnya soalnya ini kolaborasi kita nggak mau nih gitu misalnya. Gitu. Nah kalau Syahrir kan nggak pernah berkolaborasi, jadi harusnya dia akan diterima untuk melakukan perundingan-perundingan itu dan benar. Jadi sekutu juga menerima. Itu makanya kemudian ada slide setelah Hohevelius itu ada perundingan Linggajati.
1: Ya, itu tadi ya, sebenarnya juga Syahrir juga dikenal sebagai tokoh yang memilih jalur diplomasi ketimbang konfrontasi militer total di awal.

0: kemerdekaan. Jadi mengapa beliau mengambil langkah itu, Mbak Opi?
1: Ya, pertama memang beliau seorang humanis ya. Beliau percaya pada kemanusiaan. Beliau berjuang berjuang untuk kemanusiaan, untuk persamaan, untuk keadilan dan kerjasama sebenarnya itu. Jadi dia percaya bahwa nggak cukup nih kalau hanya, apalagi pada saat itu ya kan, tentunya kekuatan militer kita kan belum belum belum seperti sekarang ya, kita kan baru ini dan senjata-senjatanya kan senjata-senjata yang kita ambil dari rampasan perang, artinya sisa-sisa Jepang atau Belanda yang nah sekutu juga bawa gitu, itu kita ambil-ambilin, jadi belum belum kuat lah gitu. Jadi memang satu-satunya jalan adalah diplomasi supaya kita bisa diakui juga di dunia internasional. Itu adalah langkah awal yang dilakukan melalui perundingan Linggajati. Jadi perundingan Jati itu walaupun kecil, artinya orang suka bilang akan yang diakui hanya Jawa, Madura dan Sumatera, tapi itu merupakan awal, titik awal dari perjuangan pengakuan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, bisa menentukan nasib diri nasibnya sendiri oleh dunia internasional secara de facto.
0: Baik, ya. Bobby, kita ke pendengar terlebih dahulu ya. Sudah tersambung. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Malam, Pak Arman.
2: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya. Silakan.
2: Kepada putrinya Bung Sahrir ya.
0: Iya.
2: Tadi disebut tuh Perdana Menteri tuh.
0: Iya.
2: Saya penasaran, apakah waktu dulu itu kita masih berbentuk kerajaan ya? Atau berbentuk apa ya? Pemerintahan kita republik atau apa? Karena kan pemerintahan kita memang bertahap-tahap berubah-ubah gitu, Bung.
0: Iya.
2: Bung Lukman,
0: ya.
2: Bingungnya di situ di Perdana Menteri. Nah, yang kedua, apakah Sutran Sahir ini ada keturunan berdarah biru atau keturunan para Aulia Allah, seperti itu.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Mbak Opi, silakan, mungkin bisa ditanggapi.
1: Selamat malam, Pak. Ya, pada awalnya kita pada waktu awal kemerdekaan kita presidensial, jadi republik ya, republik dengan presiden sebagai kepala negaranya. Tapi kemudian setelah ada BP Kenip dan dirapatkan, ini kita gimana nih supaya bisa diakui oleh dunia internasional. Satu-satunya adalah melalui diplomasi, right? Jadi kemudian mereka setuju untuk mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri. Jadi oleh Bung Karno kemudian dirubah menjadi parlementer dari presidensial.
0: Iya.
1: Gitu, Pak.
0: Kalau jadinya, untuk darah tadi turunannya.
1: Aulia. Oh, Aulia. Kayaknya enggak, Pak. Saya darahnya merah.
0: Tapi asli mana sih? Mbak Upi.
1: Ya.
0: Mungkin Eyang ya. Atau orang tua dari Syahrir sendiri ya.
1: Dari mana? Dari Koto Gadang.
0: Koto
1: asalnya
0: Gadang.
1: Dari Koto Gadang. Koto Gadang. Ya, ya mereka kan selalu punya apa ya? Punya gelar-gelar lah kalau dari sana gitu. Tapi ya karena dia juga dari keluarga dari ini namanya kan Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bin Leman.
0: Ya.
1: Dari Koto Gadang. Dan ibunya juga keturunan itu dari Siti Rabi'ah. Jadi nama saya tuh sebenarnya diambil ayah papa dari nama ibunya. Namanya Siti Rabi'ah. Oh. Jadi nama saya diambil dari nama ibunya Syahrir. Itu juga dari Koto Gadang. Dia juga cucu tuanku besar dari Natal.
0: Oke. Itu mungkin saya menjawab tadi ya, Pak Amran ya. Pak Arman di Kalimantan Timur. Untuk mendengar silakan, untuk Anda yang juga masih ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Mbak Opi, kita jeda sejenak boleh ya, jangan diputus.
1: Mbak Opi,
0: ya, pendengar, nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan dialog interaktif Perintis Kemerdekaan ya, menelusuri jejak pemikiran Sutan Syahrir bersama narasumber putri dari Sutan Syahrir, Siti Rabiah Parvati Syahrir atau Mbak Upi Syahrir ya. Mbak Upi, terima kasih sudah bersedia menunggu Mbak Upi.
3: Ya, tentu.
2: Kita lanjutkan kembali ya, tapi ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, ada rekan saya Eka yang akan menyampaikan ya. Eka, silakan.
4: Baik, Lukman. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp. Dari Bu Rina dari Bandung bertanya, apa sih hal menarik dari Sutan Syahrir yang mungkin belum banyak diketahui oleh anak muda sekarang? Okay. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Andi dari Surabaya, kalau menurut pemikiran Sutan Syahrir, menurut Bu Upik, apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Begitu Lukman.
2: Baik, terima kasih Eka. Mbak Upik, mungkin bisa ditanggapi, silakan.
3: Iya, kalau yang belum diketahui, Syahrir itu termasuk salah seorang yang tidak begitu dikenal sih Mas Lukman ya sebenarnya. Kalau Mas Lukman tanya sama saya berapa kali soalnya ketemu mahasiswa dan saya waktu itu mau bicara gitu. Terus saya bilang, oh ya saya putrinya Sutan Syahrir. Oh yang tulis layar terkembang ya. Takdir Ali Syabana sebenarnya bukan Sutan Syahrir. Jadi memang Sutan Syahrir itu banyak tidak dikenal orang gitu dan yeah. Dan sedihnya ya pelajaran sejarah ya sebetulnya ya artinya yeah. Pelajaran sejarah kita memang harus lebih harus ditingkatkan lah gitu yeah. Artinya gimana kita mau mencintai bangsa kita kalau kita tidak mengenal sejarah itu, karena kemerdekaan itu, kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini,
2: iya.
3: Itu di apa ya tuh diperjuangkan dengan luar biasa itu bukan hanya ya tumpah darah semuanya ya. Itu jadi harus ada pemahaman mengenai itu bahwa kita mulilah nih yang muda-muda lahir di masa di mana kita sudah merdeka ya kan, sudah bisa menikmati segala macam internet dan sebagainya macam AI pun termasuk gitu. Tapi kan pada masa itu kan nggak begitu, jadi memang harus belajar sejarah gitu. Dan Syahrir terus terang memang salah satu dan banyak yang lainnya juga tidak dikenal loh Mas Lukman. Syahrir itu salah satu yang emang kurang dikenal gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan ada yang dengar nih pembicaraan ya. Kita malam ini ya mudah-mudahan mulai tertarik gitu. Karena saya tahu bahwa sekarang mereka mulai baca lagi buku ya. Itu sekarang udah mulai tren istilahnya ya. Mulai tren lagi gitu buku. Jadi mudah-mudahan mau pelajari lagi pemikiran-pemikirannya ya kan, nilai-nilainya dan perjuangannya gitu dari Sutan Syahrir gitu. Karena bukannya kita mau melihat ke belakang gitu, tapi kita harus belajar gitu. Mana yang baik kita ambil, mana yang kurang kita tidak kita ikuti, misalnya kayak gitu. Jadi itu menurut saya kalau Syahrir ya orangnya bagaimana, dia orang yang sangat jujur, satu jujur, kemudian rela berkorban dan berani banget atas kebenaran. Dan secara konsisten berjuang, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk kemerdekaan dan pendewasaan bangsa. Mengapa? Agar terbebas itu dari penghinaan, penindasan, eksploitasi manusia terhadap manusia lain gitu. Kalau menurut saya jadi penting itu.
2: Iya. Dan bisa diaplikasikan ke anak muda saat ini ya, Mbak Upi ya.
3: Iya dong, jujur harus jujur, satu jujur. Dan itu nomor satu, jujur ya, itu dari kecil. Karena saya di dunia pendidikan juga dari kecil nilai-nilai seperti itulah yang harus ditanamkan sejak muda ya, sejak kecil.
2: Mbak Upi, kalau kita kembali tadi ya, terkait dengan jalur diplomasi, ini kan seringkali menuai kritik keras ya dari kelompok nasionalis radikal dan kaum kiri saat itu, gitu ya, yang meneriakan merdeka 100%. Bagaimana Syahrir menghadapi tekanan politik tersebut?
3: Iya, cukup berat ya bagi Syahrir, apalagi bagi seorang yang tadi nggak punya ambisi kekuasaan. Iya. Gitu. Yang dia pikirkan kan adalah bagaimana mempertahankan, ini kan sudah merdeka ya, sudah diproklamasikan, mempertahankan dan mendapat pengakuan internasional kan atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, jadi itu diplomasi penting. Sementara harus dimulai dari mana? Kita kan bukan, tadi seperti saya katakan, ada dulunya kan kerajaan-kerajaan sendiri-sendiri. Nggak ada itu, Indonesia bersatu tuh nggak ada itu, belum ada, belum ada. Jadi kan harus mulai di mana, itu dia Syahrir kan seorang realis ya. Dia lihat apa yang harus dilakukan di awal untuk kemudian menjadi dasar langkah-langkah selanjutnya gitu. Jadi ya itu tadi perundingan Linggajati tadi yang menurut saya stasiun awal lah dari kereta api menuju pengakuan internasional. Karena setelah Linggajati itu kita bisa menempatkan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Karena udah ada pengakuan de facto. De facto dari Inggris mengaku Amerika, kemudian Mesir, kemudian dulu diikuti banyak setelah Opa Agus Salim ditunjuk untuk menjadi wakil di itu jadi lebih banyak lagi ada Lebanon dan sebagainya. Jadi menurut saya tujuan Syahrir hanya itu gitu, bagaimana kita mendapat pengakuan itu, dan itu harus dari sesuatu yang bisa kita pegang dulu menjadi landasan kita gitu. Jadi untuk 100% langsung seluruh pulau-pulau ke Indonesia nggak bisa. Okay. Susah. Jadi memang harus melalui jalur diplomasi. Dan Syahrir juga melihat saat itu kekuatan militer kita ya belum seperti sekarang. Tadi seperti saya katakan, kita kan baru aja merdeka. Senjata juga masih ambil-ambil kan dari sisa-sisa. Jadi yang itu karena bayangkan, jadi pada waktu Jepang menyerah, kemudian sekutu datang, si Belanda ngikut ya kan, ikut dompleng gitu. Nah itu senjata-senjata tuh ada di mana-mana. Jadi tuh itu yang diambilin oleh kita, oleh rakyat kita, disembunyikan gitu. Tapi kan juga terbatas gitu. Jadi sulit lah pada saat itu kalau hanya gerilya atau hanya perang atau secara militer saja. Emang harus dua-duanya. Artinya militer juga dan diplomasi juga. Jadi memang saat itu sulit sekali. Sampai akhirnya ya dia kemudian mengundurkan diri kan. Dia meletakkan jabatan, tapi dia sudah meletakkan fondasi awal. Jadi kemudian bisa dilanjutkan dengan perjanjian-perjanjian selanjutnya. Dan pada waktu agresi Belanda pertama, dia bisa berangkat ke Dewan Keamanan PBB untuk berjuang mempertahankan. Dan itu kita berhasil, artinya kita dibela itu sama ini, sehingga ada Komisi Tiga Negara segala yang bela kita. Itu kan berdasarkan Linggajati.
2: Iya, ini banyak sejarah yang perlu diketahui anak muda saat ini gitu ya, Mbak Upi ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya Syahrir juga sempat mendirikan partai kalau tidak salah ya, Mbak Upi ya.
3: Iya.
2: Nah,
3: partai
2: itu bagaimana?
3: Sosialis Indonesia.
2: Nasib partainya di kancah politiknya.
3: Iya. Jadi itu Syahrir ya. Jadi itu kan kalau Syahrir, tapi itu kita sebetulnya udah lihat ya. Artinya Syahrir itu kan seorang pendidik sebenarnya. Seorang pendidik. Jadi itu bahkan pada waktu dia pulang di awal tahun 31 untuk PNI pendidikan. Karena itu kan dibubarkan. Jadi gini, ceritanya Syahrir lagi sekolah di Belanda sama Bung Hatta. ya. Terus dengar kabar di Indonesia, di negara kita, kalau PNI harus dibubarkan. Wah, mereka panik. Gimana nih? Gimana nih? Oke, kalau gitu sepakat, Syahrir akan pulang ke Indonesia untuk mengurus masalah ini. Nanti setelah Bu Hatta selesai tukeran nih, dia akan kembali ke melanjutkan pendidikan, Bu Hatta pulang. Jadi yang dia lakukan adalah mendirikan PNI Pendidikan, kan, Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, itu pun adalah yang dilakukan adalah melatih kaderisasi. Jadi emang dari situ udah terlihat bahwa dari zaman dulunya tuh bahwa dia memang menganggap penting suatu partai itu adalah partai kader, artinya partai di mana anggotanya paham pada apa yang diperjuangkan dan bertanggung jawab atas apa yang diperjuangkan. Nah, pada waktu PSI sama, jadi itu adalah partai kader. Partai kader kan nggak mudah ya, artinya kan harus ada pendidikan politik, ya kan? Berarti kan itu perlu waktu, ya kan? Nah, jadi seperti orang suka bilang itu partai elit. Padahal
2: kalau enggak, intelektual itu, ya isinya ya.
3: Itu di awal di, yang di awal ya, tapi kan dia kan turun ke bawah. Jadi kan ini kan dan makanya sampai sekarang masih banyak anak-anak muda yang apa ya mengikuti pikiran-pikiran dan nilai-nilai Syahri itu karena sebenarnya itu grassroots. Jadi kemudian berdasarkan pendidikan-pendidikan politik ini yang turun ke bawah sekali itu bisa terus berlanjut gitu.
2: Oke, Mbak Upi, kita menyoroti sedikit ya dari sisi kelam Syahrir, boleh ya Mbak Upi ya?
3: Boleh lah.
2: Kalau kita lihat kan hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno sempat renggang gitu ya di era demokrasi terpimpin, dan hingga akhirnya Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa pengadilan. Bagaimana Mbak Upi cerita kelam masa-masa akhir hidup beliau?
3: Itu kalau buat saya tragedi sih. Artinya kami kenapa saya dan kakak saya tidak pernah masuk ke dalam dunia politik itu antara lain adalah alasannya adalah satu, mempunyai satu trauma besar mengenai hal tersebut itu. Jadi saya ini kan masalah politik ya, kepentingan, masalah kepentingan. Jadi bisa bayangkan ya, tiga serangkaian yang tadinya sama-sama berjuang untuk kemerdekaan ini dengan segala perbedaan itu bersatu gitu. Pada satu saat karena ada perbedaan pandangan dan kepentingan dalam hal ini gitu, Syahrir itu di apa ya, dituduh ini kan di dia ditahannya kan setelah ada upacara ngaben di Bali sebenarnya. Jadi dia dianggap dan kelompoknya itu Partai Sosialis Indonesia itu mau kudeta gitu. Dan sebenarnya kalau dari tulisan ibu saya ya, dari tulisan ibu saya ya, itu sudah dilakukan penyelidikan sebenarnya. Dari berita itu. Kalau kita bilang sekarang hoax kan. Nah, hoaxnya itu sebetulnya sudah di ini dan sudah terbukti bahwa tidak benar.
2: Sudah terbantahkan gitu ya.
3: Tapi tidak pernah masuk ke pengadilan. Jadi ini sebetulnya sudah ada penyelidikannya, sudah ada hasilnya sebenarnya. Tapi mungkin kondisi pada saat itu, ya lebih baik orang-orang ini diamankan deh, gitu kayaknya ya dalam tanda kutip. Jadi tidak pernah diadili. Padahal ya tidak pernah terbukti juga semua berita-berita itu. Jadi itu sampai dari usia 2 tahun, saya baru 2 tahun Mas Lukman saat itu. Ayah tuh udah ditahan di Jakarta, pindah ke Madiun. Jadi kami tuh harus naik kereta api ke Solo. Dari Solo baru kita ke Madiun. Nah, itu adalah masa yang menyedihkan buat Papa tuh kenapa? Karena Papa tuh dalam suratnya, saya... Untung saya masih punya gitu surat tulisannya Papa gitu. Dia dalam suratnya tuh dia tulis kesedihan dalam tahanan ini itu bukan karena dia ditahan. Karena dia kan kalau dipikir bayangkan dari umur muda sekali itu dia udah sampai di Gul, udah sampai ditahan, dibuang ke di Gul, dibuang ke Banda Nera, ya kan. Jadi itu penjara atau sebagai tahanan itu bukan sesuatu yang baru. Tapi saat ini di masa kemerdekaan ya kan, oleh bangsanya sendiri satu, kedua dia sudah berkeluarga, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Ini seorang yang sangat mencintai anak sampai mengangkat tiga, bukan, membawa tiga anak dari Banda Nera, itu sekarang tidak bisa hidup bersama anak-anak kandungnya. Jadi itu dia sampai sakit, sampai tekanan darah tinggi banget, itu karena dia sedih banget. Dia tidak bisa, sekarang tuh dia punya tanggung jawab itu dan dia tidak bisa melakukan itu. Gitu loh.
2: Tapi kan tudingan terhadap beliau tadi terbantahkan, Mbak Upi ya.
3: Bantahkan.
2: Apakah beliau sempat mendapatkan rehabilitasi nama baik?
3: Ya, sebetulnya kita nggak bisa bilang rehabilitasi ya, karena sebetulnya kan tidak terbukti.
2: Betul.
3: Kalau sudah terbukti, sudah dibawa pengadilan, dan itu kita bilang rehabilitasi. Yeah. Tapi ini kan tidak pernah diadili, tidak pernah terbukti, tidak pernah lah sampai akhir hayatnya. Nah, pada waktu dia sakit, akhirnya kan Bung Karno setuju mengizinkan Papa untuk berobat ke Zurich. Waktu itu izinnya pokoknya nggak boleh Belanda gitu. Jadi akhirnya karena Mama bisa bahasa Jerman dan saat itu Papa sudah tidak bisa bicara loh.
2: Oh, stroke ya?
3: Stroke, karena stroke yang tidak ditangani dengan segera. Itu, jadi itu sedih banget sih. Artinya terlantar lah, ditelantarkan gitu dalam tahanan itu gitu. Jadi sampai jatuh dan tidak segera ditolong, baru keesokan harinya gitu. Tapi kemudian udah terlambat. Sampai anyway kita ke Zurich untuk berobat, masih sebagai tahanan politik berangkat. Tapi kemudian Papa wafat di sana di Zurich, tidak terselamatkan. Nah itu Papa diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Bung Karno. Jadi ketika berangkat itu Papa sebagai tahanan politik, ketika kembali ke Indonesia dia sudah sebagai pahlawan nasional. Jadi kita mendapat apa ya, upacara penyambutan lah. Waktu di Amsterdam pun di Schiphol Hall itu yang memberikan sambutan itu adalah lawan Syahrir pada waktu perundingan di Ngajati, nama Schermer Horn. Jadi itu betapa ini jadi liwatnya ada musuh gitu loh, bahwa orang itu menghormati ya, menghargai gitu Syahrir gitu sebagai yang berpikiran maju dan tajam itu sampai dan sebagai seorang humanis ya. Yang dulunya lawan pada waktu perundingan Ngajati itu menyambut di Schiphol Hall dengan pidatonya. Jadi kembali ke Indonesia dia sudah sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Indonesia Kalibata.
2: Iya, Mbak Upi, mungkin terakhir ya sebagai penutup, nilai kemanusiaan apa yang menonjol dari pribadi Syahrir di mata keluarga dan sahabat terdekatnya, Mbak Upi? Silakan.
3: Wah, Syahrir tuh ya pertama tuh dia penuh kasih ya dan berjiwa besar dan dia menghargai persamaan itu penting sekali, bukan hanya gender, bukan hanya perempuan, dan dia sangat sangat menghargai perempuan juga. Dan tadi seperti saya katakan, jadi ya kemanusiaannya, percaya pada keadilan, percaya pada persamaan, percaya pada kerjasama, itu yang penting. Percaya kepada kerjasama, dia selalu percaya bahwa kita perlu melakukan kerjasama antar sesama. Jadi bukannya maju sendiri ini sendiri gitu ya. Dan dia berjiwa besar, dia sama sekali tidak pernah dendam atau mengeluarkan kata-kata misalnya penyesalan, kok saya diginiin gitu. Satu-satunya penyesalan yang dia katakan adalah bahwa dia sudah berkeluarga. Jadi dia punya tanggung jawab waktu itu terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil sekali gitu. Itu aja yang dia rasa sedih, tapi dia tidak pernah dendam. Jadi berjiwa besar. Nah, itulah yang diajarkan Mama. Jadi kalau saya pikir ya, kalau terus terang nih Mas Lukman, kalau saya tidak dibesarkan atau dididik oleh ibu saya yang penuh cinta kasih dan selalu mengikatkan kami atas nilai-nilai yang diajarkan Papa, itu mungkin saya udah menjadi seorang yang penuh kemarahan gitu.
2: Iya.
3: Penuh kemarahan, penuh apa ya? Ya kok gini ya, kok gitu ya? Karena waktu kecil kita tanya, "Kenapa? Kenapa? Kenapa Papa salah apa?" gitu. Tapi ya alhamdulillah
2: tidak terbayang ya dengan kontribusi kemerdekaan yang luar biasa, namun beliau sampai akhir hayatnya diperlakukan demikian begitu ya, Mbak Upi. Ya.
3: Iya.
2: Ya. Mbak Upi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih pencerahannya juga. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Syahrir, apa yang juga menjadi nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh pemuda-pemudi saat ini terus berkembang ke depannya ya, Mbak Upi.
3: Amin, amin, amin ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak Mas Lukman. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya.
2: Amin.
3: Pembicaraan kita malam ini. Iya.
2: Sehat dan sukses selalu Mbak Upi. Selamat malam.
3: Terima kasih. Selamat malam.
2: Pendengar, demikian putri dari Sultan Syahrir, Siti Rabiah Parvati Syahrir ya, atau Upi Syahrir ya. Bagaimana kami berbincang menelusuri jejak pemikiran Sultan Syahrir. Kami hadirkan dalam dialog interaktif perintis kemerdekaan. Dan kita jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy, yang menekankan pentingnya peran sekolah dan guru dalam membentuk kemampuan berpikir siswa di tengah meningkatnya penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan. Stella menyampaikan data Consumer Insight 2026 menyebutkan sebanyak 61% responden di Indonesia menggunakan AI dalam pendidikannya. Menurutnya dengan kemudahan teknologi saat ini, hal yang perlu dilihat bukan hanya apakah seorang dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tetapi apakah kemampuan yang seharusnya dilatih melalui tugas tersebut tetap berkembang. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik Lukman dan pendengar Pro 3 RRI, memang Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya ini menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU pemilu, yang memang rencananya pembahasan ini akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Hal tersebut memang dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Namun, ia pun belum merinci isu-isu tersebut karena pembahasan resmi belum dimulai.
2: Dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan, kalau tidak salah sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandemi.
1: Dan diketahui juga bahwa Bima pun menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Terkait apakah ambang batas parlemen ini akan dipertahankan, akan disesuaikan, Bima pun meminta publik agar menunggu pembahasan resmi antara pemerintah dan juga DPR. Dan Bima Arya juga menegaskan pemerintah pun belum sampai pada pembahasan terkait kajian atau arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai isu tersebut. Namun ia menyebut komunikasi yang dilakukan sejauh ini masih bersifat informal. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara militer Yaman, Majid Al-Nuzaili, menyampaikan pasukan pro-pemerintah berhasil menguasai bandara di kota Dubab yang memiliki posisi strategis di Yaman Barat Daya pada Senin waktu setempat. Al-Nuzaili mengatakan pasukan pro-pemerintah berhasil memutus jalan yang menghubungkan kota utama Dubab dan Mocha yang berlokasi di dekat Selat Bab Al-Mandab, dan menguasai jalur tersebut pada Senin waktu setempat. Sementara itu pada hari yang sama, militer Yaman menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan wilayah Dubab dan sejumlah lokasi strategis lainnya dekat Selat Bab Al-Mandab dalam sebuah operasi melawan kelompok Houthi pada akhir pekan lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Putri U17 Indonesia menekuk Bahrain 2-0 pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 dalam pertandingan pertama Grup B di Bishan Stadium, Singapura hari ini waktu setempat. Indonesia tampil efektif dan mampu memanfaatkan momentum pada awal pertandingan untuk mencetak 2 gol dalam rentang waktu 2 menit yang akhirnya memastikan 3 poin. Dua gol kemenangan dipersembahkan oleh Keisha Arabella Manishanian pada menit ke-19 dan ke-21. Keunggulan tersebut kemudian mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Indonesia pun mengawali persaingan grup B dengan mengantongi 3 poin, sementara Bahrain harus menerima kekalahan pada pertandingan pembuka.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan di antaranya terkait dengan jalannya babak kedua final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand.

0: Ada rekan saya Indra Virgiantara yang akan melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indra.
1: Ya baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 telah masuki babak kedua hingga menit ke-51 dan skor masih imbang tanpa gol. Sejumlah peluang tadi juga berhasil diciptakan oleh Indonesia. Sementara di babak kedua Indonesia melakukan satu pergantian pemain di mana Tom Hay yang di babak pertama turun sebagai starting line up harus digantikan oleh Dean James. Ini menjadi perubahan taktik nampaknya yang dilakukan oleh John Herdman di babak yang kedua, sehingga merubah posisi Calvin Verdong yang berada di sisi kiri lebih ke dalam, lebih ke tengah, seperti juga di beberapa pertandingan sebelumnya. Indonesia kini menguasai bola di sisi daerah pertahanan dari Thailand. Hampir semua pemain Indonesia di permainan Thailand. Ada bagaimana Dean James kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada Ratnar, umpan 1-2 dengan Calvin Verdong, kembalikan lagi pada Dean James, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Thailand, mundur lagi ke belakang pada Habner yang juga mencoba membantu serangan dari timnas Garuda, mencoba mengurung dan sedikit mencari celah nampaknya. Joey Pelutesi mundur ke belakang kepada Elkan Baget, ada juga Kevin Dix, Tambagot mencoba ditekan oleh Sana tip tadi oleh pemain Thailand, terjadi perebutan di sana, masih pemain Thailand kini, nomor punggung 7, Kakana Kamyok. Di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, mencoba Lumacanu, hampir saja berhasil dibuang oleh Elkan Baget. Serangan dari Thailand tadi yang mencoba dibangun oleh Terasa Koipimai, yang menemui Sana tip Songkasin tadi di sisi kanan pertahanan Indonesia, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Thailand. Ya, upaya lagi dari Thailand mencoba membangun serangan atau menekan pertahanan kotak penalti dari Indonesia. Berbahaya, oh, terjadi pelanggaran nampaknya ataukah posisi offside tadi, bagaimana Thailand melepaskan umpan di daerah kotak penalti dari Indonesia. Tendangan bebas saja bagi Indonesia. Bola akan dihadapi oleh penjaga gawang Emil Audero. Emil Audero dengan kostum hijau-hijau pendek saja berikan kepada Elkan Baget. Mencoba sodorkan langsung bola ke depan, mencari Lukfi Kerry. Terjatuh Lukfi Kerry tadi, pelanggaran. Bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Uzbekistan, Akhrol Rizkulaev, ya, menyatakan sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas bagi Indonesia. Ada Justin Hafner kini. Sodorkan lagi ke depan, mencari Ratnar. Umpan 1-2 kepada Dinjen, masih di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang lagi kepada Hafner. Ada Elkan Baget di sana. Kevin Dix, kapten kesebelasan dari Indonesia, mencoba dibayangi oleh Sanatip. Melewati 1-2 pemain dari Thailand. Berbahaya, terlepas penguasaan bola dari Indonesia. Thailand, teman-teman melekat. Tidak berhenti, berbahaya. Diserpu saja, beruntung saja. Pertama Indonesia begitu kuat. Serangan balik ini dari Indonesia. Tipe Tindong, berhenti dari setengah. Mengulang ke kiri dan ke kanan. Kedua siapa akan berikan? Masih Verdong, kirimkan lagi. Hadirkan bagaimana mencari Luke Kerry di sektor sebelah kiri. Masih Indonesia mencoba melakukan serangan dia. Hampir saja mencari Mitchell Becker tadi, namun umpannya berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Thailand. Upaya lagi dari Thailand kini mencoba menekan Indonesia dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana pemain dari Thailand masih menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Manuel Beer? Ya, kita nantikan dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Thailand dengan kostum putih-putih. Masih mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari Sana Tip. Masih mencoba lagi, Kakana Kokano lompatkan ke tengah. Berbahaya! Ya, terjatuh, bukan pelanggaran. Karena memang rebutan tadi dan kontrol dijaga posisi atau keseimbangan badan tadi saat menyambut bola, dan memang tidak ada sentuhan yang berarti dari Justin Hubner, main bertahan dari Indonesia, lemparan ke dalam bagi Thailand nomor 13 tadi Waris Choltong, ya mundur ke belakang dia. Kita nantikan pemain Thailand kini mencoba lagi menekan, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Lepaskan umpan, oh dihal saja dengan sundulan kepala tadi oleh Alkan Bagot. Masih jatuh di kaki pemain dari Thailand. Di sektor sebelah kanan, nampaknya Senatif Song Pratin coba melepaskan umpan dari mencari nomor punggung 9. Supa Chai Chai Dev, namun bola keluar lapangan, kiri lemparan ke dalam kembali bagi Thailand. Di sektor sebelah kanan dari pertahanan Indonesia. Kita nantikan lemparan ke dalam, mundur ke belakang, mencoba direbut tadi oleh pemain Indonesia, oleh Romenica di sana. Namun keluar lapangan kembali, terjadi perebutan di sana, lemparan ke dalam kini kan empatnya bagi Indonesia. Setelah oleh Romenica tadi mencoba melewati 1-2 pemain dari Thailand. Lemparan ke dalam bagi Indonesia, sudah dilakukan. Ada Ratnar berputar, Ratnar mencari bagaimana untuk maju depan, masih Dinjen dari kotak penalti, Dinjen berputar dibayangi oleh dua pemain dari Thailand, Dinjen mundur lagi ke belakang, menemui Ratnar, Orat Mangun mencoba nurunkan tempo sedikit, mundur ke belakang pada Bagot, Elkan Bagot di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Dinjin, Gas, Abner, kepada mundur kepada Emil Audero, berikan lagi kepada Abner, sodorkan kepada Ratnar, Orat Mangun, melewati garis tengah Ratnar, pendek saja, umpan 1-2 dengan Calvin Verdong, Verdong mencoba dari ke tengah tadi, namun masih direbut lagi pemain Indonesia, Abner, Joey Pulipesi. Kembalikan lagi kepada Hubner. Ya. Bahkan lagi pemain Indonesia, Elkan Bagot melebar ke sisi kanan di serang timnas Garuda. Ada Kevin Dix. Mundur lagi ke belakang. Lepaskan ke dalam, namun membentur barisan pertahanan dari Thailand tadi. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 kini menguasai bola. Cipacai, sodor bola sendirian, berbahaya, dan ditutup oleh pertarungan Indonesia. Berhasil dibendung tadi. Meski Cipacai sempat sendirian, terlepas dari pengawalan barisan pertahanan Indonesia. Ya, nampak terjadi pelanggaran. Sementara itu juga nampaknya akan ada pergantian pemain di timnas Indonesia. Rizky Ridho nampaknya masuk ke lapangan pertandingan menggantikan Luke Bukeri. Ini nampaknya akan merubah lagi bagaimana Rizky Ridho akan ditempatkan di sisi kanan, sementara Kevin Dix akan maju ke depan ke sisi kanan lini serang Indonesia. Ya, tendangan bebas tadi bagi Thailand sudah dilakukan. Angkat langsung jauh ke depan dari daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kelepaskan umpan berbahaya. Lepaskan tendangan dari pemain Thailand. Membentur lagi. Ada nomor punggung 14. Kirimkan langsung ke daerah kotak penalti tadi. Terasa Kopi Mai. Namun berhasil diamankan dengan mudah oleh Emil Audero. Akan pendek ini, Elkan Bagot menguasai bola. Angkat Rizky Ridho, mencari oleh Romini nampaknya, namun jatuh kembali oleh Abner Ormangun. Dan sama dengan Kevin Dix, ke tengah dia ada Calvin Verdong. Mencoba menggiring Calvin Verdong, kejar sama dengan Dean James. Mundur lagi ke belakang pada Abner. Joey Pelipesi, ke kanan dia, Rizky Ridho. Lagi bagaimana angkat bola penalti. sudah bersiap-siap tadi bagaimana oleh Romeni, namun berhasil juga dipotong langsung oleh pemain Thailand, nampaknya Natapong Shakir ya. Menghasilkan tendangan penjuru, kini bagi Indonesia memasuki menit ke-61 babak yang kedua. Di final FIFA ASEAN Cup 2026. Puluhan ribu supporter, sekitar 67 ribu supporter yang hadir di SUGBK malam ini terus memberikan semangatnya kepada Timnas Garuda. Ya, tapi Fedong nampak atau Pak Kevin Dix yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Ya, bersiap-siap. Hampir seluruh pemain Indonesia berada di daerah pertahanan dari Thailand. Sudah dilakukan, mulai disundul. Wah, kita jadi berdiri-diri sana. Pelanggaran terjadi. Menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi Thailand. Sedikit ada benturan tadi. Menyambut tendangan penjuru bagi Indonesia tadi. Tendangan bebas bagi Thailand. Bola dihadapi oleh Saranon Anujin, jaga gawang dari Thailand. Ya, kembali nampaknya Thailand akan melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 17 nampaknya Jut Song Suk Bel akan masuk. Begitu juga nomor punggung 22 yaitu Seksan Latre masuk di babak yang kedua ini. Ya, alternatif Song Krasin harus digantikan. Ya, banyak lagi dari Thailand tadi, namun masih cukup kesulitan, masih dibendung oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam bagi Thailand di sisi kanan sudah dilakukan. Mencoba, namun mencoba dikejar lagi oleh Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Emil Audero. Ke sisi kanan dan menemui Rizky Ridho, Indonesia menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencari Kevin Dix, umpan 1-2 oleh Romeni, terjatuh oleh pelanggaran tadi, diapit oleh 2-3 pemain dari Thailand. Menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia, sudah dilakukan. Elkan Bagot kini menguasai bola, menatap ke depan Elkan Bagot, kepada siapa akan diberikan, pendek saja. Ada Joy Filipesi, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menemui Rizky Ridho, juga mencoba maju ke depan, angkat langsung oleh kotak penalti, oh, dipotong tadi, mencoba dicuri oleh pemain Indonesia. Ya, pelanggaran nampaknya terjadi bagi Thailand di sisi kiri pertahanannya. Kita nantikan. Nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Indonesia. Nampaknya Ratna Roromanggung akan digantikan oleh Ivar Jenner. Mengurangi bagaimana juga kekuatan lini serang. Gantikan untuk memperkuat lini tengah Indonesia. Kita nantikan Ivar Jenner yang menggantikan lini serang sektor sebelah kiri yaitu Ratna Roromanggung. Ya, tendangan bebas bagi Thailand. Kini oleh angkat langsung depan bola melewati garis tengah. Ya, halau saja oleh barisan pertahanan dari Indonesia dengan sundulan kepala. Mencoba lagi terjadi duel-duel di udara. Masih mencoba dikejar oleh Calvin Verdonk. Verdonk ke depan dia. Oh, terjadi duel lagi Mitchell Becker. Salah duel tadi sebenarnya memang bertumbuh dari Mitchell Becker yang menjulang tinggi 193 cm ini. Ya, nomor punggung 22 dari Thailand, Seksan Ratre yang baru masuk. Mundur ke belakang lagi, pemain Thailand mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Mencoba melewati 1-2 pemain dibayangi oleh Ivar Jenner. Masih pemain Seksan tadi.

0: Republik Indonesia dapat meraih gelar perdana di ajang FIFA Asian Cup 2026 lagi. Ya, mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Indonesia. Justin Hafner, Calvin Verdonk melebar lagi. Binjen umpan 1-2 berbahaya kini. Binjen berada di daerah sisi kanan. Binjen lepaskan umpan. Potong saja tadi bagaimana pemain Thailand, sehingga bola pun kegulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Indonesia, masih di sisi kiri. Hafner tadi berikan kepada Emi Laudero, berikan lagi kepada Hafner, namun back pass kembali dilakukan. Ada Justin Hafner berbahaya, kontrol angkat langsung jauh depan, mencari Din James di sana, mencoba mengontrol bola. Din James lepaskan umpan ke belakang, mencoba dikejar oleh Romeni. Dibuang saja oleh penjaga gawang dari Thailand. Namun berhasil dikuasai lagi pemain Indonesia. Ada Calvin Verdonk oleh Romeni, oleh ke tengah dia. Sayang sekali dipotong oleh pemain Thailand. Serangan balik dari Thailand berbahaya sini. Sodorkan bola ke depan. Berhasil dipotong oleh Tambagot. Maju lagi ke depan berbahaya. Salah umpannya tadi. Pemain Thailand tidak menguasai bola. Mengulang ke depan. Tidak menguasai. Namun tendangan dia juga tidak jelas. Dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan tadi, menyusul salah umpannya atau salah komunikasi dari pemain Indonesia. Hampir saja menjadi petaka bagi timnas Garuda tadi. Beruntung saja masih diantisipasi oleh barisan pertahanan dan diamankan oleh Emil Audero hingga menit ke-68 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Thailand di ajang FIFA Asian Cup 2026 di partai final. Kami akan kembali lagi nanti melaporkan bagaimana jalannya pertandingan. Untuk sejenak kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra.

Dan kami buka untuk ada yang menyampaikan prediksi atau jalannya pertandingan antara timnas Indonesia versus Thailand di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Artis. Selamat malam, salam olahraga Pak Ferry.
1: Ya, selamat malam Bung Lusmentara.
0: Ya, gimana Pak Ferry? Silakan.
1: Ini kenapa ini pertandingan kok enggak disiarkan secara populer
2: ya? Ya, Pak, nanti Pak itu lagi siaran itu tuh Pak.
1: Halo Pak.
0: Ya.
1: Halo Bu.
0: Ya.
1: Ya, kenapa ini persiaran bolanya nggak siaran secara full?
0: Oh, itu terkait dengan hak ya. Siar ini, Pak Ferry.
1: Oh, iya.
0: Iya.
2: Habisilah Pak, nggak tega.

0: Untuk Indonesia bukunya.
1: Berapa, Pak?
0: 21 bahasa Indonesia. 21 Indonesia
1: kalau. 21. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Ferry ya di Palembang.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, berbeda dengan Piala Dunia kemarin ya, kami juga memiliki atau mendapatkan bagian dari hak siar ya, yang Piala Dunia dimiliki oleh TVRI ya. Saya ke Jakarta, ada Pak Roni. Salam olahraga Pak Roni.
2: Saya Pak Lukumandara.
1: Ya, berapa Pak Roni? Masih optimis tidak nih dengan adanya serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas kita?
2: Saya sih mengharapkan Indonesia itu menang 2-0 gitu loh Pak Lukman.
1: 2-0.
2: Karena ditangan oleh lebih dari 50.000 penonton gitu. Ketika di Arab Saudi nanti kan paling nanti yang nonton paling di bawah 5.000 kan, yang paling yang nonton.
1: Ya.
2: Nah, kalau ini kan harusnya kita bisa memetik kemenangan lebih dari 1-0 gitu loh Pak Lukman.
1: Karena dukungan supporter yang cukup banyak begitu ya.
2: Kalau di Arab Saudi paling-paling banyaknya 5.000 paling.
1: Iya, iya, iya.
2: Di kawasan teluk dan sekitarnya paling pada nonton gitu.
1: Iya.
2: Yang lewat udara kan gitu. Nah, kalau yang kali ini, kalau bisa sih lebih kreatif lagi gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya kayak tendangan-tendangan bola mati gitu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu.
1: Iya.
2: Gitu aja sih.
1: Baik. Terima kasih, Pak Rani di Jakarta. Kita bangga. Dari Jakarta saya menuju ke Sorong, ada Pak Daniel. Salam olahraga, Pak Daniel.
3: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya. Gimana Pak Daniel melihat dari babak pertama dan sekarang jalannya babak kedua ini?
3: Ini saya tidak nonton langsung, tapi tadi baru dengar dari.
1: Karena
3: sendiri ini, kayaknya Indonesia ikut permainannya main lambat seperti ikut permainan, jadi ikut permainannya telah jadi lambat, bukan kita kan jadi lambat.
1: Oh, lambat.
3: Iya. Dia ikut permainannya Thailand kayaknya.
1: Harusnya
3: dia tak lebih cepat karena sikap benar. Jadi hati-hati aja. Semoga Indonesia benar.
1: Baik.
3: Semoga tidak.
1: Okay. Terima kasih Pak Daniel.

0: Ya, di babak pertama skor masih 0-0, sedikit menipu ya kalau hanya melihat hasil, karena Indonesia memiliki lebih banyak inisiatif dan peluang, sedangkan Thailand lebih banyak mengancam lewat transisi. Kita ke Sulawesi Selatan, ada Pak Mustan. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, silakan Pak Mustan.
1: Ya, mudah-mudahan Garuda dapat memenangkan pertandingan malam ini, karena mudah-mudahan Garuda Indonesia, Garuda Muda dapat juga dikenal oleh dunia. Dan itu harapan saya, mudah-mudahan bisa membuat sejarah baru untuk mengalahkan tim Thailand. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Mustan.

0: Nanti kita akan ulas juga bagaimana jalannya pertandingan di babak pertama bersama dengan pemerhati sepak bola. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami di layanan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kalau dari tadi bapak-bapak saja, tapi kali ini kita ke Bogor, ada Bu Dinda. Selamat malam, salam olahraga Bu Dinda.
1: Selamat malam kembali, salam olahraga Bu Lukman.
0: Di Bogor apa di Senayan?
1: Tadinya mau ke GBK, tapi agak gimana gitu.
0: Gimana kalau Bu Dinda?
1: Ya, agak-agak
0: deg-degan ya.
1: Lihat permainannya tuh ada aduh, karena udah di babak kedua masih 0-0, aduh deg-degan deh. Mungkin jantung betul ya. Tapi bagaimanapun kita optimis, semoga Garuda Muda yang terbaik kan gitu ya. Ayo Garuda Muda, kepakkan sayapmu.
0: Baik. Terima kasih Bu Dinda. Saya kan sapa terlebih dahulu ada pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya selalu Bung Lukman.
0: Ya, sebelum kita bahas lebih mendalam, kita sapa pendengar dulu ya Bung Ari ya yang sudah tersambung.
2: Silakan.
0: Ya, ada Pak Akbar di Palembang. Salam olahraga. Ayo, Pak Akbar.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, silakan.
3: Ya, itu enggak ada siaran di Propat. Pos 1 apa di Palembang enggak ada.
0: Oke. Okay.
3: Siarannya langsung.
0: Gangguan ya, nanti kami sampaikan.
3: Iya. Baik. Iya, mungkin untuk Indonesia yang penting menang.
0: Berapa,
3: dua,
0: Pak?
3: 2-1.
0: Oh, 2-1.
3: 2-1 Indonesia.
0: Baik.
3: Ya.
0: Terima kasih.
3: Terus, ya.
0: Terima kasih.
3: Merdeka.
0: Pak Akbar di Palembang, ada Mas Edi di Atambua. Salam olahraga Mas Edi.
4: Selamat malam Bung Lukman.
0: Ya.
4: Salam jaya. Mudah-mudahan 2-1, kalau enggak 2-0 2-1 buat Indonesia juga.
0: Oke.
4: Okay. Hilal. Mudah-mudahan lanjut. Makasih Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Bung Ari, masih banyak yang optimis Indonesia menang 2-1 gitu. Tapi kalau dilihat dari pertandingan yang cukup ketat ini bagaimana Bung Ari melihatnya ini?
2: Iya, kalau saya melihat formasi dasar ya, kalau kita mengawali pertandingan dengan 3-4-3, kemudian Thailand dengan 4-4-2, ini rupanya duel di lini tengah cukup sengit ya, meskipun Indonesia mendominasi pertandingan gitu. Sampai ke 79-80 ini, Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan itu sekitar 85% malah gitu, daripada dibandingkan dengan Thailand gitu. Ini kelihatan kalau memang Indonesia bisa mendominasi gitu ya. Serangan juga lebih banyak Indonesia. Jadi saya kira di sisa waktu sebelum menit terakhir ini dengan tambahan waktu nanti, saya kira masih banyak peluang yang bisa didapatkan Indonesia, meskipun Thailand tidak bisa dipandang remeh ya, meskipun dia lebih mengandalkan serangan balik gitu.
0: Yeah.
2: Berapa kali juga mengancam gawang Indonesia. Ini yang harus kita waspadai di menit terakhir. Sangat rawan sekali.
0: Iya, ini ya counter attack-nya nih yang berbahaya ya Bung Ari ya, kalau kita lihat Thailand ini ya.
2: Iya. Saya kira dari catatan yang ada di muncul di FIFA ya, Thailand itu sudah melepaskan 12 kali tembakan gitu dengan hanya, tapi meskipun hanya satu yang berhasil on target ya, saya kira ini tetap bisa mengancam Indonesia. Sebaliknya Indonesia dengan 13 kali shoot itu mampu menemukan apa ya, satu gol pun itu. Ini yang menjadi catatan kita. Sekali lagi ini 10 menit terakhir saya kira sangat rawan sekali. Jadi siapa yang lengah kemungkinan ini akan berujung fatal di ujung pertandingan.
0: Baik, kita sama pendengar lagi boleh ya Bung Ari ya yang sudah tersambung. Ada Pak Ahlul di Lombok Timur. Salam olahraga Pak Ahlul. Halo Pak Ahlul.
5: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan.
5: Dan Pak Asrul ini di Lombok Timur.
0: Pak? Nasrul.
5: Asrul.
0: Oh, Pak Asrul.
5: Iya.
0: Oke. Ya. Silakan Pak Asrul.
5: Ya, dan saya Garuda malam ini menang walaupun hanya 1-0 lah.
0: Oh, tipis ya. Baik.
5: Sudah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tapi kalau dilihat dari ini kan sudah babak kedua ya, Bung Ari ya. Realistisnya di berapa gol ini yang bisa tercipta, Bung Ari?
2: Ya, saya kira kalau di dengan menit yang sudah di atas 10 menit terakhir gitu ya. Mungkin kemungkinan ada 5 menit tambahan waktu sekitar 15 menit. Saya kira masih ada cukup peluang buat kedua pelatih untuk mengubah strategi di lapangan untuk memaksimalkan sisa-sisa menit terakhir ini. Tapi jangan lupa juga kemungkinan dua pelatih juga tidak mau gambling gitu, bahwa saya bilang tadi mendingan untuk mengamankan situasi yang ada, untuk memperpanjang napas gitu, untuk kemungkinan di perpanjangan waktu kemungkinan sampai adu penalti juga gitu. Jadi saya kira masih ada cukup waktu untuk kedua pelatih bagaimana merombak situasi yang ada supaya tidak buntu gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya lihat serangan-serangan Indonesia itu cukup ini ya, cukup tajam gitu. Cuma ketika masuk ke area penalti dengan kerumunan banyak pemain Thailand di situ, para pemain Indonesia belum mampu memanfaatkannya, terutama untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar penalti.
0: Iya, kalau kita lihat dari kedalaman skuadnya sendiri bagaimana, Bung Ari? Lini mana yang memang masih perlu atau cukup berbahaya untuk Indonesia ini?
2: Ya, Indonesia kalau dari sisi serangan sudah bagus ya, yang di lini tengah. Cuma mungkin barangkali memang pertahanan Thailand yang terlalu rapat gitu. Ini kebetulan Thailand baru kena kartu merah nih. Jadi
0: yeah.
2: Ini jadi kesempatan Indonesia untuk membongkar pertahanan Thailand begitu rapat di terutama di babak kedua. Tapi kalau dari sisi pertahanan, jaga gawang, Indonesia lebih bagus ya. Dari statistik pun juga terlihat demikian.
0: Ya, Bung Ari tadi mengatakan memang banyak momentum dan peluang ya, tapi finishingnya ya belum mampu berjalan dengan baik gitu ya, Bung Ari. Nah, ini ya. Apa yang menjadi masalah ataupun yang membuat timnas kita memang memiliki tekanan yang cukup besar ini? Ngomong bebannya karena atau memang ada ditonton di jumlah di kandang sendiri nih, Bung Ari?
2: Saya kira kalau tekanan itu para pemain kita ya sudah biasa dengan dukungan puluhan ribu penonton. Saya kira justru pertahanan zona yang diterapkan ini memang membuat Indonesia pusing gitu.
0: Iya, Bung Ari, kita jeda sejenak, kita ke Indra Virgiantara yang langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indra, silakan. Ya, Indra.
6: Indonesia, pelanggaran KO terjatuh salah satu pemain dari Indonesia, namun masih dibiarkan saja bergelantap oleh wasit. Kita nantikan Thailand mencoba bereaksi di babak yang kedua ini. Ada Kapim Pergong lepaskan umpan tadi, membentuk pemain dari Thailand. Ya, umpan ke dalam saja lagi Thailand di sisi kiri pertahanan ya. Bola dikuasai nomor punggung 11 tadi, Anan Sodotwal. Mundur ke belakang dia. Ada nomor punggung 22, Supanan, Reksan, Ratri, Indonesia mencoba lagi mundur, menekan, mundur ke belakang pada penjaga gawang, Saranon, Anuin, langsung ke depan Saranon, dipotong coba oleh Justin Hapner. Ya, nomor punggung 11 kini dari Thailand, Anan Chotwangwal, mundur ke belakang, oh terbalik. Sayang sekali, kodoran bola bisa disamakan oleh Thailand. Di babak yang kedua ini, Brasil menyamakan kedudukan baru saja beberapa menit yang lalu. Indonesia mencetak gol. Ya, terlepas dari pengawalan pemain Indonesia, tidak ada satupun nampaknya pemain Indonesia yang mengawal pemain Thailand. Ya, nampaknya nomor punggung 16 kah? Ya, Ikhlas Sanron yang juga baru masuk di babak yang kedua ini mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini sehingga menjadikan skor imbang 1-1. Ya, kita nantikan ada sebuah kejadian di mana nampak tiba-tiba tergeletak jaga gawang dari Thailand yaitu Saranon Anuin yang mendapatkan perawatan medis di sisa di 3 menit waktu normal. Kita belum tahu bagaimana nanti waktu injury time. Sayang sekali padahal Indonesia tadi mampu unggul namun berhasil disamakan dengan cepat tadi oleh Thailand. Kelengahan dari barisan pertahanan Indonesia tadi di mana nomor 16 muncul dari belakang yaitu Ikasan. Ini juga menjadi nampaknya trik atau dari pemain Thailand jaga gawang ini untuk mengulur-ulur waktu nampaknya untuk memberikan tekanan kepada pemain Indonesia dan memberikan waktu bagi mereka, bagi pemain Thailand. Ya, sudah bangkit kembali jaga gawang Saranon Anuin. Kick off kembali akan segera dimulai di menit ke-88 detik berjalan. Ya, sudah dilakukan Indonesia. Joy Pulukesi menguasai bola sektor sebelah kanan. Rizky Ridho mundur ke belakang pada El Tambagol. Mencoba lagi Indonesia menguasai bola. Ada Justin Hapner. Joy Pulukesi melebar ke sisi kanan dari Kevin Dix. Kevin Dix setengah lagi berikan kepada Joy. Angkat lagi melebar ke sektor sebelah kiri menemui James. Sisi kanan dalam lagi. Balikan kepada Hapner, ke tengah ada Joy Pulukesi. Melebar lagi mencari Kevin Dix di sisi kanan lini serang Indonesia atau sisi kiri pertahanan dari Thailand. Masih kembalikan kembali Nesong, jatuh, bukan pelanggaran. Mencoba direbut lagi oleh pemain dari Thailand. Mencoba menarik Elkan Bagot tadi. Berbuah tendangan bebas bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Joy Pulukesi. Mencoba melakukan tekanan nampaknya pemain Thailand ini. Tentu ini hal-hal yang biasa dilakukan oleh lawan dan memang 7 menit waktu diberikan. 7 menit kita akan nantikan tendangan bebas bagi Indonesia sudah dilakukan, mencoba disundul lagi oleh pemain Elkan Bagot tadi sayang. Sundulannya masih lemah dan coba dikejar oleh pemain Indonesia dan Rizky Ridho. Buang sapu saja ke depan. Coba lagi dikuasai oleh pemain dari Thailand. Angkat ke depan namun keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Ya, Rizky Ridho sudah dilakukan dengan cepat tadi masuknya memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk segera bersiap. ada Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rao berusaha melebar kini ke sisi kanan. Ada bagaimana oleh Romin coba menjambut Kevin si kondorkan lagi Indonesia masih sempat menguasai bola. Ya, lemparan ke dalam kiri bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Kevin Dix di sisi kiri pertahanan dari Thailand. Sudah dilakukan lemparan jauh oleh Kevin Dix, sudah dilakukan ke tengah. Oh, tidak ada pemain Indonesia di sana. Dicoba lagi dikejar oleh Rizky Ridho. Back pass kepada Emil Audero. Emil memberikan arahan kepada kalian untuk tetap berada di garis depan. Mulai sodorkan kepada Din James. Ada Rizky Ridho di sana. Rizky Ridho sedikit berganti dia ke sisi kiri. Mencoba alirkan lagi. Joey Pelupesi mencari Calvin Verdong. Ke tengah dia. Ada Din James umpan 1-2. Calvin Verdong. Ada lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, mencoba kiri bola, oleh, mengiri bola, lupa satu tahun untuk pemain, kembalikan lagi kepada Dinjen di sotong sebelah kiri, Dinjen kirimkan umpan. Namun membentur tadi pemain dari Thailand, bola pun bergulir ke sisi kanan pertahanan dari tim Gajah Perang ini, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sisa menit-menit akhir babak yang kedua ini, kedudukan 1-1 antara Indonesia menghadapi Thailand. Oh, nampaknya lemparan ke dalam bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Justin Hubner nampaknya. Dodorkan lagi kepada Rizky Ridho, mundur lagi kepada Justin Hubner. Ketengah lagi rencana oleh Romeni. Membentur tadi pemain dari Thailand. Ya, mencoba tadi sedikit kesakitan dia mencoba menahan oleh Romeni, namun juga sorakan penonton yang terus memberikan tekanan juga kepada pemain-pemain Thailand ini. Indonesia kembali menguasai bola. Ada Jin James. Jin James kirimkan langsung bola ke tengah penalti. Mungkin balik sundul. Terlalu jauh tadi. Sundulan dari Michelle Becker. Masih melebar.
0: Ya, terima kasih rekan Intra, nanti kami akan lanjutkan bagaimana pantauan untuk berjalannya pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Ari, halo, masih bersama kami Bung Ari?
7: Masih Bung.
0: Ya, bagaimana Bung Ari, ini nampaknya cukup cepat ya balasan dari Thailand ini, hingga akhirnya skor akhir atau skor sementara ini masih 1-1, Bung Ari?
7: Iya, seperti saya bilang tadi bahwa menit-menit 10 menit terakhir ini memang sangat rawan ya.
0: Iya.
7: Ketika satu tim unggul, biasanya mereka kan sedikit goyah tuh, dan bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mengejar seketika mungkin, dan dibuktikan oleh Thailand yang bisa langsung membalas, membayar kontan gitu ya. Ketinggalan mereka 1-0 kemudian mampu menyamakan kedudukan dan posisi mereka kan dengan 10 pemain ya. Jadi saya kira pan ini masih ada beberapa sedikit waktu lagi, dan drama itu juga masih kemungkinan besar masih akan terjadi. Nanti kalau misalnya ada perpanjangan dan ada penalti, ya saya kira Indonesia di perpanjangan misalnya itu dengan keunggulan jumlah pemain seharusnya lebih bisa memanfaatkan secara maksimal.
0: Iya, ini ada tambahan waktu 7 menit ya Bung Ari ya.
7: Iya, dari ini yang saya bilang itu di 7 menit terakhir atau sekarang juga berjalan sekitar kurang 5 menit lagi. Jadi saya kira ini kalau kita mengurung bisa-bisa tangan Thailand, apapun itu bisa terjadi ya. Bahkan di detik-detik terakhir pun kemungkinan masih bisa berubah.
0: Iya, apa yang Anda lihat tadi bagaimana nomor punggung 16 dari timnas Thailand ini akhirnya lolos tanpa penjagaan, Bung Ari?
7: Iya, yes. Dan tadi bahwa Indonesia para pemain masih terlihat sedikit euforia ya, jadi konsentrasinya itu belum kembali penuh gitu untuk merapatkan pertahanan gitu, karena skema serangan yang tadi kemudian menghasilkan kebobolan. Saya kira ini ada sedikit konsentrasi yang belum sepenuhnya pulih 100% ketika kita sudah unggul 1-0 dari di sampai menit-menit 80 kita belum bisa mencetak gol, dan kemudian ada euforia dan itu belum kembali lagi itu konsentrasi, dan terbukti itu dihukum Thailand dengan berhasil menjebol gawang Indonesia.
0: Iya, tapi kalau dari sisi atau di sisa waktu ini peluangnya masih terbuka lebar ya Bung Ari ya?
7: Menurut saya kedua tim masih sama-sama memiliki peluang ya, meskipun Indonesia bermain dengan keunggulan jumlah pemain ya. Saya kira apapun bisa masih bisa terjadi. Sisa waktu yang sedikit.
0: Iya. Jika nanti skenarionya sampai tahap adu penalti, siapa yang diuntungkan, Bung Ari?
7: ketika adu penalti kita tidak bisa membaca bagaimana peluang kedua tim ya. Yang saya kira dari segi mental terutama Indonesia pastinya memiliki keunggulan karena bermain di kandang sendiri dan dengan dukungan penuh dari para penonton gitu ya. Tapi meskipun begitu Thailand juga mampu mencetak gol. Jadi saya kira tekanan di adu penalti ini lebih kepada penjaga gawang kalau menurut saya. Jadi
0: mungkin
7: saya kira bisa sama-sama memiliki peluang meskipun saya sedikit mungkin mengunggulkan Indonesia gitu.
0: Iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bung Ari ya untuk bagaimana untuk prediksi jalannya atau analisis jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand. Terima kasih Bung Ari, salam olahraga.
7: Ya, selalu Bung Lukman.

0: Dengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk bagaimana jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami buka nanti ya. Kami buka secara interaktif bersama dengan pengamat sepak bola di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita ikuti Warta Berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir yang meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga pangan dengan melakukan evaluasi dan menyesuaikan intervensi berdasarkan perkembangan harga komoditas di masing-masing daerah. Evaluasi tersebut terutama diperlukan terhadap komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap inflasi seperti beras dan cabai. Tomsi mengatakan pengendalian harga perlu dilakukan berdasarkan perkembangan angka dan kondisi komoditas terkini, sehingga daerah tidak sekedar mengulang langkah yang telah dilakukan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi pesantren dan jaringan alumni untuk berkolaborasi mengelola potensi ekonomi di kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan, sekarang orientasi transmigrasi bukan untuk memindahkan penduduk, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Menurutnya potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga termasuk pesantren, alumni pesantren, dan korporasi melalui skema yang sesuai dengan ketentuan. Salah satunya izin pelaksanaan transmigrasi atau IPT. Kita beralih ke informasi mancanegara, kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, Partai Rakyat Eropa, menolak untuk mengalokasikan 15 miliar euro atau sekitar 300 triliun rupiah bagi rekonstruksi jalur Gaza dalam anggaran Uni Eropa untuk 7 tahun mendatang. Presiden Komisi Eropa von der Leyen mengambil keputusan tersebut meskipun berulang kali menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan donor internasional terbesar bagi bantuan kepada warga Palestina. Von der Leyen juga sempat menyoroti kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza, serta niat Uni Eropa turut berpartisipasi dalam proses rekonstruksi. Kita beralih ke informasi olahraga, sejumlah pebalap beserta kru yang akan mengikuti MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola, menjelaskan berdasarkan informasi kedatangan pembalap terbagi dalam beberapa kelompok dan hari ini tercatat ada 3 kelompok kedatangan baik pebalap MotoGP, Moto2 maupun Moto3. Mikola mengatakan selain pebalap yang datang hari ini, sejumlah logistik MotoGP Indonesia yang dibawa menggunakan pesawat kargo dari Jepang menuju Bandara Lombok mulai berdatangan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Peristiwa.
7: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

Babak perpanjangan waktu final FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand masih berjalan ya. Dan untuk Anda yang menyampaikan komentarnya ataupun prediksinya yang tadi berjalan 2-1 atau yang sudah 1-0 sudah gugur ya. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, salam olahraga, Pak Udin.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Ya, 21, yang 2 nya siapa?
0: Pak Udin, berapa ini tebakannya atau prediksinya?
1: Ini udah mulai belum?
0: Baru, masih satu sama, Pak.
1: Oh, satu sama.
0: Iya.
1: Semoga diberikan semangat terus ya, optimis ya, untuk menang.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati.
0: Iya. Terima kasih, Pak Udin. Hingga 90 menit tadi ya, untuk skor imbang satu sama, dan saat ini sedang berlangsung babak perpanjangan waktu. Pak Kosim di Kalimantan Tengah, malam Pak Kosim.
2: Iya, selamat malam Pak.
0: Ya, gimana Pak Kosim?
2: Alhamdulillah, walaupun sekarang masih imbang.
0: Masih deg-degan ya?
2: Ya masih deg-degan ini. Ya benar banget Pak, mudah-mudahan. Paling enggak di 2-1 lah kalau
0: 2-1 ya.
2: Iya. Oke. Okay. Lanjut terus Indonesia, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Terima kasih Pak Kosim.
2: Iya, terima kasih Pak.
0: Luar biasa ya untuk counter attack-nya di mana timnas Thailand ini tadi ya membalas dengan cepat untuk gol dari timnas Indonesia. Saya ke Bantul, ada Pak Dalijan. Selamat malam, Pak Dalijan.
3: Selamat malam Mas Lukman.
0: Ya, Pak Dalijan, silakan. Salam olahraga jaya.
3: Oke, ini jantung saya lagi. Ini pemain kita gimana ya, main apa itu 11 melawan 10 kok malah kayaknya agak grogi ya pemain kita.
0: Ya mungkin ya itu ya.
3: Nanti menang lah paling gak 2-1. Pokoknya masyarakat Indonesia berdoa untuk tim kita biar membuka juara ini.
0: Iya, baik. Okay. Terima kasih Pak Dalijan.
3: Ya semuanya.
0: Ya.

0: seharusnya bisa memanfaatkan peluang ya, bagaimana tadi ya, untuk permainan dengan 10 pemain gitu ya untuk Thailand. Dari Bantul saya menuju ke Jakarta, ada Pak Roni. Salam olahraga, Pak Roni.
1: Saya Pak Lukman.
0: Ya.
1: Harusnya ketika nanti bisa mencetak gol, harusnya cepet-cepet parkir bis gitu loh.
0: Siap-siap lagi gitu ya.
1: Ini tambah 5 menit kan nggak jauh.
0: Iya.
1: 15 menit kan bisa bertahan. Parkir bis aja kita udah nggak sampai babak tambahan waktu. Harusnya kan pemain kita itu mungkin lebih sabar dan euforianya sebenarnya aja gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, ketika ini nanti bisa mencetak 1-0, harus cepat-cepat parkir bis, walaupun serang apapun, pokoknya yang penting
0: buang-buang aja gitu ya.
1: Gitu loh. Biar Persib bisa menang.
0: Iya.
1: Gitu aja sih Pak Lukman, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.

0: Saya ke Yogyakarta, ada Pak Saiful. Salam olahraga, Pak Saiful.
1: Halo, salam olahraga juga. Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya, Pak Saiful, gimana nih? Gregetan nggak nih?
1: Gimana ini, timnas kita bikin gemes aja ini, Mas Lukman.
0: Udah senang-senang ya, Pak ya, tadi ya?
1: Iya, peluang demi peluang udah tercipta, tapi apa daya, baru iya. Satu gol diciptakan. Tapi tenang aja, kita terberi semangat, ini mendingan berani nonton, mendingan dengerin Pro 3 nih, Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ya, aku prediksi Kopendani 3-1 buat Timnas Garuda.
0: Wow, luar biasa. Baik, terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Jaya.

2 menit lagi di perpanjangan waktu babak pertama ya, untuk perpanjangan waktu saat ini masih berlangsung dan skornya masih imbang di satu sama.

Perpanjangan waktu babak pertama ini sudah selesai ya, dan kita nantikan untuk perpanjangan waktu untuk babak kedua. Apakah bisa menyelesaikan dengan baik timnas kita mencetak gol lagi ya? Nanti kami akan hadirkan bagaimana juga jalannya pertandingan atau laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ada rekan saya Indra Virgiantara di sana yang masih meliput ya jalannya pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand.

0: Dan kami Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indra.
1: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, Extra Time 2 kali 15 menit yang kedua saat lagi akan dimulai. Tim Indonesia telah berganti di utara. Utara tim Thailand berganti di selatan. Indonesia dan Thailand di final FIFA Asia 2026 terutama masih imbang 1-1. Sejumlah pergantian pemain juga dilakukan oleh kubu Indonesia, di mana Egy Maulana Fikri juga sudah masuk di babak yang kedua, dan jika Alvin Verdong, kemudian juga ada Chen Patinama yang masuk juga di babak kedua menggantikan Justin Hubner untuk memperkuat atau menjaga kualitas stamina pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah cukup terlihat kelelahan, terutama bagi pemain seperti Calvin Verdong dan juga Justin Hubner. Ya, upaya lagi dari Thailand gagal, namun di serangan daerah pertahanan Indonesia, bola kini dikuasai oleh Elkan Bagot. Masih menguasai bola, pemain kubu jangkung ini sodorkan saja kepada Jaito Lipeci, melebar ke sisi kanan, ada Egy Maulana Fikri. Ya, si Egy, umpan 1-2, yang ada di sekitar, kepadaan Fikri! Hampir saja tadi menemui Michel Becker, bagaimana umpan 1-2 yang manis diperkirakan oleh pemain Indonesia. Namun, sodorkannya masih lemah tadi, atau juga menemui pemain Thailand sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Saranan Aduin. Kembali lagi dari Thailand, kirimkan langsung jauh ke depan, mencoba dikawal oleh Rizky Ridho, mundur tarik ke belakang, menemukan pemain Thailand, Sakonglat, namun kembali patah di tengah jalan angkat ke depan. Rizky Ridho tidak menemui pemain Indonesia lainnya, coba dikejar atau dikuasai oleh tadi Natapong Saria. Jadi perebutan dekat lingkaran tengah. Thailand kini masih menguasai bola. Ada nomor 4 di sana, Manuel Beer. Undur ke belakang pada penjaga gawang, mencoba dikejar oleh Michel Becker. Egy Maulana Fikri juga coba melakukan tekanan. Di depan lagi, Thailand mencoba mengirimkan bola lebar ke sisi kiri. Ini pertahanan dari Indonesia, angkat langsung dari depan ke penalti. Lalu ke pemain Thailand. Ya, mencoba melebar ke sisi kiri. Kembali lagi dikejar, kita nantikan apakah dia sudah keluar lapangan tadi, tidak mampu dikejar oleh pemain Thailand. Serangan tim dari Indonesia di sektor sebelah kiri. Tapi bagaimana Chen Patinama coba menggiring bola, masih ini kemudian bola Ivan Jenner. Kembali lagi pada Chen, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia berjingkir di sana. Ya, out. Sayang sekali, bukan pelanggaran. Penguasaan bola Indonesia berhasil direbut lagi oleh pemain dari Thailand. Terjadi lagi perebutan, masih lagi. Oh, terlepas lagi penguasaan bola dari Indonesia. Pemain Thailand angkat langsung ke depan mencari nomor 16 dengan Isa Sandron. Nanti Isa Sandron sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Rizky Ridho. Mencoba ditutup oleh Rizky Ridho. Sodorkan lagi, tangan berbahaya. Tidak menutup rapi. Oh, berhasil diamankan Thailand, ada Rainan Hanan yang nampaknya maju, masuk di babak yang kedua ini. Ya, Romeni tadi mengajukan Romeni, nampaknya sudah cukup kelelahan. Ya, Rizky Ridho, bakal tendangan Rizky Ridho. Oi, kembali lagi, coba lakukan tendangan Rizky Ridho. Sayang sekali, dua kali tendangan Rizky Ridho membentur pemain Thailand.
2: Itu juga tendangan yang keduanya.

Indonesia, tarik mundur ke belakang, masih nomor punggung 4 sana, menunggu lebih. Oh, saya langsung buat terjadi, disini oleh Michel Becker. Michel Becker, kini masai bola, pemain Indonesia, hampir saja berpengar upaya dari layanan halan tadi, namun tendangannya membentur pemain dari Thailand. Sehingga mudah sekali ditangkap tadi oleh penjaga gawang Sharon Adwin. Sehingga amanlah gawang Thailand yang kedudukan 1-1 di extra time yang kedua ini. Tentu jika skor masih imbang 1-1 maka akan selesaikan dengan drama adu penalti. Oh, Thailand lagi berbahaya, lakukan tetangga berbahaya, selepas imbang ke Thailand. Masuk kalau serangan balik dari Thailand tadi. Rafael selesaikan di pojok kanan gawang dari Emil Audero buat puluhan ribu supporter Indonesia terdiam, tidak mampu berkata-kata. Kembali Indonesia tidak mampu memanfaatkan atau kelengahan di sektor pertahanannya. Kita nanti-nantikan, waktu masih memang masih ada. Sayang sekali memang di pojok. Kanan dari Thailand. Ya, kita nantikan. Ya, memang sengaja nampaknya kita Thailand untuk mengulur waktu, di mana sejumlah pemain pengganti dia berada atau di dalam lapangan permainan. Kita nantikan. Gol bagi Indonesia belum datang, bahkan gol unggulan bagi Thailand ini menjadi 2-1. Kita nantikan. Sisa beberapa menit lagi. Ya, belum dilakukan lagi kick-off, namun kita nantikan juga bagaimana pemain Thailand. Ya, sedikit maklumat untuk memainkan Thai War. Dan tindakan-tindakan yang memang mencoba memancing bagaimana emosi dan juga konsentrasi dari pemain Indonesia. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan kembali. Coba lagi pemain Indonesia, Emil Audero. Ini sodorkan bola ke depan. Dari kiri dokan kanan. Ya, cuci tangan. Angkat lagi ke kiri. Pemain sodor oleh Michel Becker. Datang lagi pemain Indonesia, Dinjen. Sana Dinjen. Masih lari mundur ke belakang. Angkat ke depan. Ya. Sayang sekali. Ya, mencoba ditahan lebih lama oleh penjaga gawang Thailand, Saranon Anuin, di sisa beberapa menit babak yang kedua extra time ini. Kita nantikan. Dengan supporter pun terhenti dan juga nampak begitu terpukul dari gol Thailand tadi. Ya, upaya lagi dari Thailand di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Bola dikuasai oleh nomor punggung 11, nampaknya hendak langsung wal. Oh, berhasil direbut lagi Indonesia. Langsung cepat, Rima menyisir, langsung maju ke depan. Ada lagi bagaimana Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho di sana, Rizky Ridho. Melebar ke sisi kanan, menemui Egy lagi. Egy, nomor 412 dengan Kevin Dick. Kirimkan ke depan. Oh, coba tadi mencari pemain dari Indonesia, namun tidak menemui tadi. Serangan balik coba dibangun Thailand. Mot punggung 8 kan tadi loh. Ya, Gerardo Camsai. Ya, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Indonesia di sisi kanan pertahanan dari Thailand.

0: beberapa menit lagi waktu tersisa di babak yang kedua ini. Thailand juga mencoba melambat tempo permainan dan juga tidak terlalu tergesa-gesa karena dengan keunggulan 2-1 ini menjadikan mereka juara di Asian Cup 2020 dan kita mampu mempertahankan keunggulan ini. Ya, Indonesia tim menguasai bola, ada Jin Jeng kirimkan langsung ke depan, mencoba mencari bagaimana Rizky Ridho juga di sana. Rizky Ridho kirimkan kepada Egy, Egy ada Rizky Ridho, Rizky Ridho ke lapis nanti,
1: bagaimana optimisme di menit-menit akhir babak yang kedua ini, catatan yang kedua ini membuka pemain-pemain Thailand yang termenung kepada mereka yang tidak menyangka Indonesia mampu menyamakan kedudukan. Ya, terus kembali luar biasa bagaimana 70.000 lebih penonton kembali bersemangat menyaksikan timnas Garuda untuk dapat meraih juara di Asian Cup 2026 ini. Nantikan. Ya, serangan balik kiri dari Indonesia. Egy Maulana Fitri. Oh, lempar ke dalam nampaknya. Lempar cepat. Jeter Pesi. Masih Joy. Joy menguasai bola. Joy. Tekanan lagi. Ada Egy. Egy kirimkan lagi ke bawah. Membentur pemain Thailand. Coba lagi. Indonesia menekan. Masih Rizky Ridho. Mencari kawannya. Di kiri. Jin Jeng. Mencoba menekan. Terus lagi dukungan untuk menghasilkan bola. Rizky Becker. Ada yang tempat juga mencoba membantu di daerah kotak penalti. Pemain berkumpulkan ini. Empat-empat kawasan ini mencoba di berikan oleh pemain Indonesia kembali lagi. Berhasil tepi tadi oleh Suranon ke gawang dari Thailand. Edwin Dik terus memberikan dan berespon untuk terus memberikan dukungannya. Jangan putus asa bagaimana Indonesia mempunyai peluang yang hebat untuk lolos ke final ini. Sebuah kendaraan penjuru, peluang bagi Indonesia, timnas Garuda akan terbang tinggi, kita nantikan bagaimana pemain akan bangun, Michel Becker, siap melakukan cenduran, pertanyaan ke dalam misalnya, Thailand, Egy, sekarang balik dari pemain Thailand, di sektor sebelah kiri, mencoba dihentikan, oleh pemain Indonesia, menuju sektor sebelah kanan, lagi terus menyisir, pemain Thailand, ya berhasil dihentikan, Indonesia terus kembali lagi dengan serangan cepat. Ada yang Joy Peripesi. Joy Peripesi melempar ke sisi kanan menunggu Egy Mulyafikri. Perhatikan setengah. Masih Egy. Egy menguasai bola. Menapas ke depan. Bersama yang berikan berputar sedikit. Angkat bola ke dominasi. Egy bisa sudah. Disapu saja tadi oleh pemain dari Thailand. Masih Indonesia menguasai bola. Ada Injem semua, sedorkan lagi kepada Kevin Dick dan juga nampaknya kepada Atta Batut yang sudah menjadi striker pemain-pemain berkumpul jangkung ini. Indonesia memanfaatkan keunggulannya dengan menempatkan umpan-umpan profil karena memiliki pemain-pemain yang bertubuh tinggi untuk menyambut umpan-umpan profil. Kita nantikan lempar ke dalam kiri bagi Indonesia di sisi kanan pertahanan dari Thailand. Meski masih ada satu pemain Thailand nampak yang perlu mendapatkan perawatan medis. Ya, sudah mampu bangkit kembali, namun kita nantikan upaya ke dalam bagi Indonesia. Ada yang tambah jod, ada juga bagaimana Eva Jenner. Bisa Baker berada di kotak penalti. Masih juga Rizky Rido di sana menyambut untuk lepas ke pendek, sudah dilakukan Sonsono, tengah lagi pemain Indonesia menguasai bola, sodorkan lagi pada ke pendek, mundur lagi ke belakang, lepaskan umpan, hampir saja ada bicycle kick tadi dari Michel Becker. Namun sayang tendangannya masih menyamping di kiri gawang dari Thailand. Ya, extra time ini juga ada extra time lagi. Jadi curitanya 3 menit diberikan. Jadi Indonesia masih punya peluang. Kita nantikan. Menjaga gawang Thailand. Saranon, Anuin sudah melakukan tendangan gawang. Coba lagi jatuh di kaki pemain Indonesia dari Rizky Rido. Amankan saja. Mencoba gempur lagi bagaimana pertahanan dari Thailand. Rizky Rido dekat lingkaran tengah. Sodorkan lagi pada Jing Jusuna penjerangan Hanan. Kalau lagi umpan cross. Sayang sekali. Elkan Bagot tampaknya tadi. Sekarang kini menampaknya menjadi striker Elkan Bagot. Namun sundulannya masih begitu lemah. Bisa diamankan oleh Saranon Anuin. Hingga belum robek jalan gawang, menambah keunggulan bagi Indonesia. Lagi, Indonesia menguasai bola. Eki Mansa Fikri. Terus, sodorkan lagi bola ke depan. Menemui Kevin Dix. Kevin Dix. Kevin Dix. Dan penjuru bagi Indonesia. Ya, dampaknya walaupun Thailand mencoba sedikit sesak. Jadi mereka tidak mampu berpura-pura jika berpura-pura mendapat sorakan dari teriakan atau dari para supporter Indonesia. Tapi kembali pemain dari Thailand. Coba untuk lakukan juga fair play. Ya, bola dihadapi oleh Jim James tempatnya. Ya, siap lakukan tendangan ke tendangan sudut. Sayang sekali. Duran kembali dari pemain Indonesia masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Thailand. Belum berubah. Tampaknya tersisa kurang lebih 2 menit. Waktu extra time di 2 kali tambahan 15 menit ini. Ya, coba lagi sodorkan bola ke depan. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Egy Maulana Fikri. Mundur saja ke belakang kepada Joey Pelipesi. Dekat di kanan tengah. Sodorkan lagi dia kepada Sen Patinama. Ada lagi Jin Jin. Kiri tengah suhan suhasi. Lagi telepon kamu sayang, disebar lagi dikejar oleh Egi, ah sayang, sodorkan lagi oleh pemain Thailand, pemain lagi mundur ke belakang, bagaimana, Rizky Rido, sodorkan lagi ke Egi ke tengah, mencari Joy Pilipensi, ada Rizky Rido lagi mencoba perlahan Indonesia, fokus untuk Eka Pindik, kirim ke depan, oh sayang sekali. Ah, satu lagi, namun coba dipatahkan oleh pemain Indonesia. Ada Jepul Pesi terus coba mengontrol bola. Ah, kurang komunikasi tadi dengan Jinjin di sisi kiri lini serang Indonesia. Sehingga, ya, sudah disistem pulit tampaknya. Ya, sudah disistem pulit oleh wasit. Memimpin jalannya pertandingan Rizky Live dari Uzbekistan sehingga nampaknya drama adu penalti akan terjadi di FIFA Asian Cup ini, final FIFA Asian Cup 2026. Kita sejenak kembalikan ke studio bersama Bung Lukmantara. Kita akan kembali nanti pas pertandingan penalti.
2: Ya, terima kasih rekan Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, kenampaknya harus dapat drama adu penalti ya, di mana hingga perpanjangan, dua kali perpanjangan, masih skor masih sama, dua sama.

0: Nanti kami akan hadirkan kembali bagaimana laporan pandangan mata dari Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ya, dan ini akan sesaat lagi akan dimulai drama adu penalti.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Sudah sesaat lagi kami ya akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama dengan rekan Indra Virgiantara. Bagaimana jalannya drama adu penalti antara Timnas Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 ini.

Kalau kita lihat ya memang Indonesia sudah banyak mendapatkan momentum dan sejumlah peluang gitu ya, tapi belum mampu mengubah dominasi menjadi gol atau finishingnya berakhir karena tembakan terlalu dekat dengan posisi kiper, melambung, tembakan melebar, atau ya tidak bisa diselesaikan dengan baiknya.

0: Kita ikuti kembali bagaimana pandangan mata dari Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama dengan rekan Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik Bung Lukman dan pendengar di mana berada, final ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 harus diselesaikan oleh babak adu penalti antara Indonesia menghadapi Taiwan setelah skor imbang 2-2 dalam waktu 2x40 menit dan 2x15 menit selesai, harus diselesaikan oleh drama adu penalti karena nampaknya Indonesia akan menjadi penendang pertama melalui Kevin Dix nampaknya akan melakukan dalam penalti pertama di timnas Garuda. Kita nantikan pemain yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach ini memang biasa melakukan eksekusi tendangan 12 pas. Kita nantikan dilancarkan konsentrasi Kevin Dix mata ke depan. Konsentrasi kapten kebangsaan dari Indonesia sudah dilakukan gol. Ya, 1-0 untuk Indonesia. Para ini di Thailand melakukan tendangan pertamanya, nampaknya nomor 24 Manuel Elvi jauh dari rumahnya memang pada yang melakukan pemanasan tentu Manuel Elvi melakukan masuk, sayang sekali pada reaksi dari ini lalu dia sudah tepat ke sisi kiri gawangnya. Skor 1-1. Apakah di James ya yang akan melakukan tendangan tangan di James ya tendangan bagi kuat di James ya. Dari 12 pas konsentrasi di game kita sudah lama tidak memperkuat timnas Garuda konsentrasi di game ya luar biasa tenangan saya diri Robert Hasepipo tadi pergerakan dari Saranon Agnes dan kawan dari Thailand 2-1 untuk Indonesia. Dengan titiknya di Thailand

0: lah ini orang bukan nanti karena tapi memang pengusaha ya dari kejauhan itu. Terkasih ya dengan Audero. Tipu Emil Audero. Dua-dua skor bisa kena Thailand di tak ketiga bagi Indonesia akan dilakukan oleh Elkan Badar. Kita di Liga Inggris ini itu yang berlangsung. Terus kamu bisa champion yang kita menghentikan bakat bagor saya untuk menjadi eksekutor ketiga bagi timnas Garuda. Konsentrasi Elkan Bagor, iya masuk dengan menyebut tanahnya yang mampu dicantau tadi oleh Taranon tadi. Ketawang Thailand. Ya, 3-2. Kemudian ketiga bagi Thailand. Emil konsentrasi berharap kita untuk dapat kita menepis atau tidaknya karena ini dari Thailand ini gagal.
1: Bagaimana juga ini yang dinantikan oleh puluhan untuk pemain-pemain Indonesia. Luar biasa perjuangan timnas Garuda sebelum menuju ajang Piala Asia tahun depan. Demikian, kita pergi antara melaporkan langsung dari Pasir Utama Kota Purwakarta. Kita kembalikan.
2: Iya, terima kasih rekan Indra. Luar biasa, timnas Indonesia berhasil mengalahkan dalam drama adu penalti 4-2 ya, setelah sebelumnya imbang 2-2 hingga 120 menit.

Untuk Anda yang masih deg-degan, mungkin untuk waktunya membuat teh manis ya. Biasanya kalau deg-degan pakai teh manis gitu minumnya. Nanti kita akan kembali ya, bagaimana untuk pendengar untuk bisa menyampaikan ucapan selamat kepada timnas yang berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 di pukul 23 nanti. Ya luar biasa kalau kita tadi jelang drama adu penalti di mana di babak perpanjangan waktu cukup menegangkan gitu ya, di mana untuk timnas kita awalnya sempat unggul ya, namun cepat dibalas oleh timnas Thailand. Begitu pula ketika perpanjangan waktu juga timnas Thailand yang lebih dulu unggul 2-1 dan timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan 2-2.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan pemerintah akan membentuk otoritas pengawas koperasi tersendiri melalui rancangan undang-undang tentang perkoperasian yang tengah dibahas bersama DPR RI. Ferry mengatakan otoritas tersebut diperlukan agar koperasi memiliki lembaga pengawasan sendiri dan tidak masuk dalam mekanisme pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi simpan pinjam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, Partai Rakyat Eropa, menolak untuk mengalokasikan 15 miliar euro atau sekitar 302,5 triliun rupiah bagi rekonstruksi jalur Gaza dalam anggaran Uni Eropa untuk 7 tahun mendatang. Partai Rakyat Eropa yang beraliran politik kanan itu merupakan menjadi bagian dari kelompok politik Presiden Komisi Eropa saat ini, Ursula von der Leyen. Keputusan tersebut diambil meskipun von der Leyen berulang kali menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan donor internasional terbesar bagi bantuan kepada warga Palestina. Kita beralih ke informasi olahraga. Pegiat otomotif nasional Ladislao Kamara Karanza menilai ekosistem olahraga balap sepeda motor Indonesia telah berkembang pesat dan memiliki potensi besar melahirkan pebalap berprestasi hingga level internasional. Menurutnya perkembangan tersebut terlihat dari semakin banyaknya wadah serta pembalap Indonesia yang mendapat kesempatan berkompetisi di ajang internasional, termasuk pada kejuaraan dunia Moto2, Moto3, dan kejuaraan internasional bergengsi lainnya. Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama yang masing-masing tampil di kelas Moto2 dan Moto3. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong lebih banyak pembalap nasional menuju kelas tertinggi, yaitu MotoGP.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Akhirnya hasil yang kita dambakan di mana timnas Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalami banyak drama gitu ya tadi, perpanjangan waktu dan juga menang dalam drama adu penalti 4-2. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Bung Ari, pengamat sepak bola. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Saya selalu selamat.
0: Iya, ini luar biasa Bung Ari ya. Tadi kita saksikan bagaimana kecepatan membalas gol demi gol. Anda melihatnya seperti apa Bung Ari?
1: Iya, kalau kita lihat ya di babak pertama, di pertandingan normal ada drama, kemudian di tambahan waktu pun juga ada drama.
0: Yeah.
1: Bilang tadi bahwa tidak ada yang tidak mungkin di pertandingan ketika satu tim unggul dan bisa membalas cepat. Ini memperlihatkan kalau memang tensi pertandingan sangat tinggi ya.
0: Yeah.
1: Saya kira ya ini adalah hasil yang fair ya, karena Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan drama adu penalti gitu. Meskipun kita seharusnya dengan keunggulan pemain sejak perpanjangan waktu, saya kira harusnya lebih bisa mengunci pertandingan, ternyata tidak juga gitu.
0: Iya.
1: Kembali gitu. Sementara ya, tapi kita harus patut syukur ya, pertandingan hari ini kita bisa meraih gelar juara setelah terakhir timnas senior itu tahun 91 juara game waktu itu ya.
0: Iya. Kita undang mendengar boleh ya, Bung Ari ya, yang bergabung. Mendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kita ke Bogor ada Bu Dinda. Salam olahraga Bu Dinda.
2: Salam olahraga Bung Lukmantara. Ya Allah ya Robi, alhamdulillah, masya Allah.
0: Ya, syukuran dong nih kita.
2: Dekannya benar-benar spot jantung benar.
0: Iya, bikin teh manis dulu biar agak tenang.
2: Iya udah. Jalan sana jalan sini, masya Allah. Udah dia unggul, tapi langsung dibalas. Ih, main balas-balas.
0: Iya.
2: Akhirnya sampai berdoa, ya Allah, berdoa di akhirnya diijabah.
0: Amin.
2: Timnas Garuda ternyata unggul. Garuda sudah mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi.
0: Yeah.
2: Selamat timnas Garuda.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita ke Lombok ada Pak Asrul. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Asrul. Ya, Pak Asrul di mana ini? Pak Asrul di Halo Pak Asrul. Ya. Halo Pak Asrul. Ya, terputus ya, kita ke Pekanbaru terlebih dahulu, Pak Alvin.
3: Iya, Bang Lukmantara.
0: Ya, gimana Pak Alvin?
3: Iya, suka duka Indonesia menang. Pak Prabowo nonton, Pak Erick Thohir, Presiden FIFA nonton, warga Indonesia nonton, artis-artis nonton. Saya sangat benar prediksi saya, minimal Indonesia menang 2, tapi 2-2.
0: Iya.
3: Penalti 4-2. Tandanya kan tetap menang. Saya yakin Indonesia menang. Tapi
0: yeah,
3: saya bahagia sih suka dukanya.
0: Yeah.
3: Tandanya tim Indonesia solid. Rizky Ridho, Ege Bargot, Ipan Jenner. Ya semuanya lah. Selamat untuk Indonesia.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Ari, bagaimana kalau Anda melihat jalannya pertandingan selama tadi hingga perpanjangan waktu atau sampai 120 menit? Ini nampaknya juga performa pemain di perpanjangan waktu sudah mulai agak melemah ya, Bung Ari ya?
1: Iya, yang saya lihat Indonesia dengan keunggulan jumlah pemain ya dalam perpanjangan waktu tadi terlihat kurang sabar begitu. Jadi para pemain Thailand menumpuk, mereka bertumpuk di kotak penalti sendiri ya, jadi sehingga menutup semua jalur serangan Indonesia dan terbukti Indonesia susah sekali membongkar. Justru Thailand ketika melakukan serangan balik, dia mampu mencetak gol. Dan ini sebenarnya yang diharapkan Indonesia. Sebenarnya seharusnya ya pemain Indonesia itu lebih bersabar dulu gitu, memancing mereka keluar dulu. Tapi yang kita lihat tadi selalu ingin maju terus gitu untuk segera menuntaskan peluang gitu. Dan akhirnya ya untungnya kita mampu cepat membalas ya. Kalau itu tadi kita susah sekitar 5 menit atau
0: 6
1: menit kita masih buntu, itu kelihatannya mungkin barangkali Thailand yang
0: iya.
1: Berbalik mencetak gol penyama kedudukan lewat pergerakan dari Egy Maulana Fikri tadi ya, dari sisi kiri pertahanan Thailand.
0: Iya, tapi kalau dari sisi mental ini cukup tangguh juga ya Bung Ari, ketika kita ketinggalan 2-1 akhirnya bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2, Bung Ari.
1: Iya, sejak awal saya memang tidak mengkhawatirkan soal mental para pemain Indonesia, apalagi kita bermain di kandang sendiri ya dengan dukungan penuh dari puluhan ribu penonton. Tidak terganggu gitu, jadi tapi itu tadi justru mereka tuh seperti buntu karena ingin terburu-buru menyelesaikan peluang atau menciptakan peluang.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu tadi yang terjadi, kita malah kebobolan lebih.
0: Baik, kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Ada Pak Kosim di Kalimantan Tengah, Pak Kosim.
4: Iya Pak, juara-juara, alhamdulillah. Dengan deg-degan Pak ya.
0: Iya.
4: Iya, dari pertama kali masuk, ketika berapa detik sudah dikembalikan. Yang kedua juga demikian, tapi akhirnya alhamdulillah Indonesia-nya bisa membuat sejarah baru lagi ya Pak ya.
0: Iya.
4: Ya, sukses Pak.
0: Terima kasih.
4: Maju terus untuk timnas kita.
0: Baik, ya.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden FIFA Infantino Gianantino ini turun ke lapangan untuk memberikan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara. Ya, kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Salam olahraga Pak Roni.
5: Ya Pak Lukman.
0: Ya.
5: Evaluasi dari saya Pak Lukman.
0: Ya.
5: Ketika nanti main di Arab Saudi kan cuaca lebih panas, lebih terik.
0: Ya.
5: Yang kedua, penontonnya itu lebih sedikit, lebih banyak kan sekarang daripada nanti. Yang harus diantisipasi yaitu ketika sudah menang harusnya parkir bis aja gitu loh Pak Luk.
0: Oke.
5: Okay. Nggak apa-apa. Yang penting menang gitu, karena di Saudi itu mungkin sekitar 36 ke atas ininya apa cuacanya gitu loh.
0: Yeah.
5: Maka kemungkinan lawan di Arab Saudi nanti yang paling lemah itu Thailand gitu loh Pak Lukman.
0: Oke. Okay.
5: Dan Qatar itu mungkin sulit untuk kita takluk.
0: Ya. Yeah. Terima kasih Pak Roni Jakarta. Mbak Kelin ya, Mbak Kelin di Jakarta juga. Mbak Kelin.
6: Halo, selamat malam Bang Lukman.
0: Iya, gimana Mbak?
6: Kayaknya dua kali deh ketemu deh. Ketemu Bang Lukman maksudnya.
0: Iya, deg-degan gak tadi nontonnya?
6: Oh iya, tadi sempat agak pesimis juga loh yang babak kedua. Ngapainya seri dan tendangan penalti gitu kan.
0: Apa yang membuat pesimis Mbak Kelin?
6: Ya sempat tadi kan, yeah. Sempat Thailand ngegolin gitu.
0: Oh,
6: lagi kan.
0: Oh yang pas 2-1 ya?
6: Iya, jadi kan sempat pesimis juga sih awalnya. Cuman alhamdulillah sih, tendangan penalti itu memuaskan.
0: Iya.
6: Iya dia tepuk tangan dari jauh, pingin tegur tapi sempat.
0: Baik, terima kasih Mbak Kelly.
6: Terima kasih ya.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Ari, secara keseluruhan mungkin apa evaluasi atau jalanan pertandingan ini, Bung Ari?
1: Ya, secara evaluasi saya melihat justru lini serangan kita belum terlalu ini ya tajam gitu untuk bisa menyelesaikan banyak peluang atau menciptakan peluang. Jadi ini pekerjaan rumah yang lumayan berat ya buat Norman menatap Piala Asia 2027 di Arab Saudi nanti. Jadi lawannya adalah satu grup dengan Jepang, Qatar dan kemudian dengan Thailand lagi. Jadi saya kira ini butuh di jeda internasional November nanti saya kira Norman harus mengasah lini depannya supaya lebih menggigit lagi untuk modal di Piala Asia nanti.
0: Baik. Bung Ari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Saya selalu berhubungan. Terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
3: Perkenalkan, nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
4: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
5: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
2: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
3: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus tujuh. Juga menunya banyak.

0: Dapatkan makanan yang enak, Bang. Ya. Terus gratis dan bergizi, Bang.
1: Menunya itu tiap hari berganti. Kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
0: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
1: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
0: Untuk harapan saya, Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting, Bang, bagi kesehatan gizi anak-anak sekolah dan bisa untuk menghemat uang jajan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari. Lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke. Selanjutnya potensi berawan di Jayapura. Lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps info.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: disampaikan reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengiri cepat ke daerah.
4: Dari Jakarta, tadi Sarah Hadi, ketiga RRI bersih udara.
5: Kesehatan Persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Yutan Sulaiman. Lepaskan tendangan, masuk gol!

0: perbincangan ya. Tadi ada beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama,
1: ikuti pelatihan.

0: Bentar Mi.
1: Negara Pakistan dan Jordania.
2: Ngapain sih Pi gua aja?
0: Lepas ketenang.
3: Luar biasa sampai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes,
4: menang. Aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Laporannya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama, melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen, ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di Pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, seperti harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Furba.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit sanggup bisa disimpan.
1: Oh, duit sanggup bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam pengeringan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang biginya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompeng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam ompengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan peristiwa.
8: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil. Senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, Indonesia Menyapa Dini Hari akan memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan tentunya ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada segmen ini Anda bisa memberikan komentar dan pendapat Anda, berinteraksi langsung bersama saya di studio. Kita akan membahas tema dan pilihan kami pada dini hari ini, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air.

sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Kemarin 5 Oktober, sekarang sudah tanggal 6 ya. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan dini hari ini juga menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Anda yang mungkin menyukai sepak bola atau bahkan enggak perlu suka bola deh. Kita malam ini berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah terakhir kali kita meraih gelar juara itu pada SEA Games Manila 1991. Itu saya belum lahir tuh. Dan akhirnya kembali kita berhasil meraih gelar juara kali ini di FIFA ASEAN Cup, mengalahkan Thailand dalam final malam tadi ya, melalui drama adu penalti di mana Indonesia menang 4-2 dalam skor adu penalti, di mana sebelumnya 120 menit berjalan imbang 2-2. Dan pertandingan berjalan sangat menarik di mana pada menit ke-81 timnas Thailand mendapatkan kartu merah ya, sehingga bermain dengan 10 orang dan dimanfaatkan dengan sangat baik. 3 menit kemudian Dan James pada menit ke-84 mencetak gol 1-0 untuk Indonesia, namun langsung dibalas oleh Ikhlas Sandron pada menit ke-87, memaksa babak tambahan waktu. Dan luar biasanya timnas Thailand mencetak gol lebih dulu dengan kekurangan pemain melalui Peradol Chamrasame di menit ke-111. Namun untungnya timnas Indonesia di penghujung babak tambahan waktu kedua, Elkan Bagot pada menit 116 berhasil menyamakan kedudukan 2-2, memaksa lanjut ke babak adu penalti dan berhasil unggul 4-2. Penendang Indonesia yang berhasil melakukannya, 4 penendang, Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot dan Shane Patinama. Sedangkan pahlawan kita di bawah Mister Gawang, Emil Audero, berhasil menggagalkan 2 penendang penalti dari Thailand, Sarah Yoyen dan Natapong Sairiang.

Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia ya, menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Kita kembali ke tema kita pada dini hari ini, pendengar, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Perubahan seperti apa itu? Di mana pola belanja masyarakat Indonesia saat ini mengalami pergeseran signifikan akibat tekanan daya beli. Di mana masyarakat kini bersikap lebih berhati-hati dan memprioritaskan alokasi dana mereka untuk keperluan yang primer dan mendesak saja. Di mana pola-pola tersebut diantaranya yang pertama fokus pada kebutuhan yang mendesak dan relevan. Di mana anggaran belanja yang tadinya berbasis kebutuhan berbasis rumah serta kegiatan seremonial ini mulai dikurangi ya. Kemudian porsi konsumsi naik dan tabungan menjadi tergerus. Ini ada survei dari Konsumen Bank Indonesia. Rata-rata pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi harian melonjak menjadi 74,2%. Angka ini naik karena mahalnya harga kebutuhan pokok yang secara langsung menyebabkan porsi simpanan atau tabungan masyarakat merosot tajam. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan tren perubahan pola belanja masyarakat di tanah air ini? Sebelumnya kita membahas soal budaya YOLO ya, yang ternyata itu hanyalah segmen kecil di masyarakat, di mana pelakunya adalah bagian dari generasi muda, Gen Z atau milenial akhir. Dan ya, segmennya terlalu kecil sehingga kalau secara umum masyarakat kita ternyata tidak sekonsumtif itu. Justru di akhir-akhir ini trennya mereka lebih menghemat dengan hanya membeli kebutuhan yang primer dan mendesak saja. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, pendengar? Dengan berbagai alasan tadi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin mahal harganya, ataupun seperti apa alasan lainnya, Anda boleh nanti ceritakan, berbagi bersama kami di sesi interaktif nanti ya, dalam tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Dan sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, supaya kita lebih memahami konteks persoalannya. Dan sebelumnya saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Tompi, Cerita Kita.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, ini perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tulus, data BPS menunjukkan pengeluaran masyarakat ini semakin beragam, terutama untuk barang dan jasa. Nah, dari perspektif konsumen ini, Pak, apakah ini benar-benar menunjukkan konsumen Indonesia semakin berdaya dalam menentukan

0: turun sebagai konsumen, tentu itu menjadi lonceng yang kurang baik.
1: Yeah.
0: Karena kelas menengah kan notabene yang punya uang, sementara karena prospek ekonomi dianggap tidak bagus, sehingga kelas menengah mencoba mengatur ulang pengeluarannya sambil meneropong kira-kira ke depan seperti apa. Hingga akhirnya kelas menengah pun akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang pokok-pokok saja, sesuatu yang urgent, ya, sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap primordial ataupun leisure.
1: Ya.
0: Itu yang terjadi seperti itu.
1: Artinya kondisi ini membuat konsumen ini semakin rasional gitu ya, atau tadi ya, sebenarnya sedang melakukan survival spending akibat tekanan daya beli, Pak Tulus?
0: Ya, bisa dua-duanya. Karena kan akhirnya harus dihadapkan pada satu realita. Kalau ke depan tidak ada kepastian terkait dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi mikro, dan kemudian nanti kondisinya katakanlah juga bisa lebih buruk, maka mereka masih punya spend uang yang dianggap cukup. Gitu. Sebaliknya, kalau kemudian mereka menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent, dan kemudian nanti terjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, negatif, akhirnya mereka tidak punya uang yang cukup. Sehingga itu juga ditandai dengan tadi, pola konsumsi yang berubah, dan apalagi kemudian harus kita akui pengurangan apa namanya PHK juga cukup tinggi kan, juga lonceng yang tidak baik, sehingga ini menjadi trigger bagi kelas menengah untuk mengubah perilaku mereka.
1: Ya, baik.
0: Kalau kita diskusi dengan mereka, pengusaha kelas menengah bawah atau bahkan yang sifatnya lebih tinggi, itu memang kemesuan ekonomi dirasakan betul. Dan ini kadang memang tidak mencerminkan, kan kalau mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang di-launching oleh BPS itu kan 5,2 atau 3% kan, artinya itu positif. Tetapi ini yang kemudian tidak mencerminkan di realita. Di banyak tempat, di banyak sektor, masyarakat mengaku ngeluh, masyarakat mengaku harga-harga naik, kebutuhan naik, sementara kebutuhan-kebutuhan lain juga mengalami kenaikan, sedangkan income tidak bertambah. Kira-kira itu yang kemudian antara pertumbuhan ekonomi yang dianggap positif oleh BPS ternyata tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Nah, ini larinya kemana? Ini yang saya kira harus ditelaah. Karena kalau pertumbuhan ekonomi betul 5,3%, harusnya itu dirasakan masyarakat sampai ke lapis bawah dengan pertumbuhan ekonomi mikro yang baik, dengan daya beli yang baik, dan kemudian masyarakat lebih baik income-nya. Gitu. Kira-kira gitu.
1: Oke. Pak Tulus, kalau kita bicara ini kan di digitalisasi gitu ya, dalam kondisi daya beli terbatas, bagaimana dengan promosi, diskon, cashback, gratis ongkir, dan mungkin pay later, bayar nanti. Ini membantu konsumen menghemat pengeluaran atau justru mendorong konsumsi yang sebenarnya tidak direncanakan ini, Pak?
0: Ya, kalau ekonomi digital memang itu menjadi salah satu trigger yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, karena justru saat ini tren pertumbuhan ekonomi digital itu makin signifikan dirasakan. Tapi justru pada titik tertentu ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat, oleh konsumen, dengan misalnya kalau kemudian mekanisme pembayaran dengan pay later ini yang kemudian bisa memicu sikap konsumtif yang tinggi di satu sisi, dan di sisi lain bisa memicu tunggakan, ya, karena kan ketika pay later kan beli sekarang
1: bayar nanti.
0: Iya, ya kan, itu bisa memicu gagal bayar bagi bagi konsumen, dan kemudian memicu kredit macet, ya, selain sikap konsumtif tadi. Ini juga di satu sisi juga pembayaran

0: apa namanya belanja digital ini kadang-kadang juga justru melambat ketika pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan khususnya misalnya pajak bagi transaksi digital. Ya, selama ini kan dianggap bahwa transaksi digital itu lebih murah, tapi ketika kemudian ada pajak, harganya menjadi naik. Karena naik, akhirnya kemudian orang mengerem lagi, ya, untuk membeli transaksi digital atau belanja online atau e-commerce yang kemudian justru target-target ekonominya tidak tercapai.
1: Oke, iya. Jauh mana Pak literasi konsumen masyarakat Indonesia ini yang cukup untuk membedakan antara kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh industri melalui pemasaran ini, Pak Tulus?
0: Ya, dengan fenomena saat ini memang itu membutuhkan satu tingkat kolaborasi yang lebih kritis bagi konsumen, bagi masyarakat, karena kemudian dibombardir dengan kampanye-kampanye atau promosi yang menggiurkan, apalagi dengan media sosial yang sangat masif, TikTok lah atau IG yang kemudian itu membius masyarakat untuk mendorong bertransaksi. Dan kemudian kalau transaksinya itu yang positif, belanja dan sebagainya, itu bagus. Tapi kemudian yang iklan-iklan yang bermunculan di media sosial ataupun dengan digital media itu adalah misalnya pinjaman online, ya, dan bahkan pinjaman online ilegal. Nah, ini yang kemudian menjadi satu jebakan-jebakan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena justru saat ini kelompok-kelompok masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal itu justru kelas menengah bawah. Ya, karena dia alasan ekonomi, alasan butuh dan segala macam, sehingga mereka terjerat pinjaman online ilegal dari mereka bermain di media sosial dengan smartphone-nya itu. Fenomena di satu sisi ada tarikan yang sangat kuat dari kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan MBG, ya, kemudian ketika suplainya tidak cukup, akhirnya itu memicu tarikan harga di kebutuhan-kebutuhan yang dipakai untuk MBG tadi. Itu sebenarnya sudah kita suarakan sejak lama, sejak munculnya MBG, ya, karena kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti ayam, telur, daging, sayur itu mengalami kenaikan signifikan karena ditarik untuk keperluan MBG. Jadi akhirnya menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
1: Pak Tulus, terakhir mungkin bagaimana Bu Pak terkait dengan FKSI atau Forum Konsumen FKBDBI ya Pak ya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia ini melihat fenomena konsumen ingin hidup hemat tetapi terus terpapar promosi konsumtif. Apakah regulasi perlindungan konsumen saat ini cukup kuat Pak menghadapi model bisnis digital yang sangat persuasif ini?
0: Ya, ada dua atau tiga regulasi kalau kita bicara regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, baik itu yang berkarakter konvensional maupun digital. Ya, misalnya kalau yang secara general kan kita punya Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ mengatur tentang hak dan kewajiban, mengatur tentang kompensasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks digital, itu ada PP tentang transaksi belanja elektronik. Itu sebagai payung hukum untuk masyarakat bertransaksi secara elektronik dalam arti e-commerce atau belanja online. Dan kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu semua sebenarnya akan berjalan efektif kalau ada pengawasan-pengawasan oleh pemerintah dan juga masyarakat punya literasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam bertransaksi secara digital dengan membaca misalnya syarat dan ketentuan yang berlaku, membaca tentang potensi denda, membaca tentang cicilannya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi prasyarat literasi digital itu jauh lebih penting ketika konsumen atau masyarakat akan bertransaksi sehingga tidak dirugikan oleh transaksi-transaksi yang sifatnya ilegal maupun yang legal dan kemudian tidak memberikan satu tunggakan atau gagal bayar di dalam transaksi itu, khususnya misalnya pinjaman online.
1: Oke. Baik. Pak Tulus Abadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih.
1: Pendengar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi ya.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia bersama saya Hadani Sabil. Kita akan sedang membahas ya terkait dengan tema pilihan Indonesia Menyapa Dini Hari, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Saya buka sesi interaktif, silakan pendengar. Sekarang giliran Anda untuk memberikan tanggapan, komentar, dan opini terkait dengan perubahan pola masyarakat di tanah air ini. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi sudah sama-sama kita simak ya penjelasan dari Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi yang menyebut bahwa perbaikan data atau statistik ekonomi nampaknya di lapangan masih ditemukan masyarakat kita yang harus menghemat berbagai macam kebutuhan sehari-harinya dan betul-betul memprioritaskan yang primer dan juga mendesak saja. Itulah perubahan pola belanja yang terjadi. Apakah Anda merasakannya juga, pendengar? Seperti apa tanggapan Anda penyebab ini semua, dan juga mungkin Anda juga bisa menawarkan solusi bagi masyarakat untuk bisa survive ya, bertahan dengan kondisi keuangan yang seadanya namun tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk. Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari, Pak Roni.
1: Pagi, Mas Handani Sati.
0: Selamat pagi, Pak Roni. Tadi ikut nonton dengar bola bareng ya.
1: Iya, Mas.
0: Gimana Pak Roni merasakan juga perubahan pola belanja, Pak Roni?
1: Kalau seperti ini kan dulu kan pernah, Mas. Di Tanah Abang, Mas. Tanah Abang kan merasakan seperti ini, Mas. Sepi. Pendapatan ini kurang drastis. Nah, sebenarnya waktu itu saya komentar juga solusinya itu Pemda memberikan mungkin seperti insentif gitu kepada si pedagang untuk membuat jaringan internet stabil. Jadi di mal itu seharusnya disediakan jaringan internet buat tenan-tenan yang menjual entah itu baju, makanan, dan seterusnya itu, Mas. Dengan catatan ketika harganya mahal, Mas. Dulu pernah ada kasus orang itu beli laptop dari rumah, harganya 64 juta, uang udah dibayar, harus dibawa kabur sama si tukang ojeknya, Mas. Gitu.
0: Aduh.
1: Harganya mahal gitu, 64 juta gitu loh. Nah, yang jadi concern adalah sebenarnya ganjil genap itu tidak berpengaruh sebenarnya, Mas, sama si pedagang, karena polanya itu tadi, Mas, pola belanja itu berubah gitu loh, Mas. Dari rumah, tinggal pencet HP, makanan udah sampai di rumah, Mas. Polanya seperti itu. Tapi kalau yang datang ke mall itu rata-rata kan mereka yang berduit, belanjaannya mungkin lebih dari ekspektasi yang kita inginkan, seperti itu, Mas.
0: Padahal ini melihatnya ini berarti faktor terbesarnya dari belanja online ini ya? Dan seharusnya yang saat ini sudah menyewa tenan di mal-mal atau di pusat perbelanjaan difasilitasi dan juga dijamin keamanannya bahwa transaksinya berjalan lancar, begitu Pak Roni?
1: Ya, dan harusnya belanjanya itu dagang tapi dua arah gitu loh, Mas. Ya offline pakai, pakai gitu loh, Mas. Jadi dua-duanya jalan gitu, Mas. Jadi driver online yang di luar nanti juga pasti juga masuk ke situ,
0: iya,
1: ambil belanjaan gitu, Mas. Polanya yang memang berubah, gak cuma Indonesia, di Shibuya, Tokyo aja sama, Mas. mall terkenal di sana itu tutup gara-gara apa pendapatannya menurun dan kebanyakan ya e-commerce juga Mas yang memenangkan pertandingannya.
0: Di Jepang pun sama ya. Iya. Masalahnya ya.
1: Menegara Mas, polanya berubah. Apalagi zaman sekarang ini ada AI malah lebih berubah lagi ntar. Nah, gitu buat deh yang punya mall dan seterusnya itu tolong tenan-tenan itu diberikan istilahnya itu kayak internet gitulah, jaringan internet supaya mereka jualan juga internet jalan, online jalan, jalan gitu.
0: Iya, wah bagus sekali solusinya. Terima kasih Pak Roni ya atas komentarnya ya. Ya, sehat selalu Pak Roni. Ya. Bagus sekali kalau ada yang memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang masih bertahan jualan offline saja untuk bisa menjajakan, mempromosikan dagangannya secara online, apalagi ditambah dengan pelatihan digital marketing begitu ya, itu lebih bagus lagi. Dan tentunya ada jaminan keamanan bagi mereka dan juga bagi konsumennya agar tidak ada pihak lain seperti tadi kurir yang membawa kabur barang belanjaannya ya. Tentu saja yang rugi bisa konsumennya dan mungkin nanti juga berimbas ke pedagangnya, jadi malas beli lagi masyarakatnya nanti ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Sibolga baru hujan deras nih, Bung Sabil.
0: Oh, bagus kalau begitu ya. Hujannya berarti adem di sana sekarang.
2: Sebenarnya, tapi bekas yang banjir kemarin, yang gundul-gundul bukit-bukit itu, cemas-cemas gimana gitu.
0: Ada pengalaman traumatis jadinya ya, kalau ada hujan besar gitu ya. Iya. Hujan. Semoga hujannya hujan baik lah, hujan berkah lah, Pak Matauli ya.
2: Sambil dibenerin tuh jembatan-jembatan yang rusak, jalan-jalan yang sudah longsor itu. Pemerintah janji kan.
0: Semoga segera. Oke, ya, silakan Pak Matauli.
2: Ya. Tentang apa digital ya, pola belanja.
0: Ya, salah satunya karena perubahan tadi digital juga berpengaruh.
2: Iya, tadinya kita manual kan pakai uang kertas ya kan, bertransaksi. Sekarang uang kertas sudah pakai digital, tinggal transfer pakai ATM, pakai saldo rekening sudah nyampe. Cuman iklan-iklan di handphone kita ini, Bung Sabil, yang terkadang kan saya sebutlah Shopee atau apalah, terkadang kan memancing mata kita untuk membelanjakan yang nggak penting. Artinya kita jadi tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan.
0: Justru itu berhasil bagi mereka, kan memang itu tujuannya.
2: Iya, ya, bagi yang sadar, bagi yang tidak sadar kan ini terhanyut kan, akhirnya belum pertengahan udah ngutang, itu pun ngutangnya ke pinjol.
0: Itu apa? Salah itu yang ngutangnya, kenapa harus ngutang? Kenapa maksain?
2: Makanya kita bilang literasi orang kan beda-beda tentang keuangan di kita ini kan, satu. Terus kedua, jaringan juga di beberapa titik itu nggak sama, Bung Sabil ya. Jadi ketika kita kan ini kan kita berbelanja, bertransaksi pakai digital kan nggak hanya untuk itu, ada kebutuhan lagi misalnya bayar pajak. Ya kan, Kortex, apa KTP, barcode dan semualah itu kan apa namanya, terkadang kan harus pakai handphone kita pegang ini kan. Nah, kalau udah handphonenya semahal apapun, kalau kuotanya kemarin kan ada viral itu kuota hangus kan, udah apa kabarnya itu, Bung Sabil?
0: Jadi kuota hangus kan tidak bisa sisanya dilanjutkan ke bulan berikutnya atau ke paket berikutnya, jadi hangus gitu.
2: Padahal saya cek enggak kok, enggak ada akumulasi, hilang. Kemana saya nuntutnya?
0: Itu ada pilihan. Jadi ada paket yang bisa rollover, bisa dilanjutkan ke paket setelahnya. Ada juga yang memang nggak bisa. Untuk saat ini seperti itu pilihannya.
2: Iya, saya pakai plat merah punya, sebut aja Telkomsel. Nggak ada pesan itu masuk. Bapak mau di ini akumulasi, nggak ada notifikasi itu. Ini gimana sih gitu? Apakah di wilayah Sumatera Utara begini nggak begitu? Itu satu kelemahan mereka kan. Berikutnya, saya pikir tentang pola berbelanja, daya beli ya, orang kan sekarang udah nggak mau lagi ke mall kemana, rojali rombongan jarang beli ya kan, hanya paling jalan-jalan hanya lihat-lihat ya, kalaupun untuk beli secara uang cash mungkin nggak mau, karena memang aplikasi ini, pekerjaan ini, satu lagi gojek-gojek ini terkadang nggak dijadikan mereka pahlawan. Mereka kan pahlawan itu, Bung Sabil. Bung Sabil nggak lagi keluar ongkos panas-panasan di luar. Mereka berjuang di jalan sempit untuk mengantarkan produk yang Bung Sabil pesan ke rumah langsung. Itu pun nggak ada perlindungannya. Ya kan, kasihan kita kan. Dan gimana DPR gitu? mereka pun nggak mau ya sebenarnya kalau jadi seorang Gojek, ya kan, roda dua, roda empat, kalau ada pekerjaan yang lain. Tapi itu pun profesi mereka nggak dibantu gitu loh. Kasian banget kan, 19 di lapangan. Apa, beli aja aplikasi sama BUMN kita. Aplikasi apa itu, Maxim, Gokar apa, untuk barang. Udah akhirnya nanti keuntungan sama kita daripada dia dari Rusia, kita yang transfer uang ke Rusia, ke Malaysia, yang punya aplikasi di Indonesia.
0: Oke. Okay. Dan baik,
2: apalagi Muhammad rupiah Ali. Kita terakhir, rupiah kita terlalu rendah nilai tukarnya dibanding USD dollar. Jadi gaji yang terupil 3, sekian yang di berapa itu nggak sanggup. Karena barang-barang yang ada di online itu kan import semua, Bung Sabil. Nggak ada produksi dalam negeri itu. Ya kan? Jadi kita keteteran lagi dari rupiah dan import gitu loh. Salam sehat tangguh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Pak Muhammad Ali. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat dini hari, sayangku yang cakep.
0: Amin.
3: Temani oleh putri yang cantik, katanya namanya Mbak Melisa.
0: Ya, Pak Dasrun. Tadi nonton bola nggak? Dengar bola nggak, Pak Dasrun?
3: Nggak, saya nggak.
0: Oh, nggak.
3: Saya nggak terlalu tertarik.
0: Iya, tapi kan kita juara pada Sun, ikut senang dong walaupun enggak tertarik bola.
3: Ya ikuti. Ini saya ikut komentar katanya apa itu perubahan belanja.
0: Merasakan tidak pada Sun?
3: Ya, kalau saya sih ya merasakan sih ya. Ya, tapi mungkin ya bagi yang uangnya banyak itu apa mau bisa berubah apa jangan-jangan nanti kenapa harus dirubah, uang-uangnya sendiri, aku termasuk banyak uang.
0: Alhamdulillah.
3: Itu seandainya itu orang lain kalau saya sih punya uang.
0: Saya aminkan, Pak Dasrun.
3: Iya. Kalau saya sih ya punya uang zaman sekarang kan tidak berlaku seperti uang zaman Orde Baru, saudaraku
0: Inflasi, ada inflasi. Nilainya udah jauh bedanya.
3: Uang 15.000 waktu tahun 80 itu kan untuk membeli beras dapat 30 kilo, kalau sekarang cuma 1 kilo. Padahal seandainya dimakan nasi doang ya rasanya gimana. Kalau seperti zaman dulu sih uang 15 ribu itu boleh dikatakan makan daging masih bisa. Kalau sekarang sulit sekali, Mas Abil. Ya, ini kan seolah-olah sekarang kan ini yang jadi penguasa. Apa duitnya nguasani orangnya, apa orangnya nguasani duitnya gitu loh Mas Abil.
0: Iya, wah dalam tuh maknanya tuh.
3: Ya iya, itu seolah-olah kan saya nyampe ke situ. Walaupun saya orang bodoh, sekaligus tuna netra. Ya hasilnya sehari-hari aja ya cuman ya asal bisa makan saja ya. Duit kadang-kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Padahal saya ikut milih Pak Prabowo, ya sekali-kali aku dibantu Pak Prabowo langsung dari dirimu seorang. Iya, mudah-mudahan bisa terkabul ya Mas Abil.
0: Amin, amin Pak Dasrun.
3: Ikut mengamini saja lah, seandainya berhasil atau tidak itu ya. Seandainya berhasil ya. Itu semata-mata hasil saya, mungkin boleh dikatakan nasib yang mujur. Seandainya tidak ya, boleh dikatakan ya, tunggu merindukan bulan.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Dasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pendengar dinamika kehidupan ya, dimana ya kebutuhan semakin bertambah. Kalau dulu mungkin tidak ada kebutuhan untuk beli internet, sekarang harus ada. Kadang kendaraan juga sekarang motor saja deh, sekarang orang seolah-olah harus punya motor semua gitu untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi lebih banyak pengeluaran dan nilai uang yang dulu dirasa cukup sekarang semakin banyak pengeluarannya, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan penghematan. Dan tadi terkait dengan kuota ya, ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menilai memang masih terdapat paket layanan internet dari operator seluler yang belum memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, ada laporan yang diterima pemerintah dan hasil evaluasi terhadap operator seluler. Secara umum, sebetulnya para perusahaan itu telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover. Ada pilihannya, jadi kalau mau sisa kuotanya bisa terpakai lagi di paket setelahnya, maka Anda harus memilih yang rollover, paket rollover. Nah, namun Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Jadi ini penegasannya masih terus dilakukan ya, karena ini juga memang aturan baru, terbilang baru, baru tahun ini diberlakukan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua ya, masih terkait dengan perubahan pola belanja. Apakah Anda juga mengalaminya? Nanti bagi Anda yang belum terhubung tadi bisa lanjut di sesi kedua. Dan kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada 17 tak tepat waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah. Laporannya disampaikan Irene Cahyani.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
1: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atraksi udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021
5: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021 dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang lumayan sulit.
5: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
6: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
5: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcella Stasia, saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Skolred ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati, seperti itu. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di Skolred itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk pesantren rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdulin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk terjauh dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah, panas yang jelas Mas Gito.
1: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Katanya mengalami perubahan gitu ya, cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup, Bu Retno?
2: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan. Intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
1: Apa tuh?
2: Yang istilah sama, makan pinjaman atau makan utang.
1: Oh, oke.
2: Kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan non-makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non-makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non-makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non-makanan gitu ceritanya. Sehingga ini bisa dikatakan ya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman. Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah, kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, pinjaman. Tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya. Jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini. Semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah, untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan income 20 juta, dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%.
1: Okay.
2: Sementara kalau yang anggarannya, mungkin anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta, atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh, mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar, berapa persen tuh ya, maksudnya 40% kan itu, jadi 40%. Nah, dibandingkan yang 25% itu kan beda, Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan, dia pengeluarannya semakin banyak, tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non-makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah, itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi, sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah, itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu
1: ceritanya. Nah, ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas, dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
2: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan, Mas?
1: Iya.
2: Artinya antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang, atau dia memang tidak bisa, karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik, sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir

0: gitu kan, memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
1: Jadi karena harga naik, dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal, sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
0: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi, pinjaman itu ya?
1: Makan pinjaman. Makan.
0: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, Bu Retno, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
1: Tersier malah
0: ya.
1: Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan.
0: Ah.
1: Itu kan waktu itu sampai segitu-segitunya gitu.
0: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
1: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih, kita kok Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
0: Iya,
1: yeah. Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
0: Yeah.
1: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Gitu. Jadi jangan, bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup, ujung-ujungnya apa, manja tadi, okay. Makan pinjaman gitu Mas Lukman.
0: Okay. Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah? Dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
1: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa, karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya, yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi sudah enggak dapat pendampingan, tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu.
0: Yeah.
1: Sementara pendapatan mereka juga enggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah mas, yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya. Ya,
0: tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi?

0: tersebut.
1: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu, perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa? Mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam, itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota bisa seperti itu gitu ya. Itu jangan sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka, itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama, Mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani, mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
0: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retna ya.
1: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa, mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya. Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50 ribu. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50 ribu ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17 ribu gitu. Contohnya seperti itu ya.
0: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
1: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
0: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih, Bu Retno. Silakan.
1: Mas Lukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas. Nggak terasa, Mas, nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya satu apa
0: 50 ribu,
1: atau dua 50 ribu, 100 ribu, satu bulan nanti udah berat kok,
0: Baik.
1: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalaupun naik ini, kalaupun ya naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. itu terus menerus. Jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
0: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Bu Retno Tanding Suryandari.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 bersama saya Hadani Sabil. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas 11 Maret, Retno Tanding Suryandari, terkait dengan tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi memberikan komentar dan opini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: seperti apa komentar Anda, dan juga bisa memberikan solusi barangkali memaksimalkan anggaran keuangan yang ada ya, dengan kondisi kebutuhan sehari-hari yang nampaknya harganya semakin naik begitu ya. Ada tips dari Anda cara menghemat seperti apa, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Sudah ada yang masuk, saya sapa terlebih dahulu. Ada dari Malang, Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang Dani.
0: Ya, boleh panggil Dani, panggil Sabil. Silakan, ya. Pak Suranto. Seperti apa? Pak Suranto mengalami juga nggak berubah nih pola konsumsinya, jadi lebih hemat barangkali? Gimana, Pak Suranto?
1: Saya sejak dulu kalau beli barang karena kebutuhan, bukan karena ingin, Bang.
0: Oh gitu. Ya. Tapi ya, sesekali refreshing, jalan-jalan, belanja barang yang diinginkan kan pasti pernah dong.
1: Iyalah, kan kita harus ini toh. Kita harus namanya itu membahagiakan diri sendiri.
0: Self reward atau self healing.
1: Ya, betul.
0: Tapi gimana tuh caranya bisa imbang? Keuangan nggak boncos tapi kebutuhan yang diinginkan juga bisa terpenuhi.
1: Iya. Pokoknya intinya gini loh, kita pertama bersyukur dengan apa yang kita miliki.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang kedua, kalau tetangga punya barang yang mahal, kita jangan iri dan jangan ingin punya. Sebenarnya kita nggak mampu.
0: Kan? Iya, standarnya kan beda. Dia punya uang, kita enggak.
1: Nah, justru itu kan maksud saya bilang kan.
0: Iya.
1: Siapa tahu dia gini, siapa tahu dia beli karena ngutang. Kan kita kan nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kita kan nggak perlu tahu kan gitu ya.
0: Tapi emang orang kita kadang panasan ya, kalau orang lain punya kita.
1: Kalau aku nggak, kenapa harus panas gitu?
0: Kan. Iya, Suranto.
1: Justru kalau kita panasan, kalau kita parahin berarti kita nggak sehat kan gitu kan?
0: Tadi ya kuncinya ada di rasa syukur itu ya.
1: Iya, itu yang penting. Rasa syukur dan jangan ingin memiliki apa yang bukan menjadi hak. Jangan ingin memiliki atau jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita kan gitu kan.
0: Kalau tips untuk kontrol diri, kadang-kadang kita kalau lagi punya uang pengennya belanja budaya YOLO tuh kemarin untuk anak muda, Pak Suranto, gimana tuh pandangannya?
1: Ini lebih ke aku sendiri ya. Kalau umpama saya dikehendaki Tuhan punya uang banyak gitu ya, katakanlah. Ya saya tetap kontrol diri gitu ya. Saya ingat dulu ketika saya nggak punya uang gitu kan ya, jadi jangan begitu punya uang banyak lupa semua punya gitu ya. Jadi kita harus ingat ketika dulu nggak punya uang kan, setelah punya uang banyak lalu foya-foya kan buat apa juga kan, mending buat modal nikah kan gitu ya pentingnya.
0: Yang pertama apa yang kedua nih?
1: Apanya?
0: Modal nikahnya.
1: Iya, pasti orang butuh pasangan hidup.
0: Iya.
1: Kan ini kan butuh uang kan, butuh biaya.
0: Betul, Mas Ranto. Iya.
1: Apa orang nikah belum? Belum nikah belum?
0: Saya belum.
1: Sama dong kita kalau
0: gitu. Oh gitu. Aduh.
1: Jadi yang penting kuncinya jangan membeli barang kalau kita belum butuh kan.
0: Betul. Dan harus mensyukuri ya apa yang sudah kita miliki, rezeki kita, jangan bandingin sama orang lain gitu ya.
1: Kan tiap orang beda kelasnya, Pak, beda passionnya kan.
0: Betul sekali.
1: Dan jangan panas ketika orang lain punya barang yang mahal gitu kan ya.
0: Iya. Betul.
1: Kita yang panas, kita yang sakit, dia nggak apa-apa. Kita yang susah sendiri kan.
0: Iya.
1: Kita kurus kering kan. Gila. Gitu.
0: Baik, Mas Ranto kalau begitu. Terima kasih, Mas Ranto. Komentarnya. Iya. Sehat selalu. Wah, ternyata kita sama-sama. Sama-sama masih sendiri. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari. Bung Hasan Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Rino, gimana? Belanja sehari-hari diatur-atur jadi lebih ketat atau gimana, Pak Rino?
2: Kalau saya sih sebenarnya terkait masalah hal itu ya harus itulah mengikat pinggang juga ya kan. Dengan kebutuhan. Karena kan saat sekarang ini kan situasi apa ekonomi kan belum sepenuhnya stabil ya kan. Jadi kita juga harus paham juga kan gitu kan.
0: Yeah.
2: Kalau menurut saya ya harus inilah Bung Ali Sabil harus sabar-sabar ya kan. Gitu.
0: Tapi Pak Rino gimana tuh untuk kontrol diri agar tidak terlalu berlebihan dalam belanja? Apakah membuat list mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang harus dibeli duluan gitu, Pak Rino?
2: Karena kalau nggak kayak gitu, pahit lah, Bung Haji Sabil.
0: Iya.
2: Itu dia, karena saat sekarang ini kan kalau kita apa istilahnya apa ya, mana yang nggak prioritas sangat riskan buat kita sekarang ini.
0: Tapi kalau adanya online gitu, belanja digital, Pak Rino termasuk yang merubah jadi lebih banyak dominan ke belanja online atau tetap lebih baik langsung ke tokonya nih?
2: Kalau saya belanja online sih tergantung kebutuhan. Misalkan kalau apa beli barang misalkan butuh apa ya, baju atau sepatu, saya lebih sering sepatu sih kan gitu. Saya pakai itu, pakai online. Atau dia apa kopi sama satu lagi apa ya, lupa saya. Cuma lebih sering ke Shopee-nya lah gitu.
0: Iya, tapi nggak takut. Tadi ada kasus katanya beli laptop 40-an juta dibawa kurirnya. Itu pernah nggak ada kasus seperti itu? Atau merasa takut nggak?
2: Kalau untuk itu, jangankan laptop, dari hal yang kecil saja saya udah pernah, ya kan?
0: Iya, nggak kapok.
2: Bukan, gelang. Kan ada gelang yang apa itu, apa namanya, yang omelet-omelet itu, tahu kan?
0: Gelang, oh iya. Jam tangan. Jam tangan di...
2: Bukan jam tangan, gelang-gelang biasa, tapi omelet namanya, omelet.
0: Nah, bisa. Iya.
2: Ya kan? Nah, itu saya pernah itu, ya kan? Untung belum saya TF kan. Akhirnya pas saya lihat gambar nggak sesuai gitu, ya nggak mau lah saya kan gitu, bukan lagi.
0: Itu COD dilihat barangnya di rumah atau gimana bisa ketahuannya tuh?
2: COD pas COD ke rumah, ya kan barang nggak sesuai, saya bilang nggak cocok, barang nggak sesuai. Ya, silakan kalau mau marah Anda silakan, saya bilang. Sesuai dengan iya, benar serius.
0: Iya.
2: Nah, waktu itu difoto, ya kan, terus langsung ini, langsung di apa, diklaim sama dia kan.
0: Tapi bukannya itu harusnya langsung ke penjualnya, bukan ke kurirnya ya, kalau ada masalah seperti itu ya?
2: Biasanya itu kurirnya langsung. Kurirnya langsung, makanya kalau kemarin kejadian masanya seperti itu ya, sudah tadi. Saya bilang ya silakan kalau misalkan apa tidak berkenan pak cancel aja, katanya gitu ya.
0: Iya.
2: Saya bilang gitu.
0: Oke.
2: Itulah Bung Andre Sabil yang saya alamin, makanya saya bilang sekarang ini kita nggak bisa sembarangan kan.
0: Iya. Harus ada jaminan keamanan juga ya, pengawasan juga dari penyedianya harusnya. Penyedia layanan atau platform juga itu
2: kan, kalau kita kan sebagai pengguna ya, kalau namanya pengguna kan otomatis kan seharusnya yang melindungi itu ya aplikasi.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, terus kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita dalam transaksi digital sekarang ini, kita harus melapor kemana coba? Kalau misalkan ke nomor call center yang dia punya, terkadang adminnya menjawab itu disikapin, tapi ya itu tadi bisa iya bisa enggak realisasi gitu aja semua ada tadi.
0: Tapi itu satu-satunya kejadian, artinya enggak bikin kapok nanti selanjutnya jadi enggak.
2: Saya sebenarnya sih kapok enggak, tapi saya pelajaran yang menarik gitu.
0: Iya.
2: Kadang kita mau pengen ngetes juga tuh ini toko online-nya benar ada atau enggak gitu kan.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Karena kan zaman digitalisasi sekarang ini apalagi dengan teknologi AI. Apa yang dibuatnya kan, jangankan toko, wajah kita pun kadang bisa mirip.
0: Tapi tadi senang beli sepatu online. Kalau sepatu kan kalau beli di toko offline itu kan kita bisa nyobain, bahasanya sedengin gitu, bisa di apa dirasa juga ini nyaman nggak kalau dipakai jalan sebentar gitu. Pak
2: ya, jadi,
0: Pak Rino nggak perlu melakukan itu, nggak harus nyobain langsung gitu. Beli online pun nggak masalah berarti.
2: Kalau saya gini, Pertama, karena kan saya sudah sering langsung ke toko, ya. Terus perbandingannya, kenapa saya milih online, perbandingan harga. Nah, makanya dengan contoh nih, misalkan merek A, ya kan, kita langsung datang ke toko, harganya sekian, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, ternyata di online, harganya sekian. Nah, pertanyaan sederhana. Apakah barangnya ini ori atau KW, kan gitu. Tapi bagi masyarakat kita sekarang, karena memang kita kesulitan dari segi ekonomi, pendapatan, yang penting mau KW kek, mau asli kek, yang penting pakai di badan, udah jalan.
0: Jadi mengutamakan fungsinya dulu ya, soal brand nomor sekian lah ya.
2: Kadang kan orang mengutamakan gengsi, lain fungsi.
0: Iya.
2: Itu membuat kita banyak pengeluaran stabil.
0: Betul. Oh, iya.
2: Kita mau makan ini sekarang, mau hanya sebatas kenyang, menikmatin makanan yang dihidangkan itu, enak atau tidak ya kan?
0: Iya.
2: Nah, kalau kita tujuannya untuk supaya nggak lapar, nggak masuk angin, ya sudah sesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di kantong kan, apa kita mesti gengsi.
0: Betul.
2: Nah, masyarakat kita ini masih gengsinya gitu loh. Kalau kita nggak pakai barang branded yang ori, ketika ketemu sama kawan, ah lu punya barang KW itu kan gitu kan. Nah itu. Nah kalau di Medan jarang Bung Hada nih sambil mau bilang KW bodo amat, yang penting gua bisa beli. Nah gitu istilahnya.
0: Tapi kan psikologis kita ada istilah FOMO nih sekarang, fear of missing out. Jadi kalau orang-orang punya kita enggak tuh, rasanya gimana gitu, tertinggal dari pergaulan ya.
2: FOMO itu kan sama seperti ini, istilahnya apa ya, kalau saya mengartikannya seperti usil lah, ya kan. Usil itu maksudnya, kalau misalkan lu gak pakai ini gak keren gitu kan.
0: Ya bisa.
2: Nah, kalau misalkan lu gak punya ini, lu belum lah dikategorikan itu gitu kan. Buat saya masalah FOMO itu kan bahasa ngetren sekarang ini, ya kan?
0: Iya.
2: Kalau bahasa zaman-zaman era saya tahun 90-an, kita nggak kenal namanya FOMO.
0: Tapi kalau teman pada punya, kita nggak punya sendiri gimana tuh?
2: Kalau misalkan teman punya, kita nggak punya, makanya zaman sekarang ini kita harus tepuk dada, sadar diri, ya kan? Kemampuan kita itu di level mana gitu. Memaksakan.
0: Iya.
2: Ya memaksakan sama dengan menyiksa diri sendiri lah, bukan ada satu.
0: Iya. Jangan gengsi dan gak harus ikutin standar orang lain ya.
2: Iya. Nih, kalau kita standar hidup orang lain, sementara yang make kita, contoh saya suka misalkan merek A, ya kan, si kawan merek B, ya kan.
0: Iya.
2: Nah selain mereknya itu, terus apa ukuran kaki, kan nggak mungkin ukuran kaki dia sama ukuran
0: iya
2: ya kan. Ini kalau kita kaji FOMO secara keseluruhan ya. Nah kalau masalah merek ya kan, merek A dan merek B semua kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah lagi buat satu, kita barat masyarakat kita itu belajarlah bijak menggunakan uang, contoh gunakan itu untuk fungsi bukan gengsi. Nah kalau kita gengsi terus, waduh, ampun lah kita, bukan sambil pakai A, mau kita pakai A, sementara penghasilan kita segini.
0: Iya.
2: Nah, perubahan peradaban manusia itu akibat teknologi, informasi, dan lain sebagainya, buat kita sebenarnya jauh menjadi lebih sengsara. Walaupun teknologi itu membuat peradaban baru pada manusia, tapi ada efek negatifnya juga. Nah itu yang mesti kita jaga sama-sama.
0: Sekarang kita harus wajib punya kuota internet misalnya, yang dulu nggak perlu gitu ya. Contohnya seperti itu ya.
2: Kalau dulu kan bodo amat lah, tapi pakai enggak kan gitu kan. Karena pada waktu itu kan harga cukup mahal, iya kan, benar ya. Nah sekarang contoh buat anak-anak sekolah ya, mereka membutuhkan itu salah satunya untuk akses belajar. Ya. Nah, bagi orang tua yang mampu mau pakai iPhone ke iPad ke entah apa mereka banyak dan besar kan. Nah, bagi masyarakat yang orang tuanya yang menengah ke bawah, ya kan. Nah, dia kan otomatis kan menggunakan fungsinya kan, mengutamakan fungsi kan. Udah ya kan, yang penting kamu itu bisa akses internet, bisa WA, ya kan. Bisa foto, ya kan, gambarnya pun terang, kan gitu kan. Nah, kan kembali kepada diri kita kan, kita yang menggunakan itu, kita mengedukasi, ya kan, pada anak kita atau misalkan kepada keluarga kita. Nah, persoalan dia terima atau tidak, ya urusan dia gitu. Ngapa kita juga pusing.
0: Baik, kalau gitu Pak Lina, terima kasih atas komentar dan juga sedikit nasihatnya nih terkait dengan literasi keuangan supaya kita nggak boros lah ya, nggak boncos uangnya gitu. Pak Lina, terima kasih Pak Lina, sehat selalu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan peringat Pak Lina tadi menutup, mengakhiri kebersamaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok ya di jam yang sama. Terima kasih Anda sudah menyimak dan juga berpartisipasi memberikan komentar dan opini Anda terkait dengan tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Tadi ada masukan-masukan menarik ya, di mana memang kadang masyarakat kita membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, bukan karena keperluan, tapi karena gengsi. Karena nggak mau ketinggalan sama tetangganya, sama temennya, sama pergaulannya gitu ya. Padahal ya sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat dan juga secara fungsi sebetulnya sama aja. Apa yang teman kita punya misalnya kelihatan mewah, ya kita pakai yang sederhana saja nggak apa-apa. Jadi jangan utamakan gengsi, tapi harus lihat fungsinya. Buat apa merek mahal-mahal kalau memang ya fungsinya sebetulnya sama aja. Kecuali kita memang uangnya punya. Ini masalahnya kita nggak punya uangnya, tapi iri melihat teman kita yang pakai iPhone, padahal ya dia memang orang berada, sedangkan kita enggak. Ya bijaklah dalam menggunakan uang kita secukupnya, apalagi di tengah mahalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Semoga tayangan ini membantu Anda untuk semakin bijak dalam berbelanja. Terima kasih, saya akhiri. Selamat dini hari, selamat lanjutkan aktivitas dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas untuk memantau gangguan pernapasan yang dialami masyarakat. Laporannya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangalang.
2: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus di sampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
2: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
3: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
2: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Edi Suroso menyampaikan selengkapnya.
4: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
4: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, olo, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se kabupaten kota se Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Arief mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arief mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
6: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
5: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku ini cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang EBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Ya, harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir, gitu. Sebenarnya sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
5: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
6: Ada diskon.
7: Belanja lagi
5: Sampai akhirnya
8: Ciki, berutang loy.
9: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
8: Ciki, uang kos kapan dibayar?
6: Tidak!
5: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
10: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.
11: Catatan peristiwa.
12: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang, Shiozaburo Ino, hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. PKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Marta Dinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank, ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPPI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SO. Ya, Pak, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
2: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya. Baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi, dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
1: Yeah.
2: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
1: Ya. Yeah. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
2: Nah, itu berarti kan sudah terjawab,
1: ya,
2: bahwa sampai usianya yang ke-81 ini, TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
1: yeah,
2: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
1: Ya. Yeah.
2: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
1: Ya.
2: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
1: Ya.
2: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
1: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
2: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita.
1: Ya.
2: Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
1: Ya.
2: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama, membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan, ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan. Di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya,
1: yeah,
2: teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
1: yeah,
2: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat. Terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
1: yeah,
2: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin.

0: juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
1: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Ya.
1: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
1: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana, keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya Pak Ria?
1: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan, baik DPR RI maupun pemerintah, penting memikirkan hal ini.
0: Ya.
1: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau. Berbeda dengan negara-negara yang satu pulau, satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi apa ini bahasa macam-macam. Nah, ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu. Karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya, ada 3 strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional.
0: Ya.
1: Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya, dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa?
0: Ya.
1: Semua orang

0: terkenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
1: Ya.
0: Nah ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
1: Ya, jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
0: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini
1: ya.
0: Yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, kepikiran masyarakat kita.
1: Baik.
0: Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
1: Ya, baik kalau begitu.
0: Mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
1: Ya, Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri, dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami akan hadirkan topik terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan. Memasuki usia 81 tahun, TNI dituntut semakin profesional, modern, adaptif, dan tetap berada dalam koridor demokrasi serta supremasi hukum. Tantangan ke depan adalah bagaimana kekuatan pertahanan nasional mampu menjaga kedaulatan, sekaligus mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan dan global. Bagaimana seharusnya para TNI menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat profesionalisme untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Prof. Muradi.
7: Rahana, apa kabar?
6: Kabar baik. Prof. Muradi, kabar baik juga ya, Prof?
7: Baik, alhamdulillah, sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Prof, 81 tahun TNI ini, Prof, momentum evaluasi bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi lalu juga kebutuhan pertahanan nasional ini, Prof?
7: Ya, saya kira pasca perang dingin memang posisi militer itu kan jadi multifungsi ya. Hanya memang fungsinya itu fungsi pertahanan. Tinggal kemudian fungsi bantuan modern pertahanan, teritorial sebagainya itu sifatnya tidak sepenuhnya. Makanya saya agak bingung sebenarnya ketika ada pembentukan batalion pembangunannya, teritorial pembangunan yang memang arahnya untuk perbantuan sipil ya, perbantuan terkait dengan program-program yang ada di ranah sipil. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalau bicara soal pengembangan postur pertahanan, memang meski kemudian diskusinya tidak terlalu panjang ya, Pak Prabowo baik untuk bisa melakukan misalnya mengeksekusi langsung. Mesti kemudian ini perlu juga kemudian ada pendampingan untuk legalnya. Kenapa? Karena ini di masa akan datang akan jadi masalah baru. Saya ingat sekali waktu zamannya Pak Jokowi itu, ada beberapa pembelian yang kemudian dianggap tidak terlalu terbuka, maka kemudian yang kena adalah level-level pelaksana. Dulu di kabaranahan dan sebagainya. Jadi memang dua ini harus di sinergi. Satu, kemudian harus bentuknya dalam mendorong tentara profesional, mengurangi kerja-kerja non pertahanan. Perbantuan dimungkinkan, tapi dia sifatnya tidak selamanya, hanya temporer. Yang kedua, bagaimana kemudian pengembangan postur itu selaras dengan posisi doktrin pertahanan kita gitu, Mbak Hana.
6: Baik. Nah, Prof, kan Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas ini, Prof, termasuk wilayah perbatasan, lalu juga ada kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kedaulatan negara benar-benar terjaga ini, Prof?
7: Ya, saya kira untuk posisi Laut Natuna Selatan, Laut Natuna Utara itu sebenarnya sudah sejak dengan Pak Jokowi ya, untuk diwanti-wanti betul, makanya posisi pangkalan Kogab Wilhan pertama itu kan di Kepri, maksudnya misalnya mencakup wilayah Natuna gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau melihat dari polanya sebenarnya posisi kita memang nggak boleh lagi kalau untuk masalah integritas kewilayahan tidak ada diskusi. Makanya kemarin awal-awal ketika Pak Prabowo menjabat, ada upaya mengeksplorasi Laut Cina Selatan dengan China. Buat saya sebenarnya itu adalah salah satu pintu yang terbuka. Artinya sebenarnya kalaupun kita memang ingin tegas bahwa itu adalah wilayah kewilayahan kita, kan klaim China itu sebenarnya lemah karena dia menyambungkan dengan daya jelajah nelayan tradisional mereka sampai ke wilayah Natuna. Kalau itu ceritanya kita bisa kemana-mana kan, Mbak Hana. Bisa kemana, ke Afrika, bisa ke Australia, bisa ke macam-macam, banyak wilayah. Memang seharusnya kalau itu klaimnya seperti itu. Tapi klaim itu kan nggak boleh tidak akan ada artinya kalau tidak ada penegakan kedaulatan oleh kita, termasuk di mata UNCLOS dan di mata dunia internasional. Jadi mungkin juga saya rasa salah satu untuk Natuna itu adalah mempertimbangkan kembali soal perencanaan eksplorasi Laut Cina Utara, Laut Natuna Utara oleh kita dengan China. Itu poin pertama ya. Nah, untuk kemudian kedaulatan perairan yang lebih detail, saya kira hibah kapal induk itu okay. Hanya kemudian adalah perlu dengan kemudian penguatan yang jauh lebih besar. Katakanlah begini, biasanya satu negara sebelum sampai pada kebijakan ataupun penegasan untuk membeli atau mengadakan kapal induk, dia harus memenuhi semua kebutuhan kapal-kapal latih, kapal troli, korvet, apalagi kapal macam-macam yang memang mengarah kepada kapal perang ya. Memang pada akhirnya kemudian ke depannya pada akhirnya kita kemudian beli kapal induk. Nah, kapal induk ini karena sudah kita dapatkan dari China, terdapat dari Itali dalam bentuk hibah, maka ke depan kan turun bawah. Jadi sekarang kapal induk isinya apa sih? Helikopter kah? Kemudian tempur kah? Itu yang dipenuhi. Sampai pada tertentu kita juga kemudian mempertimbangkan minimal, kalau dalam pandangan saya, kalau kita percaya ada kapal induk ya, maka minimal kita punya 3-4 kapal induk. Kenapa? Karena untuk memutari wilayah Nusantara itu nggak cukup satu kapal induk. Jadi 3-4. Supaya kemudian tidak exhausted ya, tidak kemudian akhirnya karena sering keliling betul, kondisinya tidak baik. Makanya perlu dipertimbangkan betul kalau memang kita sepakat itu ya, untuk mengadakan kapal induk minimal tambah 2-3 lagi, supaya wilayah perairan kita itu terlingkupi. Katakan ngikutin garis laut perbatasan kita aja. Baik melalui EZEE misalnya yang lebih luas, atau mungkin jauh-jauh wilayah laut dari wilayah kita gitu, Mbak Hana.
6: Oke. Prof, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali ya, Prof ya, tapi setelah jeda berikut, Prof.
7: Siap, mangga, nuhun.
8: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
6: Nah, Prof. Muradi, tapi kalau untuk di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, seperti apa strategi pertahanan Indonesia yang ideal supaya memang tetap mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar, Prof?
7: Nah, ini sebenarnya sempat dimunculkan zaman Pak Jokowi dengan poros maritim dunia. Ada poros maritim itu filosofisnya adalah kita juga kemudian mengedepankan misalnya power country ya, middle power country itu adalah negara dengan kekuatan tengah ya, itu kekuatan satu. Karena kita nggak mungkin lagi berada dalam wilayah sengketa antara negara-negara besar. Nah, middle power itu termasuk Indonesia, katakanlah misalnya Pakistan, kalau kemudian Singapura dan sebagainya, memang belum, atau negara yang belum berakhirnya dengan negara besar. Nah, itu yang saya kira penting untuk dipertimbangkan oleh kita. Kenapa? Karena middle power cooperation ini itu menjadi salah satu daya tawar, meningkatkan daya tawar kita di mata negara-negara besar. Apakah misalnya begini, kita melihat perang antara US Israel melawan Iran. Yeah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam posisi, kenapa? Karena daya tawar kita lemah. Mungkin ketika waktu perang ini ketika ada non-blok ya, kita punya mengambil, bisa mengambil inisiatif. Nah, non-blok itu analogian dengan middle power sekarang. Negara yang kemudian secara kekuatan di tengah, tapi tidak bisa kemudian bergabung di antara dua kekuatan yang besar begitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk Indonesia mempertimbangkan itu. Nah, yang kedua, apakah kemudian kita akan bisa membangun satu kekuatan? Saya kira problem ini bukan semata-mata meningkatkan postur pertahanan kita, tapi juga bagaimana kita kemudian memainkan peran diplomasi pertahanan ya. Yang hari ini saya kira dalam 2 tahun ini tidak alpa, baik-baik, tapi kemudian tidak kelihatan polanya. Kan begini loh, Mbak Hana, kalau kita mempelajari studi pertahanan, soalnya studi militer ya, itu kan ada pola. Katakan misalnya kita tidak ada yang das ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, yang kita kemarin tidak ikut dalam skema doktrin pertahanan, diplomasi pertahanan kita, dan begitu doktrin politik luar negeri kita, pada akhirnya kan kita kemarin tidak dalam posisi yang pas ketika terjadi konflik, bagaimana ketika terjadi antara Iran dengan US dan Israel. Artinya politik pertahanan kita itu harus kemudian bisa menyesuaikan. Nah, ini yang saya kira supaya kita jelas. Kalau gini, seberapa pun gini, misalnya buat Pak Jokowi ya, sebutan Pak Jokowi hampir nggak pernah keluar negeri. Ya. Tapi politik luar negeri jelas. Jelas artinya apa? Ada yang kemudian tidak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan. Nah, ini saya kira tidak ada ambiguitas. Nah, yang dalam 2 tahun ini saya menangkapnya apakah memang kemudian terjadi cross ideology tadi doktrin ya, atau kemudian terjadi hal yang lain. Karena yang mungkin muncul adalah kita kemudian dianggap menjadi bagian dari misalnya katakanlah negara-negara yang anti terhadap proses di Palestina misalnya. Meski kemudian berkali-kali Pak Prabowo Presiden mengatakan bahwa Palestina adalah harga mati untuk diperjuangkan begitu ya. Nah, ini saya kira nyambung dengan nanti pembentukan posisi pertahanan kita. Sejauh ini saya kira walaupun masih jejak ya, tidak teratur kalau dibanding pemerintah sebelumnya, ini sudah on the track, tinggal dirapikan supaya nanti di masa akan datang tidak ada masalah hukum ya, terutama misalnya soal pengadaan yang sifatnya tidak terkomunikasi antara DPR dengan pemerintah. Ini menyangkut soal skema anggaran kita terkait dengan pembangunan posisi pertahanan kita gitu, Mbak Ana.
6: Baik. Nah, Prof, kalau untuk melihat perkembangan juga profesionalisme TNI dalam konteks reformasi sektor pertahanan dan demokrasi Indonesia, seperti apa ini, Prof?
7: Ya, sejauh ini sebenarnya, di saya harus jujur ya, bahwa sebenarnya ketika kemudian kita ingin tentara kita profesional, dia harus stay away from the political activities, political practices, kemudian civilian meddler. Hal berbau sipil kita harus menjaga jarak. Nah, kemarin kan dalam 2 tahun ini kan kita agak membingungkan sebenarnya. Ada satu sisi kita di undang-undang menegaskan tidak boleh misalnya tentara aktif ikut menjadi pejabat publik, tentara sipil dan sebagainya, tapi itu pun tidak terlalu kemudian dijadikan rujukan. Nah, kalau ini terjadi, saya kira kita akan berada dalam posisi yang dilema, Mbak Hana. Dilema apa? Dilema antara negara dalam konteks demokratik yang sesungguhnya dengan kemudian ada ranah militer yang kemudian masuk dalam ranah sipil, baik dalam bentuk politik pemerintahan maupun bentuk hal yang lain. Nah, kalau kita mau konsisten, saya kira hal-hal itu perlu dikurangi, bahkan pelan-pelan kita dikondisikan untuk percaya kemudian pada kerja-kerja sipil kan gitu. Karena salah satu syarat tentara profesional itu adalah dia kemudian berjarak dengan kerja-kerja yang sifatnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, saya kira kita akan punya fokus, apalagi misalnya Pak Prabowo concern dengan pembangunan posisi pertahanan kita yang mengarah pada pemenuhan berkaitan dengan pemenuhan hal yang memang menjadi kebutuhan dari alusila kita di tiga matra gitu, Mbak Ana.
6: Baik. Berarti kalau untuk prioritas modernisasi yang seharusnya dilakukan Indonesia seperti apa ini, Prof? Tapi kalau untuk tadi sudah ada ya, kita punya kapal begitu yang baru saja didatangkan begitu dari Italia ya, Prof ya?
7: Ya. Ya, kalau sekali lagi saya membandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Mm-mm. Pemerintah sebelum itu kan membayangkan maritim sebagai pintu masuk awal.
6: Iya. Yeah.
7: Artinya apa? Artinya memang yang dikembangkan, dikedepankan, diperpersenakan adalah pertahanan maritim. Karena kita punya tiga alur alki tuh, Mbak Ana ya. Satu, alki dua, alki tiga. Yang itu kan memungkinkan negara lain bisa melayari wilayah kita. Dalam damai ya, bukan hal yang perang ya. Jadi katakanlah kita alki satu di sekitar antara Sumatera dengan Kalimantan, alki dua itu di antara Bali dan seterusnya, yeah. Misalnya sampai ke wilayah-wilayah di NTT dan sebagainya. Tapi ketiganya itu kemudian harus dikelirkan dengan apa? Dengan penjagaan wilayah pertahanan maritim kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi betul apa kemampuan di bidang itu. Karena wilayah kita kan wilayah sebagian besar adalah lautan yang memang menjadi concern dan harus menjadi bagian penting yang memang kita perkuat gitu. Dari situ baru kita bicara yang lain. Baru bicara pembangunan angkatan laut, udara, baru angkatan darat. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik, kita akan kemudian kembali ke apa doktrin lama. Nama kan doktrin politik pertahanan kita kan doktrin pulau besar, Mbak.
6: Yeah.
7: Pulau besar itu adalah membiarkan orang musuh masuk ke wilayah pulau besar. Apa itu pulau besar? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, dan Papua. Baru karena kalau setelah itu kita perangi. Nah, saya kira dalam konteks peperangan hari ini, itu gak relevan lagi. Kenapa? Justru kemudian dia dihalau keluar dari wilayah perairan kita, wilayah daratan kita. Nah, apalagi sekarang misalnya proses peperangannya bukan lagi semacam peperangan normatif ya, ada perang bintang dan perang digital, di mana kemudian orang tidak lagi ada dalam penyerangan, tapi mungkin sudah bicara drone dan sebagainya. Memang mengarah pada kemampuan negara lain untuk bisa menghancurkan wilayah-wilayah strategis kita. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana membangun paradigma itu supaya kita tidak terjebak dengan pola tradisional warfare yang mengarah pada hanya perangan di daratan yang memang mengarah pada perangan konvensional begitu.
6: Baik. Prof, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah lalu juga TNI supaya momentum HUT TNI ini tidak berhenti pada perayaan tapi jadi momentum evaluasi lalu juga pembenahan pertahanan nasional, Prof.
7: Ya, yang pertama saya kira selamat ulang tahun 81 ya, TNI
6: yeah.
7: Tiga Matra ya. Yang kedua, saya kira penting juga untuk dilihat bahwa membangun pos pertahanan itu harus berawal dari perencanaan politik pertahanan kita seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kemudian pengadaan alutsista itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang keempat, baru saya kira penting buat kita adalah bagaimana kemudian menjaga tentara kita profesional. Karena dengan cara itu, posisi TNI kita akan makin dicintai oleh rakyatnya, menjadi disegani oleh lawan oleh negara lain, dan menjadi bagian penting dari pilar utama pembangunan nasional, dalam arti misalnya menjaga setiap wilayah jengkal wilayah NKRI dari ancaman luar gitu.
6: Baik, Prof. Semoga juga memang sesuai tema yang diusung pada perayaan tahun ini ya, Prof ya. TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih ini Prof Muradi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi berbicara terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan.
9: Wawancara Pro3.
10: Ini baru enak.
11: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
12: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membantu petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
2: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
3: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
1: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya? Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih. Iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri
2: kita. Yeah.
3: Iya. Tadi yang
4: wah ya sangat penting sekali ya, buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia, ya itu harus kita juga rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang merupakan edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Tata ruang bukan sekedar tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dimanfaatkan, namun lebih dari itu, tata ruang menentukan bagaimana manusia hidup, kemudian bergerak, bekerja, sekaligus bagaimana sebuah wilayah menghadapi berbagai resiko lingkungan. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan seperti banjir, kemudian kekeringan, gelombang panas, longsor hingga kenaikan muka air laut ini menjadi tantangan yang perlu untuk diantisipasi melalui perencanaan wilayah yang tentunya lebih adaptif di masa depan. Pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan juga resiko iklim dapat membuat masyarakat semakin rentan. Sebaliknya, tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang wilayahnya lebih aman, kemudian nyaman, tangguh menghadapi perubahan iklim. Untuk membahas hal tersebut, sudah bersama saya dua narasumber yang akan langsung saya sapa pendengar dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, bidang klimatologi lingkungan. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Diantri Irawati. Beliau adalah Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung bersama program EWS. Langsung saja saya akan mulai perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik Ibu Emilia, sebenarnya untuk saat ini seberapa besar perubahan iklim perlu mempengaruhi cara kita untuk merencanakan kota dan juga ruangnya Ibu? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Jadi kalau ditanya kan seberapa besar misalnya ya perubahan iklim mempengaruhi cara kita merencanakan ruang, itu kalau saya menjawabnya mungkin ya sangat besar Mbak. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini perubahan iklim itu seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai sekedar isu kalau kita menyusun sebuah tata ruang. Karena memang dalam penyusunan itu kita, perubahan iklim harus menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, kemudian fungsinya, intensitas, dan arah perkembangan wilayah. Jadi karena memang kalau kita bicara tata ruang itu kan kita menentukan di mana ada, di mana manusia, kemudian di mana permukiman, kemudian industri, juga infrastruktur, dan semuanya lah kegiatan ekonomi itu ditempatkan sesuai dengan daya dukungnya. Nah, sementara itu dengan adanya perubahan iklim yang sekarang itu semakin intensif ya, ataupun misalnya semakin besar skalanya, mengubah yang dulunya ada bahaya itu karakternya itu menjadi lebih ekstrim. Jadi kalau dulu suhu itu meningkat, sekarang suhu ekstrim. Kalau dulu curah hujan meningkat, sekarang curah hujannya menjadi lebih ekstrim. Sehingga akan mengakibatkan bahaya-bahaya, terutama cuaca-cuaca ekstrim juga. Nasibnya kalau kita hanya memanfaatkan tata ruang itu sebagai menggunakan kondisi iklim yang masa lalu atau kondisi iklim yang seadanya, maka itu akan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi iklim masa depan. Sehingga kalau menurut saya memang perlu mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan ketahanan, seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Ibu Emilia sebelum saya beralih ke Ibu Dian. Ibu, untuk saat ini sebenarnya risiko iklim apa saja yang paling perlu diperhitungkan dalam tata ruang di Indonesia?
2: Kalau kita bicara resiko itu nanti tidak akan sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Karena memang apalagi kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan variasinya, karakteristik wilayahnya, kemudian kita bicara topografi, penggunaan lahan, apalagi kemudian juga jumlah penduduk, ya bahkan proyeksi iklimnya juga akan bervariasi. Sehingga kita tidak bisa hanya bicara bahwa kita harus misalnya waspada terhadap risiko banjir. Tidak. Jadi misalnya banjir atau kemudian curah hujan ekstrim itu berisiko untuk wilayah-wilayah yang misalnya dataran rendah. Nah, contohnya Jakarta gitu ya, dengan 13 alur sungai di mana dia rata, datar gitu kan, sehingga resiko banjirnya besar. Nah, tetapi juga ada daerah-daerah yang mungkin kalau di Jawa Tengah itu misalnya di Grobogan atau misalnya di Gunung Kidul, maka resiko iklim yang perlu kita waspadai adalah kekeringan. Nah, kalau di kota-kota itu mungkin kalau di kota pesisir mungkin ya gelombang tinggi ya. Misalnya Jakarta juga, kemudian Semarang, seperti itu. Jadi kota-kota di pesisir itu juga perlu diperhatikan. Bahkan di kota sekarang itu juga dengan pembangunan yang sangat masif, itu menyebabkan kemudian ada urban heat island. Jadi suhu udara di perkotaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Dan ini juga kemudian memberikan resiko yang cukup besar juga kepada penduduk, ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa apa namanya mengambil satu bentuk resiko, karena memang setiap wilayah itu punya resiko yang bermacam-macam. Cuma memang kalau kita mau apa namanya, kita harus melakukan pemetaan resiko iklim, karena menjadi salah satu layer di dalam nanti penyusunan RTRW ataupun FDTR. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, yeah. Baik. Ibu Emilia, nanti kita lanjutkan lagi, Ibu. Saya beralih dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kalau dari perspektif perkotaan, seperti apa, Ibu, tata ruang yang bisa disebut berkelanjutan?
3: Terima kasih, Mbak Dian. Kalau dari perspektif perkotaan sendiri, kalau kita bicarakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, pasti idealnya ya, di tata ruang yang dirumuskan berdasarkan proses partisipatif yang genuine, artinya yang bersungguh-sungguh dan pastinya mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini misalnya termasuk aspek lingkungan dan sosial, karena kalau bicarakan walaupun itu terlalu lama ya, soal ya, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi itu sesuatu yang sampai sekarang itu masih belum sepenuhnya diwujudkan secara adil gitu ya. Dan misalnya contohnya nih, penetapan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir itu kan bicara soal tata ruang ya, tapi karena tadi aspirasinya atau hasratnya dalam membangun, dalam artian peningkatan ekonomi misalnya wilayah tersebut, maka ketika penetapan itu tidak mengindahkan atau tidak cukup mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Salah satu contohnya riset yang kami lakukan di wilayah Semarang misalnya, ketika dibangun kawasan ekonomi khusus, maka yang terjadi adalah abrasi gitu ya, pendangkalan sungai yang akhirnya mempengaruhi kehidupan para nelayan di situ. Yang tadinya mereka bisa melaut, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi kehilangan akses ke laut. Mereka mengalami kesulitan memarkirkan kapalnya gitu ya. Sesimpel itu, ketika suatu perencanaan tidak mempertimbangkan berbagai aspek ya. Jadi bicara keberlanjutan kan bukan cuma soal mencita-citakan wilayah ini bisa meningkat laju ekonominya lalu menghasilkan PDB, menyumbang PDB sekian persen gitu, tapi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan tersebut juga memperoleh manfaat. Tapi khususnya juga justru yang jadi semacam pagarnya itu dari di aspek lingkungan ya, ketika itu tidak diindahkan maka dia membawa dampak bisa ke aspek sosial bahkan ekonomi. Tapi kebicaraan soal ekonomi tadi kan jadi ada kelompok yang diuntungkan dan dirugikan ya. Yang diuntungkan dengan penetapan KEK di suatu wilayah tentu saja adalah pengusaha gitu ya, mereka yang mengambil manfaat, tapi yang terdampak langsung dan menurun kualitas hidupnya yaitu para nelayan gitu.
1: Oke, okay. Ibu Dian, lantas kenapa masyarakat itu sangat penting atau perlu untuk dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, Ibu?
3: Ya, kalau menurut kami tata ruang itu kan sebetulnya tools ya. Dia itu tools atau guideline dalam pengembangan dan pengelolaan kota. Nah, ruang-ruang yang diatur dalam peraturan tata ruang tersebut kan adalah sebetulnya ruang produksi ya. Ruang produksi, ruang hidup yang sebetulnya di dalamnya itu terkandung kepentingan banyak pihak. Nah, kalau kami berpikir bahwa pelibatan masyarakat di sini sangat penting kemudian untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kota dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan sudah setiap pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau diasumsikan masyarakat adalah kelompok yang sebetulnya the least benefited gitu ya, bicara kalau soal perebutan ruang gitu ya, bagaimana mengakses kuasa atas ruang, maka sebetulnya kita perlu melakukan aksi-aksi seperti aksi afirmasi gitu ya, affirmative action yang untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa terlibat sejauh mungkin dalam proses perencanaan tata ruang.
1: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu, seperti apa hubungan antara tata ruang yang tidak ideal dengan meningkatnya resiko bencana, Ibu?
2: Jadi kalau kita bicara hubungan, mungkin hubungannya ya, kalau saya bisa sampaikan sangat erat gitu ya, Mbak. Iya ya, karena memang kalau kita bicara tentang resiko itu sebenarnya sebuah interaksi antara bahaya, kemudian ada paparan, kemudian ada kerentanan. Nah, tata ruang itu akan mempengaruhi yang paparan dan kerentanannya. Kalau misalnya bahaya itu kan misalnya pemberian given ya, karena memang biasanya terlalu dari alamnya, topografinya, nah itu artinya given. Nah, tetapi kemudian kalau paparan dan kerentanan, maka biasanya tata ruang akan mempengaruhi bagian yang ini. Misalnya kita contohnya kalau ada hujan ekstrim gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita melakukan pembangunan di dataran banjir, seharusnya kan di dataran banjir itu nggak boleh ada pembangunan, tapi kemudian karena semakin meningkatnya kebutuhan perumahan, kemudian banyak penduduk yang membangun di dataran banjir. Nah, kalau adanya pembangunan akan menyebabkan peningkatan wilayah kedap air. Nah, kalau wilayah kedap air itu juga akan kemudian menurunkan infiltrasi sehingga limpasan meningkat, sehingga dengan hujan yang ekstrim, hujan apa namanya, banjirnya akan semakin besar. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara tentang resiko, maka ya memang sangat erat. Jadi memang kalau kita mau melakukan tata ruang yang baik, harapan kita itu akan dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan seperti itu.
1: Lantas Ibu Emilia, apakah sudah melihat bahwa di Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya, beragam topografi begitu dari Sabang sampai Merauke, apakah saat ini sudah mempertimbangkan tata ruang berdasarkan proyeksi perubahan iklim Ibu?
2: Kalau kita bicara itu memang sangat kasuistik ya, antara satu wilayah sama wilayah yang lain itu mungkin tidak akan sama. Ada memang kota-kota atau tempat-tempat daerah-daerah yang memang sudah menggunakan data perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan berarti kemudian kita hanya menggunakan data rata-rata, tapi juga kemudian bagaimana proyeksi ke depan, bagaimana kemudian perubahan penggunaan lahan kedepannya seperti apa, sehingga itu nanti di dalam di dalam kita merencanakan tata ruang itu sehingga akan lebih tepat. Jadi misalnya kalau di negara Indonesia itu sudah melakukan memasukkan adaptasi perubahan iklim itu di dalam dan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kebijakan pembangunannya, itu sudah dilakukan kalau secara negara. Nah, kemudian memang kalau kita bicara memang dalam hal wilayah, kemudian kota atau daerah, jadi ada juga memang wilayah-wilayah yang sudah mungkin melakukan, ada juga yang mungkin memang baru mengarah, nah, jadi belum sepenuhnya memadai dan konsisten, mungkin seperti itu. Karena memang kalau kita bicara tantangannya itu adalah memang implementasi itu biasanya kadang-kadang tidak adanya ketersediaan data proyeksi. Ya, kemudian memang secara lokal ya, karena memang yang kita punya sekarang itu kan secaranya datanya global ya, artinya satu dunia, satu bumi. Nah, sehingga kemudian diimplementasikan ke wilayah yang lebih lokal, ke daerah itu juga memang tidak semua daerah punya. Gitu. Kemudian juga perlu ada integrasi mungkin ya, data iklim dalam RT/RW atau RDTR seperti itu. Juga kemudian konsisten ya, kadang-kadang dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya itu butuh konsistensi yang berlanjut. Nah, itu yang kadang-kadang juga

0: ada dua ya, ada dua. Misalnya contoh pembangunan yang untuk tadi targetnya adalah meningkatkan laju ekonomi gitu dengan atau meningkatkan keterhubungan antar wilayah.
1: Itu
0: Ada salah satu contoh misalnya di Semarang dengan pembangunan tol laut
1: Bapak
0: Demak
1: itu
0: gitu ya. Nyatanya setelah dibangun tol laut itu justru membawa dampak yang buruk pada nelayan ya. Jadi tadi abrasi, terusnya jadi perubahan arus laut yang akhirnya dia harus menangkap ikan lebih jauh. Plus berkurang subsidi apa bahan bakar. Dan jadi ketika mereka tidak dilibatkan gitu dalam penyusunan, kenapa mesti dibangun ada tol laut Demak gitu ya? Kenapa harus dibangun di lokasi tersebut? Apa konsekuensinya? Tadi seperti Bu Emily sampaikan, memang kita lack atau kekurangan tadi proyeksi-proyeksi ke depan. Kalaupun ada, misalnya kita kemudian akhirnya memilih yang terbaru sekarang kan adalah niatan pemerintah pusat ya untuk membangun giant seawall sebagai bentuk pembangunan, tapi untuk dalam rangka adaptasi perubahan iklim terkait kenaikan muka laut, lalu juga abrasi gitu ya, dan subsiden di wilayah pesisir di Pulau Jawa. Itu pun sampai saat ini kami belum menemukan, walaupun sekarang masih pasti dilakukan master plan ya, kajian master plan oleh dua konsultan yang sudah terpilih, tapi lebih ke master plan bagaimana itu divisikan, bukan sebuah naskah akademis yang memberikan assurance atau minimal pengetahuan bagi setiap orang kenapa kita memilih langkah tersebut sebagai bentuk pembangunan gitu ya, sebagai adaptasi perubahan iklim, lalu kira-kira apa positif negatif yang akan muncul gitu ya, apa dampak terhadap lingkungan yang muncul. Karena kalau bicara soal tol Demak laut hanya satu sisi, satu spektrum aja, satu ini ya, satu line aja itu sudah lumayan besar dampak lingkungannya, belum lagi jalan seawall ketika tadi yang di, saya beberapa wawancara beberapa ahli misalnya di Jawa Tengah gitu ya, akademisi gitu yang belum punya sampai sekarang megang apa dokumen tentang bagaimana itu nanti dibangun, konsekuensinya apa, bagaimana perubahan arus, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan pesisir gitu ya. Jadi masih sifatnya masih ambisi ekonomi didasarkan oleh itu pembangunan. Lalu misalnya contoh pun sekarang Bappenas mengeluarkan baru tahun ini PBI ya, pembangunan berketahanan iklim, itu menjadi guideline. Itu pun masih menunjukkan gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami dari pemerintah daerah yang kami wawancara pun masih banyak yang nggak tahu hitungan itu berasal dari mana. Jadi PBI ini suatu dokumen yang kemudian mencoba menganalisa proyeksi ke depan, kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan strategi A misalnya, konsekuensinya akan ABCD gitu, kerusakan, ada kerugian sosial, ekonomi, lingkungan. Tapi itu pun kita mempertanyakan dasar perhitungan dari mana gitu. Karena kalau bicara soal bicara kehilangan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan dari perspektif loss and damage gitu ya, di apa pilar perubahan iklim, maka masih banyak banyak pertanyaan siapa sebetulnya yang harus dianggap paling paling terdampak, dan bagaimana bagaimana mengkuantifikasi kerusakan dan kehilangan tadi. Nah, tapi sekarang muncul kan tuh dokumen sudah rapi, sudah ada hitung-hitungannya yang di level Bappeda gitu ya, kan ini Bappenas di level Bappeda aja di kota-kota di Jawa Tengah masih belum terkomunikasikan bagaimana hitungan itu dihasilkan, dan mereka belum bisa juga menurunkan ke di tadi seperti Bu Emilia sampaikan di level kota. Jadi kalau bicara nasional mungkin sudah ada dokumen-dokumen pembangunan yang dianggap bisa menyasar berbagai aspek. Mungkin kita terlalu ambisius ya, kita pengen ekonomi kita meningkat, laju ekonomi meningkat, kota-kota Pulau Jawa terlindungi dari dampak perubahan iklim, tapi tidak secara hati-hati gitu ya untuk mencari apa kira-kira pendekatan yang terbaik. Mungkin nggak perlu harus satu pendekatan untuk semua ya, misalnya kita di Jawa Siwo dianggap satu pendekatan untuk semua pesisir Jawa, yang akhirnya sampai sekarang pun kami belum teryakinkan dan tidak ada komunikasi juga. Kalaupun ada sifat-sifat diskusi publik, itu hanya membayangkan bagaimana itu akan terjadi, tapi tidak membayangkan hitungannya gitu ya, apa dari sisi kajian-kajian ilmu kelautan gitu yang kami tahu belum belum terlaksana dengan baik.
1: Oke, baik Ibu Emilia dan juga Ibu Dian, kita akan lanjutkan perbincangan di dialog. Saya berbincang kembali dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya untuk data dan juga informasi iklim seharusnya digunakan dalam penyusunan tata ruang? Apakah data kemudian juga informasi iklim sudah ideal diterapkan di Indonesia untuk membangun?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang data iklim itu dalam apa namanya penyusunan tata ruang, itu memang kita harus melakukannya sejak tahap awal perencanaan, okay. Jadi memang kalau kita punya data-data iklim yang historis itu entah misalnya dari data observasi maupun data modeling, itu kemudian bisa kita lihat bagaimana tren perubahan iklim, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim masa depan sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahaya iklimnya. Nah, setelah itu baru kita kemudian lihat bagaimana nanti

0: paparannya, kemudian juga bisa analisis kerentanannya sehingga kita bisa menghasilkan peta peta risiko iklim. Nah, dari itu baru kemudian kita menentukan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita lakukan. Memang sampai itu sebenarnya Bappenas sudah melakukan pemetaan apa namanya kota, tiap kota itu dalam pembangunan ketahanan iklim itu sudah Bappenas sudah punya itu untuk se-Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kemudian cuma memang untuk implementasinya mungkin memang kita memang bertahap ya, karena tergantung masing-masing wilayah. Karena memang tidak mudah memang ya, karena memang kalau kita bicara selain data iklim itu juga tidak mudah untuk didapatkan, karena memang apa namanya ya yang bisa menganalisis itu juga mungkin masih masih terbatas. Tetapi memang kalau kita melakukan apa namanya salah satu data yang memang harus kita gunakan sejak awal perencanaan, mungkin seperti itu Mbak. Bagi ya.
1: Oke. Lantas Ibu Emilia, sebenarnya wilayah yang seperti apa yang paling rentan Ibu jika tata ruang tidak mempertimbangkan perubahan iklim? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas Mbak, tentunya berbeda-beda treatmentnya atau penanganannya. Nah, ini
0: Ya.
1: bagaimana Ibu?
0: Ya, jadi kalau kita bicara wilayah paling rentan, kan biasanya wilayah dengan bahaya yang tinggi, ditambah paparannya tinggi juga, kemudian kapasitas adaptasinya rendah. Karena kan memang kalau kita bicara risiko itu kan adalah bahayanya, kemudian paparan dan kapasitas adaptasi. Nah, biasanya kalau paparan tinggi, kemudian bahaya tinggi, kapasitas tinggi, maka biasanya dia akan middle. Tapi kalau misalnya kapasitas adaptasi rendah, maka ini biasanya kalau misalnya kita contoh kan gitu ya, misalnya ada kota pesisir dataran rendah, maka dia akan rentan terhadap kenaikan muka air laut, kemudian juga rob, kemudian juga misalnya hujan ekstrim, banjir maupun penurunan tanah. Tapi kalau misalnya dia di apa namanya di lereng pegunungan, maka pembangunan yang mengabaikan kemiringan pemberikan lereng gitu ya, maka biasanya kemudian juga kondisi geologi dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan resiko longsornya. Kemudian kalau kita bicara misalnya kawasan permukiman yang padat penduduk, biasanya itu akan minim vegetasi dan tingginya permukaan kedap air sehingga meningkatkan resiko panas dan juga resiko banjir. Nah, bicara tentang daerah rentan itu yang bahayanya tinggi, paparan tinggi, dan adaptasi, kapasitas adaptasinya rendah, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, sejauh ini bagaimana sebenarnya cara untuk memastikan Ibu bahwa pembangunan pembangunan akan selalu ada begitu. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pembangunan ini tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Idealnya seperti apa, Ibu?
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Yang pasti tadi ya, kita akan kembali lagi ke soal partisipasi. Partisipasi itu kan kayak sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sebetulnya sangat-sangat penuh tantangan tentang bagaimana mengaplikasikan secara baik gitu atau maksimal. Salah satu contoh misalnya Rujak waktu itu diminta oleh Dinas SDA DKI Jakarta untuk membantu menyusun itu apa namanya tanggul pantainya di pesisir Jakarta Utara. Nah, dari awal memang kami mengkhawatirkan tanggul pantai itu supaya bagaimana tidak punya dua dampak ya, dampak lingkungan dan dampak kepada kehidupan masyarakat. Nah, tapi dari riset kami tahun 2023, kami punya riset waktu itu bersama dengan konsorsium apa untuk fokus ke isu loss and damage ya, bersama Murdoch, UGM juga dan apa UKSW. Itu kami temukan bahwa untuk warga ternyata tanggul laut, tanggul pantai ya, bukan tanggul laut. Sebenarnya untuk ke tanggul laut, tanggul pantai itu diperlukan untuk menghindari banjir. Tapi yang terjadi kan ketika tanggul laut, tanggul pantai itu direncanakan, itu tidak melibatkan warga secara sungguh-sungguh gitu. Jadi akhirnya yang dibangun seperti tembok pantai aja gitu, yang akhirnya justru memisahkan warga dengan laut dan akhirnya mencederai kehidupan warga sehari-hari. Padahal sebagian besar mereka adalah nelayan atau mereka berusaha di usaha perikanan. Nah, dari tawaran dari Pemda DKI Jakarta itu kami kemudian mensyaratkan, oke, kami mau terlibat hanya kalau warga kemudian juga dilibatkan. Akhirnya kami berproses selama 6 bulan dengan warga di wilayah Muara Angke untuk merumuskan tanggul pantai seperti apa yang bisa punya dua fungsi, melindungi warga dari banjirop, tapi juga mengakomodir kebutuhan warga untuk tetap punya penghasilan, tetap hidup sebagai warga pinggir apa pesisir gitu ya. Lalu kami hasilkan 5 konsep desain yang mengakomodir, jadi lima tipologi desain tanggul yang mengakomodir kebutuhan kehidupan warga. Jadi ada tanggul yang mengakomodir bagian mangrove, ada yang mengakomodir sisi apa kayak danau gini, ada yang mengakomodir tempat penggedokan kapal, ada yang mengakomodir tempat usaha kerang hijau. Jadi warga merasa puas dalam artian kebutuhan mereka terfasilitasi, didengar gitu ya. Tapi satu sisi juga cita-cita pemerintah untuk melindungi warga dari dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut itu tetap bisa sejalan. Nah, menurut kami jadi itu yang penting ya, bagaimana duduk bersama dan merumuskan tadi rencana pembangunan atau rencana adaptasi yang sungguh-sungguh melindungi warga itu sendiri gitu. Jangan satu sisi atau satu pihak saja yang akhirnya justru mencederai kehidupan warga. Gitu.
1: Oke, baik. Lantas Ibu Dian, untuk saat ini apa persoalan tata ruang perkotaan yang paling mendesak untuk dibenahi, Ibu? Iya, izin Ibu
2: Karena sedang terlibat banyak kegiatan riset tentang perubahan iklim. Jadi tahun 2023 kami melakukan riset tentang dampak perubahan iklim terhadap warga pesisir di Jakarta dan di pedesaan di Banyusidi. Lalu sejak tahun lalu kami juga menjadi bagian dari konsorsium untuk melihat dampak urban heat atau panas perkotaan terhadap warga yang tinggal di dua tipologi perumahan, yaitu pemukiman, yaitu pemukiman tapak dan susun, itu di wilayah juga Jakarta Utara. Dan di situ kami belajar bahwa tadi seperti Ibu Dokter yang media sampaikan, ketika kemampuan adaptasinya warga rendah, maka dengan bahaya tinggi dan ke hazardnya tinggi gitu ya, maka itu menjadi kerentanannya makin makin makin kerentanan tinggi, maka itu makin bahaya bagi warga. Nah, itu yang kami temukan. Jadi mereka itu sendiri sudah punya kerentanan bawaan, ibaratnya kalau dulu COVID kita punya penyakit bawaan gitu ya, akhirnya membuat kita semakin rentan terhadap COVID. Kalau ini adalah kerentanan bawaan, mereka tinggal di tadi seperti semua juga sama Bu Emilia, mereka tinggal di pemukiman padat yang sedikit sekali minim sekali ruang publik gitu ya, taman atau juga bahkan alas hak mereka belum belum jelas sampai sekarang, walaupun mereka sudah tinggal di kawasan pemukiman tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ruang hidup mereka itu tidak jelas alas haknya, maka mereka tidak punya infrastruktur yang basic sekali. Nah, itu sangat menyulitkan kemampuan mereka beradaptasi. Misal soal banjir, drainase, sistem sanitasi, jalan, gitu ya. Yang ada adalah warga kemudian terpaksa atau dipaksa untuk beradaptasi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Yang kalau nanti pembagi atau Ibu Emilia datang ke kawasan di padat di Jakarta Utara itu, misalnya bicara soal adaptasi terhadap kenaikan muka laut atau banjir, itu rumahnya tingginya beda-beda. Karena tergantung kemampuan masing-masing kakak untuk menaikkan lantai rumahnya. Atau untuk urban heat, maka mereka yang punya uang lebih bisa beli kipas angin lebih dari satu. Yang enggak, maka harus tidur di luar ruangan ya Bu ya. Dan kalau mencari ruang sejuk di kampung juga agak sulit karena tidak banyak pohon misalnya. Akhirnya mereka lakukan adalah bikin semacam kayak shading gitu ya. Atap-atap tambahan gitu untuk melindungi mereka dari panas. Jadi kalau bicara soal tata ruang, tentu saja perlu ada kerjasama yang baik ya antara warga dan pemerintah tapi juga warga untuk bagaimana menata kawasan lebih baik. Sebetulnya kalau upaya perbaikan rumah itu dari warga sudah juga banyak inisiatif ya. Rujak saat ini sedang bekerja sama dengan warga memperbaiki rumah warga dengan pendekatan desain pasif untuk warga beradaptasi terhadap panas. Tapi itu kan nggak bisa hanya warga dan dibantu oleh filantropis misalnya. Perlu ada program yang lebih terstruktur dari pemerintah. Misalnya bagaimana BSPS itu disuntikan pendekatan tadi, desain pasif untuk supaya warga minimal bisa bertahan terhadap panasnya perkotaan. Lalu kedua, ya pasti tentang peningkatan ruang publik ya. Saya tahu pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah punya program 50 meter persegi taman gitu, jadi taman micro park gitu ya. Cuman belum, mungkin belum menyentuh kawasan pemukiman padat yang informal ini, jadi belum bisa memperbaiki kualitas hunian warga gitu ya, dalam artian bagaimana mereka refuge dari panas. Ini sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau dibayangkan misalnya thermal index gitu ya, atau heat index di kawasan padat itu bisa sampai 42, 55,5 kan kebayang, dan hasil riset kami itu menunjukkan perempuan, anak-anak, dan lansia adalah mereka yang paling terdampak. Artinya ini perlu segera diaddress gitu ya oleh pemerintah kota maupun nasional, bagaimana kita nggak punya action plan bahkan ya, kita belum punya, tadi misal Profesor Emil sampaikan, kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya, prediksi, kalau nggak salah BMKG sekarang sudah mau mengeluarkan bentuk prediksi yang bukan hanya memprediksi kapan suatu misalnya kayak panas datang, hujan datang, tapi apa yang akan timbul dari fenomena tersebut. Jadi bisa lebih bersiap. Cuman saya rasa kita belum punya tuh satu-satu kayak action plan, misalnya heat adaptation plan atau yang lain-lain, yang sehingga warga bisa terinformasikan, lalu bisa ada upaya mitigasi apa kayak apa namanya reaksi cepat gitu ya, seperti tajuk acara ini kan bagaimana bisa early warning system gitu. Kita belum ada tuh untuk panas, dan padahal itu perlu sekali ya, apalagi untuk perempuan, anak-anak dan lansia gitu.
1: Oke, berarti Rujak sudah mulai ini ya Ibu ya, menyusun hunian yang ramah iklim begitu ya.
2: Iya.
1: Panasnya tidak terlalu apa ya mengganggu yang menghuni rumah tersebut. Itu berapa rumah Ibu? Yang
2: kalau yang sudah jadi tahun 2021 kan mulai dengan 6 rumah di Kampung Malina. Jadi itu melalui koperasi di kampung-kampung tersebut. Jadi dana dari yang kami dapatkan dari filantropis itu kita langsung berikan ke koperasi di bawah dampingan jaringan rakyat miskin kota ya. Lalu oleh koperasi itu digulirkan ke warga. Nah, warga nanti membayar, Mbak. Tapi jadi itu jadinya revolving fund, dana bergulir. Jadi mereka membayar kembali sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka bersepakat sebagai satu kelompok, misalnya 5 tahun, 7 tahun, per bulan 500 ribu, 600 ribu. Saat ini kami sedang membangun bersama itu 10 rumah di daerah Kampung Muka, di Jakarta Utara, itu kerjasama beberapa organisasi ya. Ada Rujak, OPC, ada Akur, UI, bahkan lembaga donor juga. Lalu kami sekarang juga mengembangkan lagi 25 rumah di kawasan Muara Angke. Ini memang upaya tadi warga sendiri pun bisa, saat ada kesempatan tadi ya, ada yang meminjamkan, yang mereka bisa bayar, dan bagaimana perbaikan rumah itu bisa memperbaiki kenyamanan termal mereka. Salah satu yang kami sekarang sedang lihat misalnya di Kampung Muka itu ada penurunan suhu 2-4 derajat Celcius setelah didesain ulang ya, diperbaiki. Jadi kan ada ventilation gitu ya, ada perbaikan atapnya juga diganti, terus apa namanya cat rumahnya, jadi semuanya. Nah itu bisa terjadi tadi dengan bantuan dan juga warganya sendiri ya, karena mereka kembali mencicil selama kalau yang di Kampung Muka ini 7 tahun kalau nggak salah. Itu difasilitasi oleh koperasi di Kampung Muka itu sendiri, koperasi Kampung Muka gitu.
1: Oh begitu caranya. Satu pertanyaan lagi Bu, saya penasaran ya. Satu rumah butuh berapa dana Ibu untuk
2: ini menarik Mbak Megia, karena di BSPS itu misalnya kita untuk rumah baru 40 juta, perbaikan rumah yang renovasi ringan itu 20 juta. 20 juta itu dengan asumsi 17,5 juta itu material, 2,5 juta tukang. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi yang terjadi itu banyak yang, misalnya beberapa kasus yang kami pernah dampingi di daerah Kabupaten Tangerang tuh, banyak warga yang udah keburu dibongkar rumahnya, tapi ternyata tidak bisa dibangun utuh karena itu nggak cukup. Nah yang kami lakukan, kami kan naikkan sedikit plafonnya 50 juta, tapi memang dari awal itu sudah ada komitmen dari warganya untuk dia menaruh 10% dari jumlah total biaya yang diperlukan. Memang ada akhirnya beragam ya, ada yang kemudian dia butuh perbaikan total sampai 80 juta gitu. Nah soalnya di yang menarik adalah, bukan menarik, artinya sebenarnya ironis juga, karena di kampung-kampung ini mereka sudah mereka punya persoalan dasar Mbak Gia, yaitu struktur dasar rumahnya itu bermasalah. Jadi kita tuh nggak cukup cuma perbaiki jendela, pintu atau atap, karena struktur dasarnya bermasalah. Nah untuk itu kemudian kita jadi harus bongkar sekalian gitu ya. Nah itu kebetulan memerlukan biaya besar. Tapi rumah-rumah yang lumayan baik yang lainnya itu bisa cuma dia ganti jendela saja, ganti atapnya saja, atau dicat. Nah kami juga dapat misalnya kontribusi dari organisasi lain mau pasang solar panel misalnya. Nah ini sebetulnya kalau semuanya bisa keroyokan, bukan keroyokan, gotong royong ya, untuk mendorong tadi, sebetulnya si warganya ini sekarang jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Mereka juga rutin membayar angsuran ke koperasi, dan harapan nanti kita bisa kasih terus ke komunitas yang lainnya yang dalam JRMK tadi.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita lihat tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Dian bahwa saat ini memang mungkin di pesisir atau di beberapa tempat ada yang pohonnya ditebang begitu, sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, untuk saat ini untuk ruang terbuka hijau, Ibu, sebenarnya seberapa penting adanya ruang terbuka hijau ini untuk bisa menghadapi?
0: Ruang terbuka hijau itu sangat penting. Kalau saya, menurut saya itu memang sangat penting, Mbak, ruang terbuka hijau itu, karena memang salah satu, karena selain ya, selain ruang terbuka itu sebagai sebuah elemen estetika kota, itu juga sebagai sebuah apa ya, bagian dari infrastruktur adaptasi iklim. Jadi kalau kalau kita bicara misalnya imbangan radiasi matahari, maka adanya vegetasi ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, vegetasi itu akan menyerap radiasi matahari, kemudian ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka akan menyebabkan udara itu menjadi lebih segar, lebih baik. Yang kedua, adanya vegetasi itu juga akan menyebabkan panas dari matahari itu diserap, kemudian menghasilkan uap air dengan proses transpirasi yang ada di daun. Nah, ya kemudian uap air yang ada itu akan menaikkan kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka akan menurunkan suhu. Nah, kalau suhunya turun, kalau awan banyak, maka potensi untuk turunnya hujan juga akan semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian fungsi biasanya kan isinya dari pohon-pohon atau vegetasi yang berpohon seperti itu. Maka ini yang memang harus kita, jumlahnya itu memang harus ditingkatkan. Cuma memang, kemudian masalahnya LTH, kalau kita bicara kemudian adaptasi perubahan iklim itu hanya mengandalkan LTH, maka itu adalah sesuatu yang cukup lama. Karena untuk bisa pohon itu berapa maksimal, itu butuh waktu tahunan. Nah, maka memang dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim, terutama di perkotaan, kita butuh langkah yang lebih lebih cepat ya. Karena memang kita harapan kita kan suhu itu tidak naik sampai di atas 1,5 dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, tapi RTH itu memang sangat penting karena dia dapat menurunkan suhu, kemudian meningkatkan infiltrasi, kemudian juga bisa mengurangi limpasan, memperbaiki kondisi iklim mikro, juga kemudian bisa menyimpan karbon. Jadi memang fungsinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu meningkatkan jumlah RTH di banyak wilayah di perkotaan di Indonesia.
1: Oke, baik. Silakan sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, closing statement dari Ibu Emilia. Silakan untuk closing statement.
0: Bisa didengar ya Mbak ya?
1: Iya, bisa Ibu jelas.
0: Jadi kalau kita bicara rencana tata ruang, maka memang perlu menginput, perlu memasukkan perubahan penggunaan lahan, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim ke depan. Jadi tidak hanya bicara bahwa iklim rata-rata, karena sebetulnya iklim sekarang itu tidak hanya terdiri dari rata-rata suhu, rata-rata hujan, tapi kemudian juga ada bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kemudian prediksi ke depannya, bagaimana kemudian skenario ke depannya, karena itu akan menentukan langkah kita ke depan dalam penyesuaian tata ruang, terutama memang di daerah perkotaan. Seperti itu Mbak.
1: Baik, ya. Terima kasih Ibu Emilia. Berikutnya, terakhir Ibu Dian, singkat saja Ibu, closing statement, singkat saja.
2: Terima kasih Mbak Gia. Kalau bicara soal tata ruang dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kemampuan warga menghadapi perubahan iklim, maka paling penting tadi ya, bagaimana perumusan tata ruang, baik dalam soal pembangunan maupun perumusan rencana adaptasi perubahan iklim, itu perlu sekali melibatkan warga, khususnya kelompok marginal yang merasakan dampak dari perubahan iklim secara langsung dan memiliki kerentanan sendiri. Dengan melibatkan mereka, maka kita bisa mendengar langsung apa sebetulnya yang mereka alami, kalau live experience gitu ya, bicara soal urban heat, bicara soal tadi kenaikan muka air laut, banjir, kita akan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka alami sebagai kehilangan, sebagai kerusakan, dan apa kerugian yang sudah mereka alami, dan bagaimana kita bisa membantu warga bertahan gitu ya. Nah, untuk itu maka adaptation plan atau rencana adaptasi perlu sekali dirumuskan bersama warga, termasuk tadi tata ruang, dan jangan juga kemudian menetapkan tata ruang yang justru memperburuk kondisi warga sudah buruk. Misalnya tadi penetapan satu kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus, penetapan rencana JNC wall tanpa mengindahkan tadi apa potensi negatif terdampak keseharian. Terlihat kalau bicara soal besar kecil, kepentingan negara tentu lebih besar, tapi saat cerita masing-masing ini tetap penting gitu ya. Buat mereka ini adalah dunia mereka. Ketika kita hancurkan, maka semuanya hancur buat mereka. Itu sih.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat saya untuk segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama kami dan juga pendengar Pro3. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan terkait dengan bagaimana tata ruang berkelanjutan ternyata penting untuk bisa menghadapi tantangan perubahan iklim di masa.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencari gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
2: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
2: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
3: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
4: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
3: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Awfal Nawaruddin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka, pisang sama buah naga.
2: Kalau aku sukanya buahnya anggur sama klengkeng.
1: Dadah, makasih Pak Presiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Rahmanila Marwa, kelas 6B, SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas adanya MBG. Sangat bermanfaat bagi kami selaku orang tua dengan adanya program MBG ini, karena mengurangi satu jajan, kedua anak bisa menabung, dan ketiga orang tua bisa mengalihkan dana jajan untuk yang lainnya, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain seperti itu.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama kayak aku ra mudeng babar blas.
5: Aduh, remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata, wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
1: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
0: Wawancara Pro3.
1: Halo Pak Ubaid.
2: Ya, halo.
1: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Apa aja boleh.
1: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
1: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
2: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan

0: misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
1: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada Satgas Pencegahan Kekerasan, ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik, tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa gonta-ganti personel, gonta-ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
0: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
1: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
0: Okay.
1: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase-kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
0: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI. Kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
1: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah begitu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi

0: pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
1: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
0: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Mm-hmm. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu.
1: Ya.
0: Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya, papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya. Supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
1: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya? Penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
0: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas dan itu dilakukan setiap detik. Ya.
1: Baik.
0: Guru ceramah waktu apel, habis apel ya lupa udah. Ditempel di ruang-ruang kelas yang nggak bisa hilang itu. Jadi, jadi siswa tahu, oh aku ini korban, aku lapor kemana, itu jelas.
1: Ya. Pak Ubaid, terima kasih banyak sudah memberikan, mengingatkan kembali bahwa ini menjadi persoalan yang penting, begitu nggak selesai begitu saja dan akhirnya tidak ada ujungnya. Dan juga terima kasih waktunya bersama Pro3. Salam sehat, salam sukses.
0: Yo.
1: Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kembali kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia dan kami juga masih akan membagikan bagaimana informasi terkait dengan Hari Ulang Tahun TNI di mana tadi pada saat upacara mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk bersebelahan dan mengikuti upacara hingga selesai. Dan juga hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia tahun ini punya tema tersendiri yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan ini menegaskan pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pengabdian serta menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kebersamaan TNI dan rakyat menjaga kedaulatan dan mewujudkan cita-cita bangsa tercatat tentunya di puncak peringatan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Dan kali ini kami akan berbincang bagaimana para prajurit pembela bangsa dan negara yang bertugas di beberapa wilayah. Ada Wakil dan Ramil atau Wadan Ramil 131207 Miangas, Kapten Infantri Alfian Taengetan.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Alfian.
3: Hey, Mbak Rahmi.
1: Saya dengan Risti, Pak Alfian.
3: Oh, Mbak Risti.
1: Iya, selamat Hari TNI.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, ini posisi di Miangas ya?
3: Kami ada di Miangas, Bu.
1: Oke, boleh cerita sedikit hari ini peringatan ke-81, apa saja kegiatan yang dilakukan di Miangas?
3: Izin nih, Bu, mohon maaf sebelumnya. Kami di Miangas tidak melaksanakan kegiatan peringatan terkait dengan kegiatan dilaksanakan di Kodim 1312 Talaut, yaitu di Ibu Kota Kabupaten, Ibu.
1: Oh, oke. Okay. Itu apa? Upacara berarti ya yang dilakukan di sana?
3: Upacara, Bu.
1: Baik. Kalau kita bicara ya, bagaimana Miangas nih salah satu pulau terluar juga yang Indonesia miliki. Seperti apa sih TNI di sana menjalankan tugas? Boleh disampaikan mungkin, Bapak?
3: Baik, Ibu. Kami menjalankan tugas. Ada yang melaksanakan penugasan pengamanan pulau kecil terluar. Itu ada dua unsur yang sedang melaksanakan, yaitu di pos angkatan laut, kemudian pos angkatan darat. Nah, sedangkan kami yang di komando kewilayahan, bidang teritorial itu ikut membantu melaksanakan pengamanan. Karena anggota kami juga, kami prajurit berjumlah di Koramil itu hanya 6 orang. Jadi kami, 5 orang anggota kami ikut bergabung di Satuan Tugas Pengamanan Pulau Kecil Terluar.
1: Oh, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau Pak Alfian sendiri sudah berapa lama tugas di sana, Pak?
3: Kami kurang lebih 19 bulan, Ibu.
1: 19 bulan. Dan apa sih suka dukanya selama 19 bulan berada di sana? Mohon maaf, sebelumnya keluarga ikut diajak ke sana atau ditinggal di tempat lain?
3: Untuk sementara keluarga datang sini karena ada tugas yang harus dilaksanakan juga di wilayah mendampingi kami sebagai suami. Ada pimpinan wilayah di Miangas, sehingga baru hari Sabtu bersama putra kami ada di Miangas. Kemudian anak yang kecil ada di pulau lain karena dia sekolah di sana, di sebelahnya kabupaten. Ya kurang lebih... kalau ada pesawat, naik pesawat. Kalau adanya kapal, naik kapal.
1: Oh, pulau lain ini berapa jauh jaraknya, Pak Alfian, dari tempat Bapak sekarang?
3: Kalau pulau kami ada di Pulau Kabaruan itu, kabupaten harus menyeberang menggunakan speedboat satu perjalanan 1,5 jam sampai ke ibu kota kabupaten. Nanti dari ibu kota kabupaten naik kapal lagi, kalau ada kapal, kami naik kapal 2 hari 1 malam, baru nyampe ke Miangas.
1: Wah, cukup jauh juga berarti ya. Artinya selama ini karena anak-anak juga harus sekolah, kadang terpisah juga dengan keluarga ya, Pak Alfian ya?
3: Lebih sering, Ibu, kami terpisah.
1: Oke.
3: Suka-duka yang kami laksanakan ya, apa boleh buat itu perintah, ya harus kita laksanakan perintah dengan sebaik mungkin.
1: Oke, jadi itu dukanya juga. Tapi anak-anak sering bertanya nggak sih kapan pulang begitu, kapan kumpul?
3: Ya, puji Tuhan, Ibu. Setelah kunjungan Bapak Presiden, semua pihak terlibat sehingga Bapak Presiden berkunjung tanggal 9 Mei, tanggal 10 jaringan sampai hari ini, alhamdulillah puji Tuhan, jaringan sudah 4G izin.
1: Oh, jadi bisa ini ya, bisa video chat ataupun juga lebih sering lah berkomunikasi dengan keluarga, begitu ya?
3: Ya, betul, Ibu.
1: Oh, sebelumnya susah untuk menghubungi keluarga, Pak Alfian?
3: Sangat sulit, Ibu, karena begitu angin, di sini kan angin sampai hari ini dari bulan Juni, mulai teduh kemarin 1 minggu, ini sudah mulai tiup lagi.
1: Baik.
3: Anginnya sudah mulai tiup lagi.
1: Oke, Pak Alfian, itu dari sisi dukanya. Kalau dari sisi sukanya, apa sih yang menarik bertugas di Miangas ini?
3: Ya, saya menariknya karena belum pernah bertemu dengan Bapak Presiden. Miangas mungkin walaupun dengan keterbatasan segala sesuatu, kapal 2 minggu paling cepat sekali merapat ke Miangas, ya kami bisa
1: punya kesempatan bertemu ya.
3: Bisa bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian Bapak para menteri yang berkunjung, terakhir Bapak Mendiknas, kami wawancara langsung dengan Bapak Mendikbudnya waktu berkunjung, kemudian pejabat-pejabat dari Kementerian Pertahanan sudah sering datang ke sini, dan informasi bulan ini juga Bapak Menhan atau Bapak Kasat kemungkinan berencana akan meninjau Miangas.
1: Baik, kalau begitu. Pak Alfian, apa harapan Bapak sebagai garda bangsa, sebagai penjaga Indonesia, sebagai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai abdi negara di 81 tahun ini?
3: Baik, Ibu. Harapan kami ke depan,
1: ya,
3: TNI tetap menjalankan tugas sesuai dengan produk yang sudah disusun oleh pimpinan TNI, tentunya mengacu kepada apa yang menjadi aturan negara. Pancasila adalah dasarnya. Prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI yang bukan hanya didengungkan, tapi itu menjadi acuan para prajurit, apalagi generasi muda, yang prajurit-prajurit yang masih muda, untuk dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.
1: Oke, untuk kesejahteraan gimana, Pak? Sudah cukup atau perlu ditingkatkan?
3: Kalau kami di pulau terluar, dengan adanya Satgas, khususnya prajurit kami, TNI Polri yang ada di sini, sudah mendapatkan tunjangan pulau terluar.
1: Oke.
3: Itu yang melaksanakan tugas. Tapi kami sendiri sampai hari ini selaku pimpinan di wilayah, hanya saya orang diri yang belum menerima. Mungkin ini oleh pimpinan kami.
1: Ya.
3: Mungkin ke depan semua prajurit yang ada di ujung utara NKRI ini semoga dapat
1: segera menerima begitu ya. Iya, ini dengan perbincangan kita mudah-mudahan langsung didengar, nanti bisa dicatat langsung ini, Pak Alfian.
3: Alhamdulillah, Ibu.
1: Iya, baik. Bapak sehat selalu, selamat bertugas, dan terima kasih sudah bersama, dan juga salam NKRI.
3: Terima kasih, Bu. Salam NKRI.
1: Salah seorang wakil dan ramil di 1312 Miangas, Kapten Infanteri Alfian Tangetan. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari, lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke, selanjutnya potensi berawan di Jayapura, lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga. Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Jaume Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukman Dolhaping melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah, pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinasi Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini, saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
13: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
16: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
17: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung, itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
16: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
18: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
16: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
19: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
20: Daya beli naik agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
21: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
22: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Dari ke sini baru rame. Rame kan juga ekonomi gampang itu mesti laris banget. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu tuh rame sekali. Tapi saya emang nggak dapat uang. orang cuma jalan-jalan. Nah, cuma jalan-jalan aku mending gak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Daripada kosannya rame, tapi nah, cuma pada tanya-tanya doang. Gak beli, aduh malah capek deh.
21: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
22: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku nggak laku kan itu nanti mana pengunjung.
21: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
22: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
21: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Pada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya? Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Tadi yang kesehatan gerak ini apa?
5: Wah ya, sangat penting sekali ya buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
6: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
7: Jenderal Sudirman.
6: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
7: Maksudnya?
6: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
7: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
6: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
7: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya?
6: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
7: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
6: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
7: Jadi kalau mau mengenal TNI,
6: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
7: Selamat Hari TNI ke-81.
8: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
9: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
10: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
11: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
12: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
13: Mbak, minggir, mbak. Motorku aku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
14: Loh, lho piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
13: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
14: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
13: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
14: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
15: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
14: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
13: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
14: Kok dodolan ora iso ngalah?
15: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
14: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
16: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
17: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
18: Indonesia menyapa pagi.
19: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026. Kami telah memiliki sejumlah informasi dari reporter kami dan juga sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk terus berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sesi Warta Nusantara pagi ini yang merupakan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air menjadi awal kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026.
18: Warta Nusantara.
19: Warga kampung Soon, Distrik Biak Timur semakin giat bertani setelah mendapatkan bantuan bibit pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
20: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor

0: buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
1: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
0: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
2: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Song yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun Enerica cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus, ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
0: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
3: Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. TNI di wilayah perbatasan diharapkan terus memperkuat kemanunggalan TNI rakyat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi hoax. Yohanes De Goden dari RRI Bovendigul melaporkan selengkapnya.
4: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah Tapal Batas Jalur Darat RI PNJ Kodim 1711 Bovendigul melaksanakan kegiatannya secara sederhana yang diikuti seluruh jajaran Kodim 1711 Bovendigul bersama Persi Chandra Kirana. Dalam kesederhanaan tersebut, Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul, Mayor Infantri Iswah Yudi Priyanto Mai, mengajak seluruh prajurit untuk mempedomani 5 penekanan utama Panglima TNI agar terus terjalin komunikasi baik antara TNI rakyat sebagai abdi masyarakat yang sejati.
5: Kami yang berada di perbatasan sebagai pengawal gerbang timur Indonesia harus mempunyai jiwa sebagai prajurit dengan berlandaskan kepada doktrin yang sudah ada, 8 wajib TNI, Sabta Marga, dan sumpah prajurit. Semua itu dirangkum kedisiplinan prajurit, loyalitas ada di situ semua. Jadi harapan kami pada usia yang ke-81 tahun ini, Kodim 1711 Bovendigul ini lebih punya kemampuan untuk berkarya, mengabdi kepada masyarakat.
4: Sementara itu, masyarakat perbatasan, IKO menyampaikan apresiasi dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan yang telah memberi rasa aman selama ini. Namun ia minta agar TNI hadir membantu kepolisian dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat, agar masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dapat ditindak tegas.
6: Satu masukan juga sih, kalau selama ini kan keresahan itu bukan hanya terkait dengan TPNPB ataupun juga OPM ini juga berkaitan dengan

0: sekali meresahkan masyarakat ya. Saya harapkan TNI ini tidak tahu nih sebenarnya tugas, memang sebenarnya tugasnya polisi, tapi saya harap kalau saya melihat kan biasanya TNI lebih tegas begitu. Yang keresahan-keresahan di tengah masyarakat ini, apalagi aksi orang mabuk begini-begini, nah itu saya harap TNI juga hadir bersama Polres, dan menindak saja, tidak apa-apa sudah. Soalnya kalau masyarakat dibiarkan, mereka akan ngelunjak, sehingga ya yang salah terus dibenarkan terus, ya begitulah.
1: Di usia ke-81 tahun, TNI hadir bersama rakyat dan negara, diharapkan agar kemanunggalan TNI rakyat terus dibangun, serta ketegasan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara untuk dikedepankan sehingga masyarakat Indonesia akan hidup lebih aman di atas bumi pertiwi ini dari berbagai bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan bangsa. Dari Bovendigul, Yohanes de Goden, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan agar memperkuat sinergi dalam menyukseskan program MBG di daerah. Jessica Ardana dari Merauke melaporkan selengkapnya.
3: Dukungan perkuat sinergi dalam program makan bergizi gratis di daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen BGN, Dohardo Pakpahan mengatakan, pelaksanaan MBG masih tergolong baru di Indonesia, sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Program tersebut membutuhkan dukungan serius pemerintah dan masyarakat di setiap daerah. Dohardo menyebut, MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai bahan pangan, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
4: Pengelolaan makan bergizi gratis ini khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara maju, Korea, Jepang, India, China, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan makan bergizi gratis kita, ya kita baru belajar, Bapak-Ibu sekalian, baru 1 tahun 8 bulan pelaksanaan makan bergizi gratis ini, dengan jangkauan penerima manfaat sudah hampir 62 juta orangnya jiwa. Nah, kalau India katanya dari 11 tahun mereka melakukan baru 60 juta kurang kalau tidak salah itu ya penerima manfaatnya. Kita baru 1 tahun 8 bulan. Nah, tentu di dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu banyak masih kekurangan di sana sini ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga sudah dipersatukan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mendukung seluruh program dari pemerintahan yang sudah.
3: Sementara, pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosef Bladip Kepse mengatakan, sejak awal Kabupaten Merauke memiliki rencana sebanyak 70 titik SPPG, namun baru 7 SPPG yang mulai beroperasi. Menurutnya, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
5: Selarasan antara program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Merauke. Jadi berkaitan dengan implementasi 3 juta rumah program nasional yang diperkenalkan oleh Presiden, khusus untuk di Kabupaten Merauke di tahun ini kita mendapatkan apresiasi menjadi juara pertama untuk kategori ibu kota provinsi. Sehingga tadi sudah disampaikan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kemendagri kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke. Dan juga terkait dengan implementasi daripada pengelolaan sampah dan lingkungan yang aset. Itu juga kita mendapatkan apresiasi dan juara kedua untuk wilayah Papua.
3: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Bupati Yosef Gipsy menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan sagu. Bahan pangan tersebut perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat diperkuat sehingga pelaksanaan MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat berjalan dengan baik dan menjangkau anak-anak sekolah di wilayah yang membutuhkan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Kabut asap di Raja Ampat semakin tebal sehingga warga mengeluhkan dampak kesehatan. Dari Sorong, Padli Ramdan melaporkan.
6: Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya semakin diselimuti kabut asap dalam seminggu terakhir. Kondisi ini mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu mengatakan, posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Namun, kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat kabut asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua murid dengan kondisi kabut asap saat ini. Esau mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah termasuk imbauan pemakaian masker. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan apakah memang akan meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Pihaknya mengaku hanya berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa segera hilang.
7: Memang kalau berbicara tentang terkait pengaruh tentang alam asap ini, ya saya katakan pengaruh untuk pernapasan para siswa, bahkan kita guru. Cuma sampai saat ini belum ada keluhan dari para siswa atau orang tua yang mengeluh ke kami dari pihak sekolah, sehingga menurut kami masih jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang sudah semakin menyengat, tetapi belum sampai mempengaruhi proses belajar.
6: Seorang warga di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Iksan, juga mengeluhkan tebalnya kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terus terjadi sejak beberapa bulan justru semakin meluas dan menyebabkan kualitas udara tidak sehat. Iksan menilai, jika kebakaran lahan terus terjadi, maka akan sangat berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk pembagian masker di sekolah-sekolah supaya bisa mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan.
8: Suasananya asapnya semakin tebal. Saran kita sebagai masyarakat orang tua murid, kalau bisa fasilitasnya untuk murid-murid di seperti masker ada, kan, karena berdampak dengan paru kerusakan infeksi pernapasan, kan. Kedua, masyarakatnya dihentikanlah untuk pembakar-bakar sementara ini. Kegiatan apa membakar-bakar, buka lahan pun kalau bisa ya dihentikanlah dulu, kan, gitu kan. Dampaknya kan ke keluarga, anak-anak, masyarakat juga itu, Bapak.
6: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: KPK mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun anggaran 2017 hingga 2019. Pendalaman dilakukan setelah KPK memeriksa Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Berantas Abi Praya, Suradi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Jalan Sorong, Makbon, Kota Sorong terbakar, menyebabkan kabut asap semakin memperburuk kualitas udara di wilayah Sorong. Zulkarnain Wijaya dari Sorong melaporkan selengkapnya.
11: Pembuangan akhir atau TPA di Makbon mengalami kebakaran hebat pada Jumat pagi. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak kolaborasi seluruh pihak untuk segera turun tangan menangani kebakaran tersebut, serta masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Julian mengatakan kebakaran TPA perlu menjadi perhatian karena tumpukan sampah dapat menghasilkan gas metana dan gas lainnya yang berpotensi membahayakan apabila terbawa angin ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Menurut Kelly, posisi TPA Makbon yang berada di kawasan gunung juga menjadi perhatian karena arah angin dapat membawa asap maupun gas hasil pembakaran menuju wilayah Kota Sorong. Karena itu, Julian mengimbau masyarakat di Kota Sorong menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan paparan asap dan gas dari kebakaran TPA.
12: TPA ini mengandung gas metana dan gas-gas lain yang mengandung racun. Dan posisi TPA ini berada di gunung. Sehingga begitu ada angin yang meniup ke arah kota, maka semua penduduk kota akan terhirup dengan racun. Nah, untuk itu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker mulai hari ini. Dan hari ini kita wajib menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai ada gas-gas beracun yang kita hirup. Karena berpindah melalui udara. Kalau air tercemar, kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk. Tapi kalau udara tercemar, kita kesulitan untuk melihat. Jadi bisa saja kita jalan, tiba-tiba jatuh, lalu bilang suwangi yang bunuh. Padahal karena kita hirup gas beracun.
11: Kelly berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemadaman agar kebakaran di TPA Makbon dapat segera ditangani dan tidak meluas ke area lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, Pangko Armada 3 menekankan kesiapan menghadapi tantangan global. Nirwana Amnur Yusuf dari Sorong melaporkan.
13: Di hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dipimpin langsung oleh Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin yang diselenggarakan di Makoko Armada 3 Ketapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut Dato Rusman menyampaikan amanat Panglima TNI bahwa kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Menurutnya, semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
14: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang baik dan wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
13: Dato Rusman menambahkan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dengan poin-poin penekanan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap menyebabkan penerbangan Trafira Air dari Sorong ke Bintuni, Provinsi Papua Barat terganggu. Husni Laing dari Sorong melaporkan.
15: Hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11.
16: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan. Maskapai Trafira Air Sorong terpaksa menunda jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar minimum keselamatan di Bandara Babo Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Flight Operation Trafira Air Sorong, Joko Suwarto mengakui bahwa pihaknya setiap hari terpaksa menunda penerbangan dari Sorong ke Bandara Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Joko menyebutkan, penerbangan Trafira Air terjadwal pada pagi hari sehingga apabila dipaksakan terbang, sudah pasti kembali ke Bandara Deo Sorong.
17: Kami dari Trafira, penerbangan kami itu dengan tujuan ke Babo, ke Bintuni. Itu sangat berdampak. Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan. Jadi di mana syarat untuk di Babo atau di Bintuni itu adalah minimumnya 5 km Pak jarak pandang. Di pagi hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11 jam 12 siang ya. Seperti yang dikatakan Bapak Dewan tadi, jadi begitu ada matahari agak panas baru dia asapnya naik ke atas. Jadi jarak pandang di bawah sudah mulai terbuka. Nah, jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam.
16: Ia menambahkan, meskipun Trafira Air merupakan maskapai charteran, namun dengan kondisi kabut asap dapat mengganggu jadwal penerbangan pesawat tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menko PMK menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pada pengelola kawasan industri. Hungaria diperkirakan akan mencabut veto terhadap tahap teknis negosiasi aksesi Ukraina dan Moldova. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komisi 7 DPR RI mempertimbangkan penerapan perizinan satu pintu bagi kawasan industri yang menjadi salah satu poin pembahasan RUU Kawasan Industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, penyederhanaan perizinan diperlukan karena proses perizinan saat ini masih membutuhkan waktu panjang dan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku industri. Informasi mancanegara, Hungaria diperkirakan akan mencabut veto terhadap tahap teknis negosiasi aksesi Ukraina dan Moldova ke dalam Uni Eropa pada pekan ini. Financial Times melaporkan, pada hari Senin, mengutip sejumlah sumber, dan sebelumnya mantan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, secara aktif menggunakan hak veto untuk menghambat pendanaan baru bagi Ukraina, serta dimulainya negosiasi aksesi Ukraina ke dalam Uni Eropa dalam pemungutan suara Uni Eropa. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal Senin 5 Oktober 2026 saat Djokovic unggul 7-5-5-3 di Diamond Court Beijing. Dan Medvedev didiskualifikasi setelah memukul bola yang memantul dari dinding belakang lapangan hingga masuk area penonton dan mengenai seorang penggemar. Sementara Djokovic yang sedang melakukan servis untuk memenangkan pertandingan menyayangkan kejadian tersebut serta berharap penonton tidak mengalami cedera yang serius. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
2: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
3: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan Pak.
2: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
4: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557 ribu pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20 ribu pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
6: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Rudi Hartono dari RRI Rote melaporkan.
7: Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kapten Rotendau Kapten Mesak Belao ketika diwawancara RRI seusai mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di Makodim 1627 Rotendau Senin 5 Oktober 2026. Kapten Mesak Belao menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat Rotendau hingga tahun ini telah memberikan kontribusi nyata khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa. Menurutnya peran ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan tetapi juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, serta membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Kapten Mesak Belao berharap kontribusi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pertahanan NKRI di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Ia menyebut Rotendau sebagai titik 0 km terselatan Indonesia, sehingga keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.
8: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotendau, peran Tentara Nasional Indonesia sampai tahun 2020 ini, terutama di desa-desa ini, sudah luar biasa. karena banyak yang membantu terutama pertahanan ketahanan nasional, baik dari pertanian, peternakan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Terus termasuk juga sudah banyak membantu pada rumah, baik rumah yang sangat tidak layak dan juga kendala-kendala sosial lainnya yang ada selama ini.
7: Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letkol Kapleri Kurnia Santiadi Wicaksono menyampaikan bahwa HUT TNI ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah.
9: Besar harapan kami akan terus berpartisipasi masyarakat dalam membangun daripada ekonomi rakyat yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Kami mohon doanya bagi seluruhnya elemen daripada masyarakat, pemerintah daerah untuk terus bersedia dengan kami dengan membangun bersama-sama untuk menuju daripada Rotendau maju, mandiri, dan sejahtera.
7: Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan pembangunan di wilayah Kapater Rotendau. HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sinergi TNI dan rakyat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Dari Kapater Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekosistem keuangan digital Jawa Tengah semakin kuat dengan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang telah mencapai 870 juta lebih. Tika Budiman melaporkan.
10: Perluasan akses QRIS cross border ini.
11: Pendengar, penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meluas seiring semakin tingginya transaksi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Hingga Juli 2026, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 870,1 juta transaksi dengan nominal mencapai 73,45 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. QRIS tidak hanya digunakan untuk transaksi konsumsi, tetapi juga semakin menopang aktivitas usaha, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Jawa Tengah Nur Nugraha menyebutkan, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri sistem pembayaran, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis. Kolaborasi dilakukan untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital sekaligus memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi daerah. Selain transaksi domestik, konektivitas pembayaran Jawa Tengah dengan aktivitas ekonomi global juga terus berkembang melalui QRIS antar negara seperti ke Korea hingga Cina.
10: Perluasan akses QRIS cross border ini termasuk ke Cina dan Korea itu merupakan sesuatu hal yang positif. Karena ini selain mengefisienkan pembayaran, ini juga sedikit banyak mengurangi intinya lebih efisien lah dalam transaksi.
11: Digitalisasi juga diperluas dengan pengelolaan transaksi pemerintah daerah melalui elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan untuk membangun tata kelola transaksi pemerintah yang lebih efektif sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi berkembangnya transaksi digital tersebut.
12: Digitalisasi ini adalah satu kemudahan ya. Jadi satu kemudahan, yang kedua masalah keamanan sebetulnya. Jadi orang kemana-mana nggak perlu bawa uang tunai lagi, jadi risiko kehilangan nggak ada. Yang kedua itu ya nggak akan ada risiko uang palsu.
11: Adapun untuk diketahui, hingga Juli 2026, transaksi QRIS antar negara IBON di Jawa Tengah telah mencapai 495,89 ribu transaksi dengan nominal mencapai 136,37 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kenaikan anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPBD 2027 diharapkan dibarengi dengan pembenahan fasilitas sekolah yang rusak maupun yang belum memenuhi standar. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Surabaya tahun 2027 melonjak menjadi 22%. Angka ini naik dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya 20%. Kenaikan tersebut diharapkan diiringi dengan perbaikan fasilitas sekolah. Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, mengungkapkan dari pantauan di lapangan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel yang disebut tidak berfungsi dalam waktu lama. Laporan mengenai kondisi tersebut datang dari sejumlah sekolah. William juga menyebut adanya sekolah negeri dengan kondisi ruang kelas yang memprihatinkan. Ia meminta Pemkot Surabaya memperkuat perhatian terhadap anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah dalam APBD 2027.
14: Saya menemukan bahwa di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, kipas angin gitu ya. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai bos. Kemudian toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai. Itu masih banyak ada di banyak sekolah. Dan laporan itu berguluk-guluk banyak yang masuk. Ternyata tidak cuma 1-2 sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran. Ya. Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. SMP 60, SMP 18 itu juga toiletnya juga. Saya sempat ke SMP 3, toiletnya tidak berfungsi juga, wastafelnya tidak berfungsi, SMP. Jadi memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu. Karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, mengatakan fasilitas kamar mandi atau toilet sekolah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kota. Ia menyebut pada 2027 mendatang Wali Kota Surabaya mengharapkan seluruh sekolah memiliki toilet yang bersih dan layak digunakan oleh para siswa. Menurutnya kondisi toilet di sekolah saat ini bukan berarti tidak layak digunakan, namun pemerintah kota menilai masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kebersihan dan kelayakan fasilitas sehingga siswa dapat menggunakan toilet dengan lebih nyaman.
15: Kamar mandi memang jadi sorotan cukup penting bagi Pak Wali Kota kemarin dan pemerintah Dewan. Ini di 2027 Wali mengharapkan seluruh sekolah kita harus memiliki toilet yang benar-benar bersih dan layak untuk dimanfaatkan. Bukan berarti sekarang tidak layak, tapi kayaknya harus ada peningkatan kaitannya dengan kebersihan dan kelayakan.
13: Pemkot Surabaya sendiri meminta pemenahan fasilitas sekolah menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan maupun 2027. Wali Kota Surabaya dalam keterangannya setelah melakukan sidak di salah satu sekolah, menginginkan standar fasilitas kamar mandi di SD sampai SMP Negeri Surabaya ditingkatkan secara signifikan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sejumlah titik api mulai berkurang seiring masifnya patroli yang dilakukan oleh tim gabungan. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap adanya tren penurunan kasus masyarakat terserang penyakit ISPA dibandingkan pada Agustus 2026. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
16: Tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA seperti itu.
17: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya mulai menunjukkan penurunan setelah mengalami peningkatan cukup signifikan pada Agustus lalu. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring kondisi kabut asap yang cukup pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun memasuki September, jumlah pasien ISPA mulai mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
16: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, selama kabut asap memang ada peningkatan kasus yang sangat signifikan itu di bulan Agustus. Tapi di bulan September kemarin sudah mulai ada penurunan untuk kasus ISPA. Dan di bulan Oktober ini sampai dengan hari Sabtu, tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA. Seperti itu.
17: Ia menyebut hingga Oktober ini Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 34 pasien yang mendapatkan penanganan akibat ISPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus gangguan pernafasan masih ditemukan di tengah kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya. Sementara itu Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, meski jumlah kasus ISPA mulai menurun, kondisi kabut asap hingga saat ini masih terjadi dan pekat. Masyarakat tetap diminta waspada karena kualitas udara dapat berubah seiring dengan kondisi kebakaran dan arah pergerakan asap atau angin.
18: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Nah, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang ya. Tinggal sisa-sisa kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap begitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita.
17: Ia menambahkan hasil patroli yang dilakukan bersama berbagai pihak termasuk TNI dan Polri serta relawan menunjukkan titik api mulai berkurang. Saat ini sebagian besar penanganan difokuskan pada sisa-sisa kebakaran yang masih terdapat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran terjadi pada lahan gambut. Api yang membakar gambut dapat menyisakan bahan terbakar di dalam tanah sehingga tetap menghasilkan asap meskipun titik api di permukaan sudah mulai berkurang. Kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat saat ini turut dipengaruhi oleh cuaca dan arah angin yang membawa asap dari lokasi kebakaran menuju kawasan permukiman. Edi Suroso melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari, lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke, selanjutnya potensi berawan di Jayapura, lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Aufal Nawaruddin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka, pisang sama buah naga.
2: Kalau aku sukanya buahnya anggur sama klengkeng.
1: Dadah, makasih Pak Presiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Rahmanila Marwa, kelas 6B, SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas adanya MBG. Sangat bermanfaat bagi kami selaku orang tua dengan adanya program MBG ini, karena mengurangi satu jajan, kedua anak bisa menabung, dan ketiga orang tua bisa mengalihkan dana jajan untuk yang lainnya, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain seperti itu.
4: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
5: Jenderal Sudirman.
4: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
5: Maksudnya?
4: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
5: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
4: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
5: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
4: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
5: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
4: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
5: Jadi kalau mau mengenal TNI,
4: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
5: Selamat Hari TNI ke-81.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
7: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
6: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
7: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
6: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
7: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
8: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
9: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah

0: Udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu tahu nggak kenapa hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
4: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
3: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
4: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
3: Belum, nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
4: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang.
3: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
4: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
3: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
4: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami pagi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Seperti biasa, kami telah memiliki sejumlah topik yang akan menjadi sajian perbincangan kami di pagi hari ini. Anda juga dapat memberikan sorotan pendapat Anda terkait dengan topik-topik mana yang menurut Anda menarik untuk disampaikan pendapat Anda nanti dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Pesan WhatsApp kami juga dapat Anda gunakan di 081-399-399-888. Topik kami yang pertama adalah, guna menjaga inflasi, Kementerian ESDM tegaskan harga BBM subsidi tidak naik. Kemudian topik kedua, pemerintah siapkan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027. Dan topik ketiga, mulai 2027, Mendikdasmen mewajibkan pelajaran bahasa Inggris dari kelas 3 SD. Dan topik keempat, mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Yang pertama ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi. Halo, Pak Upi, selamat pagi.
6: Pagi, Mas Rudi.
5: Iya, apa kabar, Pak Upi? Gimana Bone cuaca pagi ini?
6: Lah, baik. Bone cuaca pagi ini prediksi kan mendung, tapi di umur jam segini kan jam segini sudah panas.
5: Oh. Pokoknya. Udah panas. Gak ada hujan, Pak? Berapa atau beberapa hari kemarin, Pak?
6: Sudah lama.
5: Belum ya, berarti ya. Oke. Ya, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana, Pak?
6: Jangan tentang Kemendikdasmen. Jika nanti di 2027 nanti, ya, 2027 nanti pelajaran bahasa Inggris wajib di
5: ketangis. Ya, jadi 2027 nanti kelas 3 SD mulai belajar bahasa Inggris nih, Pak, di sekolah-sekolah. Gimana?
6: Ini memang artinya saya sebagai sebagai masyarakat Indonesia mendukung sekali ini karena secara kualitas pendidikan.

0: kan memang kita kalau bahasa bahasa Inggris kan kita memang artinya tertinggal dari negara tetangga Malaysia. Malaysia itu kalau tidak salah itu Malaysia itu kanak-kanak sudah mulai belajar bahasa Inggris. Indonesia ini kan artinya baru belajar memberi bahasa Inggris. Ya mungkin artinya dengan mulainya kemudahan ini dan lalu baca mencatat untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia. Tapi artinya banyak juga orang tua yang ya bu mengkhawatirkan bagaimana nanti prosesnya apa langsung di apa, diajarkan yang langsung apa sesuai aslinya apa masih itu masih soalnya atau langsung grammarnya atau bagaimana?
1: Oke. Okay.
0: Yang perlu sekali dipertanyakan nanti ini baru.
1: Iya.
0: Tentang sepak bola Indonesia. Yang menang.
1: Indonesia Pak melalui adu penalti 4-2.
0: Alhamdulillah wasyukurillah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mudah Indonesia menang akhirnya dapat juara juara juga setelah saya terharu alhamdulillah mudah ini menang ya. Jadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia baru.
1: Baik. Baik Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya. Nanti ditunggu Pak pembahasannya Pak. Pak Upi di Bone, terima kasih. Pak Tong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Tong.
2: Selamat pagi Bu Rudi.
1: Selamat pagi. Gimana kabar Pak Pekanbaru? Cuaca pagi hari ini seperti apa?
2: Ini Pekanbaru ini Bu Rudi.
1: Kenapa?
2: Sekarang ada surat edaran dari Dinas Pendidikan lagi, PJJ lagi. Kemarin hujannya lebat, durasinya lama sampai wifi di rumah Pak Tong terhantam petir.
1: Oh.
2: Jadi tapi pagi ini cucu nggak sekolah lagi kata bundanya.
1: Oh begitu. Kapan itu Pak surat itu diterima Pak?
2: Barusan sekitar jam 5 tadi.
1: Baru pagi tadi berarti?
2: Iya karena di grup ada grup RW gitu kan.
1: Iya. Disampaikan alasannya kenapa PJJ diperlakukan hari ini Pak?
2: Iya kembali kabut asap.
1: Kabut asap.
2: Partikelnya sudah amat sangat membahas.
1: Baik. Enak, gitu kan? Iya. Nanti kami coba cross check ini Pak untuk informasi itu.
2: Iya.
1: Silakan. Tertarik topik kami yang mana nih Pak?
2: Ya pasti nomor 4
1: loh. Nomor 4, mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Ya. Ini menegangkan ini Pak semalam ini ya.
2: Iya, yang paling terasa itu pemain itu nasionalismenya sangat tinggi Bung Rudi.
1: Iya. Semangat juangnya nih Pak ya sampai menit-menit akhir udah tertinggal kita 2-1 ini Pak.
2: Jalan namun dia tidak mau kalah.
1: Jadi iya.
2: Elkan Bagot pun seperti itu juga.
1: Iya.
2: Dulunya kita kalau udah tertinggal itu kita udah pasrah. Tapi pemain kita menolak kalah gitu kan, jadi semuanya kalau berjuang dari proses itu tidak tinggi hasilnya kan, jadi sudah habislah cerita si STY gitu kan. Sekarang itu eranya John Headman yang memberi juara setelah 1991 kita juara di game. Tapi betul kata Ayahanda Soan, ngeri-ngeri sedap sebetulnya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, Pak Tong. Waalaikumsalam. Iya, kemenangan dramatis. Bahkan kita tertinggal di menit-menit akhir, tetapi Elkan Bagot mampu menyamakan sehingga harus melalui perpanjangan waktu dan diakhiri dengan adu penalti. Kemenangan Indonesia sekaligus menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 melalui adu penalti malam tadi di GBK. Kemudian Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bung Rudi, itu suara apa? Background itu masih kedengaran. Jadi Bung Indra nggak bisa dengar pendapat dari
1: sebelum
3: Bung Indra. Ya.
1: Jadi,
3: supaya tidak tumpang tindih itu.
1: Ya. Nanti kami sampaikan itu ketika menelpon ya Bu ya, menunggu ya. Oke. Okay. Tapi waktu bicara ini tidak ada backsound kan Bu?
3: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada ya.
3: Sebelumnya.
1: Okay. Sebelumnya. Jadi kan di waktu kan, menunggu ya.
3: Iya. Okay. Harus tahu juga apa yang sudah dikatakan oleh penelpon sebelumnya kan supaya enggak berulang.
1: Oke, okay, baik Ibu. Nanti kami sampaikan itu Bu untuk backsound untuk penunggu waktu menunggu Di telepon ya.
3: Iya. Iya, sepak bola itu tadi malam, waduh, bikin jantung ya dakdikduk, jantung. Iya. Sudah waduh kok enggak gol-gol. Pas udah gol, nah, dia menit ke-84 kau gas ya. Tinggal pertahankan nih. Jaga aja. Baru 2 menit udah jadi 1-1. Wih, udah si nenek ini tapi alhamdulillah menang. Cuma kalau adu penalti itu Bung Rudi, kok sepertinya faktor keberuntungan itu
1: ketenang
3: juga,
1: mental juga sih Bu itu, Bu.
3: Iya, tapi memang itu pegangan Ibu. Juara adalah soal mental.
1: Iya.
3: Ini lalu lintas di Pantura nih masih macet-macet saja.
1: Oh iya. Masih cukup padat ini, Bu.
3: Sedang ada perbaikan, Bung Rudi.
1: Oh, oke, di mana, Bu, perbaikannya? Mungkin bisa diinformasikan juga ini, Bu Indra.
3: Di Desa Losari ini.
1: Desa Losari ya.
3: Iya. Okay. Antara Gebang Losari,
1: Gebang dan Losari.
3: Iya. Jadi Ibu harus berangkat tenis lebih pagi begitu selesai ini. Nah, itu kita berjodoh loh, tanya Bung Rudi. Ibu sedang pakai kaos coklat nih.
1: Oh gitu.
3: Bung Rudi juga kaos coklat. Nah, yang Ibu pilih itu tentang itu di SD itu.
1: Oke, kelas 3 SD belajar bahasa Inggris. Nah, silakan, Bu.
3: Ibu dulu SD bukan di SD negeri ya, waktu zamannya Ibu memang SD negeri masih belum teratur gitu. Di Ibu SD-nya SD swasta.
1: Okay.
3: Ya. Itu sudah diberikan pelajaran bahasa Inggris itu. Jadi sebetulnya hal itu tergantung bagaimana sekolah itu mengadakan ya, Bung Rudi. Lalu tujuannya apa, Bung Rudi? Bahasa Inggris diajarkan supaya gampang untuk belajar ke luar negeri. Nyatanya kalau belajar di luar negeri harus sulit juga pengakuannya di Indonesia itu. Iya, Bung Rudi.
1: Baik, Bu Indra, terima kasih banyak ya, Bu, ya partisipasinya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke Pak Matoli, Pak Haryanto dan Pak Dasrun, kami sampaikan atau hadirkan informasi singkat berikut ini terlebih dahulu.
4: Kilas Berita.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Batam, Kepulauan Riau menunda keberangkatan 1009 orang yang diduga hendak menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk menekan risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Matoli, selamat pagi.
6: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matoli. Iya, dengan Rudi, Pak. Kabar baik ya, Pak, ya?
6: Iya. Alhamdulillah, semoga semalam hujan deras, Bung Rudi.
1: Oh, semalam hujan deras. Oke.
6: Takut juga ini karena belum semua diperbaiki.
1: Iya, iya.
6: Longsor lagi itu. Tentang apa, Bung, FIFA ya?
1: Yang FIFA nomor 4 ya. Mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Anda mungkin ada analisa dari hasil pertandingan tadi malam?
6: Mungkin saya analisanya ke bonus tambahan dan uang saku. Karena saya googling ini 11 miliar katanya ya dari pemerintah dan PSSI. Ada nggak, mungkin agak nyeleneh saya ini berpikirnya ya. Ada nggak hubungan antara variabel bonus ya, gaji atau uang saku ketika tim kita ini menang? Kan ini kan banyak formasinya oleh naturalisasi ya, biasanya kita Kevin Day, Min James, Elton Bagot, Sempena, itu akhirnya kerja target mereka, karena mereka pun kan masih bermain di klub ya, di klub Eropa, yang memang saya pikir itulah nilai plus mereka ketika Indonesia membawa nama Indonesia, akhirnya Indonesia bisa menang. Ada nggak variabel iming-iming bonus hadiah itu terhadap kesemangatan mereka akhirnya cetak gol 4 di 2 gitu kan. Yeah. Itu satu dulu nih. Terus mengenai apa namanya pemain junior usia muda. Dari si momentum FIFA ini, apakah Pak Erick Thohir dan PSSI kita mikir nggak untuk mengembangkan liga-liga turnamen di dalam negeri? Artinya kan main bola ini kan tidak bintalabim, besok tanding langsung menang. Kita bikin jampi-jampi pun 100, banyak jampi-jampi, tadi Indonesia pun main tetap juga nggak gol kalau memang secara internal permainan sepak bola itu nggak kita tata dengan baik kan, mentalnya, fasilitasnya. Itu dulu nih, karena kita banyak momentum, nantikan momentum SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade dan ini. Bola ini bisa nggak di tempat dari usia-usia muda gitu, dan okay. Siapa yang ada nanya. Terus ini bahasa Inggris, mungkin Bung Rudy bisa melakukan pembedaan ya. Padahal dari SD, SMP kita udah diperkenalkan bahasa Inggris, tapi nggak ngerti-ngerti bahasa Inggris. Komponen bahasa Inggris itu ada speaking, writing, ya, berbicara, menulis, mendengarkan, structure kan. Mumpung ini topiknya, saya pikir televisi nasional kita, Bung Rudy, membuat dua bahasa di bilingual di televisi nasional kita. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia, tulisan yang Inggris. Itu kan satu cara.
1: Oh, bilingual. Oke.
6: Itu satu cara kan ketika nonton TV atau Netflix atau apa, bisa kita lihat, oh ini yang dia bilang secara ini gitu. Karena kan kalau itu disediakan, misalnya di kampus nih, kampus kan udah saatnya untuk mencetak mahasiswa untuk bekerja, apalagi ke luar negeri. Ya kan, TOEFL itu biayanya maunya dibiayai pemerintah. Kita kan nggak hanya bisa belajar bahasa Inggris dari SD, tapi kan kalau sertifikat TOEFL dan IELTS kita nggak ada ya, sama aja nggak, gimana mau dikirim gitu kan? Maksudnya pemerintah menganggarkan itu memancing, karena kan menguasai bahasa ini kan bisa katanya 3 kursus 3 bulan ya.
1: Baik.
6: Di kampung Inggris saya lihat gitu ya, ada viral begitu.
1: Yeah.
6: Dengan biaya sekian, kamu dapat berbicara langsung. Bagaimana membuat kampung Inggris di semua tempat di Indonesia ini, karena paling tidak bahasa Inggris aja pun kita kuasai, kita bisa diekspor ke luar negeri untuk menjadi tenaga di luar negeri, diaspora. Saya pikir itu suatu cara untuk membangkitkan 19 juta lapangan kerja yang Pak Prabowo apakan kemarin jadi kampanye ya.
1: Yeah.
6: Jadi bahasa Inggris ini maunya itu adalah bilingual di TV nasional dan di apa, jangan lagi ada mindset budaya bahasa Inggris Indonesia aja lu nggak tamat, nggak boleh gitu lagi.
1: Yeah.
6: Karena ini peluang kita ini, Bung Rudy. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam, Pak Matauli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Om Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Haryanto. Silakan, Pak Haryanto.
7: Hampir satu dekade enggak menyapa Om Rudy di sini. Kabutnya, Om Rudy, pekat banget hari ini.
1: Di Kutai Barat ini, Pak, ya?
7: Iya, jadi judulnya masih bernapas dalam kabut asap, Om Rudy. Ini jarak pandang sekitar 300-an meter aja yang agak jelas, Om Rudy.
1: Oke,
7: Roda 4, lampunya, Om Rudy. Nomor 1, Om Rudy. Ya.
1: Nomor 1, oke, Pak.
7: Iya, itu kalau dinaikkan.
1: Saya... Guna jaga inflasi ya, Kementerian SDM tegaskan pemerintah tidak akan naikkan harga BBM subsidi, Pak. Silakan.
7: Iya. Kalau saya dinaikkan itu nggak bisa saya bayangkan itu harga kebutuhan apa barang dan jasa itu kebutuhan pokok kita. Karena minyak kita itu kan masih impor, Om Rudy. Itu kan harganya tergantung harga minyak dunia.
1: Betul, sempat menyentuh di $107 per barel.
7: Tapi sampai kapan itu kita bisa sanggup bertahan, Om Rudy? Kalau APBN kita nanti terus-menerus bisa jebol, tapi kan dampaknya juga kepada masyarakat ya kan, dan kan nanti akan apa terganggu juga ya kan, terpengaruh, Om Rudy ya.
1: Akhirnya
7: pajang mengular di PSBB, Om Rudy, aja pertalet susah di tempat saya cari, Om Rudy, karena masyarakat kita kan kalau ada yang murah ngapain cari yang mahal, Om Rudy ya. Yang banyak di apa nih dijual orang, Om Rudy, entah kemana pertalet ini, pertalet sekali ada jual orang itu, Om Rudy, langsung ludes habis terbeli, Om Rudy.
1: Oke, Pak.
7: Iya. Pemerintah pintar-pintar gimana supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Terima kasih, Om
1: Rudy. Baik, terima kasih, Pak Haryanto. Selamat pagi. Kemudian Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi, Pak Dasrun.
8: Ini sayangku yang ganteng suaranya.
1: Terima kasih, Pak. Gimana, Pak, Purwokerto pagi ini, Pak?
8: Ya, cerah ceria sudah.
1: Cerah ceria sudah. Oke, apa
8: ya? Ada hujan.
1: Iya. Tertarik topik kami yang mana, Pak Dasrun?
8: Saya tertarik yang nomor satu. Saya membenarkan ya, betul-betul jangan sampai naik seandainya naik nanti ya nambah-nambahi. Apa namanya? Hidup orang kecil itu paling susah. Ini nambah sedikit lagi.
1: Silakan. Ya, silakan.
8: Ini yang ada kata-kata PNI kuat, berdaulat. Katanya rakyat berapa adil, makmur. Itu yang sudah kebagian makmur mungkin ya orang-orang kaum tani, kaum pedagang, kaum pegawai. Tapi kalau orang kecil itu belum kebagian. Malah ini ada pantun sedikit. Pergi ke Singapura lewat angkasa. Orang kecil itu nempur saja masih rekasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi Pak Soan.
9: Selamat pagi temanku.
1: Iya, gimana kabar Pak pagi ini Pak?
9: Saya baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
9: Cuman H2C gitu aja.
1: Harap-harap cemas.
9: Iya.
1: Kenapa? Apa yang membuat cemas ini Pak?
9: Kenapa telepon saya kok nggak masuk-masuk ya tadi itu gitu loh.
1: Oh iya?
9: Akhirnya begitu saya tekan terus ngotot saya akhirnya dapat juga masuk.
1: Iya. Tidak ada rekayasa loh Pak.
9: Enggak. Saya tidak begitu. Saya hanya anu aja kok.
1: Iya.
9: Jangan saya sering bicara matahari dan sebagainya terus wah ini apakah berarti kah bicara pasawan ini kan itu.
1: Enggak.
9: Saya bicara air asin masuk Sungai Mahakam aja apa artinya itu Pak? Kan gitu. Itu pertanyaan Mas Rudi kan gitu. Intrusi air laut Pak Sungai Mahakam. Apa artinya itu kan gitu? Enggak, saya biasa-biasa saja lah ya.
1: Walaupun fiksi masih masuk akal lah Pak itu ya.
9: Iyalah biasa lah.
1: Silakan.
9: Saya sebetulnya agak bingung ya memilih ini.
1: Mm-hmm.
9: Semuanya bagus-bagus. Mm-hmm. Saya memilih nomor satu. Ada stimulus di sana ya juga
1: ya,
9: kan. Ada beritanya stimulus juga.
1: 31 triliun Pak.
9: Iya itu dia. Saya juga ingin memilih tentang bahasa Inggris gitu loh. Mm-hmm. Tapi tiga-tiga ini kok menyenangkan gitu ya.
1: Mm-hmm.
9: Ya sudahlah sedikit-sedikit saja saya.
1: Silakan.
9: Sedikit-sedikit. Untuk bahasa Inggris itu ya saya kira kepada pemerintah itu saya minta kepada Dikdasmen. Jangan menetapkan kebijakan itu parameternya hanya kota-kota besar. Parameternya itu Jakarta, Jawa Tengah, mm-hmm. Surabaya, mm-hmm. kemudian ya Samarinda, Balikpapan itu kota-kota besar ya.
1: Mm-hmm.
9: Itu, kalau itu merupakan kebutuhan bagi anak-anak, iya. Tapi persoalannya apakah pendidikan itu cukup ada di kota saja kan gitu.
1: Mm-hmm.
9: Lihatlah pesisir. Lihatlah pegunungan gitu ya. Bagaimana guru-gurunya gitu. Kalau itu dijadikan beban lagi kan buat anak-anak. Dijadikan apakah dia MPDU kan dasar umum
1: oh,
9: kan dia.
1: Iya,
9: nah ini kan masalah umum. Nanti. Kita tahu elementary itu penting lah ya. Yeah. Kita tahu.
1: Yeah.
9: Tetapi dilihatlah kebutuhannya berada di mana begitu. Tapi saya ingin bicara banyak tapi waktunya terbatas ya.
1: Okay.
9: Saya kira... Kemudian tentang stimulus 31 triliun dengan bantuan harga minyak dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
9: Kalau terjadi disparitas harga dari harga Petrolite dengan ini, dengan Pertamax dan sebagainya, terjadi kesenjangan yang begitu besar, susah saya kira untuk menjaga itu. Jangan okay. hadap-hadapkan kita masyarakat ini kepada keamanan. Sulit saya kira. Kalau mungkin ya, kenapa Petrolite antri? Mungkin karena Pertamax diburu ditinggal orang kembali ke Petrolite.
1: Iya.
9: Karena terlalu mahal Pertamax. Gitu loh.
1: Iya.
9: Ya kalau mau ditambahin aja lah stimulus itu tambahkan ke bantuan untuk Petrolite itu di jumlahnya dibesarin bukan harganya dan sebagainya. Kemudian stimulus itu juga kalau bisa bantuan kepada listrik Om Rudi.
1: Listrik ya. Oke.
9: Okay. Ya bantulah stimulus listrik gitu kan bagaimana itu supaya jangan seperti sekarang saya melihat ini stimulus itu kemana ya saya yang 200 triliun kemarin itu kemana gitu loh. Yeah. Itu saya kira terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soan. Nanti kami akan coba tanyakan juga hal-hal yang tadi Bapak atau poin-poin yang Bapak sampaikan ini ya terkait dengan stimulus 2027 ini. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan beberapa topik perbincangan. Yang pertama tadi adalah guna menjaga inflasi. Kementerian ESDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik. Kemudian topik kedua, pemerintah siapkan stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan topik ketiga, mulai 2027, Mendikbudsman mewajibkan pelajaran bahasa Inggris sejak kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Nanti kami akan mendapatkan pandangan dari pemerhati sepak bola tentunya terkait dengan jalannya pertandingan di Gelora Bung Karno malam tadi yang mengantarkan Indonesia untuk menjuarai FIFA Asian Cup 2026 mengalahkan Thailand di final dengan skor 4-2 dengan harus diakhiri melalui drama adu penalti. Dan pantauan lalu lintas nanti kami juga akan hadirkan terkait dengan informasi titik mana saja yang akan langsung disampaikan oleh pihak Korlantas Polri di pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda ketahui. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus mengambil langkah dan cepat dan tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biasa.